0: 12%, ya diserap, bisa diserap MBG dengan bagus. Dan sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya, menjadi seimbang antara pasokan, ya, antara supplier dan permintaan.
1: Sementara Bupati Sleman Hardo Kiswoyo menyebut aktivitas perdagangan di Sleman berjalan dengan lancar. Meski demikian, dia tidak memungkiri terjadi penurunan daya beli masyarakat imbas kondisi perekonomian yang terjadi saat ini.
2: Nah, kaitannya daya beli, tentu ini kan kemampuan masyarakat. Harga sudah murah, ini nggak raih suatu gila. Tapi insya Allah, menurut saya perdagangan untuk kebutuhan sehari-hari lancar-lancar saja. Hanya mungkin beralih, nek masalah bumbon kan bisa bervariasi. Nggak pakai ini, yang penting pakai ini kan bisa. Karena tinggal substitusi kan.
1: Pemerintah memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok terus dipantau di tengah kondisi daya beli masyarakat yang disebut mengalami penurunan. Masyarakat pun diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dengan harga yang terjangkau.
3: Kita beralih ke wilayah lainnya. Kali ini Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu yang mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran bagaimana kondisi amannya Indonesia. Bobby Sapulete menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Indonesia dalam kondisi aman. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat melakukan pertemuan dengan personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 Senin 21 September 2026 di kantor Gubernur di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Menurut Elisa Kambu, kegiatan Port Visit 2026 yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan TNI Tiga Matra, unsur Polri dan sipil dari berbagai kementerian dan lembaga untuk menjalankan misi kesehatan, kemanusiaan dan diplomasi lunak atau soft diplomasi ke Vanuatu, Fiji, Kepulauan Salomon dan Papua Nugini, ini bukti Indonesia dalam keadaan aman.
5: Pertama adalah membangun komunikasi, memperkenalkan Indonesia di negara-negara sahabat kita. Kemitraan bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja, buktinya mereka bisa melakukan aktivitas ke negara-negara itu. Yang kedua juga memperkenalkan budaya bangsa kita.
4: Sementara itu di tempat yang sama dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Benedictus Heri Murwanto saat melakukan pertemuan dengan gubernur mengatakan bahwa KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang dipimpinnya untuk menuju 4 negara di Pasifik Selatan adalah kapal rumah sakit sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan.
6: Nanti akan ada berbagai kegiatan baik pelayanan kesehatan. Perlu diketahui bahwa ini kan KRI kami adalah kapal jenis rumah sakit. Jadi kami siap melaksanakan tugas-tugas pelayanan kesehatan, pengobatan, sehingga tindakan operasi pasien-pasien dirasa membutuhkan operasi.
4: Dalam rangkaian pelayaran tersebut, Satgas akan melaksanakan berbagai kegiatan di setiap negara yang disinggahi. Agenda yang dilaksanakan mencakup kunjungan kehormatan atau country call. Selain itu, Satgas juga akan melaksanakan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan berupa pelayanan kesehatan umum dan gigi dengan kategori non-resiko tinggi. Dari KRI, Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar pemirsa, pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri. Dan hal tersebut dilakukan dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar serta mempertahankan B50. Pemerintah juga menyiapkan roadmap E50 dan mengembangkan sumber bahan bakar alternatif lainnya. Kita simak laporan dari Zarotin Aljana berikut ini.
7: laporan khusus.
8: Hari-hari ini solar langka di dunia.
9: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus mengembangkan sumber bahan bakar dari sumber daya dalam negeri. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar sekaligus memperkuat ketahanan energi. Setelah implementasi B50, pemerintah kini membidik pengembangan bensin berbahan dasar batu bara. Presiden menyebut akademisi dari berbagai fakultas teknik bahkan telah berhasil mengembangkan bahan bakar berbasis kelapa sawit. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan energi. Presiden juga menyebut keberhasilan B50 telah membuat Indonesia menghentikan impor solar sejak 1 Juli lalu.
8: Hari-hari ini solar langka di dunia. Kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah kita sudah bisa produksi solar kita sendiri, saudara. Dari mana? Dari kelapa sawit. Dari tanaman yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Yang saya katakan, kelapa sawit mungkin itu adalah tanaman ajaib. The miracle plant, the miracle crop. Dari kelapa sawit, kita bisa dapat 57 derivatif. Kita bisa dapat obat, kita bisa dapat sabun, kita bisa dapat macam-macam. Terutama kita dapat BBM.
9: Pengembangan bahan bakar berbasis sumber daya lokal kemudian diarahkan pada bensin dengan campuran etanol hingga 50% atau E50. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, penerapan E50 ditargetkan dapat mengurangi kebutuhan impor bensin jadi. Pemerintah kini menyusun roadmap penerapan campuran etanol secara bertahap. Namun, Bahlil menegaskan penerapan E50 harus disesuaikan dengan kesiapan industri bioetanol dalam negeri. Ia menyebut pemerintah tidak ingin kebutuhan etanol untuk program tersebut justru dipenuhi melalui impor.
10: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Kita tahu bahwa konsumsi BBM kita untuk solar per tahun kurang lebih sekitar 39 juta kiloliter dan untuk bensin sama hampir kurang lebih sekitar 39 sampai 40 juta. Nah, ini sebagai bentuk daripada mendorong ketersediaan BBM dalam negeri.
9: Kesiapan industri tersebut juga membutuhkan dukungan bahan baku yang cukup dari dalam negeri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah mulai mengonsolidasi pengembangan etanol berbasis tebu, singkong, dan jagung. Amran menyebut kebutuhan pengembangan etanol mencapai sekitar 1 hingga 2 juta hektar lahan. Pemerintah juga menargetkan pembangunan pabrik etanol secara masif di berbagai wilayah untuk mengolah bahan baku menjadi energi.
11: Skemanya nanti cetak sawah.
12: Bukan. Ini cetak tebu, tanam ubi, tanam jagung. Kita jadikan etanol. Mimpi kita adalah E50 sudah jadi kenyataan, tidak impor solar kan sekarang. Insya Allah ke depan E50. Nilai kita bisa hemat kalau seluruhnya bisa selesai E50. E50 dengan B50 itu 30 miliar dolar, artinya kurang lebih 500 triliun. Per tahun kita hemat devisa kita.
13: Proses penyiapan lahannya sudah sampai sejauh mana, Pak?
12: Kita baru mulai konsolidasi hari ini. Ini adalah titik awal hari ini.
11: Berarti mulainya di tahun depan?
12: Ya, doakan mudah-mudahan bisa mulai tahun ini.
9: Selain menghemat devisa, pengembangan biofuel diharapkan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perputaran ekonomi melalui keterlibatan para petani. Pemerintah juga menyiapkan pengembangan bensin berbahan dasar batu bara sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi. Program tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan bahan baku dari luar negeri. Dari Jakarta, Zahrodin Aljan. Nah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan masyarakat juga memberikan harapan bagaimana pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri. Dan tanggapan mereka berikut ini.
7: Kalau menurut saya, Mbak, program ini bagus sih karena Indonesia kan punya banyak sumber daya yang bisa dimanfaatin untuk kebutuhan energi. Pemerintah tapi juga harus memastikan dulu bahan bakunya ini cukup apa enggak. Dan produksinya ini harus benar-benar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jangan sampai programnya ini udah jalan, tapi nanti bahan bakunya kita malah ambil nih dari luar, bukan dari dalam negeri.
14: Tentunya sih Kak, kita harus dukung program pemerintah buat ngurangin impor bahan bakar ini. Jadi kita nggak ketergantungan terus dari luar. Nah harapannya dengan program ini bisa benar-benar memberikan manfaat sampai ke petani Kak. Karena kan juga mereka yang nyuplai bahan bakunya. Jadi kalau produksi dalam negeri kita naik, ya semoga ekonomi masyarakat di daerah juga ikut keangkat ya Kak.
15: Menurut saya yang penting pemerintah jangan hanya mengejar target campuran B50 atau E50 ya Kak. Tetapi pemerintah juga harus memastikan kualitas bahan bakarnya baik, terus harganya juga tetap terjangkau buat masyarakat. Selain itu manfaat program ini juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sih, bukan hanya industri atau pemerintah aja.
3: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik swasembada energi menjadi target besar perkuat kemandirian energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.

0: Editorial.
1: Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Swasembada energi kembali menjadi agenda penting pemerintah menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menempatkan kemandirian energi sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Arah kebijakan ini patut didukung. Ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri memang dapat membuat perekonomian nasional lebih rentan terhadap gejolak harga, gangguan rantai pasok, maupun perubahan situasi geopolitik. Karena itu, langkah pemerintah mengembangkan sumber energi domestik perlu dilanjutkan secara konsisten. Program B50, persiapan E50, peningkatan produksi migas, serta pengembangan energi surya menunjukkan adanya upaya memperluas sumber energi dari dalam negeri. Namun, swasembada energi tidak boleh berhenti sebagai slogan dan target administratif. Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari semakin kuatnya pasokan energi nasional, berkurangnya ketergantungan impor, terjaganya harga dan akses energi masyarakat, serta meningkatnya manfaat ekonomi bagi rakyat. Program B50 misalnya, telah dijadikan pemerintah sebagai pijakan untuk menyiapkan E50. Pemerintah menyebut pengalaman B50 akan dipelajari untuk pengembangan E50 agar pemanfaatan sumber daya domestik dapat semakin mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor. Disinilah pemerintah perlu memastikan kebijakan energi tidak menimbulkan persoalan baru. Pengembangan bahan bakar nabati harus memperhitungkan ketersediaan bahan baku, keberlanjutan lingkungan, kepentingan petani, serta dampaknya terhadap harga komoditas dan kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, peningkatan produksi minyak nasional tetap diperlukan karena kebutuhan energi Indonesia belum dapat sepenuhnya dipenuhi oleh energi terbarukan. Optimalisasi sumur yang ada dan percepatan eksplorasi harus dibarengi tata kelola yang transparan, investasi yang tepat, serta pengawasan lingkungan yang kuat. Pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara ketahanan energi dan agenda transisi energi. Target pengembangan PLTS hingga 100 gigawatt peak dalam 3 tahun merupakan langkah besar yang membutuhkan perencanaan matang, kepastian investasi, kesiapan jaringan listrik, dan kemampuan industri dalam negeri. Begitu pula dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Setiap keputusan harus didasarkan pada kajian yang kuat, standar keselamatan yang ketat, kesiapan teknologi dan sumber daya manusia, serta komunikasi publik yang terbuka. Bahwa kebijakan swasembada energi layak didukung sebagai agenda strategis untuk memperkuat ketahanan nasional. Tetapi dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan sikap kritis agar setiap target memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah perlu menyusun peta jalan energi yang bukan hanya memuat target tahunan dan kebutuhan investasi, tetapi juga indikator manfaat bagi masyarakat. Swasembada energi pada akhirnya bukan sekedar kemampuan menghasilkan energi sendiri. Lebih dari itu, swasembada harus memastikan energi tersedia secara cukup, terjangkau, berkelanjutan, dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, momentum menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo harus menjadi kesempatan untuk menguji konsistensi kebijakan tersebut. RRI mendukung upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa swasembada energi benar-benar menjadi kemandirian yang dirasakan rakyat, bukan sekadar keberhasilan memenuhi angka target. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Singapura memantau perkembangan tabrakan kapal First Margo berbendera Panama dengan kapal ikan Lung King Yuan Yu 108 berbendera Tiongkok di Selat Singapura pada 17 September 2026 lalu. Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, dalam pernyataan yang diterima di Jakarta Senin kemarin menyebut bahwa hingga kini KBRI Singapura belum menerima informasi atau pengaduan mengenai adanya WNI yang menjadi korban ataupun terlibat dalam insiden tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut Henny, KBRI masih mendalami data mengenai kewarganegaraan dan jumlah awak kedua kapal yang terlibat dalam tabrakan tersebut. Kemlu bahkan memastikan KBRI Singapura juga berkoordinasi dengan otoritas terkait memperoleh informasi mengenai kondisi kedua kapal serta manifest awak. Kemlu melalui KBRI Singapura akan segera mengambil langkah perlindungan apabila ditemukan informasi mengenai keterlibatan atau keberadaan WNI dalam insiden tersebut.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dari Aichi Nagoya disampaikan terkait dengan tim basket 3-on-3 Putra Indonesia menceritakan bahwa kondisi angin kencang melanda kota Nagoya Senin kemarin malam turut berdampak pada permainan mereka selama bertanding. Hal tersebut diungkapkan oleh Dava Doifullah, salah satu pemain basket 3-on-3 Putra yang merasa tiupan angin terlalu kencang akibat dampak dari Typhoon Dujuan dan menghantam pesisir timur Jepang. Kondisi ini juga tidak menguntungkan bagi para pemain yang malam itu melaksanakan pertandingan fase grup. Dava menyebut bahwa tembakan bola mereka kerap meleset dan tidak pernah sesuai prediksi akibat terkena dorongan angin. Sementara itu, perolehan medali Asian Games 2026 yang bisa kami update untuk Anda. Saat ini di peringkat ketiga ada Republic of Korea dengan 5 medali emas, 3 medali perak, dan juga 15 medali perunggu, totalnya 23. Kemudian posisi tuan rumah Jepang di posisi kedua dengan 8 emas, 12 perak, dan 12 perunggu. Posisi pertama ada di China, Republic of China mengumpulkan 38 medali, 23 medali emas, 10 medali perak, dan 5 medali perunggu. Sementara itu, Indonesia ada di posisi ke-13 dengan total medali ada 7, yaitu 6 perak dan maksud kami 6 perunggu dan 1 perak. Hingga saat ini, para atlet juga belum bisa mendapatkan emas.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026. Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Kita akan mengikuti informasi dari pantauan lalu lintas bersama dengan Brigadir Denada. Selamat pagi, Brigadir Denada.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti.
1: Silakan informasinya.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti, dan selamat pagi, pemirsa. Akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama, kita akan memantau CCTV dari DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto dalam situasi ramai lancar. Dan lalu lintas dari arus baliknya yaitu dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Begitu juga untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang dalam situasi ramai lancar. Sedangkan lalu lintas dari arah sebaliknya sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Hindari perpindahan jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat akan berpindah lajur demi keselamatan bersama. Berikutnya kita bergeser ke Jalan Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus kendaraan dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas di tol dalam kota dari arah Jakarta yang akan mengarah jalan tol Airport Jalan Profesor Sudiatmo dalam situasi relatif lancar. Arus kendaraan dari arah tol Jakarta yang akan mengarah ke Tangerang dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Berikutnya kita balik ke Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari Kampus Udayana yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata maupun dari arah Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dalam situasi ramai lancar. Antrian kendaraan hanya menjelang trafik light sepanjang 50 meter lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Jalan Dewi Sartika dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan melakukan trafik sepanjang 100 meter dan selepasnya dalam situasi ramai lancar. Diimbau para pengendara untuk tetap jaga batas kecepatan normal kendaraan Anda dan tetap patuhilah arahan dari petugas yang berada di lapangan. Dan selanjutnya kita bergeser ke Simpang Mangkereng Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun dalam situasi lengang, namun lalu lintas dominasi oleh kendaraan berat seperti truk muatan barang. Antisipasi adanya perlintasan rel kereta api dan tetap perhatikan lajur kendaraan Anda serta diantisipasi juga kendaraan dari arah Kediri yang akan menyeberang ke arah Surabaya. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi sebanyak 170 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 19 luka berat dan 133 luka ringan. Dari 170 kasus tersebut, 83% terjadi dikarenakan kecerobohan dari pengendara. Untuk itu dihimbau kepada para pengendara untuk selalu tertib dalam berlalu lintas, juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi sudah menyiapkan sejumlah rangkaian perbincangan untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, dan ikuti terus Indonesia Menyapa Pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, kami hadirkan informasi-informasi yang akan menemani aktivitas Anda pendengar di kesempatan pagi hari ini, tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: Loh, loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Bandung pagi ini.

lagi ya dari untuk ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu di wilayah Kabupaten Bandung, pendengar. Bupati Bandung Dadang Supriyatna atau yang akrab disapa Kang DS atau KDS menyampaikan kabar menggembirakan melalui akun media sosialnya bahwa sebanyak 7.550 P3K paruh waktu di Kabupaten Bandung direncanakan akan beralih status menjadi P3K penuh waktu mulai Januari 2020.

0: 27 dan disampaikan orang nomor 1 di Kabupaten Bandung melalui siaran resmi Kementerian Keuangan, pemerintah pusat telah menyiapkan kebijakan agar mulai Januari 2027 P3K paruh waktu di daerah resmi beralih menjadi P3K penuh waktu. Nah, tanggapan Anda berkaitan dengan hal ini, pendengar, kami tunggu di 0811-220-9760 kalau memang benar 7.550 tenaga P3K paruh waktu di Kabupaten Bandung akan diangkat menjadi P3K penuh waktu, apalagi yang harus dipersiapkan. Tanggapan dan opini Anda di 0811-220-9760 masih di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, pendengar, disampaikan juga bahwa Bupati Bandung melalui media sosialnya ini akan menyampaikan informasi bahwa 7.550 P3K paruh waktu di tahun 2027 mendatang, tepatnya di bulan Januari, akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Apa yang harus dipersiapkan, kemudian bagaimana para P3K paruh waktu menerima di wilayah Kabupaten Bandung menerima informasi ini. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama seorang P3K paruh waktu, seorang guru SD, Andriana Suciana SPD, guru SPD GER.
1: Bandung pagi ini.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Andriana, selamat pagi.
2: Pagi. Kabar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik, Bu Andriana, pagi hari ini.
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, Bu. Ada kabar bahwa dari KDS, dari Bupati Bandung, ada wacana untuk mengangkat P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu di tahun 2027 mendatang. Sudah dengar informasi, kemudian riak-riaknya seperti apa, Bu? Untuk para pegawai P3K paruh waktu di wilayah Kabupaten Bandung sendiri.
2: Alhamdulillah saya sudah mendengar. Kabarnya juga sudah beredar ya di mana-mana. Bahkan di sosial media juga sudah ada ya, beliau sudah upload gitu. Bahwa ya akan ada perubahan status gitu ya. Kalau misalkan tanggapannya sih alhamdulillah saya menyambut dengan sangat bersyukur dan positif. Kabar ini juga akan menjadi angin dan motivasi besar bagi kami gitu ya. Ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap pengabdian kami gitu.
0: Gimana riak-riak untuk para pegawai P3K paruh waktu? Apa rasanya kalau mendapat penuh informasi ini?
2: Bahagia.
0: Bahagia pasti ya.
2: Cepat apa sih terrealisasi gitu, lancar dan tidak ada pengunduran-pengunduran lagi sih.
0: Kalau sudah sebegitu hebat informasi yang didapat, begitu sudah begitu banyak para pegawai P3K paruh waktu ini mendapatkan informasi, Bu Andriana, sudah ada bocoran-bocoran apa enggak, apa nih yang harus disiapin untuk para pegawai P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu nih?
2: Persiapannya ya?
0: Ada yang harus disiapin apalagi gitu?
2: Yang saya lakukan adalah saya meningkatkan kompetensi pedagogis banyak. Menjaga kinerja baik di sekolah melalui portofolio pengajaran dan menjaga hubungan baik dengan rekan kerja dan pemimpin serta mempersiapkan diri secara mental dan tanggung jawab yang lebih besar.
0: Syarat-syarat administrasi, Bu Andriana, sudah ada bocoran belum, harus menyiapkan apa-apa-apa dan hal sebagainya, tes apa-apa-apa begitu?
2: Belum sih, belum ada bocoran kalau itu. Cuman yang saya dengar ya, mungkin kalau administrasi mah mulai dari dapodi kali ya.
0: Oke. Tes kesehatan dan lain hal sebagainya, kearsipan, karena mungkin untuk P3K penuh waktu di dinas pendidikan berbeda dengan dinas-dinas lainnya kah? Untuk persyaratan mungkin sama mungkin ya.
2: Hampir sama, cuman ada yang bedanya.
0: Apa tuh yang bedain? Mungkin syarat-syarat sertifikasi dan lain hal sebagainya?
2: Ya, kayak misalkan dokumen-dokumen yang berbeda seperti sertifikat atau misalkan arsip SK kalau gitu. Ada perbedaan dari kesehatan atau dari guru gitu.
0: Oke. Bu Andriana, selama menjadi atau menjalani status P3K paruh waktu, apa sih tantangan terbesar yang dirasakan oleh Bu Andriana ketika sebagai seorang pendidik atau guru SD begitu, Bu Andriana?
2: Tantangannya ya? Tantangan yang dihadapi selama status paruh waktu.
0: Iya. Bukan. Iya, betul.
2: Tantangan utamanya tuh lebih ke faktor psikologis dan kesejahteraan mungkin ya.
0: Oke.
2: Di satu sisi tentunya pekerjaannya sama, Namun di sisi lain ada rasa ketidakpastian terkait status dan penghasilan.
0: Ngambang gitu ya?
2: Ya, kami
0: bicara
2: standar mengatur waktu dan ekonomi lah.
0: Iya. Yeah. Ada hal tertentu nggak sih yang harus dipenuhi oleh para tenaga pendidik jika memang bisa memenuhi bisa dapat penghasilan seanu kalau jam mengajarnya sekian puluh jam dalam seminggu, ini ada ketentuan tertentu nggak sih kayak gitu?
2: Kalau di sekolah sih enggak ya, Cak. Jadi semua sama, mau itu penuh waktu atau paruh waktu, jamnya itu sama. Itu nggak dibedain.
0: Seperti itu. Bu Andriana, selama ini status paruh waktu ini membuat ibu merasa apa ya, merasa kurang mendapat kepastian kah untuk menjalani profesi sebagai guru?
2: Kalau misalkan awal-awal sih merasa iya ya, takut gitu, takut nanti kedepannya bakal gimana gitu ya. Tapi setelah ada bocoran dari bupati, akhirnya kayak ngerasa oh ya udah mungkin pasti gitu statusnya. Kan ada gini, kalau misalkan dari paruh waktu ke penuh waktu itu katanya tanpa tes.
0: Dari paruh waktu ke penuh waktu tidak lagi mengikuti tes.
2: Iya, jadi itu otomatis langsung. Tapi kalau misalkan dari penuh waktu ke PNS katanya harus tes. Jadi itu tuh sekarang lagi ada guncang-guncangan.
0: Oh, guncangan-guncangan ya. Ada riak-riak di Kabupaten wilayah Kabupaten Bandung untuk para tenaga paruh waktu. Tidak hanya paruh waktu, mungkin ini tenaga, kalau tenaga paruh waktu berharap menjadi penuh waktu, tenaga P3K penuh waktu ingin jadi PNS.
2: PNS yang sesuai usia katanya.
0: Oke. Bu Andriana, kalau nanti benar menjadi P3K penuh waktu, perubahan apa yang paling Bu Andriana harapkan, terutama dari sisi kesejahteraan dan kepastian pekerjaan?
2: Perubahan status ya.
0: Apa yang diharapkan?
2: Yang diharapkan itu berarti lebih sejahtera ya, guru akan lebih fokus, lebih sejahtera dan lebih termotivasi. Jika gurunya tenang dan sejahtera, maka pelayanan kepada peserta didik juga akan menjadi jauh lebih berkualitas, penuh kasih dan maksimal gitu.
0: Baik, ada harapan atau mungkin hal yang ingin disampaikan kepada pemerintah setempat dalam hal ini berkaitan dengan informasi yang sedang ramai bahwa 7.750 tenaga P3K paruh waktu ini akan beralih status menjadi P3K penuh waktu?
2: Bade. Harapannya, dengan segala hormat, harapan besar kami kepada pemerintah Kabupaten Bandung, khususnya kepada Bapak Bupati, Dinas Pendidikan, dan BKPSDM, agar proses peralihan ini dapat berjalan dengan mekanisme yang jelas, transparan, dan berkeadilan. Ya, masukan dari kami tuh kiranya dapat diberikan sosialisasi resmi terkait tahapan, persyaratan, dan jadwalnya secara terbuka melalui akun resminya, sehingga kami tidak mudah termakan isu gitu yang belum pasti. Kami juga yakin Pemkab Bandung sangat peduli dan memperhatikan kesejahteraan guru. Semoga prosesnya dipermudah dan berpihak kepada kami yang telah lama mengabdi.
0: Baik, Bu Andriana, terima kasih banyak waktunya sudah berbincang sedikit curcol juga di Pro 1 RRI Bandung, menyampaikan harapan dan keinginan ketika nanti memang benar diangkat menjadi P3K penuh waktu. Dan ini juga menjadi harapan 7.550 tenaga paruh P3K paruh waktu lainnya di Kabupaten Bandung yang berharap menjadi P3K penuh waktu. Hatur nuhun, Bu Andriana, untuk waktunya. Sehat selalu, selamat kembali beraktivitas dan selamat pagi. Perbincangan kami pendengar bersama seorang tenaga P3K paruh waktu, Andriana Suciana, SPD GR.
1: Bandung pagi ini.

0: Anda bertanya, bagaimana abu vulkanik Gunung Anak Krakatau bisa sampai ke wilayah Jawa Barat? Padahal secara geografis, Gunung Anak Krakatau berada di Selat Sunda yang jaraknya tergolong jauh. Jawabannya terletak pada dinamika angin di atmosfer. Saat erupsi terjadi, material abu vulkanik terlontar hingga ketinggian tertentu dan masuk ke lapisan udara yang aktif. Disinilah angin bekerja sebagai pembawa utama. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebaran abu vulkanik dari aktivitas Gunung Anak Krakatau tercatat mampu melingkupi wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, hingga sebagian Bengkulu. Hal ini membuktikan bahwa jarak geografis bukanlah satu-satunya penentu jangkauan sebaran abu. Arah dan kecepatan angin di lapisan atmosfer atas memegang kendali penuh menentukan kemana material erupsi tersebut akan terbawa. Oleh karena itu, pemantauan arah angin selalu menjadi informasi krusial dalam mitigasi dampak bencana bagi masyarakat luas.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Magazin.
1: Pendengar, kami sampaikan lintas informasi untuk hari ini Selasa 22 September 2026. Informasi pertama, menghadapi musim hujan, pemerintah Kota Bandung mulai meningkatkan kesiapsiagaan bencana. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meminta seluruh perangkat daerah dan aparat kewilayahan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim hujan. Menurut Farhan, musim hujan menjadi salah satu tantangan yang harus diantisipasi sejak dini mengingat potensi terjadinya banjir, genangan, longsor maupun berbagai gangguan layanan publik lainnya. Farhan juga mengatakan kesiapsiagaan tidak hanya menjadi tanggung jawab BPBD tetapi juga seluruh perangkat daerah dan unsur kewilayahan hingga tingkat kelurahan. Informasi selanjutnya, pemerintah Kota Bandung menyiapkan konsep berbeda untuk memeriahkan Hari Jadi Kota Bandung ke-216. Tahun ini pemerintah Kota Bandung tidak lagi menggelar pawai mobil hias yang sebelumnya dilaksanakan selama 2 tahun berturut-turut. Sebagai gantinya, pemerintah Kota Bandung tengah menyiapkan festival Jampana yang akan menampilkan kekhasan dari setiap wilayah di Kota Bandung. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Kota Bandung, Adi Junjunan Mustafa, mengatakan keputusan tersebut diambil setelah dilakukan pembahasan bersama pimpinan. Menurut Adi, Festival Jampana nantinya diarahkan untuk menampilkan kekhasan dari berbagai wilayah di Kota Bandung. Konsep tersebut menjadi bagian dari rangkaian perayaan HJKB ke-216 yang mengusung tema Solidarity in Harmony. Informasi terakhir, kepolisian menggelar apel gelar pasukan dalam rangka operasi Garuda Bakti 2026 untuk persiapan pengamanan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Dan diketahui turnamen FIFA ASEAN Cup 2026 ini akan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026. Di mana Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung akan menjadi tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Kasubdi PIDM Humas Polresta Bandung, Ibda Lutfi Muhfaisal mengatakan apel Garuda Bakti 2026 tersebut diikuti oleh 2025 personil gabungan dari Polda Jabar, Polresta Bandung, Polrestabes Bandung hingga Polres Cimahi. Menurutnya, personil kepolisian bakal disiagakan untuk mengamankan jalannya FIFA ASEAN Cup 2026.
0: Bandung pagi ini.

0: Tahukah Anda, setiap wilayah punya potensi bencana yang berbeda? Ada yang rawan gempa, banjir, tanah longsor, atau kebakaran hutan. Mengenali potensi bencana di tempat tinggal kita itu penting. Dengan tahu resikonya, kita bisa lebih siap, tahu harus kemana saat evakuasi, dan apa yang harus disiapkan. Cari tahu lewat RT, BPBD setempat, atau posko kelurahan, karena kesiapsiagaan dimulai dari pengetahuan. Kenali, siaga, selamat untuk kita semua.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bandung pagi ini.

0: 107,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pelaksanaan Pokari Sweat Run 2026 pendengar yang digelar Sabtu dan Minggu tanggal 19 dan 20 September 2026 ini menghasilkan sampah mencapai 20 ton untuk 2 hari itu saja. Bagaimana tanggapan dari pemerintah setempat? Dalam hal ini Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, Darto APMM.
1: Bandung pagi ini.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Darto, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Teh Widi, selamat pagi pendengar Pro 1 RR.
0: Saya yakin Pak Kadis selalu dalam kondisi sehat dan selalu semangat.
2: Tidak ada tempat dan waktu untuk sakit bagi pelayanan publik di Kota Bandung karena kita ingin semuanya baik-baik.
0: Sepakat sekali, apalagi berkaitan dengan indahnya Kota Bandung, cantiknya, gelisnya Kota Bandung. Tapi menanggapi event besar yang ada di Kota Bandung Sabtu Minggu kemarin sampai 20 ton sampah dihasilkan, menanggapi ini Pak Kadis.
2: Iya, jadi event inilah event yang sangat kita butuhkan. Kota Bandung butuhkan event-event minimal skala ini, Teh Widi dan pendengar Pro 1. Sehingga kita memang sudah mempersiapkan dengan sangat baik. Dan ini event bukan yang pertama kali, event yang kali kedua. Sehingga secara teknis penanganan sampah akibat dari adanya event tersebut tidak ada masalah sama sekali, Teh. Demikian.
0: Iya. Artinya bagaimana sampah ini mengurai 20 ton sampah diselesaikan dan dalam waktu yang cukup cepat? Karena hari Seninnya Kota Bandung sudah cantik lagi.
2: Ya, Teh, bahkan tidak membutuhkan waktu lebih dari hitungan jam pasca acara. Karena sebelumnya bang kita sudah bersihkan dan kita sudah persiapkan. Lalu kemudian sekian menit pasca runner terakhir, kita memang sudah mengikuti dengan tim road sweeper, kemudian tim penyapu dan yang lainnya. Sehingga sekian jam, paling lama 2 jam pasca acara selesai, sampah sudah dapat dikendalikan.
0: Berapa kekuatan yang diturunkan para petugas yang diturunkan untuk membuat Kota Bandung menjadi bersih kembali, Pak Kades?
2: Ya. Tidak kurang dari 500 personil, kemudian 4x2 peralatan dan 1x2 road sweeper. Itu kekuatan yang cukup untuk menangani sampah yang hanya 20 ton selama 2 hari tersebut. Demikian.
0: Kebanyakan sampah jenis apa nih, Pak Kadis, yang ditemukan?
2: Ya, sebagaimana biasanya memang sampah kertas, gelas kertas, Teh.
0: Gelas kertas
2: itu yang mendominasi, kemudian sebagian kecil kulit pisang dan sebagian kecil plastik. Dan itu pihak penyelenggara memang sudah menyiapkan tim yang menangani secara khusus, sehingga kami hanya membantu memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Dan apabila ada perlu backup skala minor, itu kita tangani betul itu.
0: Ya, artinya ada koordinasi antara dinas terkait, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup, panitia event dan pihak terkait untuk tetap menjaga Kota Bandung bersih begitu ya, Pak Kadis?
2: Benar sekali, Teh, benar sekali. Jadi Pokari Run ini memang standarnya sangat baik begitu. Sebelum dan sudah acara itu memang kita berkoordinasi secara intens dan mengatur semuanya secara baik sehingga sangat terkendali. Harapan kita memang setiap penggelaran acara run di hampir setiap minggu memang mestinya mengikuti standar yang seperti ini, Teh. Demikian.
0: Ya, seberapa banyak sampah yang bisa dipilah dan dimanfaatkan kembali, Pak Kadis, dengan sampah yang akhirnya harus masuk ke tempat pembuangan?
2: Seluruhnya bisa dimanfaatkan karena memang ini sangat spesifik sampahnya. Seperti kulit pisang itu langsung masuk ke daur ulang yang kita siapkan

0: maupun dari mancanegara. Karena itu kemungkinan bisa menyebabkan sedikit macet dan itu sesuatu yang kita bisa anggap wajar. Karena memang kita membutuhkan pariwisata untuk menopang perekonomian kota. Bahwa akibat tersebut ada efek secara terbatas berupa sampah yang timbul, kita hanya tinggal mengatasi saja. Termasuk kemacetan juga kita perlu memanage lebih baik. Dan kemarin kita memang sudah belajar sekian kali, arus lalu terkendalikan sedemikian rupa, kemudian kita pantau lewat seluruh CCTV yang ada, dan akibatnya tidak perlu menimbulkan kemacetan yang berlebihan. Karena itu, mohon maaf, kemudian kita ditunggu sama-sama Indonesia seperti ini agar kota ini terus hidup, tumbuh, dan berkembang sebagai kota yang lebih maju di kemudian hari.
1: Luar biasa sekali Pak Kadis, hatur nuhun pisan selalu berkenan menyediakan waktunya bersama Pro 1 RRI Bandung. Sehat selalu Pak Kadis, selamat kembali beraktivitas.
0: Terima kasih TWD.
1: Dan selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbincangan kami pendengar bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, Darto APMM.
2: Bandung pagi ini.

0: Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang terkurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting. Yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
1: Informasi lain, saudara, peran radio komunikasi mendukung dalam penanggulangan bencana alam.
2: Mual, muntah, badan lemas, dan sakit perut setelah mengkonsumsi sesuatu merupakan gejala Anda keracunan makanan. Mual dan muntah merupakan cara tubuh untuk mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh. Untuk menghindari agar tidak keracunan makanan, pilih bahan makanan dengan bijak. Cuci sebelum memasaknya. Selalu cuci tangan sebelum atau setelah menyiapkan makanan. Pisahkan makanan mentah dan jadi dalam lemari es. Masak makanan hingga benar-benar matang. Panaskan sebelum dihidangkan.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di sini ya. Buat pendengar yang sedang mengecek status bantuan sosial, sempat beredar tabel di media sosial yang menyebut pembagian desil kesejahteraan tahun 2026 cukup ditentukan dari jumlah penghasilan seseorang saja. Setelah Mamang cari, ternyata itu faktanya tidak tepat alias bohong. Karena Kemensos menjelaskan, desil tidak ditentukan hanya dari satu angka pendapatan. Penilaiannya menggunakan sejumlah kondisi sosial ekonomi dan mengacu pada data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN. Begitu, jadi jangan langsung menyimpulkan status desil hanya dari tabel yang beredar di media sosial saja. Untuk mengecek informasi Bansos, gunakan kanal resmi Kemensos atau cek Bansos. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun saja ya. Bikin sambal pakai terasi.
2: Cakep.
1: Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.

0: fungsi lahan terbuka hijau yang digunakan sebagai bangunan tempat tinggal mempengaruhi kondisi dari cadangan air di tanah. Wajar saja ketika tanah yang mampu menyerap air hujan harus tertutup oleh beton yang mengakibatkan air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Semakin sedikitnya cadangan air dalam tanah akan memberi dampak buruk berupa bencana kekeringan. Boros dalam penggunaan air tanah ternyata berimbas pada kekeringan. Dampak boros air tersebut semakin parah ketika kemarau tiba. Penggunaan air berlebihan bisa disebabkan kebiasaan menggunakan air untuk rumah tangga yang berlebihan atau penggunaan air dalam jumlah besar oleh para petani untuk mengairi sawah. Jika dilakukan terus-menerus, akan berdampak pada habisnya cadangan air dan akan berdampak kekeringan.
1: ...97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, kabel lampu lalu lintas ini dicuri di sejumlah titik di kota Bandung. Bagaimana penindakan terhadap pelaku dan perbaikan lampu tersebut? Menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama petugas operator ATCS Dishub Kota Bandung, Abdullah Putra Gandara.
2: Bandung pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Agas, selamat pagi. Kabar baik, Kang Agas, pagi hari ini?
3: Ya, alhamdulillah baik. Ya,
1: Kang, ada informasi bahwa kabel lampu lalin ini di sejumlah titik di Kota Bandung dicuri oleh oknum begitu. Bagaimana menindaklanjuti hal tersebut dan tindakan apa yang diberikan kepada pelaku, juga bagaimana perbaikan lampu tersebut dilakukan?
3: Oke, baik Teh Widi, mungkin kami sampaikan dulu kronologinya dan juga permohonan maaf kepada wargi Kota Bandung. Kami mohon maaf atas kenyamanan yang terjadi pada beberapa pekan ini ya, bahwa memang terjadinya pencurian kabel lampu traffic light di beberapa, tidak di beberapa titik, sampai sebagian ya, Kota Bandung. Ini juga kami sampaikan kronologinya bahwa sudah terdeteksi ini sekitar di akhir Juli ya, di 29 Juli ini di Cipayung Payang, dan itu memang terjadi hanya satu kali itu saja. Namun di situ ada apa ya, ada waktu di mana tidak terjadi pencurian lagi, dan ketika pertengahan Agustus ini pencurian ini dimulai dari sekitar nasananya, kemudian meluas ke beberapa titik wilayah seperti Pungkur, kemudian sepanjang lingkar PKS Kawau. Sampai dengan hari ini kita sudah mendata ada sekitar 29 titik yang terjadi pencurian kabel seperti itu.
1: Baik, Kang Aga, kalau berbicara tentang matinya lampu di beberapa wilayah, ini termasuk juga pagi tadi ketika saya lewat jelang siaran di Jalan Ibrahim Aji atau Jalan Kircon juga ini cukup gelap nih, atau apakah ini menjadi salah satu wilayah dari aksi yang dilakukan oleh para pencuri lampu lalu lintas di sejumlah titik di Kota Bandung, atau memang mungkin ada sedang ada perbaikan dan hal sebagainya, karena stop beberapa traffic light, satu traffic light di stopan Buah Batu juga. Ini ya, yang biasanya arah ke Buah Batu itu ada apa ya? Ada timernya, ini enggak nyala juga nih tadi ya, subuh.
3: Oke, baik, untuk titik yang masih mati ya untuk pagi hari ini memang tadi di sekitaran Gatsu Binong, kemudian juga untuk salah satu aspek di sekitaran Buah Batu WKR ini juga mati. Memang ini juga berpengaruh ya terhadap beberapa traffic light, dan juga ini menjadi konsen kami juga untuk kita sudah dilakukan perbaikan. Sebenarnya perbaikan itu terus dilakukan, deh. Namun ketika kita sudah melakukan perbaikan, kabelnya diambil lagi. Kemudian sudah dilakukan perbaikan, kabelnya diambil lagi. Dan ini memang jadi kendala juga. Dan memang untuk salah satu pelaku sudah kami identifikasi juga melalui rekaman dari CCTV milik warga. Ini orang ini menggunakan tas warna hitam, dia menggendong tas, terus pasti pelaku ini akan membawa karung deh, jadi membawa karung untuk mengamankan hasil curiannya, dan ini sudah teridentifikasi seperti itu.
1: Baik, tindakan atau hal apa yang dilakukan dinas terkait dalam hal ini untuk memberikan sanksi, ada kerjasama dengan dinas terkait lainnya untuk menanggapi atau mungkin menangani kasus ini terjadi?
3: Baik, kalau kemarin Bapak Wali Kota mungkin sudah menyampaikan ya bahwa untuk terkait pencegahan ini akan bekerjasama dengan kepolisian, dengan teman-teman di Polrestabes Bandung. Kita juga sedang mengumpulkan bukti-bukti konkret juga terkait pelakunya, apakah hanya satu orang, apakah lebih dari satu orang, ataupun ada kelompok yang sudah ada seperti itu teh. Dan ini kami masih terus berkomunikasi juga untuk menangkap para pelaku yang diduga melakukan pencurian sambal seperti itu.
1: Baik, mungkin ada informasi, pesan atau himbauan yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung, Kang Aga, dalam hal ini?
3: Ya baik, untuk Wali Kota Bandung, apabila menemukan gangguan terhadap traffic light maupun seperti ada traffic yang mati ataupun ada aspeknya yang mati, ini bisa langsung saja menyampaikan kepada kami melalui sosial media kami di Instagram @apcs.kotabandung. Ataupun melalui hotline WhatsApp kami, ini bisa diakses untuk di Kota Bandung. Hotline WhatsApp kami juga tidak hanya terkait pengaduan traffic light ya, tapi juga apabila ada membutuhkan jalur jauh untuk ambulan, teman-teman kawan yang juga mengawal ambulan, ini bisa juga menghubungi nomor dengan nomor 0811-2182-100. Sekali lagi, 0811-2182-100. Demikian Teh Wid.
1: Baik, Kang Aga, hatur nuhun. Terima kasih banyak untuk informasi yang disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Hatur nuhun juga sudah berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung. Sehat selalu, Kang Aga. Selamat kembali beraktivitas dan selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi.
1: Perbincangan kami pendengar bersama petugas operator ATCS Dinas Perhubungan Kota Bandung, Abdullah Putra, Gandara.
2: Bandung pagi ini.

Selamat Hari Radio ke-81. Radio ada di hati kita dan akan senantiasa ada di hati kita untuk menambah informasi yang menajamkan kemampuan storytelling kita, untuk meningkatkan kompetensi kita semua agar kita bisa melaksanakan berbagai tugas ya di berbagai profesi dengan baik, dengan optimal. Seperti yang saya sampaikan, kunci utama masa depan adalah penguasaan informasi dan kemampuan storytelling, dan itu bisa diasah melalui media radio. Himbauan kepada masyarakat luas, yuk kita manfaatkan radio. Tentu itu semata-mata untuk meningkatkan pengetahuan, ya kompetensi penguasaan informasi, dan tadi kemampuan storytelling kita semua, termasuk anak-anak muda ya. Pokoknya lain lah mendengar lagu dari radio misalnya, mendengar berita dari radio ya, karena radio itu apa, mendengar ya otomatis bisa memantik apa imajinasi, itu kelebihannya.

0: terdengar kembali terjadi penebangan pohon di depan lapang padel Jalan Muhammad Toha Kota Bandung. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 kembali sudah terhubung bersama Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPKP Kota Bandung, Lutfi Firdaus ST MSC.
1: Ya, yang pertama kami sebetulnya sangat prihatin lah. Saya pikir kan saat ini kan kondisi penebangan liar tuh sangat masif. Ada sekitar 46-45 sekian rekap kami tuh selama Januari sampai bulan September ini. Saya pikir penebangan-penebangan pohon itu terjadi di ruang-ruang publik yang ada alih fungsi di situ. Kami terus berkoordinasi sih dengan Satpol PP, dengan kewilayahan gitu ya, dengan aparat-aparat terkait kondisi di lapangan dari penebangan pohon ini. Yang pertama kami sampaikan kan 2025 bulan November kemarin Pak Gubernur itu sudah mengeluarkan moratorium nomor 173 tuh. Ada moratorium penebangan pohon di area penggunaan dan kawasan hutan ya, termasuk di ruas-ruas jalan Kota Bandung. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak provinsi, dengan Disperkim, kepala dinasnya waktu itu, bahwa sebetulnya kegiatan penebangan itu hanya dibatasi dalam kondisi tertentu. Misalkan nih pohon itu mau tumbang, membahayakan, itu boleh ada penebangan kalau mitigasi bencana dan lain-lain. Tapi kalau misalkan untuk kepentingan hal yang saya pikir mungkin, maaf ya, akses jalan segala macam, kan tidak diperkenankan. Mereka harus menyesuaikan posisi pohon di trotoar. Pemerintah Kota Bandung itu tidak mengeluarkan izin penebangan pohon seperti itu teh. Kota Bandung ada aset pemerintah provinsi juga, ada aset pemerintah nasional juga seperti itu. Jadi tidak boleh Pak menebang pohon di aset pemerintah. Kalau di lahan pribadi mah ya silakan saja. Kami kalau misalkan ada pohon yang ditebang yang pohon penebangan ilegal itu, kami membuat surat tuh melaporkan ke Satpol PP, nanti Satpol PP yang menindaklanjut. Atau misalkan aparat kewilayahan melaporkan ke Satpol PP bisa seperti itu. Atau misalkan kejadian selanjutnya sebelumnya Pak, masyarakat melaporkan langsung ke Satpol PP bisa juga, nanti Satpol PP berkomunikasi dengan kami. Ya sebenarnya langkah sederhana sebetulnya tinggal sampaikan saja ke Pak RT, ke Pak Lurah, ke Pak Camat ya, mereka sudah paham sebetulnya. Dulu tuh satu tahun ya pohon yang tumbang puting beliung tuh sekitar 30-25 gitu satu tahun. Nah kemarin satu hari bisa 100 pohon yang tumbang seperti yeah, itu. Yeah. Nah itu kenapa? Karena ada namanya microclimate change. Kita saling menjaga lah soal masalah lingkungan hidup itu sama pohon gitu teh ya. Sama hal yang lainnya seperti itu. Jadi kami sampaikan sekali lagi sangat prihatin soal masalah penebangan masih terjadi. Jadi saya pikir tekanan perkotaan jangan sampai merusak vegetasi sekitar.
2: Bandung pagi ini.

Tahukah Anda? Indonesia adalah salah satu negara paling rawan bencana di dunia. Letak geografis Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Ini menjadikan wilayah kita rawan gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Tak hanya itu, iklim tropis dan curah hujan tinggi juga membuat banyak daerah rentan banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Kita tidak bisa menghindari bencana, tapi kita bisa bersiap mengenali resiko di sekitar. Mengikuti pelatihan siaga bencana dan menyimpan tas darurat adalah langkah awal yang bisa menyelamatkan nyawa. Hidup di negeri rawan bencana artinya kita harus selalu waspada. Siaga setiap saat, selamat setiap waktu.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: pendengar, siapa nih di antara Anda yang suka merasa tiba-tiba pusing gitu ya, tapi nggak tahu itu sebetulnya pusing kenapa ya? Nah, untuk mengupas ini pusing yang berkaitan dengan vertigo ini di tengah studio Pro 1 RRI Bandung, sudah hadir Dr. Sri Mulyani.
1: Jadi vertigo itu adalah suatu perasaan, sensasi seolah-olah dunia itu berputar. Vertigo itu bukan penyakit, tapi salah satu gejala. Penyebab utamanya itu adalah adanya gangguan keseimbangan di tubuh. Sebetulnya vertigo itu bisa menyerang siapa aja, karena yaitu terkait dengan gejala suatu penyakit. Paling sering itu adalah orang-orang yang sudah dewasa. Terutama di usia di atas 50 tahun. Itu terutama lagi perempuan biasanya. Karena perempuan kan terkait hormon ya. Nah itu pengaruh perempuan itu di atas 50 tahun itu kan sudah premenopause dan menopause. Itu pengaruh banget. Jadi vertigo itu ada penyebabnya, kita bikin dua garis besar nih. Ada yang memang berpusat dari susunan saraf pusat atau otak. Terus ada juga vertigo yang disebabkan karena gangguan keseimbangan di telinga. Kita kan harus tahu nih penyebabnya gangguan keseimbangan itu karena apa, sakit apa. Infeksi telinga, radang gatal-gatal, bengkak, merah, itu kita harus hati-hati. Itu biasanya dia menyerang otak. Bisa karena tensi yang tinggi. Hipertensi itu bisa. Kolesterol tinggi itu juga bisa menyebabkan. Harus paham juga bahwa yang disebut vertigo itu jangan sampai kebalik nih sama pusingnya kehidupan. Terapi atau pengobatannya itu akan berbeda. Obatnya akan berbeda. Beda obat pusing kepala nyut-nyutan dengan berputar. Istirahatnya kurang atau terlalu capek, stres, itu akan menyebabkan vertigo. Karena nanti di sana akan ada gangguan metabolisme biasanya. Kurang minum, dehidrasi, itu juga sama. Jadi pada saat mulai terasa berputar, tenangkan diri, jangan panik. Itu ambil posisi duduk atau berbaring, cari tempat yang nyaman dan aman. Dicoba ditidurkan, tenangkan, tarik nafas dalam-dalam. Jangan melakukan gerakan mendadak. Jangan terlalu lama menunduk, menghindari paparan sinar yang tajam, yang terik. Ada beberapa yang memang di keluarganya itu ada riwayat vertigo atau migrain, itu bisa. Walaupun frekuensinya nggak terlalu besar, tapi itu dimungkinkan.
2: Bandung pagi ini.

Bencana alam gunung meletus bisa terjadi tanpa diduga. Dampak buruk dari letusan gunung berapi yang menghasilkan awan panas hingga lahar dingin harus dihindari. Warga pun diminta siap-siaga kapan saja menghadapi bahaya letusan gunung berapi, termasuk menghadapi pasca letusan gunung api. Beberapa hal yang harus kita lakukan adalah setelah letusan gunung berapi terjadi, dianjurkan untuk menjauhi wilayah yang terkena hujan abu meski mengendarai mobil sekalipun. Sebab hujan abu vulkanik bisa merusak mesin kendaraan, rem, persneling, hingga pengapian. Periksa keadaan Anda dan anggota keluarga Anda. Ada yang terluka atau tidak, dan pastikan yang terluka mendapat pertolongan pertama. Berikan prioritas pertolongan kepada orang rentan, seperti orang sakit, lansia, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang disabilitas, dan penderita penyakit serius. Waspadai kemungkinan secondary hazard atau resiko bencana kedua berupa banjir lahar dingin. Biasanya, banjir lahar dingin dipicu curah hujan tinggi yang mengakibatkan material vulkanik maupun reruntuhan kayu hanyut terbawa air di sepanjang aliran sungai. Pastikan untuk kembali ke rumah bila pihak berwenang menyatakan kondisi sudah aman dan kembali normal.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia.
3: Saya Pancasila.
0: Pengamalan Pancasila turut memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan utuhnya NKRI.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat siang Anda pendengar dimanapun berada, Alan Albana kembali hadir tentunya menemani Anda ya di hari Selasa tanggal 22 September 2026, dan di mana kita akan ngobrol juga pendengar di siang hari ini adalah Bandung Siang Ini edisi literasi digital, layanan siaran memperkuat pembangunan SDM. Dan kita juga sudah tersambung juga pendengar di pagi hari ini akan membahas topik e-book. Anak muda masih baca buku gak sih? Ya, kita sudah tersambung dengan founder Mustanir Learning Center R5 Perpusnas RI, ada Tehlia Gistina. Selamat siang Tehlia.
1: Selamat siang Mas.
0: Sehat Tehlia?
1: Aduh, sehat banget nih, gak dadak langsung sehat nih.
0: Udah, alhamdulillah. Tehlia sekarang lagi sibuk apa aja?
1: Lagi sibuk jadi tutor di Mustanir, terus bikin-bikin buku, bikin konten buku juga yang seru-seru lah Mas. Keren pokoknya.
0: Wih, mantap ya. Kemudian juga Tehlia, nih kalau kita berbicara mengenai era e-book hari ini ya, anak muda masih baca buku gak sih? Kalau sejauh dari Tehlia Gistina observe atau lihat di lapangan gitu.
1: Oke, kalau terkait ini keren ya Mas pertanyaannya. Karena emang ternyata di era yang sekarang ya, anak muda itu emang lebih cenderung pola bacanya ke e-book dibanding ke buku fisik. Itu ada sebabnya, karena memang di era-era digital saat ini, para anak-anak muda itu lebih enak bacanya via di HP atau gadget pakai e-book, karena juga gratis juga kan ya. Apalagi dari Pusma sendiri kan menyediakan 130 ribu lebih judul buku dengan 1,5 juta eksemplar yang dibagikan gratis gitu kan. Jadi kesimpulannya ya, anak muda hari ini masih baca buku, tapi sudah beralih pola baca bukunya. Dari asalnya buku fisik ke buku-buku yang digital gitu. Ya kalau di persentan tuh ada sekitar 41% ya anak-anak muda yang masih baca buku fisik, dan ternyata 96,27% sudah beralih tuh pemustaka harian tuh ke era-era digital. Itu
0: di rentang usia berapa ya sekarang pada baca e-book?
1: E-book itu biasanya dimulai dari 18 tahun sampai 30-an. 35, 40 itu masih baca buku itu. Cuman emang sekarang lagi banyak di usia-usia anak SMA, kuliahan, sama 20 tahun ke atas sampai 30-an. Itu lagi masa-masanya tuh.
0: Oke. Baik, seperti itu ya. Kalau melihat di usia-usia 35 ke atas kan masih senang dengan buku fisik gitu ya?
1: Betul.
0: Oke. Baik, kemudian kalau kita melihat era saat ini, apa sih sebetulnya yang akhirnya mendorong anak muda masih membaca buku? Teh kasarnya itu adalah reason mereka hari ini baca buku tuh apa? Karena memang era sekarang sudah berubah kembali gitu ya, habit literasinya, atau memang mereka senang aja tren gitu, FOMO gitu.
1: Ya, jadi kalau kita bahas tentang itu menarik karena berbagai alasan atau berbagai kondisi itu mempengaruhi semua. Pertama, anak-anak muda saat ini ya kita nggak bisa memungkiri ya era-era tren, apalagi TikTok tren, TikTok buku gitu ya, dengan hashtag book, TikTok gitu, dan juga beberapa konten-konten kreator yang membahas terkait buku, itu menjadikan salah satu standar kegemaran yang baru. Dan kalau dikategorikan FOMO, sepertinya juga banyak yang FOMO nih Mas, terkait itu gitu. Terus juga kalau melihat kondisi saat ini, generasi muda itu kekhawatirannya lebih tinggi dibanding dulu. Karena mungkin, mohon maaf ya, melihat situasi yang saat ini terjadi, mungkinnya tidak sesuai dengan ekspektasi dan lain sebagainya, mereka biasanya larinya menenangkan dirinya ke buku Mas. Buku-buku mental health, kemudian juga buku-buku self-improvement itu mereka lagi berburu itu untuk saat ini. Jadi ya dipungkinkan
0: okay.
1: Gitu.
0: Oke, jadi anak-anak Gen Z sekarang sudah mulai aware terhadap self-improvement, jadi kebanyakan kesana gitu ya?
1: Betul.
0: Ah, ini menarik. Teh, kemudian ketika anak-anak muda sekarang Gen Z tuh senang banget ke self-improvement. Kalau dilihat dari datanya, Teh, mungkin Teh dapat atau mungkin tanya gitu ya ke Gen Z sekarang, mereka lebih senang ke arah mana tuh Teh self-improvement-nya?
1: Nah, kalau saat ini nih self-improvement itu pertama ke arah skill-skill, Mas. Jadi hal yang bisa mengembangkan potensi diri mereka atau mungkin skill pengembangan karir mereka, entah itu misalnya mengenai administrasi yang saat ini lagi ini ya, lagi tren. Misalnya kayak LinkedIn, kemudian ada beberapa aplikasi-aplikasi penunjang lainnya. Dan itu biasanya di e-bookan, mereka lebih senangnya itu bacanya. Terus juga ada yang lebih ke arah mencari potensi yang baru. Entah mungkin menggali dari sisi keseniannya, hiburannya, dan lain sebagainya yang bisa membuat income tambahan. Nah, ini yang bedanya, Mas. Selain dari hiburan, mereka nyari juga income tambahan dengan membaca buku sebagai penunjang utamanya. Gitu, Mas.
0: Oke. Ih, keren ya. Kemudian, Teh, kalau kita melihat apa sih yang dari pengalaman Teh Lia ya, yang anak muda sekarang gitu ya, pilihannya adalah e-book dibanding buku fisik ya. Kalau kita lihat mungkin generasi-generasi anak-anak milenial ke atas kan lebih kayak curiosity-nya tuh justru ke buku fisik gitu lah. Kalau si anak muda ini ke e-book gitu ya, ke e-book ini. Kemudian apa yang akhirnya mendorong mereka untuk membaca e-book, sementara distraksi itu di milenial kerasa banget gitu, baca buku e-book tiba-tiba ada yang transfer, ya mending lihat yang transfer dulu. Baca bukunya jadi kelewat.
1: Betul.
0: Nah, apakah anak-anak muda hari ini kuat dengan distraksi itu atau justru itu yang jadi tantangannya?
1: Iya, ini pertanyaan menarik, Mas. Karena saya sendiri sama nih, terkadang karena lihat gadget, baca e-book seringnya terdistract. Apalagi dengan misalnya beberapa hal ya, notifikasi dari pesan atau mungkin dari tadi transferan, langsung udah fokus nih gitu. Ada memang beberapa tahapan seperti itu. Nah, tapi kalau bisa dilihat, ini Gen Z hari ini memang memandangnya itu ada beberapa pandangan, Mas, terkait e-book ini. Kenapa bisa menjadi ramai dibandingkan buku fisik? Pertama, karena harga dari buku itu sendiri lebih murah, Mas. Sorry, e-book itu lebih murah gitu dibanding dengan buku fisik. Dan nggak harus beli langsung misalnya ke tempat mela atau misalnya mikir ada pajaknya dan lain sebagainya gitu ya. Dan memang banyak sekali platform-platform yang menggratiskan itu. Pertama dari sisi finansialnya dulu. Terus dari segi keiritan waktu ya. Jadi mereka tuh lebih senang memang menghabiskan waktu itu kan kebanyakan di HP ya. Nah, makanya baca e-book ini menjadi salah satu pilihan untuk menghabiskan waktu mereka, meskipun memang dampak negatifnya adalah tadi, betul, Mas. Jadi titik fokusnya itu nggak bisa fokus sempurna, dan daya serapnya, daya ingatnya tidak sebagus seperti kita baca buku fisik. Jadi yang terserapnya itu sedikit-sedikit lah, begitu. Makanya mereka larinya ke buku-buku yang mereka inginkan, buku-buku yang ringan. Self-improvement gitu ya, psikologi gitu loh, Mas, atau mungkin tentang finansial yang memang mereka masuk dan butuh itu. Kalau buku-buku berat belum bisa fokus sepenuhnya kalau di gadget atau e-book ini, kecuali memang ada kebutuhan khusus ya yang mengharuskan, misalnya kebutuhan akademis, tugas dan lain sebagainya, itu beda lagi gitu, Mas.
0: Oke, baik ya. Kemudian kalau kita melihat ya, bagaimana cara membuat akhirnya e-book ini diminati oleh Gen Z sekarang yang memang kayak kerasa tidak seperti baca buku pelajaran digital ya, tapi kayak sesuatu yang memang pengen dibaca sama anak muda. Apa teh yang kemudian e-book ini juga perlu dirubah mungkin metode penulisannya dan lain sebagainya hingga akhirnya itu jadi diminati? Kalau saat ini teh, e-book saat ini apakah memang sudah ada perubahan seperti itu sehingga diminati anak muda, atau memang ya era trennya sekarang karena kebutuhan anak terhadap self improvement ini sudah mereka sadari?
1: Iya. Jadi kalau kita bicara ini, jadi kan kita bicara perpusnas dulu ya, dari perpusnas. Ya, saking aware-nya perpusnas terkait memang perpindahan pola membacanya anak muda saat ini atau ke kalangan yang lain terkait kebutuhan ibu, itu mereka menyediakan yang begitu fantastis nih dari segi judul koleksi, kemudian dari segi dapat dipinjam secara gratis. Ini menjadikan pertumbuhan penggunanya itu semakin meningkat. Bahkan di tahun kemarin terjadi peningkatan sekitar 770.000 pengguna baru nih untuk di digital ekosistem itu sendiri. Jadi kemudahan untuk mengakses itu menjadikan gadget itu semakin bisa menginfo itu dengan sangat banyak gitu ya. Dan itu memang benar-benar sangat interest banget karena judul bukunya gitu banyak juga. Jadi secara tidak langsung pemerintah juga memberikan ruang dan memberikan peluang kepada Gen Z untuk bisa mengakses e-book lebih banyak lagi gitu Mas. Dan juga di e-book ini gitu ya, terutama di IPUS Mas, menyediakan beberapa portal yang menarik. Ada Kastara atau perpustakaan yang memang membahas tentang naskah kuno, buku langka gitu ya. Memang Gen Z pada kepo tuh terhadap hal itu. Terus juga ada research juga, jadi terkait jurnal-jurnal yang menarik di skalanya internasional mereka bisa baca dan itu gratis gitu loh Mas. Jadi sudah ada updatean lagi terutama dari Pusmas agar ketertarikan Gen Z ke e-book itu semakin tinggi, dan itu ya menekankan angka yang sudah ada mengalami kenaikan dan di tren positif gitu.
0: Oke. Baik-baik ya. Kemudian juga kalau misalkan ada anak muda teh bilang ya, saya tuh gak suka baca buku tapi sukanya baca thread, artikel atau cerita di sosial media. Apakah sebenarnya mereka ini tidak suka baca buku atau hanya tidak menemukan bacaan yang cocok yang sesuai dengan mereka suka gitu?
1: Iya. Jadi pola-pola pembentukan kita terutama Gen Z atau milenial ya Mas, karena kita sudah emang terbuai dengan gadget. Nah, atau dengan video-video pendek misalnya. Kita terbiasa melihat reel pendek, kemudian video-video pendek itu. Sehingga kita hanya menyimpulkan atau melihat pada intinya saja. Itu yang menjadi daya tariknya. Kayak misalnya ada tulis-tulis tadi yang tadi Instagram atau di thread dan sebagainya. Mereka lebih tertarik itu karena tidak membuang waktu banyak untuk mereka. Langsung to the point aja. Kan biasanya buku, mohon maaf, kan tulisan-tulisan seperti itu langsung to the point. Poin-poinnya saja ya, tidak seperti kita membaca buku fiksi kayak memang ada pendahuluan dulu, misalnya ada prakata dulu, ada pembahasan sebelum pada ke inti bab satu, bab dua. Mereka lebih cenderung ingin praktis Mas, karena kebiasaannya terbentuknya begitu. Tapi itu menjadi salah satu kebiasaan yang positif sebetulnya, sehingga mungkin nanti diarahkan lagi lebih intens lagi ke arah e-book atau buku fiksi. Karena walau gimana pun memang pengetahuan yang baik adalah pengetahuan yang utuh Mas. Tidak hanya sekedar membaca selewat saja, mungkin begitu.
0: Baik-baik ya. Dan tentunya juga untuk anak pendengar, kita ngajak juga ya, untuk pendengar boleh ikut ngobrol juga bersama kita. Tinggal di WhatsApp-kan di 0811-220-9760. Kita sedang membahas mengenai e-book ya. Anak muda masih baca buku gak sih? Nah, Anda boleh bertanya, boleh ikut diskusi juga gitu ya. Bagaimana juga sebetulnya meningkatkan minat baca anak gitu. Seperti apa dan bagaimana, Anda boleh bertanya juga, ikut ngobrol juga, berbincang bersama kami pendengar. Anda boleh WhatsApp-kan di 0811-220-9760 atau melalui line telepon di 720-0996, bisa juga di 727-5551 ya. Anda boleh ngobrol juga, kita sedang berbincang bersama founder Mustanir Learning Center, Nelima Perpusnas RI bersama Teh Lia Gisina. Teh Lia, kita akan rehat terus sejenak.
1: Baik.
0: Oke, tetap bersama kami ya Teh Lia. Dan tentunya juga untuk Anda, silakan pendengar bisa WhatsApp-kan di 0811-220-9760. Tetap bersama kami di Bandung Siang ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bandung siang ini.
2: Sekolah Maung merupakan program transformasi sekolah negeri favorit yang menjadi pusat pembelajaran khusus untuk siswa-siswa berprestasi di Jawa Barat. Program ini digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melibatkan 41 sekolah percontohan, terdiri dari 28 SMA negeri dan 13 SMK negeri yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Barat. Istilah Maung merupakan akronim atau singkatan dari Manusia Unggul. Pemilihan kata ini memiliki makna yang dalam bagi warga Jawa Barat. Maung yang berarti harimau melambangkan harapan agar generasi muda saat ini menjadi manusia unggul yang memiliki keberanian, daya juang serta kepribadian yang kuat.
3: Baik pendengar, Anda masih bersama kami tentunya di Bandung siang ini edisi literasi digital. Nah, kita sedang mengangkat topik e-book, anak muda masih baca buku nggak sih? Bersama founder Mustandi Learning Center, Relima Perpusnas, Eri Teh Lia Gesina. Masih bersama kami Teh Lia.
4: Terima kasih.
3: Oke. Teh Lia, kemudian kalau di Mustandi Learning Center sendiri, hal apa, kemudian apa saja sih yang kemudian dilakukan dengan berbagai programnya untuk membuat anak-anak muda akhirnya awareness-nya itu meningkat kembali terkait dengan membaca?
4: Baik, Mas. Karena memang di Mustandi Learning Center ini fokusnya salah satunya di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan kan runtutannya ada juga di bidang literasi pemberdayaan masyarakat. Nah, saat ini alhamdulillah Mustanir sudah ada koleksi buku nih, Mas. Jadi barangkali mungkin nanti pendengar RRI ini juga, Mas, barangkali mau ke sekre Mustanir, maka silakan sekali.
3: Di mana tuh?
4: Karena ada di Kopo, Mas. Kopo Gang Bapak Sani nomor 239.
3: Kopo ini Bandung, di Kopo, di Kopo.
4: Iya, betul. Dekat RSUD Bandung Ciwari.
3: Oh, RSUD Bandung Ciwari. Oke, oke. Baik. Gimana tuh programnya?
4: Nah, jadi kita ada koleksi buku, Mas, ya meskipun mungkin masih terbatas ya. Tapi di sana memang anak-anak tetangga apalagi atau anak-anak bimbel, karena kita juga punya bimbel, Mas. Punya bimbel dan les privat, dan kita ajarkan anak-anak untuk setiap hari membaca buku di perpustakaan atau mereka membawa buku sendiri. Nah, itu untuk di kalangan anak-anak. Kalau misalnya di kalangan anak muda, karena emang Mustani itu mengurusnya adalah genzi-genzi nih, Mas, yang masih pada kuliah gitu ya. Jadi masih senang-senangnya diskusi. Kita juga sering ngadain bedah buku gitu ya, yang memang sangat diminati oleh anak-anak seusia mereka atau masih di mahasiswa gitu. Mereka senang itu saat ini topik pembahasannya itu di sejarah. Misalnya buku-buku yang lagi hype lagi gitu ya, misalnya Madilo gitu ya. Kemudian apa sejarah kah gitu ya, atau hal-hal yang berkenaan dengan situasi sejarah pada saat itu gitu. Dan juga ada beberapa buku-buku yang tadi self-improvement juga kita bedah juga, dan itu ternyata membuat daya tarik anak-anak di sana juga meningkat karena disesuaikan dengan kebutuhan mereka dan kesukaan mereka. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita juga karena memang berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Relima itu sendiri, dengan Perpustakaan Nasional, juga dengan perpustakaan kelurahan sebagai penyedia bahan buku gitu ya. Mm-hmm. Jadi sinergi kita jadi banyak, Mas. Otomatis ketika bahan buku bacaan banyak, kolaborasi banyak, kita juga bisa membuat program yang lebih bagus lagi. Entah itu nanti bentuknya festival buku gitu ya, atau mungkin nanti seminar, ada misalnya webinar juga. Dan itu benar-benar dapat meningkatkan minat baca anak-anak di Mustanir itu sendiri, Mas. itu contoh programnya gitu.
3: Oke, menarik-menarik ya. Kemudian terkait juga dengan program Perpusnas, Relima Perpusnas RI ini ya. Ya kemudian diinlinekan, kalau bisa dilihat targetnya gitu atau goalsnya apa sih sebetulnya Teh?
4: Kalau goals dari Relima itu sendiri kan kita memiliki 3 tugas ya Mas. Pertama kita pendampingan kegiatan literasi, kedua juga kita inventarisasi atau kita mencoba untuk merapikan, mengadministrasikan kembali, menginventarisasi kembali buku-buku yang misalnya berantakan atau belum tertulis atau misalnya ada bantuan dari perpusa yang memang belum termanfaatkan, misalnya belum belum dibuka misalnya raknya, kan kita ada bantuan ini ya 1000 buku gitu misalnya belum terbentuk raknya, kita bantu misalnya untuk dibentukkan rak tersebut atau mungkin ditata sedemikian rupa sesuai dengan inventarisasinya. Lalu kemudian juga kita ada advokasi Mas, jadi kita mengadvokasi ke masyarakat, kemudian masyarakatnya itu ya masyarakat secara umum, tapi juga kita berkolaborasi dengan pihak-pihak stakeholder, salah satunya adalah pihak-pihak pemerintahan baik kelurahan, kecamatan, untuk menuntut adanya regulasi Mas, regulasi adanya untuk meningkatkan minat baca anak-anak itu sendiri. Jadi goalsnya 3 hal itu. Kemudian untuk targetannya sendiri ya bagaimana caranya terutama Kota Bandung ya, kota, karena saya juga bertugasnya di Kota Bandung, gimana caranya Kota Bandung itu terus bisa bersinergi dengan program-program baik itu dari Perpusmas atau Dispusipda atau Perpustakaan Kota di Sarpus gitu ya, dan kita bisa meningkatkan keterlibatan atau partisipasi baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat itu sendiri gitu ya Mas, bahwasanya itu salah satunya. Lalu yang kedua gimana caranya ya ini TKM ini tingkat baca dari masyarakat ini bisa tinggi gitu, salah satunya menjadikan buku suatu kebutuhan gitu untuk bisa merangkai masa depan, goalsnya itu Mas.
3: Oke, ya. Kemudian juga kalau melihat masyarakat atau target yang dituju hari ini udah berapa persen Teh kalau dilihat melihat di daerah Kopo sendiri gitu ya, lokus Teh Lia gitu.
4: Baik, kalau lokus saya sendiri karena memang di Kota Bandung itu relimanya ada dua Mas. Kalau saya fokusnya di sekitar pusat Kota Bandungnya, lalu ada Umi lah kita baling, beliau Umi senior juga yang aktif juga di CBM, Forum CBM Jawa Barat, beliau di daerah timur, mungkin daerah Cibiru ya, daerah Cibiru, daerah Gedebage gitu, itu beliau yang pegang. Kalau dikalkulasi dari share presentasi mungkin saat ini keberhasilannya memang belum 100% sempurna, kayaknya ada beberapa mengalami kendala kesulitan ya. Pertama memang karena area 5 ini hanya 5 bulan Mas, sebentar programnya. Hanya 5 bulan, terus kemudian cakupan Kota Bandung juga kan luas. Belum juga emang kita menerima beberapa fakta di lapangan yang ternyata ya ada kalanya tidak sesuai dengan harapan kita. Entah misalnya miskoordinasi, entah misalnya pihak yang mau kita dampingi itu ternyata tidak support gitu. Jadi memang kalau dari persentase keberhasilan mungkin sekitar 60-70% nih Mas. Masih bisa mendampinginya seperti itu gitu.
3: Oke, ya. Jadi tingkat kesadaran sudah mulai naik ya di 70-80%an gitu Teh.
4: Betul. Kalau dari kesadaran secara keseluruhan ya memang kalau di Kota Bandung sih karena memang kita melihatnya ke angka tingkat dari Indonesia itu sendiri atau dari secara keseluruhan itu memang masih di kategori rendah Mas. Kita masih di angka 54,2 nih Mas. Itu rendah loh, serius itu rendah sekali gitu ya. Memang kan tahapannya ada sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan memang sangat tinggi. Dan kita terutama di Indonesia itu kan berefek juga ke beberapa kota yang lainnya atau provinsi. Kita masih di angka 54,8 gitu ya. Itu terkategori masih rendah.
3: Baik ya. Kemudian Teh Lia terakhir mungkin boleh disampaikan tips ya dari Teh Lia untuk anak-anak muda sekarang, untuk ayah dan bunda ya, ketika melihat anak muda supaya bisa atau mulai membangun kebiasaan membaca tetapi gak selalu kalah gitu dengan godaan scrolling ya, apalagi baca e-book gitu loh. Gimana Teh?
4: Pertama tentu kita harus punya support system terbaik dulu Mas, entah itu dari keluarga atau mungkin dari diri kita sendiri. Jadi hal yang pertama ketika kita ingin membiasakan kebiasaan yang bagus adalah berbicara pada diri sendiri untuk konsisten lebih dulu. itu pertama. Hmm. Karena itu kuncinya, Mas. Mau berhasil atau tidak, mau berubah atau tidak, mau jadi habit atau tidak, tergantung kita gitu. Terus kedua, support system itu emang harus terbangun dari keluarga juga atau dari circle pertemanan yang support juga, Mas. Jadi jujur ya, kalau kita sendiri misalnya ingin merubah, ingin membangun satu kebiasaan, itu terasa amat sulit lah dibanding dengan kita bersama-sama. Punya lingkungan yang positif, yang mengarah ke sana, misalnya kita bergabung dengan PBM, atau membaca masyarakat, atau dengan perpustakaan yang lainnya, atau mungkin dengan komunitas yang memang upgrade terus di bidang literasi, itu akan sangat membantu. Dan yang ketiga tentunya suatu kebutuhan ya untuk kita mempelajari banyak sekali ilmu-ilmu, pengetahuan, dapatnya dari buku. Jadi memang kita juga harus menjadi pribadi yang ingin tahu banyak lah daripada hanya berdiam diri, bermalas-malasan gitu ya. Karena memang indeks ekonomi kita harus banyak pengetahuan yang banyak, pengetahuan itu akan melahirkan potensi yang banyak juga di diri kita mungkin begitu.
3: Baik-baik ya. Dan tentunya juga Teh Lia, terima kasih atas waktunya sudah bisa kami hubungi ngobrol bersama ya di Bandung siang ini. Tentunya juga sehat selalu Teh Lia, tetap menginspirasi.
4: Iya, makasih banyak juga.
3: Baik, terima kasih Teh Lia. Selamat siang, assalamualaikum.
4: Selamat siang, waalaikumsalam.
3: Baik pendengar, itu tadi perbincangan kami bersama founder Mustani Learning Center Relima Perpusnas RI, Teh Lia Gestina, mengenai e-book. Anak muda masih baca buku gak sih? Ternyata di era hari ini anak-anak muda sekarang juga masih ternyata minat dan awarenessnya meningkat ya terkait membaca buku melalui e-book ini. Nah, Anda pun juga boleh berbagi pengalaman Anda bagaimana? Apakah anak Anda juga termasuk yang juga sudah mulai aware terhadap membaca buku? Boleh di WhatsApp kan di 0811 22209760.

0: Asik. Yeay, menang lagi nih.
1: Nak, pagi-pagi kok sudah main game sih?
0: Habis, aku bingung, Bu. Mau ngapain sekarang? Lagian akunya juga lagi bosen.
1: Daripada kamu bingung mau ngapain, mending yuk ikut Ibu baca buku. Karena pagi hari, waktu yang efektif loh untuk baca buku.
0: Siap, Ibu. Laksanakan.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari kita jadikan generasi muda sebagai generasi yang cerdas dengan gemar membaca.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif.

0: terdengar kembali terjadi penebangan pohon di depan lapang padel Jalan Muhammad Toha Kota Bandung. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 kembali sudah terhubung bersama Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPKP Kota Bandung, Lutfi Firdaus ST, MSC.
1: Ya, yang pertama kami tentunya sangat prihatin lah. Saya pikir kan saat ini kan kondisi penebangan liar tuh sangat masif. Ada sekitar 46-45 sekian rekap kami tuh selama Januari sampai bulan September ini. Saya pikir penebangan-penebangan pohon itu terjadi di ruang-ruang publik yang ada alih fungsi di situ. Kami terus berkoordinasi sih dengan Satpol PP, dengan kewilayahan gitu ya, dengan aparat-aparat terkait kondisi di lapangan dari penebangan pohon ini. Yang pertama kami sampaikan kan 2025 bulan November kemarin Pak Gubernur itu sudah mengeluarkan moratorium ya, nomor 173 tuh ada moratorium penebangan pohon di areal penggunaan dan kawasan hutan ya, termasuk di ruas-ruas jalan Kota Bandung. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak provinsi, dengan Disperkim kepala dinasnya waktu itu, bahwa sebetulnya kegiatan penebangan itu hanya dibatasi dalam kondisi tertentu teh. Misalkan nih pohon itu mau tumbang membahayakan itu boleh ada penebangan kalau mitigasi bencana dan lain-lain. Tapi kalau misalkan untuk kepentingan hal yang saya pikir mungkin maaf ya, akses jalan segala macam, kan tidak diperkenankan. Mereka harus menyesuaikan posisi pohon di trotoar. Pemerintah Kota Bandung itu tidak mengeluarkan izin penebangan pohon seperti itu teh. Kota Bandung ada aset pemerintah provinsi juga, ada aset pemerintah nasional juga seperti itu. Jadi tidak boleh Pak menebang pohon di aset pemerintah. Kalau di lahan pribadi mah ya silakan saja. Kami kalau misalkan ada pohon yang ditebang yang pohon penebangan ilegal itu, kami membuat surat tuh melaporkan ke Satpol PP, nanti Satpol PP yang menindaklanjut. Atau misalkan aparat kewilayahan melaporkan ke Satpol PP, bisa seperti itu. Atau misalkan kejadian selanjutnya sebelumnya Pak masyarakat melaporkan langsung ke Satpol PP, bisa juga nanti Satpol PP berkomunikasi dengan kami. Ya sebenarnya langkah sederhana sebetulnya tinggal sampaikan saja ke Pak RT, ke Pak Lurah, ke Pak Camat ya, mereka sudah paham sebetulnya. Dulu tuh satu tahun ya pohon yang tumbang puting beliung tuh sekitar 30-25 gitu satu tahun. Nah kemarin satu hari bisa 100 pohon yang tumbang seperti itu. Nah itu kenapa? Karena ada namanya microclimate change. Kita saling menjaga lah soal masalah lingkungan hidup itu sama pohon gitu teh ya. Sama hal yang lainnya seperti itu. Jadi kami sampaikan sekali lagi sangat prihatin lah soal masalah penebangan masih terjadi. Jadi saya pikir tekanan perkotaan jangan sampai merusak vegetasi sekitar.
2: Bandung siang ini.

0: Dina Mika Olahraga.
1: Tim Nasional Belanda panggil 26 pemain untuk UEFA Nation League 2026-2027. Tim bulu tangkis Putri Indonesia rebut poin pertama di babak perempat final Asian Games. KONI siapkan 3 cabang olahraga untuk Pekan Olahraga Nasional Pantai. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali informasi di Amerika Olahraga di siang hari ini dengan informasi dari cabang olahraga paling populer sepak bola, di mana pelatih kepala tim nasional Belanda, Xavi Hernandez, telah memilih 26 pemain dalam skuadnya untuk UEFA Nations League 2026-2027. Ini merupakan pemanggilan pertama yang dilakukan Xavi yang ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Belanda pada Agustus lalu. Dalam susunan pemain yang dipanggil sang pelatih, Virgil van Dijk akan bertindak sebagai kapten tim nasional Belanda. Xavi turut menurunkan dua pemain debutan, Ruben van Bommel dan Zivai Zekil, ke turnamen internasional antar negara Eropa ini. Tidak hanya itu, ia juga memasukkan Gustil dan juga Max Merding ke dalam skuad, menggantikan Justin Kluivert dan Doyle Malen. Pada sesi jumpa pers yang digelar kemarin malam waktu Indonesia Barat, Xavi menyampaikan bahwa skuad yang terdiri dari 26 pemain ini memberinya pilihan dan juga fleksibilitas yang cukup.
1: No, we decided because we are convinced that with
2: mengingat jadwal 4 pertandingan selama periode pertandingan internasional ini, pemanggilan 26 pemain memberi kami cukup banyak peluang dan fleksibilitas. Di saat yang sama dengan jumlah pemain sebanyak ini, kami dapat bekerja secara terarah dan menilai semua pemain dengan baik. Bagi saya sebagai pelatih kepala, hal ini juga sangat berharga untuk mengamati mereka dari dekat dan mengenal mereka lebih baik selama beberapa minggu ke depan, saat kami untuk pertama kalinya bekerja sama secara intensif.
1: I think 26 players is enough.
0: Timnas Belanda akan memulai kompetisi di grup 2 Nation League A melawan Jerman, Serbia dan Yunani. Tim berjuluk Os Orange-nya ini akan memulai kampanye mereka dengan menjamu tim nasional Jerman di Stadion Johan Cruyff Arena di Amsterdam pada Jumat mendatang pukul 1.45 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, pelatih Jerman Jurgen Klopp memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 laga UEFA Nations League pada akhir September hingga Oktober mendatang. Lilia Nadea melaporkan selengkapnya.
1: Das ist jetzt speziell, wir haben keine A- oder B-Mannschaft gemacht im Sinne von
2: Jurgen Klopp memulai era kepelatihannya bersama timnas Jerman dengan memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 pertandingan UEFA Nations League. Mantan manajer Liverpool itu membagi skuad menjadi 2 kelompok, tetapi menegaskan tidak ada perbedaan status antara tim pertama dan tim kedua. Klopp menyiapkan 24 pemain untuk 2 pertandingan pertama melawan Belanda dan Yunani. Sementara itu, 21 pemain lainnya dipersiapkan menghadapi Serbia dan Yunani pada 2 laga berikutnya. Keputusan tersebut diambil Klopp karena padatnya jadwal pertandingan dalam jeda internasional kali ini. Ia ingin seluruh pemain memiliki komposisi yang seimbang berdasarkan posisi, karakter, serta perpaduan pemain berpengalaman dan pemain muda. Dalam konferensi persnya, Klopp menegaskan kedua kelompok memiliki peluang untuk meraih kemenangan dan dibentuk sesuai kebutuhan tim. Ia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat kemampuan sebanyak mungkin pemain.
3: Kami tidak membentuk tim A atau tim B. Kami yakin bisa mengalahkan lawan yang akan kami hadapi. Kami ingin memenangkan 4 pertandingan, meskipun bukan berarti kemenangan itu pasti akan diraih. Kedua kelompok disusun agar bisa saling melengkapi dengan baik, mulai dari posisi dan karakter hingga jumlah pemain berpengalaman, pemain muda, serta pemain yang belum berpengalaman. Itulah gagasannya, agar kami bisa mendapatkan gambaran sebanyak mungkin tentang para pemain.
2: Di sisi lain, pemanggilan 44 pemain timnas Jerman juga menjadi perhatian pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany. Ia menilai banyaknya pemain yang dipanggil bagus untuk pengelolaan tim, karena memberi pemain waktu lebih banyak untuk menjaga kebugaran fisik dan mental. Dari 44 pemain yang dipanggil Klopp, 9 diantaranya adalah pemain Bayern. Kompany memastikan setiap pemain Bayern mendapat kesempatan untuk memulihkan kondisi mereka sebelum memasuki periode pertandingan yang menuntut.
3: Mereka bisa memanfaatkan waktu ini untuk sedikit beristirahat sebelum memasuki periode yang sangat penting dan penuh tekanan. Kami yakin dan tahu apa yang harus dilakukan agar para pemain tetap bugar, termasuk secara mental. Setiap pemain tetap akan mendapatkan program masing-masing. Mereka juga akan memiliki waktu untuk menyegarkan pikiran sebelum kembali berlatih. Ini kesempatan yang biasanya tidak kami miliki, dan saya akan memanfaatkannya agar mereka bisa beristirahat sejenak.
2: Jurgen Klopp dijadwalkan memulai kiprahnya sebagai pelatih timnas Jerman dengan menghadapi Belanda pada Jumat mendatang. Di Manchester selanjutnya akan menghadapi Yunani dan Serbia di kandang, sebelum bertolak ke Yunani untuk pertandingan terakhir di jeda internasional kali ini. 4 laga tersebut menjadi kesempatan awal bagi Jurgen Klopp untuk membangun fondasi timnas Jerman sekaligus mengevaluasi kedalaman skuad. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lionel Messi resmi pensiun dari timnas Argentina pada 31 Agustus 2026 mengakhiri 21 tahun karir internasionalnya di usia 39 tahun. Keputusan ini diumumkan setelah Argentina menjadi runner-up Piala Dunia 2026 dan wafatnya ayahnya yaitu Jose Messi pada awal Agustus. Messi meninggalkan warisan luar biasa, 207 caps, 125 gol, dan trofi Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, serta Copa America 2024. Gelandang Argentina Alexis McAllister menyebut keputusan ini mengejutkan, namun penuh rasa syukur.
1: Bueno, yo me enteré en ese comunicado también, así que nada.
2: Nah, itu memang mengejutkan. Tentu saja, seiring bertambahnya usia, seseorang akan jelas bahwa pada suatu saat dia bisa begitu. Hal ini jelas sering terjadi kejutan, jadi sekaranglah saatnya untuk menunjukkan rasa syukur kepadanya. Tentu saja ini sebuah hari yang penuh emosi, dan kemudian dari situlah saya mikirkan tentang apa yang akan datang.
1: Empezar a pensar en lo que se viene.
0: Asosiasi sepak bola Argentina dan Scaloni tetap memanggil Messi untuk laga perpisahan melawan Benin pada 6 Oktober di El Monumental dengan jersey khusus Adidas. Messi akan fokus melanjutkan karir di Inter Miami. Laga perpisahan ini menjadi penghormatan terakhir bagi legenda terbesar sepak bola Argentina tersebut.

Baik, kita kembali ke informasi mengenai UEFA Nations League, ya, di mana tim nasional Perancis sudah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani kampanye UEFA Nations League 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu waktu Indonesia Barat. Berikut laporan selengkapnya, Nurdiansyah.

0: Go.
1: Tim Nasional Prancis telah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani 4 pertandingan pertama UEFA Nations League 2026-2027. Skuad berjuluk Le Bleu Prancis memulai latihan perdana mereka di bawah bimbingan pelatih baru Zinedine Zidane sejak Senin sore kemarin waktu setempat di Pusat Sepak Bola Nasional Clairefontaine, Paris, Prancis. Beberapa menu latihan yang dilakukan Tim Nasional Prancis diantaranya ialah latihan fisik seperti jogging dan push-up, latihan passing, latihan dribbling, latihan tanding, di mana Zidane membagi skuadnya menjadi dua tim untuk saling beradu satu sama lain, dilanjutkan dengan latihan tendangan bebas. Selesai latihan, bek tim nasional Prancis yang juga memperkuat Juventus, Pierre Kalulu, mengatakan bahwa latihan perdana di bawah bimbingan pelatih baru berjalan dengan sangat bagus. Sungguh menyenangkan, hari ini lebih merupakan sesi adaptasi, juga untuk menyambut para pemain baru. Kami menjalani sesi latihan yang sangat-sangat bagus hari ini. Saya sangat senang. Selaras dengan itu, gelandang tengah Prancis yang juga merupakan pemain Chelsea, Maxence Lacroix, menyebut bahwa sang pelatih Zidane mendorong para pemainnya untuk saling mengenal satu sama lain dan menjalin ikatan yang kuat. Dia bersikeras pada fakta bahwa kami akan menghabiskan 2 minggu bersama, bahwa kami akan saling mengenal. Ada staff baru dan penting untuk bisa menjalin ikatan. Tim Nasional Prancis sendiri akan memulai kampanye mereka di Nations League 2026-2027 dengan bertandang menghadapi Tim Nasional Turki di Stadion Kocaeli pada hari Sabtu mendatang pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Indonesia meraih poin pertama di kompetisi bulu tangkis babak perempat final beregu Asian Games Aichi Nagoya 2026. Poin ini dipersembahkan Putri Kusuma Wardani setelah menang lewat drama rubber match menghadapi tunggal Chinese Taipei Li Xianti. Putri menang dengan skor akhir 21-16, 20-22, dan 21-15 dalam laga pembuka yang berlangsung di lapangan 3 Ichimomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada pagi tadi. Sementara itu pada laga ganda putri pertama, Rachel Alesha Rus Febi Setianingrum menang 21-17, 21-23, 21-11 saat menghadapi ganda Fei Sanxie Qin Yunlin, sehingga Indonesia memimpin untuk sementara ini dengan skor 2-0.

0: Sementara itu, kekalahan tim basket putri Indonesia atas Tiongkok menjadi pelajaran berharga di Asian Games 2026. Indonesia lolos sebagai runner-up grup A menuju ke perempat final. Dalam laga yang berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Senin kemarin, Indonesia harus mengakui ketangguhan Tiongkok secara takluk dengan skor 41-110. Seusai pertandingan, Kapten Indonesia Dewa Wahyu Mada Srinata Kusuma Dewi menilai pertandingan tersebut menjadi pengalaman berharga. Pengalaman ini penting bagi tim.
1: First quarter, and the end.
2: Kami bermain baik di kuarter pertama, dan pada akhirnya kami tertinggal. Kami terlambat untuk menunjukkan yang terbaik. Kami bangkit setelah kuarter ketiga. Ini adalah pengalaman yang bagus untuk kami.
1: And then, yeah.
0: Pada babak perempat final, Indonesia akan menantang Thailand. Laga kedua tim akan berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Kamis 24 September 2026.

Kita beralih ke informasi lainnya, di mana KONI Lampung pada Senin kemarin menyiapkan 3 cabang olahraga untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai pada November mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Priambudi.

0: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung mulai mempersiapkan kontingen untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai tahun 2026. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Ria Gusri kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan persiapan tersebut dibahas dalam rapat bersama KONI Pusat melalui Zoom Meeting terkait pelaksanaan PON Pantai 2026. Ia menjelaskan PON Pantai dijadwalkan berlangsung 20 hingga 27 November bersamaan dengan pelaksanaan Porprov ke-10 Lampung yang berlangsung 18 hingga 28 November.
1: Beririsan atau bersamaan dengan Porprov kita juga yang sedang berlangsung. Namun demikian nanti kita juga berusaha untuk ikut berpartisipasi walaupun tidak seluruhnya mungkin bisa kita ikuti. Kita mungkin akan ikut cabur-cabur yang betul-betul siap dan mempunyai atletnya, ya terpilih saja dari 10 cabur yang dipertandingkan. Jadi kelihatannya yang sangat siap itu adalah voli pantai, kemudian bola tangan dan mungkin basket 3-on-3.
0: Sementara itu, salah satu pemain handball Lampung, Dwi, mengatakan khusus nomor beach handball, atlet telah menjalani latihan di lapangan pasir selama 3 bulan. Latihan difokuskan pada penguatan teknik, pemahaman aturan pertandingan, serta adaptasi terhadap karakter permainan di lapangan pasir. Dwi menyebut perkembangan atlet sejauh ini cukup positif, namun persiapan masih menghadapi kendala fasilitas, terutama ketebalan pasir yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pertandingan.
2: Ikut yang beach sama yang indoor. Latihannya kalau gabung di latihan gabungan ini udah dari bulan Agustus. Kalau yang indoor kita tiap Selasa sama Kamis itu malam di Ekip Wila. Kalau yang bisa kita Rabu, Sabtu sama hari Minggu sore di Pekor.
0: Menurutnya penambahan pasir di lapangan voli pasir tengah diupayakan agar kondisi latihan semakin mendekati standar pertandingan. Tim Beach Handball Lampung berjumlah 10 atlet dengan 8 pemain yang akan dipertandingkan dan 2 sebagai cadangan. ABT Lampung menargetkan tim mampu bersaing dan membawa pulang medali pada PON Pantai 2026. Dari Bandar Lampung, M. Priyamudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Indonesia memiliki potensi bencana gempa bumi yang cukup besar. Untuk itu, kesadaran terhadap ancaman bencana gempa bumi perlu terus disosialisasikan. Tingkatkan pemahaman bencana lewat HKB, Hari Kesiagaan Bencana. Apabila terjadi gempa bumi dan kita sedang berada di dalam gedung bertingkat, lakukan penyelamatan. Tips penyelamatan bencana di dalam gedung bertingkat. Teknik drop, merangkaklah sedekat mungkin ke lantai. Cover, berlindunglah di bawah meja yang kuat. Dan hold on, merujuk berpegangan pada salah satu kaki meja.

Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Bandung siang ini
1: 107,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, kami informasikan untuk kumandang azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya tepat pukul 11.46 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami.

0: wa'adah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Pendengar segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Islam menempatkan akhlak dalam posisi penting yang harus dipegang teguh para pemeluknya. Tiap aspek dari ajaran Islam selalu berorientasi pada pembinaan akhlak yang mulia atau akhlakul karimah. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Demikian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam menilai keimanan seseorang, kita juga diminta untuk menilai bagaimana akhlak yang bersangkutan. Nabi berpesan, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya.

Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, Letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dompu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.

0: Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, Letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dompu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pendengar, tahukah Anda sayuran hijau dengan label protein greens? Ini mulai bermunculan sebagai pilihan baru untuk menambah asupan protein dari makanan nabati. Namun, pakar gizi mengatakan bahwa kandungan protein dalam sayuran tersebut masih relatif kecil sehingga tidak dapat menggantikan sumber protein utama. Pakar gizi terdaftar Melanie Marcus mengatakan protein greens itu merupakan campuran sayuran hijau yang dipilih karena secara alami memiliki kandungan protein lebih tinggi dibandingkan selada biasa. Gitu ya, campuran tersebut itu bisa terdiri atas pucuk kacang polong, bayam, kale, pakcoy, dan sayuran hijau lainnya. Namun dalam satu kemasan itu seberat sekitar 119 gram, kandungan proteinnya dapat mencapai sekitar 5 gram saja. Nah, menurut Marcus, jumlah tersebut memang lebih tinggi dibandingkan selada biasa. Jadi ada beberapa selada pendengar itu mengandung protein gitu ya. Namun ia tetap menganggap protein green sebagai sayuran dan bukan sumber protein utama dalam makanan. Jadi sekarang istilahnya banyak pendengar protein greens itu adalah jadi sayur-sayuran yang memiliki protein gitu. Nah, ini jadi pilihan bagi orang-orang yang pengen nambah sedikit protein nabati ke dalam menu. Selain protein, sayuran tersebut juga menyediakan serat serta berbagai vitamin dan mineral. Namun Marcus mengatakan konsumen tidak perlu membeli protein greens hanya karena kandungan proteinnya. Jika menyukai salada atau sayuran hijau lain, ya jenis tersebut tetap bisa digunakan untuk sumber protein, bisa ditambahkan melalui bahan lainnya. Artinya ketika ingin menambahkan protein tuh gak selalu dari sayuran itu gitu, kecuali memang mau makan sayur aja. Nah, untuk membuat salad lebih tinggi protein, Marcus menyarankan beberapa pilihan seperti ayam, salmon gitu ya, atau cheese gitu ya, keju gitu ya, dan setengah cangkir gitu ya, ada edamame misalnya ya, itu bisa ngasih 9 gram protein, sementara 3 ons atau 85 gram ayam matang itu mengandung 25 gram protein. Ya, salmon juga dalam jumlah yang sama itu bisa menyediakan 20 gram protein gitu. Jadi Marcus mengatakan pemilihan sayuran sebaiknya tetap mempertimbangkan rasa dan selera ya. Kalau seseorang lebih menyukai selada biasa, ya gak ada alasan untuk menggantinya hanya demi mendapatkan tambahan beberapa gram protein gitu. Jadi dengan demikian, protein greens itu bisa jadi pilihan untuk menambah sedikit protein nabati dalam makanan. Namun ketika ingin menikmati atau membutuhkan protein yang jumlahnya lebih besar gitu ya, maka pilihannya salmon atau tambahin daging gitu ya, telur juga itu bisa jadi salah satu sumber protein yang juga cukup tinggi. Bukan hanya sekedar green protein yang memang hanya ternyata kebutuhannya hanya 5 gram saja, pendengar.
1: Bandung siang ini.

0: Jangan buang sampah sembarangan. Malah lari. Hei, berhenti. Mau lari kemana kamu?
1: Ampun, Pak, ampun.
0: Tidak ada ampun bagi orang yang sudah menyebabkan banjir. Masa kamu tidak tahu kalau buang sampah ke sungai itu bisa menyebabkan aliran sungai jadi mampet. Akibatnya jadi banjir.
1: Sumpah, yang saya buang kan hanya sedikit.
0: Hanya sedikit itu satu hari. Kalau setiap hari, coba kamu lihat. Sungai jadi kotor, aliran airnya jadi tidak lancar. Kalau sudah begini, apa akibatnya?
2: Tidak membuang sampah ke sungai berarti Anda warga yang baik.
3: Gempa bumi bisa terjadi kapan saja tanpa peringatan. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat gempa bumi terjadi? Pertama, segera lakukan posisi duduk atau tiarap. Berlindung di bawah meja yang kokoh dan pegang kakinya dengan erat. Kedua, jika tidak ada meja, lindungi kepala dan leher dengan tangan dan jauhi benda-benda yang bisa jatuh seperti lemari, jendela, atau kaca. Ketiga, jangan panik dan jangan berlari keluar saat guncangan masih berlangsung. Tetap di tempat aman sampai gempa benar-benar berhenti. Keempat, setelah guncangan reda, periksa kondisi sekitar. Matikan sumber listrik atau gas jika perlu. Dan evakuasi dengan hati-hati ke tempat terbuka yang aman. Terakhir, dengarkan informasi resmi dari BMKG melalui radio, handphone, atau media terpercaya. Gempa tak bisa dicegah, tapi kita bisa siap. Waspada, tanggap, selamat.

0: terdengar kembali terjadi penebangan pohon di depan lapang padel Jalan Muhammad Toha Kota Bandung. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 kembali sudah terhubung bersama Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPKP Kota Bandung, Lutfi Firdaus STMS.
1: Ya, yang pertama kami sebetulnya sangat prihatin lah. Saya pikir kan saat ini kan kondisi penebangan liar tuh sangat masif. Ada sekitar 46-45 sekian rekap kami tuh selama Januari sampai bulan September ini. Saya pikir penebangan-penebangan pohon itu terjadi di ruang-ruang publik yang ada alih fungsi di situ. Kami terus berkoordinasi sih dengan Satpol PP, dengan kewilayahan gitu ya, dengan aparat-aparat terkait kondisi di lapangan dari penebangan pohon ini. Yang pertama kami sampaikan kan 2025 bulan November kemarin Pak Gubernur tuh sudah mengeluarkan moratorium ya, nomor 173 tuh. Ada moratorium penebangan pohon di areal penggunaan dan kawasan hutan ya, termasuk di ruas-ruas jalan Kota Bandung. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak provinsi, dengan Disperkim, kepala dinasnya waktu itu, bahwa sebetulnya kegiatan penebangan tuh hanya dibatasi dalam kondisi tertentu teh. Misalkan nih pohon itu mau tumbang membahayakan itu boleh ada penebangan kalau mitigasi bencana dan lain-lain. Tapi kalau misalkan untuk kepentingan hal yang saya pikir mungkin maaf ya, akses jalan segala macam, kan tidak diperkenankan. Mereka harus menyesuaikan posisi pohon di trotoar. Pemerintah Kota Bandung itu tidak mengeluarkan izin penebangan pohon seperti itu teh. Kota Bandung ada aset pemerintah provinsi juga, ada aset pemerintahan nasional juga seperti itu. Jadi tidak boleh Pak menebang pohon di aset pemerintah. Kalau di lahan pribadi mah ya silakan saja. Kami kalau misalkan ada pohon yang ditebang yang pohon penebangan ilegal itu, kami membuat surat tuh melaporkan ke Satpol PP, nanti Satpol PP yang menindaklanjut. Atau misalkan aparat kewilayahan melaporkan ke Satpol PP, bisa seperti itu. Atau misalkan kejadian selanjutnya sebelumnya Pak, masyarakat melaporkan langsung ke Satpol PP, bisa juga nanti Satpol PP berkomunikasi dengan kami. Ya sebenarnya langkah sederhana sebetulnya tinggal sampaikan saja ke Pak RT, ke Pak Lurah, ke Pak Camat ya, mereka sudah paham sebetulnya. Dulu tuh satu tahun ya pohon yang tumbang puting beliung tuh sekitar 30-25 gitu satu tahun. Nah kemarin satu hari bisa 100 pohon yang tumbang seperti itu. Nah itu kenapa? Karena ada namanya microclimate change. Kita saling menjagalah soal masalah lingkungan hidup itu sama pohon gitu teh ya, sama hal yang lainnya seperti itu. Jadi kami sampaikan sekali lagi sangat prihatin lah soal masalah penebangan masih terjadi. Jadi saya pikir tekanan perkotaan jangan sampai merusak vegetasi sekitar.
2: Bandung siang ini.

0: Mama, aku mau teh manis lagi.
1: Eits, jangan atuh. Kalau kebanyakan gula, nanti kamu bisa sakit. Kalau gizimu tidak seimbang, kamu bisa beresiko stunting, nak.
2: Betul, Pisan. Stunting itu bukan cuma tubuh jadi pendek, tapi bisa bikin kamu sulit belajar dan gampang sakit.
0: Terus gimana biar aku gak stunting?
1: Kita atur makan sama-sama ya. Gula cukup 4 sendok makan sehari, garam 1 sendok teh, dan minyak 5 sendok makan per hari. Kalau dibatasi, bisa menjaga tubuhmu tetap sehat dan kuat. Tubuhmu perlu makanan bergizi supaya bisa tumbuh tinggi dan kuat.
0: Tapi aku suka gorengan.
2: Sesekali boleh, tapi lebih baik banyak makan buah dan sayur. Ayo, kamu pasti bisa, nak. Tenang saja, Mama dan Papa akan selalu temani.
3: Wargi Bandung, cegah stunting sejak dini dengan mengatur konsumsi gula, garam, dan lemak pada anak. Anak sehat, masa depan cerah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Balai Besar POM di Bandung. Jangan percaya kata orang, pastikan kata BPOM.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung kan informasi dan inspirasi. Pendengar, tahukah Anda influenza A ini tengah menjadi perhatian setelah muncul laporan mengenai meningkatnya temuan virus influenza di sejumlah wilayah Indonesia. Isu tersebut juga mendapat perhatian dari Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI yang mendorong pemetaan daerah serta pola penyebaran influenza, terutama karena sebagian kasus ditemukan pada kelompok anak. Data terbaru Kementerian Kesehatan hingga 19 September 2026 menunjukkan proporsi positif influenza pada surveillance minggu ke-36 mencapai 46%, naik dari 35% pada minggu sebelumnya. Dari 185 spesimen yang diperiksa, terdapat 86 kasus positif influenza yang terdiri dari 76 influenza A yaitu H1N1 PDM09, 8A H3N2, dan 2 influenza B Victoria. Sebanyak 42% kasus influenza yang terdeteksi berasal dari kelompok usia 0 hingga 4 tahun. Meski demikian, Kemenkes menyebut tingkat aktivitas influenza secara keseluruhan ini masih berada dalam kategori rendah dan situasinya masih terkendali. Jadi, kabar mengenai influenza A memang perlu diperhatikan, tetapi tidak berarti setiap temuan influenza A menunjukkan kondisi darurat atau wabah. Lantas sebenarnya apa sih influenza A dan seberapa bahayakah penyakit tersebut? Jadi pendengar, influenza A ini adalah salah satu jenis virus influenza yang dapat menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan manusia. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menjelaskan bahwa influenza musiman pada manusia paling sering disebabkan oleh virus influenza tipe A dan tipe B. Influenza A ini kemudian dibagi menjadi bagian sejumlah subtipe berdasarkan 2 protein di permukaan virus, yaitu hemagglutinin atau H dan neuraminidase atau N. Beberapa subtipe influenza A yang beredar pada manusia antara lain H1N1, PDM09, dan A H3N2. Ada juga H1N1 PDM09 merupakan virus yang menjadi penyebab pandemi influenza pada tahun 2009. Setelah pandemi tersebut berakhir, virus ini kemudian menjadi salah satu virus influenza musiman yang terus beredar. Karena itu, ketika nama H1N1 kembali muncul dalam laporan influenza saat ini, bukan berarti pandemi 2009 kembali terjadi, tapi H1N1 ini sudah menjadi bagian dari virus influenza musiman yang beredar pada manusia. Nah, influenza A ini dapat menyebar dengan relatif mudah ya, dari satu orang ke orang lain. Penularan tersebut terjadi melalui partikel pernapasan ketika orang yang terinfeksi batuk, bersin atau berbicara. Resiko penularan juga dapat meningkat ketika seseorang berada di tempat ramai.

Antara lain demam, batuk, sakit tenggorokan, pilek, sakit kepala, nyeri otot dan sendi, serta rasa lelah yang cukup berat. Batuk yang juga dapat berlangsung lebih lama dibandingkan gejala lainnya, bahkan hingga 2 minggu atau lebih. Pada sebagian orang, gejalanya dapat terasa seperti flu biasa dan membaik dengan sendirinya dalam sekitar 1 minggu. Namun, ada pula kondisi ketika influenza berkembang menjadi penyakit yang lebih serius. Nah, lalu apakah influenza A berbahaya? Jawabannya bisa. Sebagian besar orang yang terkena influenza dapat pulih tanpa membutuhkan perawatan khusus. Namun influenza juga dapat menyebabkan komplikasi terutama pada kelompok yang memiliki resiko tinggi. Jadi WHO menyebutkan anak-anak berusia di bawah 5 tahun, orang lanjut usia, ibu hamil, dan orang yang dengan penyakit kronis tertentu sebagai kelompok yang lebih beresiko mengalami influenza berat. Penyakit kronis dapat meningkatkan resiko komplikasi antara lain penyakit jantung, paru-paru, ginjal, hati, gangguan metabolik, dan beberapa kondisi yang memang mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Komplikasi influenza ini dapat berupa pneumonia atau infeksi paru-paru pada kondisi berat. Infeksi juga dapat menyebabkan skepsis dan gangguan organ tubuh. Influenza juga ini dapat memperburuk penyakit yang sebelumnya sudah dimiliki oleh seseorang seperti asma atau penyakit paru atau jantung ya. Karena itu anggapan bahwa influenza hanya flu biasa tidak selalu tepat pendengar. Resiko penyakit sangat bergantung pada kondisi orang yang terinfeksi. Jadi kapan harus ke dokter nih pendengar? Ketika flu biasanya dapat membaik dengan istirahat atau asupan cairan cukup. Namun masyarakat perlu waspada jika gejalanya justru semakin berat atau tidak berkunjung membaik ya. Salah satunya adalah kesulitan bernapas, sesak nafas, nyeri atau tekanan di dada, kebingungan, pusing berat, tubuh sangat lemas, dehidrasi, atau kondisi yang sempat membaik kemudian kembali memburuk merupakan tanda yang perlu mendapat perhatian medis ya. Dimana juga Kemenkes juga mengimbau masyarakat segera mengakses fasilitas pelayanan kesehatan apabila gejala memburuk atau tidak membaik setelah lebih dari 3 hari.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui 97,6 FM Bandung, Cianjur 107,3 FM, Tasikmalaya 98,1 FM, Sumedang 96,6 FM, Garut 98,2 FM, Subang 106,9 FM, Ciamis 91,8 serta Karangnunggal 97,8 MHz. Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyerahkan bantuan kursi roda dan sembako. Harga komoditi di pasar tradisional Cianjur saat ini cenderung stabil. Warta Jabar Siang Selasa 22 September 2026, berita selengkapnya dibacakan oleh Alan Albana. Mengawal informasi pertama, pendengar, Bank Muamalat Indonesia melakukan sosialisasi di RRI Bandung untuk mengajak generasi mempersiapkan diri sejak dini untuk melaksanakan ibadah haji. Berikut laporannya disampaikan Ian Hermawan.
2: Bank Muamalat Indonesia sebagai salah satu bank syariah yang memiliki fokus pada layanan ekosistem haji memberikan sosialisasi produk perbankan dan layanan haji kepada karyawan Radio Republik Indonesia Bandung pada hari Selasa 22 September 2026. Dalam sosialisasi tersebut, Bank Muamalat memperkenalkan pilihan pendaftaran haji reguler maupun haji khusus termasuk fasilitas pembiayaan dan perencanaan perluasan biaya haji. Region Head Jabar Kal 1 Jabar dan Kalimantan 1 Bank Muamalat, Erik Hermawan mengatakan, haji merupakan rukun Islam kelima yang menjadi kewajiban bagi umat Islam yang mampu. Karena itu calon jemaah dianjurkan untuk mempersiapkan pendaftaran dan pembiayaan haji sejak dini. Menurutnya, calon jemaah haji dapat memiliki haji reguler dengan masa tunggu sekitar 26 tahun atau haji khusus dengan masa tunggu sekitar 8 tahun. Dari sisi pembiayaan pendaftaran porsi, haji reguler sekitar 25 juta, sedangkan haji khusus sebesar $4.000 Amerika Serikat atau sekitar 70 juta berdasarkan nilai saat ini.
3: Kepada seluruh pemirsa untuk berangkat haji pada usia muda. Kenapa? Karena haji usia muda itu akan jauh lebih baik mengingat fisik yang akan lebih kuat dibandingkan kalau usianya sudah cukup lanjut. Nah, jadi ayo kita mendaftar, kalau belum ada uang, Bank Muamalat siap untuk memberikan fasilitas yang bisa membantu Bapak dan Ibu atau pemirsa mendaftar jamaah haji di usia muda.
2: Erik menjelaskan proses pendaftaran juga relatif mudah. Bagi calon jemaah yang telah memiliki dana porsi haji reguler, pendaftaran dapat dilakukan melalui Bank Muamalat maupun aplikasi mobile banking Muamalat DIN. Sementara itu, pendaftaran haji khusus dengan dana $4.000 Amerika Serikat dilakukan melalui mitra perjalanan haji khusus dan belum dapat dilakukan melalui aplikasi Muamalat DIN. Selain mempersiapkan dana untuk mendapatkan porsi haji, calon jemaah haji juga perlu memikirkan biaya pelunasan yang harus disiapkan menjelang keberangkatan. Erik mengatakan, Bank Muamalat menawarkan produk perencanaan berbasis emas seperti solusi emas hijrah atau cicilan emas yang dapat dimanfaatkan untuk mempersiapkan kebutuhan pelunasan biaya haji secara bertahap.
1: Bagi informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Kota Bandung mendorong penguatan kolaborasi antara Palang Merah Indonesia dan tim pembina Posyandu Kota Bandung melalui peluncuran Kesatuan Relawan Posyandu. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat peran relawan dan kader Posyandu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang kesehatan, sosial, serta penanganan kedaruratan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan kolaborasi PMI dan Posyandu merupakan salah satu bentuk nyata dalam pembangunan masyarakat yang tangguh terhadap bencana. Menurutnya, ketangguhan masyarakat tidak hanya diukur dari kemampuan menghadapi bencana besar seperti gempa bumi, banjir, atau longsor. Ketangguhan juga terlihat dari kemampuan masyarakat merespon berbagai gangguan dalam kehidupan sehari-hari termasuk kecelakaan lalu lintas dan kebakaran. Farah mencontohkan penanganan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan banyak orang. Kondisi tersebut membutuhkan keterlibatan dan koordinasi berbagai unsur mulai dari kepolisian, TNI, relawan, tenaga kesehatan hingga unsur lainnya. Karena sistem respon kedaruratan di Kota Bandung saat ini mampu memberikan respon kurang dari 15 menit. Bahkan dalam sejumlah kondisi, waktu respon tersebut telah mencapai mencapai sekitar 8 menit. Menurut Farhan, dikatakan keberadaan Keswandu menjadi penting karena mempertemukan kekuatan PMI dan Posyandu yang selama ini memiliki jejaring relawan serta kader hingga tingkat kewilayahan. Untuk itu diharapkan kerjasama tersebut tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi menghasilkan program yang konkret dan terukur. Farah menilai PMI memiliki pengalaman dan kapasitas dalam penanganan kemanusiaan, sementara Posyandu memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat. Kolaborasi keduanya diharapkan dapat memperkuat pelayanan mulai dari tingkat kota hingga lingkungan masyarakat. Informasi selanjutnya, pendengar, terpenuhinya stok darah di PMI Subang hingga 100% berkat kegiatan bakti sosial donor darah hari ulang tahun ke-81 TNI yang digelar Kodim 0605 Subang. Berikut laporannya disampaikan Ruslan Effendi.
4: Kebutuhan darah di PMI Kabupaten Subang yang setiap bulannya mengalami kekurangan hingga 20% dari total kebutuhan 1.800 labu pada bulan September 2026 ini akhirnya bisa terpenuhi 100% berkat bakti sosial donor darah yang digelar Kodim 0605 Subang dalam rangka HUT ke-81 TNI. Kekurangan stok darah tersebut teratasi setelah Kodim 0605 Subang menggelar donor darah di Aula Pamungkas. Staf E2D2S Layanan Darah dan Transfusi Darah PMI Kabupaten Subang, Ani Agustiani, mengaku sangat terbantu dengan kegiatan tersebut.
5: Kasih, karena darah ini sangat membantu untuk yang membutuhkan. Karena kita itu membutuhkan darah setiap bulannya hampir 1.800 labu.
6: Ya. Jadi masih kekurangan ya, Bu, masih, setiap bulannya. Ya. Berapa itu?
5: Ya, sekitar 20%-an lah.
6: 20% ya, yang kekurangannya itu.
5: Ya.
6: Tapi dengan adanya kegiatan ini cukup membantu juga ya.
5: Dengan ini ya,
6: bisa mengurangi yang 20%
5: ya.
6: Itu.
5: Iya, alhamdulillah. Ya. Insya Allah ketutup dengan ketutup. Adanya kegiatan ini ya.
6: Alhamdulillah. Ya. Ya. Jadi untuk
4: ia juga menyampaikan terima kasih kepada TNI Angkatan Darat khususnya Kodim 0605 Subang yang rutin melaksanakan donor darah setiap 3 bulan sekali dan berharap kuotanya bisa terus ditambah. Sementara itu, Dandim 0605 Subang, Letnan Kolonel CZI Deni Widi Anggoro kepada RRI mengatakan kegiatan donor darah yang menghadirkan 150 peserta dari prajurit, versit, keluarga besar TNI, FKPPI, dan pemuda pancamarga rutin dilaksanakan secara periodik 3 bulan sekali. Dan menegaskan setetes darah sangat berarti bagi keselamatan jiwa dan TNI harus selalu hadir memberikan manfaat bagi masyarakat di setiap momentum, tidak hanya saat HUT TNI saja. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: Informasi selanjutnya, pendengar, Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyerahkan bantuan kursi roda dan sembako kepada warga Lebak Muncang Ciwidey dalam rangka hari ulang tahun ke-81 TNI. Marliawan Yusuf melaporkan.
7: Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan keberadaan TNI tidak hanya berkaitan dengan tugas pertahanan, tetapi juga bagaimana prajurit dapat hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal itu disampaikan Kasat saat menghadiri rangkaian kegiatan Piala Panglima TNI Offroad 2026 di Saung Komando Ciwidey Kabupaten Bandung kemarin. Selain olahraga otomotif, kegiatan di Ciwidey juga diisi berbagai program sosial, mulai dari sunatan massal, pemeriksaan dan pengobatan gratis, pembagian sembako, hingga pembangunan rumah tidak layak huni. TNI juga membangun sumur bor untuk membantu penyediaan air bersih serta memberikan kursi roda bagi masyarakat penyandang disabilitas. Kasat mengatakan kunjungannya ke Ciwidey merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT TNI ke-81 sekaligus memenuhi undangan Komandan Pusenip Letjen TNI Iwan Setiawan. Ia mengatakan TNI dan rakyat memiliki hubungan yang tidak terpisahkan, karena itu prajurit harus selalu berada di tengah masyarakat, membantu ketika warga menghadapi kesulitan serta memberikan rasa aman dan perlindungan.
8: Apa kira-kira yang tidak tersentuh selama ini, bahwa kita juga lihat di sekitaran sini masih banyak rumah-rumah tidak layak huni, ada juga musola-musola yang tidak layak, banyak kala air bersih juga ada beberapa jembatan juga di sini. Ya, saya pikir ini kegiatan-kegiatan yang bagus ya buat masyarakat, saya kira. Sebetulnya kalau kita bisa selenggarakan rutin ya, ya kita mudah-mudahan kita akan buat ini per 6 bulan ya, khususnya sosial ya. Itu saya kira akan terus kita bisa bantu ya.
7: Kasat menilai berbagai kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya TNI untuk terus membangun kedekatan dengan masyarakat. Dalam kesempatan itu, Kasat turut menyerahkan piala kejurda IOF Jawa Barat 1 untuk kelas FFA non-winching kepada para juara pertama hingga kelima. Penyerahan piala dilakukan bersama Danpusnip Letjen TNI Iwan Setiawan dan Irjenat Letjen TNI Erwin Jatniko.
1: Informasi selanjutnya, pendengar, guna mengantisipasi kerawanan pangan akibat kemarau, pemerintah Kabupaten Garut memastikan ketersediaan stok beras untuk kebutuhan masyarakat masih aman. Berikut laporannya disampaikan Ian Sofyan.
9: Harga komoditi di pasar tradisional Cianjur di bulan September 2026 cenderung stabil dari semua komoditi karena tidak ada yang mengalami kenaikan maupun penurunan. Oleh karena itu, menurut Kepala Pasar Induk Cianjur, Andika Pirdaus, kemarin untuk di Pasar Induk Cianjur cenderung harga stabil.
10: Kemarin untuk harga khususnya di Pasar Induk Cianjur cenderung stabil, Pak. Cenderung stabil, tidak mengalami kenaikan maupun penurunan selama bulan September. Ya, harapan kami mudah-mudahan di bulan berikutnya harga bahan pokok khususnya itu bisa mengalami penurunan. Tapi karena banyaknya permintaan dan stok sedikit, maka harganya masih stagnan di angka-angka yang sudah terdata di dalam Bapokting Dinas Perdagangan.
9: Selain itu, banyaknya permintaan ditambah kurangnya stok. Sedangkan untuk harga daging ayam potong, meski di atas angka Rp41.000 per kilogram cenderung mahal, namun masih di atas.
10: Khususnya kita daging potong itu di angka 41.000, Pak. Ya, di harga 41.000.
11: Berarti itu stabil ya?
10: Disebut stabil ya. Tidak juga, karena kan sebelum-sebelumnya harganya di bawah 40 ya. Nah, sekarang di angka 41 ya cenderung mahal juga, tetapi masih dalam batas wajar, Pak, harga gitu.
9: Untuk itu pihaknya berharap harga-harga di pasar tradisional Cianjur stabil, tidak ada kenaikan harga. Termasuk harga beras dan daging ayam potong di pasar tradisional Cianjur stabil. Dari Cianjur, Yan Supian melaporkan.
1: Selanjutnya, pendengar, ratusan lulusan perguruan tinggi di Kabupaten Tasikmalaya mengikuti program magang nasional. Informasinya disampaikan Nova Nugraha.
12: Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sobari Alayubi melepas 245 lulusan perguruan tinggi di Kabupaten Tasikmalaya di halaman Gedung Bupati Tasikmalaya kemarin. Ratusan lulusan perguruan tinggi ini akan mengikuti program pemagangan nasional dan ditempatkan di berbagai perusahaan untuk merasakan langsung dunia kerja. Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sobari Alayubi mengatakan program ini menjadi wadah untuk terus belajar, memotivasi diri, dan meningkatkan kompetensi. Sehingga diharapkan ketika masuk ke dunia kerja, para lulusan perguruan tinggi ini akan benar-benar sudah siap. Asep meminta agar para peserta memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, sebab pengalaman selama magang ini bisa menjadi modal penting, bahkan bisa menjadi pembuka peluang untuk direkrut menjadi karyawan tetap.
13: Bisa jadi fresh graduate yang baru lulus kuliah, ingin mencari pengalaman kerja, dan tentunya juga setidaknya ingin bagaimana mengalami dunia kerja. Maka dengan melalui program pemagangan ini menjadikan satu wadah yang bisa terus belajar, terus memotivasi diri, meningkatkan kompetensi, sehingga ketika menjadikan satu wadah yang bisa terus belajar, terus memotivasi diri, meningkatkan kompetensi, sehingga ketika masuk dunia kerja yang sesungguhnya, betul-betul mereka siap.
12: Sementara itu, Irfan, salah seorang orang tua peserta magang, mengapresiasi upaya PMK memberi peluang pengalaman bagi lulusan perguruan tinggi. Selain menjadi pembelajaran, ini juga membuka peluang kerja bagi para lulusan perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Ia berharap magang nasional ini lebih dimasifkan dan kuota peserta magang bisa diperbanyak sehingga mampu menjangkau lebih banyak para lulusan perguruan tinggi.
14: Ini upaya yang bagus ya, jadi mewadahi yang baru lulus perguruan tinggi, jadi punya pengalaman bekerja. Ini harus lebih dimasifkan, harus sosial.
12: Sedangkan selain magang di dalam negeri, Pemkab Tasikmalaya juga terus mendorong peluang kerja ke luar negeri. Ini juga terus dikuatkan bekerjasama dengan berbagai lembaga penyedia latihan dan kerja ke berbagai negara. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
1: Informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Kota Bandung terus melakukan perbaikan infrastruktur yang ada di 17 area pariwisata. Laporan selengkapnya disampaikan Atep Burhanuddin.
15: Pemerintah Kota Bandung memetakan sejumlah titik yang berpotensi mengalami genangan setelah hujan mengguyur Kota Bandung dalam 2 hari terakhir. Evaluasi akan dilakukan khususnya terhadap sistem aliran dan saluran air di sejumlah wilayah. Wali Kota Bandung Emparan mengatakan sejauh ini genangan masih terjadi di beberapa titik, namun kondisinya masih dapat ditangani. Menurutnya, pemerintah Kota Bandung akan melakukan evaluasi berdasarkan kondisi setelah hujan selama 2 hari terakhir. Salah satu yang menjadi perhatian adalah perbaikan tali air agar air hujan dapat berjalan selebih optimal. Farhan mencontohkan kawasan Cicadas yang dinilai berhasil mengatasi persoalan genangan setelah dilakukan perbaikan trotoar melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat. Meski demikian, sejumlah kawasan di wilayah perbatas Kota Bandung masih menjadi tantangan. Beberapa di antaranya berada di wilayah timur dan barat seperti Cimindi, Cibaduyut, dan Darwati. Farhan juga menegaskan bahwa pembangunan rumah pompa bukan menjadi pilihan utama dalam mengatasi persoalan genangan. Menurutnya, penggunaan pompa harus mempertimbangkan kondisi evaluasi dan rekayasa teknis yang kompleks. Ia menyebut pembangunan rumah pompa membutuhkan kajian teknis dan biaya yang besar. Karena itu, pemerintah Kota Bandung lebih mengutamakan rekayasa aliran air agar kapasitas aliran tetap memadai dan tidak mengalami penyempitan. Peran juga menyoroti kejadian longsor di Jalan Punggur yang terjadi pekan lalu. Menurutnya persoalan tersebut berkaitan dengan keberadaan konstruksi kimir lama dan pembangunan kimir baru yang kemudian menjadi bagian dari bangunan di atasnya.
16: Sampai sejauh ini kelihatannya genangan memang ada di beberapa titik, tetapi masih bisa kita tangani. Maka berdasarkan hujan selama 2 hari ini, kami akan lakukan titik-titik evaluasi khususnya untuk perbaikan tali air. Nah, alhamdulillah di Cicadas terutama yang trotoarnya sudah kita perbaiki bersama dengan pemerintah pusat, itu sudah bagus sekali, jadi tidak ada genangan sama sekali. Yang masih menantang itu di daerah perbatasan, terutama

0: daerah perbatasan timur.
1: Ia menilai krimir baru tersebut lebih rentan dan ketika mengalami kerusakan dapat menyebabkan bangunan di atasnya ikut roboh. Karena itu Farhan mengatakan pemerintah Kota Bandung tidak akan kembali membangun krimir baru di lokasi tersebut jika justru berpotensi mempersempit ruang aliran sungai.
2: Informasi terakhir pendengar, sebanyak 226 personil gabungan disiagakan di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung untuk mengamankan penyelenggaraan turnamen internasional FIFA ASEAN Cup 2026. Bilal Wibisono menurunkan laporannya.
3: Sebanyak 2026 personel gabungan disiapkan untuk mengamankan pelaksanaan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung yang akan berlangsung dari tanggal 26 September hingga 5 Oktober 2026 mendatang. Sijalak Harupat menjadi salah satu venue bersama dengan Gelora Bung Karno di Jakarta dalam pelaksanaan kompetisi sepak bola skala Asia dan internasional ini. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan mengatakan pihak kepolisian dan unsur lain terkait disiapkan dalam melaksanakan pengamanan kompetisi tersebut. Kesiapan itu ditandai dengan gelar pasukan Operasi Garuda Bakti 2026 di Stadion Sijalak Harupat pada Senin 21 September 2026. Menurutnya personel yang dilibatkan berasal dari Polda Jawa Barat, Polrestabes Bandung, Polresta Bandung, Polres Cimahi, serta beberapa instansi lain terkaitnya. Yang menjelaskan pengamanan di kawasan stadion dibagi menjadi 4 zona atau ring. Ring 1 berada di area utama stadion dan akan melibatkan pengamanan swakarsa.
4: Pengamanan Jalak Harupat ini ada 4 zona ya. Ada 4 zona, zona 1, ring 1, ring 2, 3, dan 4. Untuk zona ring 1 ini adalah dilaksanakan oleh pengamanan Siwet ya. Yang nantinya apabila ada kejadian tertentu bisa memanggil atau minta bantuan kepolisian. Insya Allah dalam masalahnya kita akan lakukan pengamanan dan jumlah personel yang kita libatkan di sini kurang lebih 2026 personel yang meliputi oleh Polda Jawa Barat, kemudian juga Polrestabes, kemudian juga Polresta Bandung, ya, kemudian instansi terkait dan Polres Cimahi sebagian. Karena sekalian kegiatan ini dimulai pada tanggal 26 September ya, sampai dengan 5 Oktober dan kita melibatkan dari berbagai negara di ASEAN ini dan Asia. Ya, semoga pelaksanaannya berlangsung dengan baik dan pada hari ini baik dan lancar dan pada hari ini kita IRUP-nya dihadir oleh Wadah Korprimob ya, JP Pol Reza Arif ya. Dan bersama dengan Pak Wakapolda kita melaksanakan apel ini tujuan adalah kesiapan personel kita dalam rangka pengamanan. Dan perlu kami sampaikan kepada masyarakat ini terbuka oleh umum. Kapasitas stadion ini mencapai 27.122 seat ya. Jadi cukup memungkinkan untuk seluruh warga masyarakat Jawa Barat dan Jakarta bisa
3: dengan kapasitas stadion yang mencapai 27.122 kursi. Hendra dan pihak kepolisian berharap penyelenggaraan pertandingan di Stadion Sijalak Harupat dapat berjalan aman dan lancar sekaligus menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati kompetisi sepak bola internasional tersebut. Dari Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Bilal Bisono melaporkan.
2: Sekian warta berita siang ini, warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Alan Albana, selamat siang dan tetaplah bersama RRI Bandung.

0: merdeka adalah saat kita bisa berkata dari hati, saat kita berani menyuarakan mimpi, dan menjadi diri sendiri dengan sepenuh hati. Tapi ingat, kemerdekaan dalam bersuara bukan berarti kita bebas menyakiti. Namun suara kita justru harus menunjukkan inspirasi dan sikap saling menghargai. Sebab suara yang tumbuh dari empati akan jadi kekuatan, bukan ancaman. Suara kita bisa jadi cahaya untuk perubahan, bisa jadi jembatan untuk harapan, asal diucapkan dengan hati dan tujuan. Merdeka itu saat kita bersuara bukan untuk menang sendiri, tapi untuk tumbuh bersama.
1: Bandung siang ini.

107,6 FM Pro 1 RRI Bandung dengan informasi dan inspirasi pendengar. Kita akan masuk di 100% Indonesia berjaringan nasional bareng sama Pro 1 RRI Jakarta. So, jangan dulu kemana-mana, tetap bersama kami.

0: Kadang hubungan tak perlu buru-buru diberi nama, karena dari ketidakjelasan justru lahir cerita yang menyenangkan. Maumu apa mengajak kita menikmati rasa yang tumbuh meski belum tahu akan dibawa kemana, antara rasa, canda, dan kebingungan. Maumu apa menjadi cerita ringan tentang hubungan yang belum menemukan jawabannya.
1: Yeah, 100% Indonesia. Ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya buat semua pendengar yang lagi dengerin kita, seperti biasa di hari Selasa, 100% Indonesia nasional.
0: Betul.
1: Tapi aku memang suka ganti-ganti ya partnernya ya.
0: Gak apa-apa. Biar banyak temen ya.
1: Biar ya kan? Banyak eksplorasinya juga
0: nah,
1: ya.
0: Nah itu dia. Cuma nyesuainnya agak susah ya.
1: Jujur, yuyur iya, yuyur yanggal.
0: Jujur okay. Iya, jujur janggal.
1: Ya jadi yang pasti hari ini aku Isan Tarore ditemani sama
0: Dede Firdaus.
1: Ya hari ini seperti biasa juga kita selalu bawa bintang tamu yang spesial.
0: Iya.
1: Kayaknya sih dari kata-kata yang tadi tuh kayak sebenarnya itu lirik lagu atau apa? Apa ya?
0: Mm-hmm.
1: Soalnya ini gak biasa nih. Sajak-sajak yang tadi barusan dibacain tuh kayak gak biasa gitu. Jadi mungkin ini ada hubungannya juga kali ya dengan bintang tamu kita hari ini ya Mas
0: Dede.
1: Nah,
0: maunya apa?
1: Maunya ya kan?
0: Apa? Maunya apa ya? Maunya apa ya? Kita tanya langsung.
1: Aku sih maunya duit. Oke, okay. Ya hari ini yang pasti pendengar bintang tamu kita luar biasa. Kita tanya aja lah, maunya apa sih? Belum tahu siapa ini bintang tamunya, maunya apa? Makanya maunya apa dulu?
2: Apa ya?
1: Nah, yang nyanyi aja bingung. Ini dia, ada Bang Iman Jiro.
0: Yes. Halo Iman. Bang Iman. Halo.
1: Iman Nine
2: bisa, Imanine bisa.
1: Imani.
2: Imanine bisa, Iman Nine bisa.
0: Imanine.
1: Imanine aja. Harusnya Bang Iman ini berdua ya, Bang ya?
2: Harusnya berdua,
1: tapi hari ini ternyata partnernya Seni Liega sedang
2: berhalangan karena sakit.
0: Oke. Tapi enggak apa-apa.
1: Namanya unik ya, Seni Liega.
0: Mm-mm. Bener ya?
1: Kayak orang India, tapi looks-nya orang Korea.
0: Oh iya.
1: Orang Jepang. Itu gimana itu? Ini tapi ngomong-ngomong, Bang Iman, congrats ya.
0: Ya
1: untuk single barunya. Maunya apa?
0: Maunya apa?
2: Maumu apa?
0: Maumu apa jadinya?
2: Maumu apa?
0: Pak produser.
1: Maumu apa?
0: Maumu apa?
1: Kalau aku sih itu tadi udah aku bilang maunya duit, mau apa?
0: Kamu?
1: Iya.
0: Tolong.
1: Bang Iman, maumu apa? Ini berarti ceritanya tentang?
2: Ini ceritanya tentang suatu. Jadi kalau dilihat dari liriknya ya, kamu datangnya tanpa aba-aba dan kamu datang bawa rasa gitu kan. Jadi suatu hubungan yang baru ketemu gitu, terus kayak ngerasa. Ini gimana ya gitu kan kalau orang baru ketemu baru itu tapi kayak ada sesuatu tapi kayak yang belum tahu arahnya mau kemana. Ya udah akhirnya jadinya itu tadi dan kebetulan yang bikin lirik ini kan kebetulan sama Seni juga ya.
1: Jadi memang kolaborasinya bukan hanya bernyanyi tapi bikin liriknya juga.
2: Lirik ini yang bikin juga barengan sama Seni. Dan Seni itu kebetulan dia seorang konten kreator yang suka bikin masak-masak gitulah.
1: Masak-masak tapi nyanyi.
2: Iya. Tapi dia suka bikin kontennya kontennya itu yang masak-masak gitu loh. Dia masak apa gitu. Makanya di situ di lirik lagunya kan ada yang
1: mengajak menikmati rasa.
2: Kadang hatimu berubah lagi, kadang manis asin pahit. Ya, itu kan kayak arah-arah yang ke situ ya.
1: Arah-arah ke masak-masakan ya.
2: Gitu.
1: Oke. Sensasi rasa.
2: Oke. Jadi ya nyambung-nyambung di situlah. Terus memang akhirnya di belakang dibikin mau jadi kita nih apa ya udah terserah lah gitu maksudnya kayak belum jelas gitu maksudnya
1: ya mau apa berarti memang benar-benar ceritanya tentang orang yang sebenarnya nggak tahu juga arah hubungannya ini mau kemana
2: ya.
1: Tapi ya udah jalanin aja
2: gitu.
1: Jadi mau rasanya pahit manis asin asem
2: ya, itu terserah lah gitu kan
1: ya, terserah lah
2: yang penting di belakang lagunya kan liriknya ada itu ya terserah lah gitu kan
1: gitu ya. aku ngerasain lagi nih baru-baru ini.
3: Tapi ini bintang tamunya Kak Iman.
1: Oh iya, iya benar.
3: Nanti ada sesi lagi.
1: Makanya salah deh kayaknya bintang tamunya Kak Iman deh. Soalnya relate-nya lagunya ke aku, mau apa?
3: Relate-nya sama gitu ya.
1: Iya. Karena aku ada pengen berarti ini lagu bisa aku pakai nih buat aku spill ya. Mau apa sih sebenarnya gitu kali ya.
3: Oh iya, bisa-bisa tuh buat ngode-ngode orang juga bisa tuh ya.
1: Oke. Berarti Bang Iman ini lagunya baru rilis.
2: Baru rilis.
1: Di tahun ini bulan
2: dua bulan yang lalu kalau nggak salah ya.
1: Kalau
2: video klipnya baru minggu lalu video klipnya.
1: Maumu apa?
3: Bisa ketemu sama Senli Ega gimana?
2: Nah, itu jadi awalnya saya dihubungin sama pihak Indo Music Record. Waktu itu kan Indo Music Gram ya ininya, Indo Music Record. Jadi kita bikin konten lah, mau bikin konten sama si Seni ini. Waktu itu sama saya juga.
3: Oh, Seni yang di Indo Music Gram. Saya tahu. Sudah dengar, suka lihat. Bukan, yang suka cover-cover itu kan?
1: Iya, tapi bukan yang Fales itu ya.
3: Emang iya ada?
1: Enggak ada.
3: Iya, tahu.
2: Jadi, waktu itu kita bikin konten. Kebetulan saya ada bikin konten juga, terus dia bikin konten juga. Terus akhirnya ditemuin di, apa namanya, kayak bikin versi lagunya dia yang melangkah waktu itu ya. Akhirnya bikin, terus kayaknya pas pada saat itu kok kayaknya matching nih suaranya nih, gitu loh. Kayaknya suara saya sama suaranya Seni itu kayaknya kok matching lah gitu kan.
1: Dari kawin situ kawin ngeblend
2: gitu. Dari situ akhirnya pas itu yang konten itu keluar tuh banyak yang ini kan permintaan, ayo dibikin dong lagu ini, dibikin ini apa namanya, dibikin rilis secara ini DSP segala macam gitu. Nah, setelah itu akhirnya kita pikir yaudahlah kita bikin aja sekalian project lagi gitu kan. Dan kebetulan sih ada lagu yang memang saya simpen lumayan agak lama. Udah saya bikin agak lama tapi nggak saya keluarin gitu, belum saya rilis. Nah, ini kayaknya cocok buat ini nih gitu. Akhirnya udah kita ketemuan lagi, ngobrol, terus saya kasih denger lagunya. Terus ya udah akhirnya saya ini bikin liriknya segala macam, sama akhirnya saya kurasi juga. Jadi itu pokoknya kita rekaman itu cuma sehari dua hari lah, untuk musik sehari, habis itu vokal sehari.
1: Bukan main.
3: Dan kita jadi nih lagunya.
1: Ini proyek Roro Jonggrang ya. Definisi maumu apa sih sebenarnya?
3: Coba kita sapa di line telepon ya.
1: Iya, tapi ini maunya pendengar, mau untuk bergabung.
3: Ada Bang Benny Jo dari Manado. Selamat siang Bang Benny.
1: Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bung Benny Jo dari tadi sebenarnya udah bergabung ya.
4: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Iksan Tarore yang bareng siapa nih Bung Iksan?
1: Dede Firdaus.
3: Ya, Dede Firdaus, Bang Benny.
4: Dede Firdaus, kirain Hedi Yunus.
1: Jauh banget tuh. Jauh banget
4: tuh. Oke deh, salam sehat ya perkalian saya.
1: Amin, sama-sama. Bung Benny Jo juga sehat-sehat ya. Bung Benny Jo mau tanya apa nih?
4: Dirahir selalu ini. Kita langsung ke Mas Iman ya. Iman Nine bisa kan?
2: Boleh. Iman Nine boleh.
4: Bang Iman, pertanyaan Bang Iman ya. Selain lagu Maumu Apa, selain lagu Maumu Apa, mungkin ada lagu-lagu terbaru selain Maumu Apa? Itu ya pertanyaan pertama.
1: Okay.
4: Pertanyaan kedua, Bang Iman asal daerah mana sih? Anak mana, daerah mana gitu?
1: Oke.
4: Itu aja pertanyaannya. Bung Iksan,

0: siapa nih tadi nih? Halo Pak Albert.
1: Halo Pak Albert.
0: Halo Pak Albert, terputus.
1: Ya. Oke, okay. Langsung jawab.
0: Ini kayaknya dia belum menyimak banget loh. Ini kalau bintang tamunya ini Iman ini, Bang Iman ini sebenarnya vokalisnya J-Rock juga loh.
1: Iya.
0: Jadi Bung Benny Joe mungkin makanya dia bertanya-tanya.
1: Ada lagu apa aja?
0: Lagunya ada apa aja? Terus selain lagu Mau-Mau Apa ini ada rilisan lagi nggak sih tahun ini?
2: Iya. Gitu. Kalau untuk Iman ini ya, project Iman ini kan ada project solo project saya ya dengan nama Iman ini. Itu sudah ada beberapa lagu yang rilis, mungkin sekitar 9 laguan lah yang udah rilis di DSP ya. Itu
0: solois.
2: Nah, itu sebagai soloisnya ada judulnya, ada Hanya Dirimu, ada Menyelam ke Dalam Hati, ada juga yang baru rilis banget itu instrumental From Heaven gitu kan. Terus ada juga Jalan-Jalan di Langit Ketujuh. Jadi lumayan ada banyak kalau yang baru-baru ini ya.
0: Judul lagunya agak deep-deep semua ya.
2: Ya,
0: curahan hati kayaknya ini.
2: Itu. Jadi kalau untuk J-Rocks-nya baru juga rilis kemarin. J-Rocks juga baru rilis juga Merdeka. Jadi di tahun ini sebenarnya rilisan saya banyak juga sebenarnya
0: gitu. Banyak banget, makanya Bung Benny Joe bisa nanti periksa lagi, cek lagi di
1: lagu-lagunya
0: di media sosialnya Imanine ya, atau Imanine whatever you call it.
2: Media sosialnya Imanine J-Rocks Official.
0: Imanine J-Rocks Official. Dan gitu nanya juga tadi Bung Benny Joe, aslinya orang mana sih?
2: Asli kalau lahir Jakarta.
0: Jakarta.
2: Lahir Jakarta, tapi
0: darah?
2: Darah campur-campur lah, ada Sunda bisa, Jawa juga bisa gitu loh.
0: Campur-campur. Mirip ternyata kita campur-campur. Tapi looksnya Jepang ya.
1: Oke lah, kalau kita break sebentar ya. Ini juga mungkin yang udah penasaran sama pendengar Pro 1 yang sedang mendengarkan di siang hari ini ya.
0: Tapi kenapa? Ternyata sebelum break ini masih ada satu penelpon lagi yang mau bergabung.
1: Ada dua
0: kita,
1: malah.
0: Nah, kita angkat tampung aja. Dulu, kita tampung dulu,
1: okay,
0: kita tampung
1: deh,
0: dulu,
1: ya.
0: Kita tampung dulu. Ada Bang Ari di Samarinda, halo.
1: Halo Bang Ari.
0: Halo Bang Ari.
3: Selamat siang.
1: Iya, siang Bang Ari.
3: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ori.
1: Ori.
0: Bang Ori di Samarinda.
3: Ini dari Ori di Samarinda.
0: Oke, Bang Ori mau tanya apa Bang Ori?
3: Langsung aja ya.
0: Iya.
3: Bagaimana Bang Imani bisa melejit melalui lagu-lagu kolaborasi yang menanjak sampai saat ini?
0: Amin. Oke.
3: Okay. Lagunya untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan pendengar Pro 1 RRI Jakarta.
0: Oke. Okay. Ada lagi?
3: Itu aja.
0: Oke, okay, siap.
3: Terima kasih banyak.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih Bang Ori. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita beralih Hanafi Padang. Halo Bang Hanafi.
4: Halo. Halo, selamat siang Bang Dede, Bang Isan Tawe, Bang Iman, satu spesies Indonesia, spesies Kang Taya, banggakan Indonesia.
0: Mantap. Udah Hanafi mau tanya apa nih udah?
4: Ya mau nanya ini Bang Iman ini kelahiran kota mana?
0: Oke, okay. Nah, tadi udah dijawab sebenarnya Jakarta. Terus?
4: Ya, saya mau nanya lagi. Kalau Intan ini pernah masuk di ini, jadi kontesan di pencarian bakat. Ini adiknya atau kakaknya?
0: Siapa?
1: Siapa?
4: Intan yang itu saudaranya si Iman.
0: Oh iya. Intan.
1: Oh ada ya. Ada. Oke. Nanti dijawab ya.
0: Nanti.
1: Tahu loh ini udah Navi.
0: Oh. Dia berarti searching.
1: Update
0: searching,
1: ya. Terima kasih ya.
0: Oke. Okay, ya. Makasih udah. Navi.
4: Itu aja. Terima kasih Bang Esa buat Bang Ian, kemudian Bang Gagazi, Kak Ahmad, ini kan di Kabupaten Nancy Veteran, itu aja.
1: Oke.
4: Assalamualaikum.
1: Selamat siang.
2: Terima kasih udah.
1: Terima kasih. Okay. Jawab aja deh kalau gitu ya, biar takut nanti lupa nih.
0: Boleh. Tapi masih ada satu lagi tuh, Bang Ari. Bang Ari di Samarinda.
2: Tapi dicatat kan ya tadi ya?
0: Dicatat. Aman. Tenang aja.
1: Ada ininya, ada
0: Bang Ari, gimana Bang Ari?
5: Ya.
0: Iya, Bang Ari, halo.
5: Ya.
0: Silakan.
1: Iya, Bang Ari, silakan dengan Bang Iman.
5: Ke Samarinda.
1: Iya.
0: All day. Pertanyaannya itu kapan ke Samarinda?
1: Kapan ke Samarinda? Makasih
0: Bang Ari.
1: Ya.
0: Bang Ari di Samarinda, terima kasih banyak. Oke, sebelum dijawab, kita dengerin dulu kali ya lagu-lagu dari Bang Iman ya.
1: Oke. Okay.
0: Boleh kali ya.
1: Ini kata
0: boleh ya.
1: Kata Bang Iman, ini maunya apa sih? Bingung banget.
0: Itu kita bingung maunya.
1: Produsernya di sana soalnya. Ini kita.

0: Masih kembali lagi di 100% Indonesia Nasional, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Tarore dan juga bintang tamu kita ada Imanin, ya.
1: Betul.
0: Imanain, ya. Imanain, ya. Semuanya lah itu ya.
1: Tapi sebelumnya kita sapa dulu ya yang sudah mendengarkan kita di seluruh Indonesia. Ini ada dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
0: Iya, ada juga yang lagi dengerin kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
0: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Nah, untuk yang telepon sabar ya.
0: Iya, sabar ya. Itu ada Teh Dinda, ya.
1: Ada Ica, ada Upi sebentar ya.
0: Atau kita angkat dulu sekalian kita kumpulin aja deh.
1: Nanti jawabnya banyak banget kayak konferensi
0: pers. Enggak apa-apa
1: ya Bang Iman, aman.
0: Bang Iman aman.
1: Aman.
0: Kata Bang Iman aman kalau selama dicatat, kata dia gitu.
1: Jadi kita angkat dulu ya.
0: Iya, Ica. Halo Ica.
1: Halo Ica.
0: Ica di dinding.
1: Kita Ica terputus ya. Ica, kita beralih Upi.
0: Halo Upi di Bone. Halo Upi. Terputus
1: Upi.
0: Juga kayaknya Upi.
1: Terputus ya. Oke.
0: Ya udah. Berarti memang kesempatan Bang Iman buat menjawab ya Bang Dede ya. Ternyata itu di alasannya. Oke. Gimana Bang Iman? Ini ada pertanyaan tadi dari Bang Ori di Samarinda tadi. Dia nanya, ini kan kalau G-Rock kan abang sama band G-Rocknya. Sedangkan sekarang ada proyek Imanin ini, Imanin, yaitu
2: Imanine.
0: Itu ini kolaborasi keberapa berarti? Untuk Solois.
2: Kalau solo ini sebenarnya kan emang apa ya, project yang bisa dibilang ada yang saya sendirian, ada saya juga nanti akan ada
0: kolaborasi
2: sama seperti kayak Seni ini kan. Tapi memang kalau untuk yang sama Seni ini yang kedua kali sebenarnya.
0: Kedua kali.
2: Yang pertama keluar ada lagunya judulnya Melangkah gitu ya.
0: Oke.
2: Nah, terus yang ini yang lagu kedua, mau apa? Kalau untuk apa namanya kolaborasi berikutnya nanti kita lihat lagi proses lah.
0: Nah itu tadi soalnya pertanyaan dari Bang Ori, apakah ini juga salah satu strategi mungkin untuk biar namanya makin melejit juga, atau justru Bang Iman ini pengen ngajak orang-orang yang baru-baru yang mungkin orang lain belum terlalu known banget, tapi ternyata abang ngajak mereka kolaborasi untuk namanya juga jadi lebih dikenal lagi gitu.
2: Kalau saya sih lebih ke cocok-cocokan ya.
0: Cocok-cocokan.
2: Kayak tadi misalkan kayak pas saya bilang, wah suaranya pas nih untuk lagu ini.
0: Ngeblend gitu. Banget ya.
2: Ngeblend nih buat lagu ini nih, kayaknya bisa nih buat di kalau dikerjain lagu apa lagunya bareng-bareng gitu loh. Kayak gitu sih.
0: Jadi enggak mesti siapapun itu ya.
2: Jadi mungkin tiba-tiba ketemu siapa yang cocok bisa jadi gitu loh. Maksudnya kayak itu kan sebenarnya kita nggak tahu ke depannya gimana ya.
0: Betul.
2: Cuma saat ini yang ya cocok ini saatnya menurut saya ya Seni ini sih.
0: Seni gitu. Jadi itu salah satunya juga ya. Terus ini juga ada pertanyaan tadi dari Uda. Uda
1: siapa tadi? lupa kan?
2: Udah Hanafi.
0: Hanafi. Iya, udah Hanafi. Udah Hanafi, dia nanya, Intan ini suaranya saudara abang.
1: Siapanya?
0: Ajang pencarian bakat.
2: Iya betul, kalau dibilang nanya Intan ya itu adik saya memang.
0: Adik kandung. Yang satu Iman, yang satu Intan. Berarti satu lagi adiknya Isan.
1: Enggak terima enggak? Bagaimana terima enggak dulu nih?
0: Kata dia enak aja lu ngaku adik gue. Sorry bang.
1: Gak apa-apa. Kita ketemu dulu ya kayaknya
0: iya,
1: ditungguin ini. Cak, selamat siang Ica.
0: Halo Ica.
1: Ica.
0: Terputus Icanya. Upi.
1: Kita ke Upi.
0: Halo Upi. Upi juga terputus.
1: Upi.
0: Ya udah coba kita angkat Teh Dinda, ya. Teh Dinda di WhatsApp coba ya. Halo Teh Dinda.
3: Halo Isa.
0: Iya.
3: Ruang rindu kan salah program.
1: Baru bangun kayaknya Teh Dinda nih.
3: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Dan juga Iman.
2: Iya, halo
0: Teh Dinda.
1: Silakan Teh Dinda.
3: Iya, Jadi kalau dengar nama Dede inget lagi makan bareng sama Dede nih, Isam nih, Teteh nih.
1: Kapan tuh?
0: Kapan Teteh makan sama Bang Dede?
3: Lupa dia.
0: Oh, dia kebetulan ikan Nemo, Teh Dinda. Bentar lupa dia, short term memory dia.
1: harus harus kesini lagi, harus kesini lagi Teh Dinda.
3: Kita datang nanti bawa ini, bawa sesuatu nanti ya, kita
1: aman,
3: makan.
1: Aman.
0: Sudah, ya? Oh gitu, ya, oh gitu Teh Dinda. Giliran aku ada nggak dibawain apa-apa. Ya udah Teh Dinda mau tanya
1: sama
0: apa,
1: Bang sama Bang Iman.
3: Iman, selamat siang Iman.
2: Halo, selamat siang Teh.
3: Kalau mau tahu, tadinya kan di Zirok masih aktif, masih.
2: Masih aktif. Baru juga rilis lagu juga.
0: Merdeka
3: buat ke Zirok dulu ya. Menurut Iman ini Zirok ini berkiblat kemana sih? Kan lagunya agak-agak keras gitu kan. Jembar kiblatnya kemana?
2: Oke, okay. Ini catat dulu ya, dicatat dulu.
0: Aman.
3: Ikut mana gitu kan ya? Oke, okay. Terus. Kedua nih di yang bareng Sandy ya, Sandy kan namanya?
0: Sandy Liega.
3: Sandy. Ya. Buat Sandy sama Sandy juga warna Ziroknya masih ada, terus cuma agak-agak sedikit turun gitu ya.
0: Agak lebih soft gitu maksudnya Teteh ya.
3: Iya betul. Teteh nyimak tadi lagunya masih ada sih warna dari Ziroknya.
1: Iya.
3: Memang sengaja dibuat kalau dengan Seni apa memang sengaja dibuat agak beda nih?
0: Lebih cool down gitu ya. Oke.
3: Agak-agak ya. Itu sih pertanyaan dari Teteh. Oke, Iman.
1: Siap.
3: Sukses buat Iksan juga, sukses Iksan.
2: Ya,
3: buat
2: Teteh.
1: Siap, Tadinda. Terima kasih.
0: Sehat-sehat Teteh. Hanupis.
3: Iya, banggakan Indonesia.
0: Oke, terima kasih banyak Teh. Terus ada telepon lagi?
1: Ya, Prabu.
0: Halo.
4: Halo.
1: Halo Prabu, Waalaikumsalam. Dari Batam ya?
4: Iya, dari Batam Bang Iksan.
1: Iya. Oh, oke, silakan sama Bang Iman.
0: Silakan Bang Prabu.
4: Iya, kedengarannya Bang bintang tamunya tadi Eminem.
0: Bukan Eminem, Imanine. Jauh jadi banget Eminem.
4: Keren kali Eminem mampir ke sini ya.
0: Udah gitu Eminem tiba-tiba lancar kali bahasa Indonesianya.
4: Iya, sehat ya bintang tamu.
2: Iya, terima kasih.
4: Alhamdulillah. Mau tanyanya satu aja sih.
1: Apa tuh?
4: Kapan bisa duet sama Bang Isan Tarore? Tuh?
0: Mati kita, oke siap. Oke.
4: Tiga, ini salamnya tiga apa? Apa?
1: Tiga boleh, silakan.
0: Banyak.
4: Apa satu kontainer?
1: Ya udah, silakan.
0: Satu kompi lah.
4: Kalau Bang Isan yang bertiga ini kan udah di atasnya spesial ya.
0: Iya dong.
4: Mau salamin ini aja, tadi ada titipan dari penyiar radio RRI Surakarta. Namanya Mbak Citra, katanya nanti salamin buat Bang Iksan, katanya kapan mampir ke Solo katanya.
0: Oke, okay. Siap, nanti disamperin ke Solo deh.
4: Iya, samperin. Ya. Jangan ajak itu katanya, jangan ajak Denada.
0: Allahu Akbar, masa lalu itu masa lalu. Iya, lanjut.
4: Iya, terus. Terus salam buat ini Kapuja di Papua. Terus satu lagi buat bintang tamu kan udah super spesial ya.
0: Yes.
4: Salam buat itu aja lah yang di Tanjung Pinang ya. Rizky Hoirul Huda.
1: Oke.
4: Mungkin itu aja. Ya. Makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada Bang Al.
0: Rokan Hulu.
1: Halo.
0: Halo Bang Al.
5: Halo, selamat siang. Assalamualaikum semuanya.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, gimana kabarnya ini, sehat?
1: Sehat, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah, ini baru masuk pertama gabung ini.
0: Oh, oke, okay, mantap. Namanya Al Rokan Hulu, baru saya dengar juga.
1: Silakan Bang Al.
5: Iya, ini ya. Iya, kabar baik nih.
0: Oke, okay, alhamdulillah. Mau tanya apa Bang Al sama Bang Iman ini?
5: Iya, ini aku mau bertanya ini ya sama Jerok ya. Iya, aku tuh dari dulu-dulu kan udah suka tuh nyanyi-nyanyi Jerok gitu semuanya. Kayak lagu duet yang dari apa tuh judulnya?
0: Yang mana?
5: Kau curi lagi.
1: Iya.
5: Iya, pokoknya ke Jerok itu enggak usah diragukan lagi, udah bagus.
0: Iya, keren.
2: Terima kasih.
5: Ini keren ini, rocknya bagus.
2: Terima kasih.
0: Rock yang masih bisa diterima ya.
5: Iya, bagus itu, aku suka tuh nyanyinya.
0: Ada lagi Bang?
1: Udah, itu aja.
5: Salamnya buat personil Jerok, semoga sehat selalu ya.
2: Amin. Makasih.
5: Iya, okay. Makasih.
1: Terima kasih banyak Bang Al. Selamat siang.
2: Jangan lupa dengerin lagu-lagunya terus ya.
0: Iya. Yeah. Okay. By the way tadi belum dijawab loh. Intan ini berarti memang adik kandung. Memang nyanyi juga.
2: Nyanyi dia.
1: Oh.
2: Dia
1: apa itu? Di mana itu?
2: Dia pernah ikut ajang bakat di stasiun TV lah, salah satu stasiun TV lah.
0: sama aku ajangnya
2: kayaknya ya, mungkin ya.
0: Oh iya,
2: mungkin ya. Oke, sama ya, tapi mungkin. Beda angkatan kali ya.
0: Iya pastilah pasti. Ya kan gue berasa muda kalau seumuran lagi sama Inta. Kan saya angkatan jebot.
2: Kan enggak, soalnya enggak kenal, makanya enggak ini kan.
0: Iya, tapi beda. Pasti beda banget angkatannya. Terus ada pertanyaannya lagi dari Teh Dinda tadi. Ini kan tadi cara bernyanyinya memang terlihat lebih di tone down gitu, lebih santai gitu ya. Lebih chill gitu, lebih enggak terlalu ngerok, tapi tetap masih ada karakternya Bang Iman gitu. Memang apa sengaja dibuat seperti itu atau gimana?
2: Ya kalau memang dibilang akan ada karakternya saya, ya tetap ada, karena memang kan suara
0: gift-nya memang udah begini gitu ya, kan.
2: Memang pasti akan ada, tetap ada karakternya gitu. Tapi kalau dalam segi musiknya apakah dibuat berbeda? Memang saya bikin berbeda gitu daripada J-Rock, dan dalam artian ini memang pengen yang lebih santai aja gitu loh. Lebih menyesuaikan ke lagunya gitu kan.
0: Lebih ke Gen Z sih tadi aku dengernya.
2: Ya mungkin ya, saya juga nggak mikir itu sebenarnya waktu saya bikin.
0: Oh, Gen Z banget.
2: Jadi kan waktu saya bikin ya kebayangnya gitu aja gitu kan. Jadi kebetulan ya karena saya kebetulan kan yang bikin emang semua musik kan saya yang bikin nih, di instrumen segala macam. Jadi memang kepikirannya ini dibikin santai lah, di kuping juga santai.
0: Jadi nggak beban dengerinnya.
2: Kan hidup ini kan mungkin udah banyak yang lagi stres apa gimana, tapi dengan didengarkan musik jadi lebih apa ya, lebih terhibur lah gitu loh.
0: Benar.
2: Kapanpun bisa didengerin, waktu malam, pagi, siang, sore, kapan aja.
0: Iya gitu. Kan memang buat beda kan, kalau sama Jirok kan pagi-pagi tuh biar semangat ya kan.
1: Ngerok banget kan ya.
0: Tiba-tiba baru mau jalan, ya gitu. Ya kan gitu. Jadi semangat paginya gitu.
1: Ada lagi tadi.
0: Itu perbedaannya ya, memang sengaja dibikin berbeda. Ya. Terus juga, udah gitu pertanyaannya, Mas Prabu kapan duet sama ya? Kapan duet sama Isan katanya.
2: Bisa diatur-atur
0: ya, kira-kira kita nge-blend gak suaranya? Aduh, Bang Prabu ini ada-ada aja sumpah deh.
2: Tadi udah denger lagu apa tadi? Yang itu?
0: Yang mana? Diana.
1: Di remake aja kalau enggak lagu Diana berarti.
0: Ampun. Aduh, susu aku ini ngeri banget. Luar biasa. Ini kita angkat lagi telepon
1: deh. Iya, dari Sulawesi Selatan ya. Bang Jaya, selamat siang Bang Jaya.
0: Halo Bang Jaya.
6: Siang.
1: Halo,
6: siang.
0: Dede
1: Daud. Iya.
2: Iya Bang Jaya.
1: Silakan Bang Jaya dengan Bang Iman.
6: Halo. Selamat siang juga buat Mas Imam. Saya mau tanya, ini Mas Imam berapa bersaudara? Sudah pernah kesopen ya?
2: Pernah apa?
1: Apa? Kenapa?
0: Halo? Bang Jaya.
6: Ini Mas Imam berapa bersaudara?
0: Oh, berapa bersaudara? Terus apalagi pertanyaannya?
1: Bang Jaya,
6: sudah pernah ke Sopeng ya?
0: Tidak pernah kemana?
6: Sudah pernah ke Sopeng ya?
1: Sopeng. Sulawesi mungkin ya? Sulawesi ya?
0: Oke. Okay. Yeah.
1: Oke. Okay. Udah itu aja Bang Jaya. Ada lagi?
6: Sulawesi Selatan.
0: Iya.
6: Ya itu ada pertanyaan Bung Kisang.
1: Terima kasih.
0: Okay. Terima kasih banyak Bung Jaya.
6: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
6: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Siapa tugas sensus ya, nanyanya berapa bersaudara katanya.
0: Agak-agak serem ya. Sumber hartanya dapat dari mana? Aduh. Tuh, tadi ditanya pernah ke Sopeng enggak?
2: Sopeng tuh
1: Sulawesi. Daerah Sulawesi Selatan katanya
2: Sulawesi
1: tadi.
2: Sulawesi Selatan ya, Sopeng. Kayaknya mungkin pernah kali ya. Pokoknya Sulawesi Selatan sih mungkin pernah kali.
0: Cuma karena saya lupa. Sering roadshow dulu ya.
2: Mungkin pernah kali ya. Sulawesi Selatan ya.
0: Tapi selama Sulawesi ini jadwal banyak mana Bang? Banyak jadi Sulawesi kah atau tetap dengan J-Rock juga?
2: Saya lebih mengutamakan J-Rock.
0: Bisa gitu ya. Jadi kayak imaninnya itu kayak ya udah untuk DSP aja, gue dapat royalti aja gitu.
2: Enggak juga sih, maksudnya gini, kalau secara apa, secara jadwal gitu ya, kalau misalkan di hari yang sama bentrok apa gimana, tentu saya lebih utamain yang Jeroxnya dulu gitu loh. Karena kan ramean nih.
1: Karena sama orang lain ya.
0: Karena ramean.
2: Hajatnya juga lebih banyak lah gitu.
0: Benar.
2: Dan lagi pula kan emang kita dari Jerox juga awalnya.
0: Iya. Awal munculnya juga jadi apa, dari Jerox.
2: Ya. Nah, kalau yang apa solo project ini ya kita cari selah-selahnya aja tuh. Gitu kan. Selah-selahnya di mana ini kosong baru jalan gitu.
0: Oh gitu. Okay. Tapi berapa bersaudara?
2: Semua kita orang bersemua bersaudara.
0: Itu terlalu personal berarti. Itu jawabannya kalau sampai kita orang semua bersaudara.
2: Nanti tiba-tiba dicari ini,
0: kan? Dicari tahu. Masalahnya aku sendiri aja nggak tahu berapa saudaraku. Nanti aku tanya dulu sama bapakku. Bapakku tuh udah nggak ada tapi.
1: Kita ke Minahasa ya. Ada okay. Cliff. Halo Cliff.
0: Halo Bang Cliff.
7: Halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Hai. Sore.
7: Ekspresikan karya, banggakan
1: Indonesia. Anak muda. Jadi anak muda.
0: Jadi anak muda itu. Bang Cliff mau tanya apa nih?
7: Oke, selamat sore untuk apa? Ini men versi Indonesia ya ini ya atau?
0: Imanin.
7: Imanin. Saya kira tadi main-main.
1: Main-main lagi.
0: Imanin. Gue.
2: Boleh
7: dipanggil. Oh, ini Jerok kan?
1: Iya, iya betul Jerok.
7: Oh, kalau Jerok saya dengar ada di stasiun swasta di Manado itu setiap pagi itu yang ceria itu, lagu-lagu ceria.
0: Oh, iya, memang lagunya Jerok ceria semua.
7: Jerok kan ceria-ceria semua kan, semangat-semangat kan?
0: Betul.
7: Biar oke, semangat. Saya mau bertanya, tadi saya dengar lagu apa itu tadi? Judul Untukmu kan?
0: Maumu apa?
2: Maumu apa?
7: Oh, Maumu, maaf Maumu. Keren juga ya. Memang saya dengar-dengar ini kalau musisi-musisi Indonesia ini kreatif banget ya.
0: Pasti.
7: Sampai cuman hobi masa gitu, konten kreator gitu, dia bisa ciptakan lagu ya.
0: Tahu-tahu jadi lagu.
7: Bumbu gitu, kemanisan, asam gitu kan? Jadi cocok lah, enak.
0: Kemanisan asam enggak tuh tiba-tiba.
7: Enak didengar loh.
1: Oke.
7: Apa ya pertanyaan saya apa ya?
0: Apa mau tanya apa Bang?
7: Kalau saya mungkin apresiasi aja dulu.
0: Oke, okay, baik.
7: Dan mudah-mudahan lagu-lagu yang akan dirilis ini booming lagi sih.
0: Amin, ya,
2: amin, kan? Amin.
7: Kayak Isan Tarore.
0: Allahu Akbar, amin. Makasih ini Bang Klim.
7: Penyanyi-penyanyi terkenal loh kan?
0: Ya Allah, amin.
7: Oke, yang saya pokoknya begitulah, apresiasi saja ya pada musisi-musisi Indonesia, tetaplah berkreasi ya, begitu kan?
0: Terima kasih.
7: Lah, begitu kan?
0: Ya,
7: okay. Karena untuk menghibur kita semua, karena tanpa ada lagu, apalagi lagu-lagu Indonesia itu kayak sayur tanpa garam gitu.
1: Iya, betul.
0: Hampa ya.
7: Kita saja beraktivitas, kita saja tidur santai, ngobrol sama teman, pacar, kalau ada lagu itu kayak gimana, kayak kurang gitu kan?
0: Iya. Benar.
7: Jadi lagu juga mewakili perasaan kita gitu ke seseorang gitu.
1: Baiklah. Terima kasih Bang Klik ya.
7: Saya cuman apa ya, salam semua penyiar-penyiar persatu di Indonesia. Baik. Ya.
0: Terima kasih banyak Bung Klik.
7: Sabang sampai Merauke, salam sehat semua dan tetap semangat.
0: Siap.
2: Terima kasih. Terima kasih
7: dan selamat.
0: Sore juga Bung Klim di Minahasa, di Manado
1: ini
0: ya.
1: Ini coba terputus sehat, dari sehat tadi nih.
0: Minahasa berarti. Minahasa.
1: Ya, ini terus ada Ica. Udah gabung lagi ya. Ica.
8: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ya, ekspresi karya karya banggakan Indonesia.
0: Kok ini?
8: Mas Yudi, maaf ya.
0: Bukan Mas Yudi, Mas Dede.
8: Bang Dede, tapi tadi kan angkat telepon Mas Yudi.
1: Iya.
0: Okay.
1: Emang tugas ngangkat telepon Mas Yudi.
8: Iya, soalnya tadi mati lampu, jadi itunya hilang-hilang, jaringanku hilang-hilang.
0: Oh, pantas kamu hilang dari pikiranku.
1: Waduh.
0: Oke. Ica.
8: Ya.
0: Ica mau nanya apa sama Bang Iman Jirok
8: mau
0: atau
8: nanya
0: Iman
8: ini? Ini kan tadi aku pas lihat statusnya itu ada cewek, kok nggak ada mana?
0: Kan tadi udah dibahas, makanya kau cepat gabungnya, jangan kau terlambat bergabung. Ceweknya
1: mati
0: sakit.
1: Mati lampu kan? Tadi mati lampu kata dia.
8: Tadi mati lampu.
1: Mati lampu.
2: Oh iya mati lampu ya.
0: Aduh. Ya udah aku ulangi nih.
8: Tadi di awal.
0: Seni Liega lagi sakit. Seni Lega lagi sakit.
8: Aku mau nanyain ini.
1: Apa?
8: Kalau boleh tahu.
0: Apa Ica?
8: Lagu-lagunya itu yang mana sih Bang Iksan?
0: Yang mana?
8: Lagu-lagunya siapa ini tentang tamunya gitu.
0: Oh, lagu Bang Imanine.
8: Ulang tahun itu Siapa? Selamat ulang tahun.
1: Selamat ulang tahun.
0: Selamat ulang tahun. Kalau selamat ulang tahun itu jamrut, itu jamrut. Ini jerok.
1: Ini jirok.
0: Ya, ini jerox. Jadi bukan jamrut, jangan mentang-mentang sama-sama J depannya ya.
8: Oke. Okay. Tadi bilang, ini apa lagunya?
0: Banyak. Oh, ini kini ku
8: ya, ini aku mau
0: apa namanya
8: medsosnya, apa medsosnya?
0: Imanine.
2: Imanine Jerox Official.
0: Oh. Tuh.
2: Imanine Jerox Official. Ah, itu ya.
8: Ya udah nanti aku lihat-lihat
1: aja. Iya dong.
8: Bang Iksan. Ini Bang Dede ya?
1: Iya.
8: Halo Bang. Oh, Bang Dede. Yang dulu di perempat.
1: Iya, aku baru tahu.
8: Ya Allah, Bang Dede kemana aja?
0: Kok jadi
1: malah reunian.
0: Oke, okay, antar dulu boleh nggak?
1: Udah.
2: Tapi Ica udah denger lagunya
8: belum sih tadi? Mbak
0: Ica. Ica udah denger belum lagu
8: salam.
0: Barunya? Lagu barunya Bang Siapa? Iman.
2: Udah denger belum tadi?
8: Belum.
0: Maumu apa judulnya?
1: Ya udah di sini aja nanti dengerin ya.
0: Ya nanti didengerin ya.
8: Aku salam dulu dong, boleh nggak?
1: Iya, boleh.
8: Aku salam buat halo Kak Tami di Pusat 1 Medan. Kalau lagi monitor, semoga siang selalu ya.
0: Oke.
8: Buat pokoknya buat semua penyiar di seluruh Indonesia Pusat 1. Depannya selamat siang, semoga siang selalu.
1: Oke. Okay.
8: Tambah ganteng semuanya. Makasih, assalamualaikum.
1: Terima kasih, Ca. Oke, satu terima lagi katanya ya kita sapa nih dari Kupang, Ivilia. Halo Ivilia.
0: Baru nih namanya ini, baru baca.
1: Iya.
8: Ivilia Kupang.
1: Iya. Silakan.
2: Siang.
8: Aku mau mau bilang terima kasih Ustaz dengan lagu terbarunya. Dan selalu dan ke depan jadi lagu-lagu yang bisa didengar oleh semua masyarakat Indonesia.
0: Amin. Allahumma amin.
8: Tapi itu pesan aja dari Ivilia buat.
0: Oke, Bang. Baiklah.
8: Terima kasih, Bang.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama
1: sih.
0: Terima kasih Ivilia di Kupang. Ya. Dari tadi banyaknya
1: banyak support ya. Banyak support ya.
0: Karena memang Bang Imanin ini lagunya enak-enak sih.
1: Iya.
0: Mulai dari jirok, dari Imanine.
1: Karena tuh lama juga nggak keluar kan mungkin orang-orang dengernya.
0: Sebenarnya gitu keluar gak? Terus.
1: Padahal ada terus.
0: Cuman ya memang mungkin merekanya aja yang kurang menggali. Makanya coba deh di visit-visit media sosialnya Imanine.
1: Ya kan sempat vakum nggak sih Bang?
2: Enggak.
1: Enggak ya, tetap
0: ada
1: aktif terus ya. Termasuk
0: ada
1: yang
0: terus.
1: Merdeka kemarin ya.
2: Enggak, kita nggak pernah vakum kok.
0: Kalau gitu kita mau dengerin lagu siapa sekarang nih?
1: Kita ada Madu dan Racun.
0: Dari siapa?
1: Ini dia, Jirok.

0: 100% Indonesia Nasional. Balik lagi ya.
1: Betul.
0: Aduh, bawaan
1: kenapa tuh?
0: Menyelam barusan bener. Dengerin lagunya Bang Imanine.
1: Cie. Tapi harusnya masih terus semangat ya siang hari ini ya.
0: Harus dong, betul. Harus dong.
1: Karena kita juga masih ngobrol-ngobrol sama Bang Imanine ya.
0: Iya, Bang Imanine. Udah banyak banget dari tadi yang bergabung untuk support Bang Imanine. Termasuk ini, ada yang mau bergabung juga. Ada Eli di Palembang.
1: Halo, Eli.
2: Halo, abang-abang ganteng.
0: Halo, terima kasih Eli. Halo.
3: Wong Kito Galo.
1: Wong Kito Galo.
2: Bang Dede dan Bang Iman.
1: Iya, silakan mau tanya apa nih, Eli?
2: Oh, enggak, aku cuman ini apa mau dinyanyiin nanti live.
0: Oh, mau dinyanyiin. Pas banget kalau gitu, Eli. Eli tuh bergabungnya
2: lagu
0: pas banget.
2: Lagu Fall in Love aja, Bang ya.
0: Lagu Fall in Love. Aku jatuh cinta. Aku kayaknya salah satu J-Rock mania. Apa bang? Siapaannya bang?
3: J-Rock star.
0: J-Rock stars.
1: Itu aja.

0: buat seluruh pendengar Pro 1 se-Indonesia.
1: Oke, okay, iya, terima kasih.
2: Thank you.
1: Malah suruh nyanyi ya.
2: BM deh kamu. Kamu kalau nyuruh nyanyi Bang Iman, bayar.
1: Ada hitungannya ya.
2: Ada waktunya.
1: Okay. Padahal kalau saya ngarepnya Bang Iman ini nyanyi lagu ini, lagu Pegasus yang... Fantasy.
2: Ya Allah.
1: Saya suka dibawain lagu

0: Enggak selalu kita
1: enggak selalu dibawain ya.
0: Okelah, okay. Karena tadi disuruh nyanyi, Bang. Ya udahlah, kita suruh aja nyanyi beneran ya. Tapi ntar dulu. Nyanyinya beda.
1: Oh, beda.
0: Nyanyinya beda.
1: Apa nih?
2: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Iya, ini karena partner aku ini jarang-jarang aku sama dia, gitu. Jadi dia lupa, ada bridgingnya sedikit. Oh,
1: tapi ada, gitu. Kalau ada Sirina ini berarti Bang, ini tantangan ya?
0: Ini Sirina.
1: Sirinanya.
0: Oh, ini tantangan. Namanya tantangan.
3: Challenge seperti ini.
0: Challenge. Challenge-nya itu memang seperti namanya, Sirina. Mm-hmm. Siapkan diri untuk berekspresi, ya kan? Mm-hmm. Ini gampang kok, cuman buat abang nyanyiin lagu maunya apa, tapi. Dengan cara bernyanyi seriosa, bisa nggak tuh? Kata Bang Iman, udah suara gua ngerok gitu, terus disuruh seriosa. Tapi
1: ini bukan permintaan penyiarnya ya gitu ya?
0: Bukan
1: ya?
0: Kalau mau marah ke produser kita aja.
1: Produsernya ya, bukan mauan penyiarnya ini.
3: Oke, okay. Pavarotti nih ya?
0: Pavarotti. Yeah. Kalau aku paparazzi bisa.
3: Oke,
0: okay, Bang Iman, okay, siap? Okay. 3, 2, 1, silahkan.

0: Sweet. Gitu ya, segitu ya.
1: Oke, oke, oke, oke. Saya nggak nyangka ya, ternyata bisa nih.
2: Oh, oh, no, langsung gitu. Langsung berubah dari kakada. Bodoh, langsung. Tapi kasih tepuk tangan dulu dong. Luar biasa buat Bang Iman.
0: Tapi jujur dulu, waktu SD pernah belajar seriosa emang?
1: Seriosa?
2: Oh, memang pernah. Nah, berarti pernah ikut paduan suara gitu-gitu?
0: Enggak, pernah les sebentar di Pranajaya.
2: Oh,
0: kelas 2 SD waktu itu, sebentar tapi.
2: Tapi ternyata jiwanya yang ditemukan adalah di
0: Waktu itu jiwanya ya
2: di rock.
0: Iya.
2: Nah, jiwanya... tapi ngomong-ngomong tadi ada yang nanya sebenarnya, cuman aku kayaknya lupa membacakan. Sebenarnya J-Rock ini arahnya kemana sih? Panutannya, contohnya itu siapa, ngikutin siapa gitu, genre musiknya gitu musik tadi. Ya?
0: Oke, ini kalau ini sebenarnya agak panjang sebenarnya.
2: Aduh, dua hari dua malam nih kayaknya nih. Ini kita durasi dari, kita bentar lagi loh.
0: Dari perjalanan apa yang menjadikan kita saat ini adalah apa yang sudah kita inspired ya. Selama bertahun-tahun lamanya dari kita awal senang musik gitu kan. Itulah yang menjadikan kita gitu kan. Ya, salah satu contohnya ya dulu kan waktu dari kecil lah, kita ngomong dari kecil berarti ini karena ini salah satu base-nya,
2: background-nya ya.
0: Background-nya ya, kita senang sama musik tradisional gitu ya, pertama musik Jawa, musik Sunda gitu, terus juga senang sama musik apa namanya, kayak musik dari film-film Jepang pada saat itu kan. Waktu itu ada Jabogar, Gavan, Zarifan gitu kan. Google Five, nggak tahu ya,
2: nggak tahu, ketahuan umurnya beda. Oke, thank you.
0: Itu kan dari situ, terus akhirnya juga dari orang tua dengerin musik yang berbeda juga kan. Kita dengerin musik Beatles gitu kan.
2: Nah, itu masih nyambung aku. Oke, terus
0: sama juga Led Zeppelin, The Purple, sama juga Jimi Hendrix.

0: mewakili lah apa-apa yang sudah didengarkan sebelum-sebelumnya itu ya.
1: Yang sudah diserap dari kecil lah gitu ya.
0: Iya, salah satunya band Jepang ini gitu kan. Ada namanya Laruku, Larken Shell gitu kan.
1: Aduh, siapa waktu lagi itu? Oke.
0: Okay. Larken Shell. Ya. Ada juga band pada saat itu ada Glay, ada juga namanya Bizu, ada Malice Mizer yang dari situ. Oh, nah, itu tuh terus berkembang juga di situ. Kita dengerin musik yang lain juga pada saat itu kan, ada hip. Pada saat itu lagi zamannya hip metal, ya kan? Ada Limp Bizkit, ada Korn. Itu juga ngalamin juga tuh. Dari terus Ria Red Hot Chili Peppers segala macam di musik funknya gitu kan. Dan itu yang akhirnya membentuk si J-Rox ini tuh sebenarnya ya J-Rox dan kita berempat ini jadi kayak apa ya namanya? Penuh warna gitu
1: musik. Iya. Karena memang influensinya lumayan banyak ya.
0: Banyak.
1: Tapi sebenarnya kalau aku dengar-dengar ya memang karakter kuat itu muncul dari vokalnya Bang Iman sendiri sih ya. Jadi itu yang ngasih warna J-Rox juga sih.
0: Mungkin ya.
1: Bukan ya? Mungkin, pasti ya. Itu. Karena aku sebagai pendengarnya, jadi memang ya buat aku ya J-Rox ini wajar ada di hati masyarakat Indonesia karena memang dia punya identitas ya Mas Dede ya.
2: Betul.
1: Identitasnya itu kuat banget. Udah gitu seperti yang tadi Bang Iman bilang, influensinya banyak mulai dari penyanyi-penyanyi Jepang, makanya ada banget tarikan-tarikannya.
2: Iya.
1: Ya kan Bang ya?
0: Betul. Indonesianya juga.
1: Indonesianya juga masih terasa gitu jenis-jenis musiknya.
0: Iya, karena kita kan memang kan ya juga dengerin musik-musik Indonesia juga kan tentunya.
1: Betul banget.
0: Yang sangat mempengaruhi kita kan gitu. Jadi itu ngeblend apa namanya? Membuat itu jadi satu di ya jadi akhirnya jadi kayak ginilah gitu.
1: Akhirnya jadi Iman J-Rox inilah ya. Imanine ini ya.
2: Imanine ini.
1: Mari kita imanilah.
0: Imani.
2: Coba nih ada yang WhatsApp nih kita baca nih ya.
1: Zaman sekarang banget namanya Imani.
2: Imani. Bisa top up ya.
0: Boleh.
1: Aduh.
2: Oke, kiris. Ada Kifli dari Manokpari, Papua Barat. Ya, katanya mau tanya bintang tamunya ini suka makan apa, Kak?
1: Terus apalagi dia?
2: Terus dua orang
1: kapan
2: main ke Manokwari, Papua Barat? Konsernya di sana.
0: Boleh. Boleh kita nunggu undangan buat Manokwari
1: Papua. Nah, tuh Manokwari. Jangan lupa
0: kita
1: diundang.
0: Tunggu undangan ya.
2: Tapi J-Rox pernah ke sana daerah timur?
0: Pernah. Di Papua pernah beberapa kali, di Jayapura juga pernah. Terus di Merauke pernah. Kita juga dulu pernah. Waktu itu kita main di Sabang sehari sebelumnya. Terus besoknya kita main di Merauke.
2: Wow, dari barat ke timur.
1: Dari Sabang
2: timur
1: ke Merauke. Dari Sabang sampai.
0: Pernah ngalamin itu tuh.
2: Iya.
0: Jadi sehari di Sabang, besoknya kita ke Merauke. Jadi kan
1: Allahu Akbar,
2: mantap ya. Itu mantap banget.
1: Ujung ke ujung Indonesia.
2: Mantap banget fisiknya.
1: Makanan kesukaannya apa, Bang? Kan udah nyanyi dari ujung ke ujung Indonesia. Makanan kesukaannya.
0: Banyak banget ya. Karena setiap daerah itu punya keunikan gitu dan suka. Dan kita pasti kalau namanya hiburan kita kan ya pasti kuliner
1: makanan,
0: ya kan, udah pasti nyobain makanan khas itu kan.
1: Betul.
0: Gitu kan. Kalau misalkan kayak ke Makassar misalkan kita wah sop saudara gitu kan. Terus apa namanya kayak di misalkan kayak di
1: Palembang pempek
0: dan ada alternya pindang gitu kan. Terus misalkan banyak lah sebenarnya sih. Banyak
1: luar
0: banget.
1: Biasa.
0: Dan itu menurut saya Indonesia ini.
1: Tapi yang paling suka.
0: Waduh, semuanya suka nih gimana?
1: Apa makan segalanya juga.
0: yang penting halal lah.
1: Yang penting halal ya. Yang penting halal dan nikmat
0: ya. Suka semua soalnya setiap
1: berhubung yang nanya tadi dari Manokwari makanan Papua.
0: Oh, itu apa namanya?
1: Papeda.
0: Papeda sama
1: kuah ikan.
0: Kuah ikan itu tuh.
2: Ikan kuning.
1: Papeda sama kuah kuning itu tapi memang.
0: Tapi dan juga saya makan ikan apa namanya?
1: Ikan apa?
0: Pakai bumbu apa sih namanya? Sambal dabu-dabu apa itu?
2: Iya.
0: Itu salah satunya paling enak waktu saya di Papua tuh. Ikan bakarnya tuh.
2: Ikan bakar. Ikan
1: tapi
2: bakar.
1: Memang orang timur kalau bikin ikan bakar
2: mantap-mantap.
1: Itu enak. Seng ada lawan itu. Katanya.
2: Ikannya seger-seger lagi.
0: Di dekat Sentani waktu itu apa? Dekat danau apa?
1: Danau Sentani tadi.
2: Sentani. Ya.
1: Benar. Oke.
2: Kalau sate Marangi suka?
1: Bang Dede. Oke.
0: Tapi saya belum nyobain Marangi Ihsan.
1: Nanti gampang, Bang. Nanti gampang dikirimin. Tapi ngomong-ngomong ini J-Rox. J-Rox kan dia salah satu kiblatnya adalah Japanese. Nyanyi enggak?
0: Nyanyi.
1: Di Jepang. Pernah enggak?
0: Pernah.
1: Pernah beberapa kali.
0: Dia tahun 2 tahun lalu ya.
1: Terus kalau di sana nyanyinya Indonesia atau Jepang?
0: Kita nyanyi lagu Indonesia juga, lagu J-Rox dan ada juga kadang lagu Jepangnya juga gitu.

0: Karena yang nonton kan campur kan, yeah, ada orang Indonesia, orang Jepang juga.
1: Iya, luar biasa.
2: Tapi gimana wibu enggak sih?
0: Wibu itu kan kayak panggilan zaman sekarang.
2: Zaman sekarang ya.
0: Kalau itu wibu itu artinya pencinta kebudayaan Jepang.
2: Jepang.
0: Ya iyalah pasti kayak
2: berarti ya.
0: Gitu kan. Cuma kan zaman kita dulu enggak ada istilah wibu. Dulu istilahnya jejepangan gitu.
2: Jejepangan.
1: Jejepangan.
2: Iya benar, jejepangan.
1: Ngalamin lagi gue juga. Sorry. Gue kali ini keluar dulu deh.
0: Ya pasti suka lah, suka anime, suka manga, iya, ya kan, suka musik Jepang gitu kan, suka kebudayaannya gitu. Ya.
1: Jadi suka mana? Suka di Jepang apa suka di Indonesia? Pertanyaan menjebak.
0: Yang pasti Indonesia is the best lah kalau
1: yeah, kan.
0: Maksudnya dari sisi ini juga kan Jepang kita senang kalau kesana gitu.
1: Betul.
0: Buat liburan,
1: betul.
0: Buat apa? Buat mungkin buat kita refreshing gitu kan. Dan kita juga suka sama budayanya sana kan.
1: Maksudnya, betul.
0: Ya orangnya disiplin segala macam. Udaranya juga pas, fresh di sana gitu kan. Ya, di Indonesia tapi makanannya
1: beragam, budayanya kan? Beragam.
0: Iya kan? Cuma kita cuma bisa di Indonesia kita makan di warteg sambil makan banyak begitu kan.
1: Benar, makan padang.
0: Makan padang apa segala macam gitu.
1: Macam-macam.
0: Macam-macam Indonesia pokoknya the best lah.
1: Jalan dikit nemu makanan. Iya. Kalau di luar kan agak susah, nah, harus agak nyari susah, kemana dulu.
0: Gitu. Itu kan salah satu karena kita kan ya kebiasaan kita di mana gitu ya, lebih banyak di mana ya. Tentu itu jadi membentuk kita, tentu kita nyaman di situlah.
1: Ah, luar biasa. Wah. Tapi ngomong-ngomong lagi nih, Bang. Ini kan proyek terbarunya adalah dengan Seni Lega mau apa? Ini proyek terdekat apa dalam waktu dekat ini?
0: Iya, maunya apa?
1: Ya,
2: maunya
1: nyanyi. Kan J-Rock juga baru ngeluarin.
2: J-Rocknya lagi singlenya.
1: Agustus kemarin Merdeka tuh, ya.
0: Iya.
1: Terus sekarang mau apa?
2: Tadi dengerin lagu J-Rock tuh zaman SMA ya.
1: Siapa?
2: Ya nggak sih kita ngajak-ngajak lagi.
1: Tuan lu daripada gua.
2: Enggak ya, sampai desa bulan ya. Tuan Mas Yudi.
0: Oh, SMA waktu itu ya?
2: Iya, SMA.
0: Saya waktu masih SMP apa?
2: Iya.
1: Ya udahlah, memang Mas Yudi doang paling tua. Oke.
2: Gimana proyek ke depan, gimana Bang?
0: Proyek ke depan pastinya kita masih akan mengeluarkan lagu-lagu terbaru dari J-Rox maupun dari Imanine ya. Itu masih ada beberapa lagu yang akan kita rilis dan ini ada juga dari J-Rox yang belum kita rilis juga ya. Sebenarnya baru rilis nih, baru rilis juga lagu Merdeka itu. Ini lagi masa promo juga sebenarnya. Untuk lagu berikutnya ada lagi, tapi belum tahu rilisnya. Mungkin dekat-dekat sini juga ya. Itu salah satu soundtrack juga lah, jadi soundtrack film.
1: Oh wow, congrats.
2: Filmnya udah kasih tahu boleh? Belum.
1: Belum.
0: Nah ini saya nanya sutradara dulu.
1: Nanya produser filmnya dulu nih.
0: Boleh kali ya dikasih tahu ya. Pokoknya filmnya
1: Judulnya
0: itu
1: judul film atau judul lagunya aja deh.
0: Judul lagu ya.
1: Nah judul lagunya aja deh. Nanti kan orang filmnya nyari jadinya.
0: Oh boleh. Filmnya belum tayang juga soalnya nih.
1: Ya gak apa-apa. Jadinya gak apa-apa judul ya. Lagunya
0: judul lagu ya. Pokoknya dulu apa jadi yang Weleh
1: Judul
0: lagunya ya. Weleh lah tuh, tau nggak?
1: Aduh, siapa
2: ya?
1: Gitu?
2: Nanti kita cari tahu.
1: Nanti kita cari tahu deh. Siapa itu?
0: Pokoknya ada ya, ada apa makhluk raksasa gitu, bikin macet itu. Bikin macet tuh.
2: Sikomo.
1: Mau ada filmnya?
2: Filmnya? Oh gitu.
1: Iya. Ketahuan umurnya kita. Kok kita tahu si Komo?
2: Tahu si Komo ya.
1: Mungkin anak-anak Gen Z penasaran juga sama si Komo itu, tapi itu nanti ya. Itu berarti salah satu proyeknya J-Rock ngisi di soundtrack filmnya si Komo itu. Nah, terus selain itu juga
0: judulnya bukan si Komo ya?
1: Judulnya
0: ya.
1: Bukan.
0: Bukan judul filmnya bukan si Komo.
1: Tapi filmnya mengarah ke sana.
2: Ya. Si Komo.
1: Judulnya itu
2: yang belum. Bikin macet di jalan. Langsung tahu si Komo ya. Padahal kalau anak sekarang zamannya penggalian.
1: Perbaikan jalan.
2: Kita jawabnya si Komo.
1: Iya. Ya Allah. Ya udah. Ini okay. Berarti. Tapi ngomong-ngomong sebelum kita berpisah, Bang. Ini kan memang udah habis ya durasi kita. Tapi satu lagi. Aku mau tahu nih. kalau Bang Iman atau Jirok itu punya target gak sih? Kayak tahun ini gue harus rilis, Iman ini harus rilis 3 lagu, 2 lagu, Jirok harus berapa lagu, itu ada gak sih?
0: Ya kita yang pasti terus ada ini ya, ada namanya apa sih? Ini arahnya kita tahun ini mau ngapain, tahun ini mau ngapain. Itu kita memang ada diskusi seperti itulah. Karena kan memang ya kita harus tahu juga nih ke depan kita mau ngapain lagi nih gitu kan.
1: Plannya,
0: plannya segala macam. Ya itu udah kita arahkan lah gitu.
1: Jadi setahun sebelumnya itu udah dipikirin ya buat tahun depan tuh harus ngapain.
0: Iya.
1: Kayak sekarang

0: Di kalau nah, di DSP ya, DSP itu pasti
1: oke.
2: Okay. Jadi kita tungguin aja karyanya ya.
1: Di semua platform digital ya. Mm-hmm. Kalian cari Imanine, jangan lupa didengerin semua lagu-lagunya. Okay. Thank you Bang Iman sekali
0: makasih
1: lagi.
0: Banyak.
2: Terima kasih ya. Bang Iman.
1: Udah mampir dan ngobrol-ngobrol sama pendengar yeah. kita semuanya. Dan juga terima kasih banyak buat semua pendengar 100% Indonesia Nasional. Aku Isan Tarwere dan juga
2: saya Dede Firdaus juga pamit.
1: Iya, sampai ketemu lagi di 100% Indonesia Nasional berikutnya.

Dengar, bertemu kembali bersama Mamang siapa? Mamang Warta tentunya ya. Beredar unggahan di Facebook yang mengklaim Pak Mahfud MD menginformasikan katanya ada program dana bantuan bagi para pensiunan tahun 2020.

bantuan pensiun, tapi membahas tentang akun media sosial resmi Bapak Mahfud MD. Tuh. Informasi teh ya, dicari dulu kebenarannya. Makanya dihimbau sama Mamang nih ya, jangan mudah percaya sama video

Dan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bandung sore ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat sore Anda pendengar dimanapun berada, yang mungkin sekarang sedang dalam perjalanan, ataupun juga untuk Anda pendengar yang hari ini mungkin sedang bersantai ya, rehat dari segala aktivitas Anda, atau baru bangun jam segini ya. Alan Alberto masih menemani Anda tentunya di Bandung sore ini, edisi Kentongan, merupakan layanan siaran stabilitas kawasan dan transformasi pelayanan publik, juga tanggap bencana. Pendengar di mana di sore hari ini kita akan berbincang mengenai topik kita, Wali Kota Bandung instruksikan antisipasi musim hujan. Nah, bagaimana kesiapannya? Kita akan berbincang juga dengan Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Bandung terkait bagaimana persiapan-persiapan apa saja dan juga bagaimana. Nanti kita juga akan membahasnya. Anda pun juga boleh sekali pendengar untuk juga bisa berinteraksi bersama kami. Anda boleh WhatsAppkan ke kami di 0811-220-9760. Sekali lagi di 0811-220-9760 ya. Terkait mungkin kalau di sekitar daerah Anda rawan longsor gitu ya, kemudian di sekitar Anda itu rawan pohon tumbang, Anda boleh sampaikan juga pendengar bagaimana, seperti apa dan harus bagaimana gitu ya dalam situasi kondisi menghadapi musim penghujan. Nah, mengenai hal itu pendengar, kita juga sudah tersambung di sore hari ini bersama Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Bandung, Bapak Tri Priyanto Manunggal.
0: Bandung sore ini.
1: Selamat sore, Pak Tri.
2: Selamat sore, Pak.
1: Salam tangguh.
2: Salam tangguh, Kak.
1: Baik, sehat, Pak Tri?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah. Baik, Pak Tri, ini terkait Wali Kota Bandung memberikan instruksi langsung gitu ya mengenai antisipasi potensi kebencanaan musim hujan. Ini bagaimana BPBD memetakan potensi resiko bencana hidrometeorologi di Kota Bandung saat ini?
2: Baik, jadi menindaklanjuti instruksi Pak Wali ya terkait dengan potensi resiko bencana hidrometeorologi di Kota Bandung. Yang pertama kita melakukan pemetaan resiko tentunya. Melihat data kejadian bencana, kemudian karakteristik wilayah, lalu potensi ancaman, terus kerentanan masyarakat, serta kapasitas yang kita miliki. Untuk menghadapi musim hujan ini, kita memberikan perhatian khusus terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, kemudian genangan, tanah longsor, kemudian pohon tumbang, angin kencang, dan kejadian lain yang dipicu oleh cuaca tentunya ya. Kemudian yang kita lakukan untuk melihat pola dan lokasi yang perlu mendapatkan perhatian. Jadi kita tidak hanya melihat kejadian yang sudah terjadi, tetapi juga melihat resiko dan kebutuhan penanganannya. Nah, hasil pemetaan tersebut menjadi dasar bagi BPBD untuk menentukan langkah-langkah kesiapsiagaan. Lalu kita juga memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah dan kewilayahan, serta menentukan sumber daya yang kita miliki.

0: yang perlu disiapkan apabila terjadi kondisi darurat, kayak gitu.
1: Baik-baik. Kemudian ini wilayah titik mana saja di Kota Bandung yang masuk dalam pemetaan zona rawan banjir, genangan maupun tanah longsor, Pak Tri?
0: Kalau banjir sih kita sudah petakan yang melihat dari kejadian-kejadian yang tercatat di yang pernah kita himpun gitu ya, data-datanya seperti wilayah Gedebage, termasuk Rancanumpang, Rancabolang, kemudian Rancasari, wilayah Derwati, serta di beberapa wilayah lainnya. Untuk tanah longsor sendiri atau pergerakan tanah, beberapa kejadian yang tercatat di wilayah Cidadap, kemudian di Coblong, selain itu wilayah-wilayah lain yang memiliki potensi. Nah, tetapi perlu kami tegaskan nih, bahwa pemetaan wilayah rawan bukan berarti wilayah yang tidak disebutkan kemudian bebas dari resiko kondisi hujan, drainase sungai, kemudian kontur tanah, maupun kondisi lingkungan yang dapat berubah-ubah, karena masyarakat seluruh wilayah Kota Bandung tetap perlu meningkatkan kewaspadaan selama musim hujan.
1: Oke, baik-baik ya. Kemudian juga Pak Tri, kalau kita melihat kesiapan tentunya kan bukan hanya soal personil ya. Bagaimana juga kesiapan peralatan, posko, kendaraan evakuasi, hingga mungkin sistem komunikasi ketika terjadi bencana seperti apa, Pak?
0: Kalau kita bicara kesiapan ya, kita juga dari segi personil berdasarkan data kita memiliki 32 pegawai yang terdiri dari 14 PNS dan 9 P3K. Kemudian yang ada juga yang P3 paruh waktu. Kemudian ada juga dari tim lapangan. Kemudian kita juga memiliki peralatan untuk peralatan rescue. Kita seperti sejumlah sarana operasional, diantaranya 3 sepeda motor ya, yang pasti kita juga punya chainsaw, kemudian tangga rescue, basket sketcher, dan lain-lain lah untuk keperluan rescue. Untuk komunikasi memang kita punya beberapa head talkie yang bisa digunakan untuk selama terjadi bencana gitu ya.
1: Okay.
0: Namun kita juga terbuka bahwa kapasitas tersebut masih perlu diperkuat. Jadi kalau misalkan kita peralatan logistik gitu ya, tidak harus yang lengkap gitu, tapi kita juga perlu meningkatkan kapasitas masyarakatnya gitu untuk menghadapi bencana-bencana hidrometeorologi ini gitu.
1: Baik. Kemudian Pak Tri, kalau hujan deras terjadi bersamaan ya di sejumlah wilayah Kota Bandung, ini bagaimana mekanisme BPBD menentukan lokasi memang harus mendapatkan penanganan terlebih dahulu? Apakah berdasarkan laporan langsung dari masyarakat atau memang sudah menyiapkan titik-titik daerah-daerah yang sudah terpantau seperti itu?
0: Nah, untuk yang apabila terjadi gitu ya, masyarakat bisa juga melapor. Misalkan dalam penanganan kejadian yang selama ini kita lakukan, laporan masyarakat itu bisa masuk melalui kanal kedaruratan yang ada di Kota Bandung seperti nomor 112 dan 113. Nah, selain itu juga kita juga terus memantau perkembangan cuaca, kemudian kita juga terus meningkatkan kapasitas warga masyarakat untuk bagaimana cara menangani banjir, tanah longsor, dan lain-lain gitu ya. Nah, untuk titik-titik yang sudah dipetakan tentunya itu akan menjadi perhatian khusus ya, karena tentunya data-data tersebut yang sudah kita kolek dari kejadian-kejadian tahun kemarin ataupun yang lalu itu akan menjadi perhatian khusus dari BPBD wilayah-wilayah tertentu yang memang rawan terjadinya banjir, kemudian tanah longsor, kemudian angin kencang, bahkan pohon tumbang pun kita petakan untuk menjadi perhatian tim BPBD itu sendiri gitu.
1: Baik. Kemudian Pak Tri, ini seberapa penting juga peran masyarakat ya dalam mengantisipasi bencana musim hujan ini? Apa langkah sederhana yang sebenarnya bisa dilakukan warga sejak sebelum hujan turun?
0: Nah, untuk warga masyarakat ini Tentunya ketika menghadapi musim penghujan itu diharapkan gitu ya untuk tetap waspada ketika hujan lebat atau dalam durasi panjang gitu. Jangan menganggap hujan tersebut hujan biasa gitu. Hujan dalam waktu yang lama itu meningkatkan resiko banjir, kemudian tanah longsor dan pohon tumbang. Serta bencana lainnya seperti angin puting beliung gitu. Kemudian yang perlu dilakukan oleh warga masyarakat itu pantau terus informasi cuaca. Itu sangat penting karena bisa menjadi antisipasi warga masyarakat untuk siap-siap gitu ketika terjadi bencana akibat hidrometeorologi. Kemudian untuk lingkungan, jaga saluran airnya tuh di lingkungan-lingkungan warga masyarakat. Nah. Jadi adakan kerja bakti bersama kewilayahan gitu ya untuk drainase-drainase yang sudah sedimentasinya sudah tinggi gitu,
1: sudah tinggi,
0: dibersihkan. Ya. Kemudian tentunya kalau yang pengguna kendaraan jangan menerobos genangan. Nah itu sangat berbahaya ya, karena memang beberapa kasus juga ada yang terbawa arus karena banjir gitu ya. Nah. Terus kemudian yang terakhir, apabila sedang berkendara di jalan itu atau berteduh ketika hujan, hindari berteduh berada di sekitar pohon-pohon atau pohon-pohon besar gitu, takutnya terjadi pohon tumbang. Itu mungkin pesan untuk warga masyarakat.
1: Baik-baik ya. Untuk Anda juga pendengar boleh bisa di WhatsApp-kan juga ya. Anda bisa bertanya juga melalui WhatsApp kami di 0811-220-9760. Atau Anda juga pendengar bisa juga telepon ke kami ya di 727-8978. Mumpung ada Patri nih, barangkali juga Anda menghadapi rasa kekhawatiran gitu terkait juga menghadapi situasi kondisi musim hujan, apa saja yang mungkin harus dipersiapkan juga. Dan kita sedang berbincang bersama Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Bandung, Patri Prianto Manunggal. Ya, dan ada juga yang sudah WhatsApp nih Pak Tri. Ada Kang Fajar di Kiara Condong, Pak. Apa saja sih yang sudah dilakukan BPBD sebelum musim hujan ya, yang benar-benar datang? Apakah ada pengecekan langsung ke titik-titik rawan, Pak?
0: Ya, tentunya kalau kita ya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa untuk titik-titik rawan banjir itu kita sudah melakukan pengecekan, terus melaksanakan himbauan tentunya kepada berkoordinasi dengan aparat kewilayahan untuk melakukan mitigasi-mitigasi yang memang gitu ya, memang daerah-daerah tersebut apabila rawan banjir itu bisa terjadi banjir gitu. Jadi kita BPBD tentunya setelah memetakan itu kita berkoordinasi dengan dinas teknis apabila memang saluran ada gangguan yang harus diselesaikan di saluran airnya, ya kita bekerja sama dengan kewilayahan, bekerja sama dengan dinas teknis seperti dinas DSDABM, kemudian dinas dinas pemukiman gitu ya, untuk membenahi saluran-saluran tersebut gitu. Dan apabila memang kejadian-kejadian itu berulang gitu ya, nah kita biasanya terus melakukan pemantauan. Berkoordinasi terus dengan aparat kewilayahan terkait dengan perkembangan-perkembangan apabila terjadi banjir.
1: Oke. Baik. Tentunya Pak Tri kita masih akan berbincang. Rehat dulu sejenak, Pak Tri.
0: Baik, Pak.
1: Oke, dan juga untuk Anda pendengar, boleh Anda bisa berbincang bersama kami. Tanya juga langsung ke Pak Tri Prianto Manunggal. Anda boleh WhatsApp-kan di 0811-220-9760. Tetap bersama kami tentunya, jadul kemana-mana di Pro 1 RRI Bandung.

Belakangan ini, cuaca sudah mulai lembab dan hujan sudah mulai turun. Walau pada siang hari masih terasa panas, cuaca yang tidak menentu dan sulit diprediksi ini kadang membuat banyak kesulitan melakukan persiapan. Namun, saat musim hujan tiba, Anda tentu harus mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk rumah. Mempersiapkan rumah menyambut musim hujan penting untuk dilakukan agar Anda dan keluarga masih tetap nyaman dan aman selama berada di dalam rumah. Ada berbagai hal yang bisa menerpa rumah saat musim hujan, mulai dari banjir, pelapukan, kebocoran, nyamuk, dan lain sebagainya. Tetapi Anda tidak perlu cemas, namun tetap harus waspada. Lalu, persiapan apa saja yang perlu dilakukan dalam menyambut musim hujan? Saatnya mengganti genting rumah yang retak. Hal ini untuk menghindari bocor saat musim hujan. Bersihkan saluran pembuangan atau talang air dari daun-daun, sampah, terutama bagi Anda yang memiliki pohon besar di rumah. Persiapkan sumber listrik cadangan. Pasalnya, kilat atau petir dapat membuat suplai listrik terputus. Kenali lebih dalam terkait potensi kebencanaan di wilayah masing-masing agar kita dapat lebih siap jika sewaktu-waktu bencana terjadi. Bekali diri dengan selalu mengupdate informasi terkini terkait cuaca. Bisa dengan melihat situs resmi perakiraan cuaca atau berita di media sosial. Kumpulkan dokumen penting menjadi satu, dan apabila daerah Anda rawan banjir, persiapkan juga pakaian secukupnya.

0: Anda masih bersama kami pendengar tentunya di Bandung sore ini edisi Kentongan. Dan tentunya juga kita masih berbincang mengenai topik kita, Wali Kota Bandung menginstruksikan antisipasi musim hujan, bagaimana kesiapannya. Kita masih berbincang bersama Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Bandung, Bapak Tri Prianto Manunggal. Pak Tri masih bersama kami.
1: Masih Pak.
0: Baik, Pak Tri. Kalau ada warga nih yang ada di atau tinggal di daerah rawan banjir atau longsor ya, ini tanda-tanda yang harus dikenali sebagai peringatan dini dan kapan harus segera melakukan evakuasi itu seperti apa Pak ciri-cirinya?
1: Nah tanda-tanda untuk warga yang berada di sekitar sekitar area yang mungkin di rawan banjir gitu ya. Tentunya kenali resikonya, kemudian bagaimana tuh untuk menangan apa untuk menghadapi hal-hal seperti itu yang tidak diinginkan ya. Yang pertama adalah kita tentunya siapkan pas siaga bencana kalau ada, tas biasa aja sih sebetulnya. Itu isinya barang-barang penting yang mungkin bisa dibawa pada saat terjadinya banjir. Isinya itu misalkan makanan siap makan, kemudian air minum, kotak P3K, senter, kemudian pakaian ganti, jaket, selimut, dan lain-lain, atau dokumen-dokumen penting, dan uang tunai secukupnya. Kemudian untuk selanjutnya, buat rencana evakuasi keluarga, siap, misalkan ya tentukan titik kumpul di mana nih keluarga, warga-warga yang memang bisa dijadikan titik evakuasi atau titik kumpul untuk ketika terjadinya banjir kita berkumpul ke situ dan jalur sekaligus jalur-jalur yang memang aman gitu, melalui jalur yang aman gitu. Nah kemudian tentunya untuk yang ada di sekitar titik banjir ya, yang banyak menjadi perhatian adalah yang terutama adalah listrik dan gas itu. Nah itu yang harus disiapkan gitu. Kemudian siapkan kendaraan, kemudian pantau informasi resmi yang akan disampaikan oleh pemerintah kota baik melalui BPBD ataupun melalui aparat kewilayahan.
0: Oke, baik ya. Kemudian juga ketika saat terjadi bencana, masyarakat kadang langsung menyebarkan informasi melalui media sosial nih Pak. Bagaimana cara warga gitu ya, membedakan informasi kebencanaan yang benar dengan informasi kebencanaan yang belum terverifikasi nih Pak Tri? Karena ini yang kadang bikin jadi lebih panik gitu ya. Seperti apa Pak Tri?
1: Iya. Nah, untuk membedakannya ya terutama di warga harus bisa memilah mana di media sosial, mana akun-akun yang memang resmi gitu ya dari pemerintah, ataupun mana memang itu akun-akun yang memang tidak resmi gitu ya. Maksudnya ini masih dipertanyakan kebenaran beritanya gitu. Kadang-kadang kan memang beritanya yang tahun kapan gitu ya diposting karena memang lagi terjadi hujan gitu atau banjir di satu daerah. Nah itu masyarakat harus bijak menggunakan media sosial, kenali dulu untuk akun-akun tersebut. Nah yang kedua, tanyakan kepada, memang kalau misalkan kita memantaunya dari jauh ya, itu kita biasanya berkoordinasi dengan aparat kewilayahan setempat, apakah betul ini terkonfirmasi bahwa wilayah tersebut banjir atau tidak. Jadi kita memang selalu berkoordinasi dengan aparat kewilayahan baik melalui kelurahan maupun RT dan RW-nya. Seperti itu.
0: Oke, baik ya. Dan kemudian juga ada pendengar yang sudah WhatsApp juga di 08122097660 ya. Ada Teh Ayu di Coblong. Gitu ya. Kalau warga melihat sungai atau saluran air mulai penuh dan berpotensi meluap, Pak, kapan harus waspada? Sebaiknya lapor ke mana dan apa yang harus dilakukan katanya, Pak?
1: Kalau misalkan melihat sungai yang memang berpotensi itu akan melimpah gitu ya, maksudnya akan kelimpahannya akan menyebabkan banjir ataupun akan menjadi potensi bencana itu segera laporkan ke yang tadi 112 atau 113 atau ke melalui akun BPBD juga bisa di Instagram ataupun di via nomor call centernya BPBD. Nah, itu segera dilaporkan, kemudian kita akan tentunya dari tim BPBD akan memantau, mengasesmen ke sana seperti apa kejadian-kejadian kejadian tersebut, apakah berpotensi untuk banjir ataupun kirmir yang roboh gitu ya akibat luapan air ataupun derasnya air sungai. Nah, itu nanti kita akan asesmen seperti apa. Nah, kemudian untuk langkah-langkah selanjutnya tentunya nanti BPBD akan berkoordinasi dengan dinas-dinas teknis dan kewilayahan.
0: Oke, baik ya. Dan tentunya juga Pak Tri, terakhir mungkin boleh disampaikan dan mungkin dirangkum lagi Pak, tiga hal yang paling penting harus dilakukan warga Kota Bandung ya, mulai dari sekarang atau lebih siap menghadapi musim hujan, seperti apa Pak Tri?
1: Tentunya warga harus dalam menghadapi tidak perlu panik, dan tapi jangan lengah juga gitu. Kenali resikonya di lingkungan masing-masing, terutama bagi masyarakat-masyarakat yang tinggal di sekitar sungai, wilayah yang memiliki riwayat genangan, lalu wilayah yang memiliki kondisi lereng dan tebing. Nah, itu kan bencananya antara banjir dan tanah longsor. Kemudian pantau informasi dan informasi cuaca dan informasi kebencanaan dari sumber yang resmi, jangan dari sumber yang lain yang mungkin akunnya nggak jelas gitu. Nah, yang selanjutnya bersihkan saluran-saluran air di lingkungan masing-masing. Itu kan bisa akibat sedimentasi ataupun akibat pembuangan sampah ya, warga yang banyak yang membuang sampah ke sungai ataupun ke saluran-saluran drainase gitu. Yang tidak kalah penting adalah siapkan keluarga, pastikan anggota keluarga mengetahui apa yang harus dilakukan apabila terjadi kondisi kedaruratan. Dan apabila terjadi kejadian yang membahayakan, segera laporkan melalui kanal kedaruratan yang tersedia. Jangan mengambil tindakan yang justru membahayakan diri sendiri. Itu mungkin.
0: Baik ya. Pak Tri, tentunya terima kasih atas waktunya sudah berbincang bersama kami. Sehat selalu tentunya Pak Tri.
1: Ya, sama-sama Mas.
0: Selamat sore, salam tangguh.
1: Ya. Salam tangguh.
0: Baik pendengar, itu tadi perbincangan kami bersama Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Bandung, Tri Prianto Manunggal.

Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di jalur cincin api Pasifik, sehingga memiliki banyak gunung aktif dan beresiko mengalami erupsi. Gunung meletus adalah salah satu bencana alam yang terjadi akibat aktivitas vulkanik di dalam perut bumi. Ketika tekanan magma meningkat, material berupa lava, abu vulkanik, dan gas panas dapat keluar melalui kawah gunung berapi. Erupsi gunung berapi dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, gangguan pernafasan, serta mengganggu aktivitas masyarakat. Masyarakat yang berada di sekitar wilayah rawan erupsi selalu mengikuti informasi dari BMKG dan PVMBG. Menggunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan, menjauhi zona bahaya yang sudah ditetapkan pemerintah, segera mengungsi jika terdengar peringatan dini dari petugas, patuhi instruksi resmi, dan bantu sesama yang terdampak dengan tanggap dan peduli.

0: mendengar kembali terjadi penebangan pohon di depan lapang padel Jalan Muhammad Toha Kota Bandung. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 kembali sudah terhubung bersama Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPKP Kota Bandung, Lutfi Firdaus ST, MSD.
1: Ya, yang pertama kami sebetulnya sangat prihatin lah. Saya pikir kan saat ini kan kondisi penebangan liar tuh sangat masif. Ada sekitar 46-45 sekian rekap kami tuh selama Januari sampai bulan September ini. Saya pikir penebangan-penebangan pohon itu terjadi di ruang-ruang publik yang ada alih fungsi di situ. Kami terus berkoordinasi sih dengan Satpol PP, dengan kewilayahan gitu ya, dengan aparat-aparat terkait kondisi di lapangan dari penebangan pohon ini. Ya, yang pertama kami sampaikan kan 2025 bulan November kemarin Pak Gubernur itu sudah mengeluarkan moratorium teh nomor 173 tuh. Ada moratorium penebangan pohon di area penggunaan dan kawasan hutan, ya termasuk di ruas-ruas jalan Kota Bandung. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak provinsi, dengan Disperkim, kepala dinasnya waktu itu, bahwa sebetulnya kegiatan penebangan itu hanya dibatasi dalam kondisi tertentu. Teh, misalkan nih, pohon itu mau tumbang, membahayakan, itu boleh ada penebangan kalau mitigasi bencana dan lain-lain. Tapi kalau misalkan untuk kepentingan hal yang saya pikir mungkin, maaf ya, akses jalan, segala macam, kan tidak diperkenankan. Mereka harus menyesuaikan posisi pohon di trotoar. Pemerintah Kota Bandung itu tidak mengeluarkan izin penebangan pohon seperti itu teh. Kota Bandung ada aset pemerintah provinsi juga, ada aset pemerintah nasional juga seperti itu. Jadi tidak boleh Pak menebang pohon di aset pemerintah. Kalau di lahan pribadi mah ya silakan saja. Kami kalau misalkan ada pohon yang ditebang yang pohon penebangan ilegal itu, kami membuat surat tuh melaporkan ke Satpol PP, nanti Satpol PP yang menindaklanjut. Atau misalkan aparat kewilayahan melaporkan ke Satpol PP bisa seperti itu. Atau misalkan kejadian selanjutnya sebelumnya Pak, masyarakat melaporkan langsung ke Satpol PP bisa juga, nanti Satpol PP berkomunikasi dengan kami. Ya sebenarnya langkah sederhana sebetulnya tinggal sampaikan saja ke Pak RT, ke Pak Lurah, ke Pak Camat ya, mereka sudah paham sebetulnya. Dulu tuh satu tahun ya pohon yang tumbang puting beliung tuh sekitar 30-25 gitu satu tahun. Nah kemarin satu hari bisa 100 pohon yang tumbang seperti itu. Nah itu kenapa? Karena ada namanya microclimate change. Kita saling menjaga lah soal masalah lingkungan hidup itu sama pohon gitu teh ya. Sama hal yang lainnya seperti itu. Jadi kami sampaikan sekali lagi sangat prihatin lah soal masalah penebangan masih terjadi. Jadi saya pikir tekanan perkotaan jangan sampai merusak vegetasi sekitarnya.

0: Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang terkurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting. Yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
1: Peran radio komunikasi mendukung dalam penanggulangan bencana.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Cara bertindak tepat saat terjadi letusan gunung berapi sangatlah penting. Inilah beberapa tips yang perlu diperhatikan saat terjadi bencana gunung meletus. Segera evakuasi diri. Ikuti jalur evakuasi yang sudah ditetapkan. Gunakan masker N95 atau basahi kain atau sapu tangan dan gunakan untuk menutupi hidung dan mulut. Jangan mencoba mendekati gunung berapi, bahkan untuk melihat atau mendokumentasikan. Waspada aliran lahar dingin atau lahar panas. Jika terjadi hujan setelah letusan, sungai dan lembah bisa menjadi jalur lahar dingin yang sangat berbahaya. Hindari mengemudi, visibilitas akan sangat rendah karena abu, dan kondisi jalan bisa berbahaya. Jika terpaksa, nyalakan lampu depan dan berkendara sangat perlahan. Jangan kembali sebelum ada informasi aman. Pihak berwenang akan mengumumkan kapan area tersebut aman untuk kembali. Bukan panik, tapi cepat bertindak. Kenali tanda, jaga nyawa.

107,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah tidak terasa nampaknya Alan Albana harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda di Bandung sore ini. Selain ini akan ada rekan-rekan pemberitaan yang akan menemani Anda tentunya di rangkaian informasi dan inspirasi selanjutnya. Alan Albana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Perubahan terhadap sistem pemukiman dan perumahan, perubahan terhadap sistem sosial, dan juga tentu saja perubahan terhadap Trantim. Wih, mau hubungan apa cenah antara Trantim Mas Dindam SPM dengan sanitasi lingkungan Trantim Mas?
3: Kami sering, Pak. Kami sering melakukan sosialisasi baik berupa tulisan maupun lisan gitu, Pak ya. Kalau tulisannya mungkin kita via flyer atau pamflet, dan kalau lisannya kita keliling langsung ke tempat pedagang beras yang ada di Pasar Induk Cianjur.
1: Pendengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Senin, maksud kami Selasa 22 September 2006. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subino. Berita pertama, pendengar, air keruh menjadi keluhan pelanggan Tirta Pakuan saat kemarau. Warga meminta penanganan dan juga informasi gangguan dipercepat. Selengkapnya, Sony Agung Saputra melaporkan.
4: Pemerintah Kota Cimahi memastikan sebanyak 74 pohon yang terdampak pembangunan underpass Jalan Gatot Subroto ini akan diganti dengan penanaman pohon baru. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan di tengah pembangunan infrastruktur. Wali Kota Cimahi Ngatiada mengatakan penanaman pohon dilakukan sebagai bahan dari kewajiban pemerintah atas dampak pembangunan underpass yang menyebabkan sejumlah pohon harus terkena pekerjaan konstruksi. Penanaman secara simbolis dilakukan di kawasan Baros, kemudian juga di kawasan Taman Keanekaragaman Hayati atau Taman Kehati di Leuwi Gajah, Cimahi. Menurutnya, lokasi penanaman tidak dipusatkan hanya di satu titik saja, karena jumlah dan lokasi pohon pengganti disesuaikan dengan ketentuan serta dampak pembangunan. Dengan demikian, proses penghijauan dapat dilakukan di sejumlah kawasan yang membutuhkan tambahan vegetasi.
5: Penanaman pohon secara simbolis sebagai dampak ataupun pengganti pembangunan underpass Jalan Gatot Subroto, di mana di tempat pembangunan itu dapat terdampak beberapa pohon yang terkena pembangunan, sehingga perlu kewajiban kita adalah mengganti pohon yang terkena dampak untuk pelestarian kembali. Alhamdulillah hari ini secara simbolis kita tanam di depan Masjid Abri ya, yang ada di Baros ini, kemudian juga di daerah ekowisata ataupun Kahati, Taman Kahati yang ada di Lebak Saacan. Sehingga penanaman pohon bukan hanya satu tempat, tapi di beberapa tempat sesuai dengan ketentuan, sesuai berapa pohon yang terkena dan berapa pohon yang harus kita tanam kembali.
4: Ngatiana juga menegaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah Kota Cimahi dalam menjaga keberlangsungan lingkungan selama pembangunan infrastruktur berlangsung. Pembangunan underpass diharapkan tetap berjalan tanpa mengabaikan aspek pelestarian lingkungan di wilayah Kota Cimahi. Ngatiana berharap pohon-pohon yang ditanam ini tentu saja dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang bagi masyarakat Cimahi. Penanaman pohon pengganti juga menjadi bagian dari upaya menjaga ruang hijau dan kualitas lingkungan setelah pembangunan underpass Gatot Subroto selesai.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Sebanyak 27% rumah yang ada di Kota Bandung masih belum memiliki sanitasi yang layak. Informasinya disampaikan Atep Burhanuddin.
6: Sekitar 27% rumah tangga di Kota Bandung saat ini masih belum memiliki akses sanitasi yang layak. Kondisi tersebut ditandai dengan masih adanya warga yang membuang limbah rumah tangga secara langsung ke sungai maupun saluran air. Meski demikian, kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan buang air besar sembarangan tersebut telah mencapai 100%. Pemerintah Kota Bandung mencatat masih ada sekitar 150 rumah tangga yang membutuhkan perbaikan sarana sanitasi. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan persoalan sanitasi tidak hanya berkaitan dengan keberhasilan tetapi juga menyangkut perubahan perilaku, perbaikan infrastruktur, serta tata kelola lingkungan. Menurutnya, Posyandu memiliki peran strategis dalam mendorong kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sanitasi kepemilikan toilet yang layak. Peran juga menekankan pentingnya akurasi dan keterbukaan data yang dihimpun di tingkat masyarakat. Menurutnya, data dari RICRW telah menjadi salah satu rujukan dalam perencanaan pembangunan.
2: Sanitasi lingkungan bukan cuma bicara masalah kebersihan, tetapi bicara masalah perubahan perilaku, perubahan infrastruktur, perubahan terhadap sistem pemukiman dan perumahan, perubahan terhadap sistem sosial, dan juga tentu saja perubahan terhadap trantib. Hubungan apa cenah antara trantib mas dindam SPM dengan sanitasi lingkungan? Trantib mas
6: peran menegaskan pembangunan Kota Bandung yang cukup hanya dilakukan dengan memperbaiki tampilan fisik. Berbagai persoalan mendasar termasuk kesehatan, pendidikan, administrasi, kependudukan, dan kesenjangan sosial juga harus diselesaikan. Peran menyebut ada tiga hal utama yang menjadi perhatian pemerintah, yakni layanan kesehatan, akses pendidikan, dan administrasi kependudukan. Untuk layanan kesehatan, ia menegaskan tidak boleh ada warga yang ditolak ketika membutuhkan pelayanan dan fasilitas kesehatan.
1: Mendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Kota Cirebon mendorong FKPPI membina generasi muda untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Reporter Sekadar Mayanti melaporkan.
7: 2045 akan tercapai atau tidak? Kuncinya terbatas pada kita-kita yang sekarang ini.
8: Pemerintah Kota Cirebon mendorong keluarga besar Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI Polri ikut membina generasi muda sebagai persiapan menghadapi Indonesia Emas tahun 2045. Pesan tersebut disampaikan staf ahli Wali Kota Bidang Hukum dan Politik Agus Soeherman dalam kegiatan Hari Ulang Tahun ke-48 FKPPI Kota Cirebon. Ia meminta FKPPI melakukan pembinaan dan diarahkan kepada anak-anak muda mulai jenjang sekolah hingga perguruan tinggi.
7: Tanpa kita melakukan katakanlah pembinaan kepada generasi muda, kita khawatir 2045 akan tercapai atau tidak. Kuncinya tergantung pada kita-kita yang sekarang ini. Mudah-mudahan dengan estafet pembinaan ke depan ini, anak-anak generasi ke depan itu tidak akan hilang jiwa sosialnya, jiwa kepemimpinannya, jiwa kepahlawannya. Itu yang kita harapkan, sehingga mereka terus membangun baik skala di daerah maupun di tingkat nasional.
8: Agus menyebut generasi muda tersebut nantinya akan melanjutkan estafet kepemimpinan, sehingga perlu dibekali jiwa sosial, kepemimpinan, dan kepahlawanan sejak dini. Ia berharap FKPPI terus berperan dalam pembinaan generasi muda sekaligus bersinergi dengan pemerintah Kota Cirebon untuk membangun sumber daya manusia yang memastikan generasi penerus siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore, berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Berita lainnya, untuk meminimalisir isu perdagangan beras palsu, Pasar Induk Cianjur yang berkoordinasi bersama Polres hingga saat ini belum menemukan adanya beras palsu. Berikut informasi Yan Sofian.
9: Kepala UPTD Pasar Induk Cianjur, Andika Firdaus, terus melakukan pemantauan dan sosialisasi serta monitoring ke setiap pedagang yang ada di Pasar Induk Cianjur. Dengan adanya isu beras palsu, menurut Andika, untuk Pasar Induk melakukan koordinasi dan sidak ke setiap pedagang beras.
3: Jadi untuk antisipasi mengenai beras yang terjadi di Kabupaten Cianjur yang diisukan banyaknya beras palsu, alhamdulillah untuk Pasar Induk kami telah berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak Polres Cianjur dalam kegiatan monitoring dan juga kita sidak ke tempat-tempat khususnya pedagang beras di Pasar Induk gitu. Ya dalam rangka juga meminimalisir adanya pedagang-pedagang yang mempunyai niat tidak baik.
9: Meski belum ditemukan beras palsu di pasar induk Cianjur, pihaknya terus melakukan sosialisasi ke pedagang-pedagang beras yang ada di sekitar pasar induk.
3: Kami sering melakukan sosialisasi baik berupa tulisan maupun lisan gitu Pak ya. Kalau tulisannya mungkin kita via flyer atau pamflet, dan kalau lisannya kita keliling langsung ke tempat pedagang beras yang ada di pasar induk Cianjur.
9: Selain itu, dilakukannya sosialisasi pada para pedagang setiap minggu. Namun apabila ada arahan dari pimpinan, pihaknya akan melakukan sosialisasi setiap hari kepada para pedagang beras. Dari Cianjur, Yan Supian melaporkan.
1: Berita lainnya, pendengar. Generasi muda FKPPI Kota Cirebon menerapkan nilai Pancasila dan juga toleransi untuk menyikapi budaya asing secara selektif. Reporter Vivi Islamiyati.
10: Dasarnya adalah kita menjaga nilai. Nilai bukan anti budaya asing ya, tapi tetap selektif ya mengamalkan Pancasila dalam keseharian.
11: Arus globalisasi membawa tantangan bagi generasi muda dalam menjaga identitas bangsa di tengah masuknya berbagai budaya dan ideologi asing. Menyikapi hal tersebut, Ketua Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI Polri GM FKPPI Kota Cirebon Muhammad Dani Jailani mendorong penguatan nilai Pancasila, toleransi, dan pelestarian budaya lokal. Ia mengatakan, generasi muda perlu memiliki kemampuan untuk menyaring pengaruh globalisasi tanpa menutup diri terhadap perkembangan zaman. Menurutnya, pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari menjadi landasan penting dalam menghormati perbedaan dan menjaga nasionalisme.
10: Makanya peran nyata generasi muda FKPPI tentunya tadi pada dasarnya adalah kita menjaga nilai. Nilai bukan anti budaya asing ya, tapi tetap selektif ya mengamalkan Pancasila dalam keseharian, menghormati perbedaan dan menolak paham yang bertentangan dengan persatuan. Nasionalisme di era digital adalah etika bermedia sosial.
11: Dani menjelaskan, generasi muda FKPPI juga mendorong memanfaatkan teknologi digital untuk menghasilkan karya yang bermanfaat, termasuk konten edukatif mengenai budaya lokal. Upaya tersebut diwujudkan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk keraton dan sanggar budaya di Cirebon. Selain pelestarian budaya, generasi muda FKPPI berupaya memperkuat toleransi melalui lingkungan sekolah, kampus, dan komunitas. Vivi Slamiati melaporkan.
1: Saudara pendengar, dengan mendapatkan sertifikat indikasi geografis dari Kemenkumham, diharapkan produk khas unggulan Kabupaten Garut, akar wangi, terhindar dari klaim daerah tertentu. Kita simak catatan reporter Irwan Rudiawan.
12: Pemerintah Kabupaten Garut secara resmi menerima berkas kelengkapan sertifikat indikasi geografis atau IG minyak akar wangi Kabupaten Garut dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia Kemenkumham Jawa Barat. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Garut Margianto menyampaikan rasa bangga atas pencapaian tersebut. Menurutnya momentum ini menjadi tonggak penting bagi Kabupaten Garut dalam memperkuat daya saing daerah, baik di tingkat nasional maupun internasional. Ia menyampaikan perolehan dokumen indikasi geografis memberikan perlindungan hukum bagi produk unggulan khas Garut. Dengan adanya legalitas tersebut, produk minyak akar wangi Garut terlindung dari potensi klaim sepihak oleh pihak atau daerah lainnya.
13: Dan ini tentu sekali lagi kalau dalam konteks daya saing daerah, ketika kita mendapatkan dokumen indikasi geografis ini menjadi sangat penting sekali. Ini justru seharusnya menjadi satu kebanggaan buat kita semua. Ketika akar wangi Kabupaten Garut sudah mendapatkan legalitas, karena otomatis nanti apapun yang nanti berkembang begitu ya, terkait dengan kalau ada minyak, mungkin ada beberapa pihak yang mengaku tentang minyak akar wangi dari produksi Wonosobo misalkan, atau produksi daerah lain, itu tentunya tidak bisa diklaim sepihak. Gitu ya. Dan artinya sekali lagi...
12: Ia juga menyayangkan masih banyak pihak yang menganggap indikasi geografis sekedar dokumen formalitas. Padahal dokumen ini merupakan bentuk pengakuan hukum, termasuk pengakuan internasional terhadap kualitas otentik suatu produk daerah yang bermuara pada peningkatan nilai tambah ekonomi.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon mengingatkan masyarakat memperkuat pencegahan ISPA melalui pola hidup bersih dan juga sehat. Reporter Aura Aulia.
14: Dari segi lingkungan, cuci tangan pakai sabun, ya kan? Dengan tadi kriteria-kriterianya, kalau kita bepergian, ya usahakan kita bersihkan dulu tubuh kita.
15: Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon mengingatkan masyarakat untuk memperkuat pencegahan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di tengah peningkatan kasus. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Dr. Edi Susanto mengatakan, pencegahan dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan, mencukupi kebutuhan air putih, istirahat yang cukup, serta menjaga daya tahan tubuh. Masyarakat juga diminta untuk memperhatikan ventilasi dan pencahayaan rumah, menggunakan masker di lingkungan beresiko, serta menjaga kebersihan setelah berpergian. Pada anak, orang tua perlu memastikan kebutuhan makan, minum, dan istirahat tetap terpenuhi saat muncul gejala.
14: Upayakan berangkat protokol kesehatan, tapi kalau udah ringan berat atau sedang, ya lebih bagus, lebih baik tadi mungkin di rumah dulu dengan protokol kesehatan dan mungkin supaya jangan menjadi droplet atau menjadi menularkan kepada orang lain. Nah, yang berikutnya adalah tentunya dari segi lingkungan, cuci tangan pakai sabun, ya kan? Dengan tadi kriteria-kriterianya, kalau kita bepergian, ya usahakan kita bersihkan dulu tubuh kita, ya kan? Dengan mandi dan segala macam. Nah, yang berikutnya adalah makan makanan yang bergizi dan seimbang, vitaminnya, ada sayurannya, ada buah-buahannya, itu harus kita sampaikan bahwa salah satunya imunitas tadi dengan vitamin ke sayur, buah, dan itu kan vitamin semua. Baik. Itu ya. Nah, yang terakhir adalah tentunya kita otot perlu gerak. Pergerakannya adalah tadi, kalau yang bisa mampu berjalannya berjalan, yang mampu nge-gym yang nge-gym, mampu semampunya yang memang sesuai dengan umur.
15: Edi mengingatkan masyarakat mengenai gejala ISPA seperti batuk dan pilek. Jika muncul sesak napas dan suara nafas tidak normal, masyarakat diminta segera melakukan pemeriksaan untuk mencegah kondisi berkembang menjadi lebih berat. Aura Aulia melaporkan.

0: Penindakan KPK Republik Indonesia terhadap sejumlah pejabat di kantor ATR BPN kelas 1 Kabupaten Bogor mendapat respon dari kelompok petani dan juga organisasi masyarakat. Berikut laporan Yofri Hariari.
1: Untuk memperjuangkan para petani dan peternak milenial ya di Cijeruk dan...
2: Operasi tangkap tangan OTT KPK RI terhadap sejumlah pejabat di kantor ATR BPN kelas 1 Kabupaten Bogor disambut baik oleh perwakilan organisasi masyarakat dan petani. Mereka melakukan syukuran dengan menyembelih 2 ekor kambing di depan kantor ATR BPN kelas 1 Kabupaten Bogor di Cibinong pada Senin 21 September. Aksi tersebut diinisiasi oleh Himpunan Petani dan Peternak Milenial Kabupaten Bogor dan Pemuda Lira Kabupaten Bogor yang selama ini merasa kecewa dengan pelayanan kantor tanah Kabupaten Bogor, khususnya dalam membela hak para petani mendapatkan akses tanah untuk bercocok tanam dan beternak yang sejatinya adalah menunjang ketahanan pangan. Ketua Himpunan Petani dan Peternak Milenial Kabupaten Bogor Yusuf Bahtiar berharap dari hasil OTT tersebut akan mengungkap sengkarut perizinan atas tanah yang selama ini terjadi di Kabupaten Bogor.
1: Selain syukuran itu ya tentunya kita mendukung dengan adanya kemarin dari KPK, dari kepolisian, teman-teman kepolisian, terus dari Kejaksaan Agung, kita mendukung penuh. Kabupaten Bogor, masyarakatnya mendukung penuh dengan kemarin terjadinya OTT sama penggeledahan di Kementerian ATR BPN. Kemarin kan teman-teman sendiri semua tahu kena OTT KPK dan lain sebagainya. Itu yang kita mewakili khususnya untuk di Bogor Selatan terkait konflik-konflik pertanahan kan belum tuntas gitu Bang. Biar cepat beres, nanti penggantinya pun jangan sampai terulang lagi seperti itu.
2: Tidak hanya persoalan kasus terhadap izin dan manipulasi pemanfaatan tanah oleh perusahaan pengembang properti besar Summarecon saja, Ketua Presidium Masyarakat Bogor Bersatu Oman Pribadi juga mempertanyakan kasus dugaan upah pungut di dalam tubuh Bapenda Kabupaten Bogor. Oman menilai jika barang bukti berupa uang hasil pungut sebesar 1,5 miliar rupiah sudah diamankan, lalu mengapa tidak dengan pelakunya?
3: Dalam ini Bapenda, Dispenda, kami kecewa. Logikanya, yang namanya sudah ada BB dengan nilai rupiah 1,5 miliar, kenapa sampai saat ini jadi pertanyaan belum jadi tersangka atau belum ada tersangka? Ada apa?
2: Selain aksi membakar sate, massa juga menyiapkan kain panjang berisi petisi mengutuk perbuatan korupsi yang dilakukan oleh sejumlah oknum, baik itu birokrat, swasta, dan unsur lainnya yang menimbulkan ketidakadilan dalam semangat reforma agraria negara yang semestinya berpihak pada masyarakat kecil, khususnya petani.
0: Ya, pendengar, kasus dugaan mafia tanah masih menjadi perhatian masyarakat di Bogor. Lalu, bagaimana pandangan warga mengenai persoalan tersebut? Dan juga apa yang perlu dilakukan untuk mencegah praktik serupa? Berikut rangkuman pendapat warga.
4: Menurut saya, maraknya mafia tanah ini sering kali saya dengar ya, terutama di Indonesia. Ya, maraknya mafia tanah ini menunjukkan bahwa perlindungan hak atas tanah masyarakat masih perlu diperkuat. Pemerintah seharusnya kayaknya gak cuma harus fokus kepada penindakan setelah kasus terjadi, tapi juga memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan supaya celah terjadinya mafia tanah itu semakin kecil. Harapannya pemerintah bisa memberikan kepastian hukum, mempercepat penegasan laporan masyarakat, dan menindak pelaku secara tegas serta transparan tanpa melihat latar belakang atau kekuasaannya.
5: Tentang banyak mafia tanah ini ya, justru kami sebagai masyarakat kecil, marak mafia tanah ini bikin was-was dan tentunya frustasi, apalagi mereka mengambil keuntungan besar kepada hak-hak masyarakat yang mungkin belum mencukupi ekonominya. Tanah yang dibeli dan kerja keras puluhan tahun bisa hilang begitu aja karena sertifikat palsu yang diberikan oleh mereka. Apalagi kalau mereka bekerja sama dengan orang-orang dalam yang punya kuasa, jadi kita susah untuk melakukan demonstrasi kepada mereka karena mereka punya orang-orang yang cukup kuat gitu. Kami rakyat kecil merasa kalah duluan karena tidak punya uang untuk melawan jaringan mereka yang kuat. Harapan kami kepada pemerintah hanya satu, tolong berikan perlindungan nyata dan bersihkan oknum BPN tanpa tebang pilih. Kami butuh sistem digitalisasi yang transparan dan bebas pungli agar kami bisa menjaga hak atas tanah kami dengan aman tanpa rasa takut.
6: Oke, soal mafia tanah ya, sampai hari ini isu ini itu tuh semakin transparan ya di antara kita, khususnya berkaitan dengan keberadaan kita nih sebagai rakyat. Gimana sih nasib aset kita ke depannya nanti? Apakah semua ini akan jadi parasit bagi kepemilikan kita nantinya? Menurut gua, ini jadi bukti bahwa adanya gap administrasi dalam pengawasan pertahanan. Rakyat ini rugi jelas ya. tapi kepercayaan publik lebih terdampak lagi in this economy. Saya nggak bisa jamin 100% baiknya gimana untuk sistemnya, tapi mungkin sedikit saran dari saya yang bukan ahlinya ini ya. Digitalisasi sertifikat gitu ya, dengan transparansi proses transformasi dan pengusutan tuntas oknum agar yang merasa terancam juga bisa dapat keamanan sebagai yang membayar pajak dan taat hukum gitu. Sebagaimana mestinya untuk sebuah seluruh lapisan.
0: Pendengar, praktek mafia tanah dalam pemanfaatan lahan untuk kepentingan komersial di Kabupaten Bogor semakin terkuak. Hampir seluruh unsur dari swasta dan juga pemerintah dalam perkara itu terlibat ya, dan juga menjadi tersangka di KPK. Seperti sorotan praktisi hukum dari Kantor Hukum 9 Bintang Anggi Triana Ismail SH. Berikut wawancara Yofri Haryadi.
7: Oke baik Kang, jadi kita harus sama-sama memahami terkait apa sih itu mafia tanah. Nah jadi mafia tanah itu berdasarkan pedoman teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Tata Ruang dan Pemanfaatan Tanah. Yang disebut dengan mafia tanah itu adalah orang perseorangan, kelompok atau badan hukum yang melakukan perbuatan dengan sengaja untuk melakukan kejahatan yang dapat menimbulkan dan menyebabkan terhambatnya pelaksanaan penanganan perkara pertanahan. Nah, di satu poin itu kita harus memahami, supaya kita nggak gagal paham terkait mafia tanah. Terkait operasi tangkap tangan yang terjadi di kantor pertanahan Kabupaten Bogor, itu sebetulnya menyisakan luka yang sangat mendalam bagi kita semua ya, warga Kabupaten Bogor khususnya. Mengingat hampir Kabupaten Bogor itu didominasi oleh tanah-tanah warga dan masyarakat yang tentunya dia akan bersinggungan dengan administrasi pertanahan. Nah, motif daripada para pelaku ini sudah jelas, untuk membahagiakan perut dan kolega-koleganya lah, sehingga terjadi perbuatan yang sengaja melawan hukum, khususnya tentang kepidanaan. Di mana unsur kepidanaannya? Jadi gini, kalau melihat daripada kronologi yang disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, ini kan bermula dari adanya pemohon, yaitu dari PT Sumarekon TBK yang diprakarsai oleh Presiden Direktur, yang dari awal dia memohon untuk melakukan sertifikasi hak guna bangunan. Padahal telah diketahui bahwa di atas lahan itu terdapat hak juga milik orang lain atau hak kepemilikan, yaitu warga setempat. Namun dengan niatan yang disengaja, yaitu memanipulasi data-data dan terkesan sudah terkooptasi dan juga telah adanya permufakatan. Jadi kalimat permufakatan itu berarti kejahatan ini dilakukan oleh lebih dari satu orang. Sehingga sangat wajar ketika KPK menggelandang lebih dari satu pelaku. Sebetulnya kalau mau dikembangkan perkara ini, bisa jadi lebih daripada yang hari ini ditetapkan sebagai tersangka. Kenapa saya bilang begitu? Karena persoalan tanah itu tidak bisa dipandang dari satu sudut saja. Oke, di sini kan ada aktor intelektual, ada pemohon, ada eksekutor, ada yang maintenance supaya perkara ini tidak menyebar dan tidak meledak di kemudian hari. Itu. Nah, makanya kami tuh masih memiliki harapan besar kepada KPK untuk bisa mengembangkan perkara ini. Tidak hanya sampai dengan penetapan tersangka kepada 8 orang ini, melainkan harus lebih. Ini bukan sekedar harapan, tapi berbicara fakta hukum, pasti akan terjadi lagi penetapan tersangka selain dari 8 orang ini. Jadi itu poin yang kedua. Terus yang ketiganya adalah, ketika berbicara sanksi apa sih yang pantas untuk dikenai terhadap para pelaku ini, kalau daripada fakta hukum terus kemudian dikaitkan dengan unsur-unsur pidana, itu banyak yang bisa kita terapkan terhadap perkara ini. Satu diantaranya yaitu mengenai KUHP baru ya. Di KUHP baru ini kita bisa menyentuh terkait tentang pasal ini ya. Pertama penyerobotan, terus kemudian mengubah dokumen dengan secara melawan hukum dan disengaja, yang kemudian menyebabkan kerugian terhadap hak-hak orang lain. Kalau dulu itu di pasal 385 ya, cuman sekarang diubah menjadi pasal 502 KUHP dengan ancaman pidana 5 tahun. Itu baru satu pasal aja, belum lagi pasal-pasal yang lain ya terkait penipuan dan lain sebagainya. Itu kalau diakumulasikan itu bisa lebih daripada 10 tahun penjara. Itu kalau sifatnya pribadi. Tapi jika itu terdapat keuangan negara, maka pelaku terancam sanksi pidana tambahan ya, yaitu subsidiarnya mengenai tindak pidana korupsi yang diatur di dalam pasal 1, 2, 3 dan seterusnya Undang-Undang nomor 3199 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, makanya kita bisa lihat dulu, karena kalau untuk mengomentari terkait OTT KPK ini tentunya pasti terdapat kerugian negara karena yang menangkap itu adalah KPK, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Artinya di sini sudah terendus dan terindikasi bahwa ada keuangan negara yang ditilap sama mereka. Itu sih poin pentingnya. Yang terakhir, apakah rezim Prabowo ini, pertanyaan yang serius dan tendensius, apakah pemerintahan atau rezim Prabowo ini mampu menegakkan reforma agraria sejati di negeri ini di tengah mafia hukum yang berkelindan dan seakan seolah disengaja diciptakan dan bahkan dirawat. Karena ini bukan lagi isu mafia tanah ini, melainkan sesuatu yang nyata yang sulit untuk ditangkis oleh fakta. Makanya, mampukah rezim Prabowo mengentaskan dan bahkan menghilangkan mafia-mafia tanah di bumi pertiwi ini? Paling itu sih pandangan saya, Kang, dari praktisi hukum.
0: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Subina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
8: Demikian tadi Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Bandung sore ini.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar, lagu dari Phantom tadi dengan judul Kasmaran ya, mengantarkan kita menuju menit 41 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Subina di sini dan juga ditemani rekan Johnson yang tugas dinas hari ini. Baik, pada situasi kondisi cuaca pada hari ini, pendengar ya, Selasa 22 September 2026 ini agak-agak mendung sore ini. Jadi ada baiknya mungkin kita segera mengecek jemuran-jemuran. Juga kalau yang hobi olahraga sore ini bisa juga lakukan indoor ya, dalam ruangan saja, senam begitu ataupun gerak-gerak ya. Biasanya juga mungkin ada beberapa di antara Anda yang memiliki treadmill di rumah, jadi bisa lari-lari santai di rumah dengan durasi ya sekitar 10 sampai 20 menit itu bisa cukup membakar kalori, Pak Garya. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di Radio Republik Indonesia, bisa play dengan Google, diketikkan pencariannya saja Radio Republik Indonesia Bandung, dan di situ bisa juga kirim-kirim salam mungkin ya pada kesempatan ini untuk siapa dan di mana gitu. Seperti di sini ada Neng Nani yang bergabung ya. Ini asal Pangalengan. Yang terkenal Pangalengan itu suasananya asri ya, dengan penuh kebun teh begitu. Lalu yang menjadi kenangan bagi saya itu adalah bakso-baksonya itu murah dan juga enak biasanya di Pangalengan itu. Terjangkau. Masih ada yang harganya 10.000, 15.000 itu baksonya besar-besar ya, urat gitu. Lalu kalau dibandingkan dengan di kota ini harganya berbeda jauh, bisa mencapai 15.000 lebih kalau di kota. Apalagi di saat perekonomian sekarang ini yang dengan harga-harganya yang cukup tinggi ya. Kita beri saja untuk Neng Nani di Bale Endah. Lagunya adalah dari Melly Goeslaw. Ini featuring bersama Erik ya. Dengan judul Ada Apa Dengan Cinta, pendengar. Untuk keluarganya dan juga untuk penyiar saja, katanya seperti itu. Tetap bersama kami di RRI Bandung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

daerah rawan bencana mengharuskan kita untuk meningkatkan mitigasi bencana demi meminimalisir dampak yang ditimbulkan akibat bencana. Salah satunya dengan menyiapkan tas siaga secara mandiri. Tas siaga berisi perlengkapan bertahan hidup selama 3 hari pertama kondisi darurat sampai pertolongan datang. Pilih tas yang kokoh dan kuat seperti ransel. Bila perlu, yang anti air dengan warna terang. Isilah dengan pakaian, uang tunai, dokumen penting, obat-obatan, sendok, garpu, pisau lipat, senter, tali, benang, jarum, serta makanan dan minuman dengan masa kadaluarsa yang panjang. Jangan lupa, simpanlah tas siaga ini di tempat yang mudah dijangkau, seperti di dekat pintu keluar. Pastikan seluruh keluarga tahu letak tas tersebut.

Pukul 17 pendengar lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Masih bersama Subihina ditemani rekan Johnson dan juga Yosef Muharram di sini atau di Strojek. Dan nanti akan kami hadirkan juga informasi bersama tim dari Bandung Kemensehatar yang akan melengkapi informasi Anda pada sore hari ini.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di sini ya. Buat pendengar yang sedang mengecek status bantuan sosial, sempat beredar tabel di media sosial yang menyebut pembagian desil kesejahteraan tahun 2026 cukup ditentukan dari jumlah penghasilan seseorang saja. Setelah Mamang cari, ternyata itu teh faktanya tidak tepat alias bohong. Karena Kemensos menjelaskan desil tidak ditentukan hanya dari satu angka pendapatan. Penilaiannya menggunakan sejumlah kondisi sosial ekonomi dan mengacu pada data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN. Begitu, jadi jangan langsung menyimpulkan status desil hanya dari tabel yang beredar di media sosial saja. Untuk mengecek informasi Bansos, gunakan kanal resmi Kemensos atau cek Bansos. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun saja ya. Bikin sambal pakai terasi.
2: Cakep.
1: Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.
3: Bandung sore ini.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Bandung sore ini.
1: Saat bencana terjadi, anak-anak perlu mengetahui apa yang harus dilakukan agar tetap aman. Panik dan kebingungan bisa memperbesar resiko, namun dengan pengetahuan sederhana, anak dapat melindungi dirinya. Ada beberapa langkah sederhana tanggap bencana yang perlu dikenalkan kepada anak-anak sejak dini. Pertama, ajarkan anak mengenali tanda bencana, seperti gempa, banjir, atau kebakaran, dan memahami bahwa mereka harus tetap tenang. Kedua, ajarkan anak jalur evakuasi dan titik kumpul di rumah atau sekolah. Pastikan mereka tahu kemana harus pergi saat kondisi darurat terjadi. Ketiga, latihkan cara melindungi diri, seperti berlindung di bawah meja saat gempa atau menjauh dari aliran air saat banjir. Keempat, ajarkan anak untuk segera mencari orang dewasa atau petugas jika terpisah dari keluarga. Pastikan anak menghafal nama orang tua dan nomor darurat. Dengan edukasi yang tepat, anak-anak dapat lebih siap dan aman saat bencana terjadi. Anak siap, keluarga lebih tenang, bencana bisa dihadapi bersama.
2: RRI Bandung 97,6 FM Pendengar masih bersama Subina dan waktu di studio menunjukkan pukul 17:27 waktu Indonesia Barat. Masih ditemani rekan Jansen di sini dan kami informasikan Radio Republik Indonesia Bandung akan mengumandangkan azan maghrib nanti pukul 17:53 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Anda akan mengikuti inspirasi hari ini bersama narasumber kami ada Ustadz Saifuddin LCMAG dengan topik tentang salat. Pendengar, tetap bersama kami di RRI Bandung.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala ali wa sahbi ajma'in wa ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang disyariatkan kepada hamba-hambanya adalah salat. Salat merupakan salah satu alat komunikasi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghubungkan seorang hamba kepada Allah yaitu dengan beribadah yang disebut dengan salat. Oleh karenanya, salat adalah salah satu ibadah yang tidak mungkin ditinggalkan seorang hamba ketika napas masih terkandung badan, ketika jiwa masih ada di dalam raga, ketika seseorang masih hidup di dunia ini, maka sholat tidak pernah gugur. Sholat selalu harus dilaksanakan dalam keadaan apapun. Oleh karenanya Allah berikan berbagai keringanan tata cara sholat sehingga seorang bisa melaksanakan sholat kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun keadaannya. Ini menunjukkan begitu pentingnya perintah sholat itu. Bahkan di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Maka kalian mintalah pertolongan kepada Allah melalui sabar dan sholat. Dan sungguh sholat itu sangat berat, lakabirah illa 'alal khashi'in, melainkan bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa mereka orang yang khusyuk? Alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mereka-mereka adalah orang-orang yang annahum mulaku rabbihim, yadunnuna annahum mulaku rabbihim, yakin bahwa dirinya sedang bertemu kepada Allah SWT, dengan Allah SWT, sedang berhadapan dengan Allah SWT, atau kelak dia akan berhadapan dengan Allah SWT. Dan sungguh mereka pasti akan kembali kepada Allah SWT. Selain itu juga di sebuah ayat Allah SWT juga berfirman menunjukkan bagaimana kelak di hari akhir akan diperintahkan untuk bersujud, untuk beribadah kepada Allah, untuk bersujud. Namun pada saat itu banyak dari kalangan manusia, fala yastati'un, mereka tidak akan mampu untuk bersujud. Kenapa? Karena ketika di dunia mereka tidak melakukan sujud, sehingga di akhirat mereka pun tidak bisa melakukannya. Oleh karena itu, sholat merupakan ibadah yang sangat penting yang harus diperhatikan setiap muslim, setiap mukmin. Bahkan kelak di hari akhir, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama kali kelak akan dihisab, akan diadili, akan dipertanyakan, yaitu as-shalah, salat. Karena salat merupakan perintah yang amat penting bagi seorang hamba. Oleh sebab itu, ketika seseorang melaksanakan salat dengan benar, dengan baik, dengan khusyuk, dengan sesungguh-sungguhnya, sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, shallu kama raaitumuni usolli, salatlah sebagaimana kalian melihatku bagaimana tata cara salat, bagaimana aku salat. Maka jika itu dilakukan, Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada al-musallin, al-musalliyat, kepada setiap mukmin muslim, muslimat, mukminat yang melaksanakan salat, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah anil fahsya'i wal munkar, dari fahsya dan munkar. Salat akan menjadi perisai, akan menjadi penghalang, pencegah dari perbuatan-perbuatan buruk. Fahsya, perbuatan keji, perbuatan menyimpang, perbuatan kejahatan, wal munkar, dan perbuatan-perbuatan munkar, perbuatan, perilaku-perilaku yang buruk, perilaku-perilaku yang keluar dari garis-garis kebenaran, yaitu dengan sholat. Itu semua jika sholat itu dilakukan dengan sesungguh-sungguhnya. Sebaliknya,
ketika sholat itu dilakukan tanpa dengan sungguh-sungguh, bahkan solu ketika mereka sholat kusala dengan cara bermalas-malasan, bahkan lalai, terkadang dilalaikan oleh urusan-urusan duniawi, maka apa yang ditegaskan oleh Allah di dalam surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin, celaka, ada yang celaka dari golongan orang-orang yang sholat. Fawailul lil musallin, siapa mereka? Alladhinahum an sholatihim sahun, mereka adalah orang-orang yang an dari sholatihim, sholat-sholat mereka, sahun, mereka lalai, mereka lupa, mereka menganggap remeh, menganggap enteng, bahkan mereka sering meninggalkannya dengan sengaja atau dilalaikan karena urusan-urusan yang lainnya, memprioritaskan urusan-urusan yang lain sehingga sholat dianggap sesuatu yang tidak penting. Maka akibatnya adalah fawail, mereka akan mendapatkan wail, neraka wail atau kecelakaan baik di dunia maupun di akhirat. Oleh sebab itu sholat harus sangat diperhatikan bagi setiap muslim sejak dini, oleh karena Nabi menganjurkan anak usia 7 tahun pun harus diajarkan sholat, bahkan kalau tidak mau bisa diberikan pelajaran dengan pukulan yang mendidik. Mudah-mudahan kita diberikan bimbingan oleh Allah sehingga bisa memperbaiki sholat kita, disiplin, dan sholat-sholat kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Apabila seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya, kecuali dari tiga perkara, yaitu sedekah jariah atau wakaf, ilmu pengetahuan, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini terhadap cuaca ekstrim di akhir tahun. Kita harus waspada dengan berbagai potensi penyakit penyerta yang terjadi saat musim hujan berlangsung, demam berdarah, dengue leptospirosis, infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, penyakit kulit, penyakit pencernaan. Tips sehat selama musim hujan, menggunakan pakaian hangat, sedia payung atau jas hujan ketika hendak beraktivitas di luar ruangan, menjaga kebersihan rumah dan berbagai tempat lainnya yang dimungkinkan menjadi sarang perkembangan nyamuk, mengonsumsi makanan yang bergizi, dan rutin mengonsumsi vitamin, mandi setelah kehujanan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta bersegera untuk melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala penyakit.

0: Pendengar, kembali terjadi penebangan pohon di depan lapang padel Jalan Muhammad Toha Kota Bandung. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 kembali sudah terhubung bersama Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPKP Kota Bandung, Lutfi Firdaus ST MS.
1: Ya, yang pertama kami tentunya sangat prihatin lah. Saya pikir kan saat ini kan kondisi penebangan liar tuh sangat masif. Ada sekitar 46-45 sekian rekap kami tuh selama Januari sampai bulan September ini. Saya pikir penebangan-penebangan pohon itu terjadi di ruang-ruang publik yang ada alih fungsi di situ. Kami terus berkoordinasi sih dengan Satpol PP, dengan kewilayahan gitu ya, dengan aparat-aparat terkait kondisi di lapangan dari penebangan pohon ini. Yang pertama kami sampaikan kan 2025 bulan November kemarin Pak Gubernur itu sudah mengeluarkan moratorium ya teh, nomor 173 tuh. Ada moratorium penebangan pohon di area penggunaan dan kawasan hutan ya, termasuk di ruas-ruas jalan Kota Bandung. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak provinsi, dengan Disperkim, kepala dinasnya waktu itu, bahwa sebetulnya kegiatan penebangan itu hanya dibatasi dalam kondisi tertentu teh. Misalkan nih pohon itu mau tumbang, membahayakan, itu boleh ada penebangan kalau mitigasi bencana dan lain-lain. Tapi kalau misalkan untuk kepentingan hal yang saya pikir mungkin, maaf ya, akses jalan segala macam, kan tidak diperkenankan. Mereka harus menyesuaikan posisi pohon di trotoar. Pemerintah Kota Bandung tidak mengeluarkan izin penebangan pohon seperti itu teh. Kota Bandung ada aset pemerintah provinsi juga, ada aset pemerintahan nasional juga seperti itu. Jadi tidak boleh Pak menebang pohon di aset pemerintah. Kalau di lahan pribadi mah ya silakan saja. Kami kalau misalkan ada pohon yang ditebang yang pohon penebangan ilegal itu, kami membuat surat tuh melaporkan ke Satpol PP, nanti Satpol PP yang menindaklanjut. Atau misalkan aparat kewilayahan melaporkan ke Satpol PP, bisa seperti itu. Atau misalkan kejadian selanjutnya sebelumnya Pak, masyarakat melaporkan langsung ke Satpol PP, bisa juga nanti Satpol PP berkomunikasi dengan kami. Ya sebenarnya langkah sederhana sebetulnya tinggal sampaikan saja ke Pak RT, ke Pak Lurah, ke Pak Camat ya. Mereka sudah paham sebetulnya. Dulu tuh satu tahun ya pohon yang tumbang puting beliung tuh sekitar 30-25 gitu satu tahun. Nah kemarin satu hari bisa 100 pohon yang tumbang seperti itu. Nah itu kenapa? Karena ada namanya microclimate change. Kita saling menjaga lah soal masalah lingkungan hidup itu sama pohon gitu teh ya. Sama hal yang lainnya seperti itu. Jadi kami sampaikan sekali lagi sangat prihatin lah soal masalah penebangan masih terjadi. Jadi saya pikir tekanan perkotaan jangan sampai merusak vegetasi sekitar.
2: Bandung sore ini.

0: Mama, aku mau teh manis lagi.
1: Eits, jangan atuh. Kalau kebanyakan gula, nanti kamu bisa sakit. Kalau gizimu tidak seimbang, kamu bisa beresiko stunting, nak.
2: Betul, Pisan. Stunting itu bukan cuma tubuh jadi pendek, tapi bisa bikin kamu sulit belajar dan gampang sakit.
0: Terus gimana biar aku gak stunting?
1: Kita atur makan sama-sama ya. Gula cukup 4 sendok makan sehari, garam 1 sendok teh, dan minyak 5 sendok makan per hari. Kalau dibatasi, bisa menjaga tubuhmu tetap sehat dan kuat. Tubuhmu perlu makanan bergizi supaya bisa tumbuh tinggi dan kuat.
0: Tapi aku suka gorengan.
2: Sesekali boleh, tapi lebih baik banyak makan buah dan sayur. Ayo, kamu pasti bisa, nak. Tenang saja, Mama dan Papa akan selalu teman.
3: Wargi Bandung, cegah stunting sejak dini dengan mengatur konsumsi gula, garam, dan lemak pada anak. Anak sehat, masa depan cerah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Balai Besar POM di Bandung. Jangan percaya kata orang, pastikan kata BPOM.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Lagu Sunda heula yuk ah.

0: Pernahkah Anda bertanya, bagaimana abu vulkanik Gunung Anak Krakatau bisa sampai ke wilayah Jawa Barat? Padahal, secara geografis, Gunung Anak Krakatau berada di Selat Sunda yang jaraknya tergolong jauh. Jawabannya terletak pada dinamika angin di atmosfer. Saat erupsi terjadi, material abu vulkanik terlontar hingga ketinggian tertentu dan masuk ke lapisan udara yang aktif. Disinilah angin bekerja sebagai pembawa utama. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebaran abu vulkanik dari aktivitas Gunung Anak Krakatau tercatat mampu melingkupi wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, hingga sebagian Bengkulu. Hal ini membuktikan bahwa jarak geografis bukanlah satu-satunya penentu jangkauan sebaran abu. Arah dan kecepatan angin di lapisan atmosfer atas memegang kendali penuh menentukan kemana material erupsi tersebut akan terbawa. Oleh karena itu, pemantauan arah angin selalu menjadi informasi krusial dalam mitigasi dampak bencana bagi masyarakat luas.
1: Selamat Hari Radio ke-81, radio ada di hati kita dan akan senantiasa ada di hati kita untuk menambah informasi yang menajamkan kemampuan storytelling kita untuk meningkatkan kompetensi kita semua agar kita bisa melaksanakan berbagai tugas ya di berbagai profesi dengan baik, dengan optimal seperti yang saya sampaikan. Kunci utama masa depan adalah penguasaan informasi dan kemampuan storytelling, dan itu bisa diasah melalui media radio. Himbauan kepada masyarakat luas, yuk kita manfaatkan radio. Tentu itu semata-mata untuk meningkatkan pengetahuan, ya kompetensi penguasaan informasi dan tadi kemampuan storytelling kita semua, termasuk anak-anak muda ya. Pokoknya lain lah mendengar lagu dari radio misalnya, mendengar berita dari radio ya, karena radio itu apa, mendengar ya, otomatis bisa memantik apa imajinasi, itu kelebihannya.

0: juga sih sebetulnya. Pada saat muka kita tiba-tiba lumpuh sebelah nih, itu datangnya biasanya tiba-tiba. Senyum miring, tutup mata yang sebelah
1: nggak
0: bisa nutup. Mata berair, ngiler terus keluar cairan nggak sengaja. Pada saat seperti itu ya kita jangan panik. Tenang, kita harus cari penyebabnya itu dari mana. Paling sering biasanya sih karena radang, terus karena infeksi. Ibu-ibu hamil, terutama kehamilan yang udah trimester ketiga, udah hamil besar. Karena paparan udara dingin itu juga bisa. Jadi untuk melpasi itu ada golden period. Okay. Ada masa tenggang kali ya, waktu emas di mana menangani, kalau bisa jangan lewat dari waktu itu, okay. Yaitu ada 72 jam, jadi sekitar 3 hari. Apakah lengan, badan ya, badan sebelah itu apakah dia ikut lemah, itu apakah ada pusing vertigo, apakah ada sakit kepala, apabila tidak ada gejala yang di luar wajah ini ya, nggak ada gejala yang lain, hanya di wajah aja gejalanya, berarti ada golden period 3 hari. Kompres-kompres anget aja dulu, kalau nggak pijat ringan, maksudnya pijat ringan di sini, kita usap aja di daerah yang yang lumpuh. Nah, tapi apabila ada gejala yang lain tadi yang sakit kepala, pusing dan lain sebagainya, itu harus segera mencari pengobatan ke spesialis saraf sih, atau enggak ke IGD. Boleh enggak masalah, yang penting ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Nah, ke sana karena dikhawatirkan dengan adanya gejala-gejala di luar wajah itu ada gangguan di sistem saraf pusat, tetap harus jaga kondisi badan, perkuat stamina, jaga daya tahan tubuh jangan sampai turun. Kita jaga badan kita betul-betul fit, betul-betul kuat. Jangan stres, jangan begadang. Makan juga tetap harus gizi seimbang.
2: Bandung sore ini.

0: Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang tergurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting. Yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
1: Kita akan informasi lain, saudara, peran radio komunikasi mendukung dalam penanggulangan bencana.
2: Bandung sore ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garment, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan.
2: Bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI telah diselesaikan pemerintah. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 22 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri kabinet merah putih membahas perkembangan industri tekstil di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, salah satu instruksi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah agar Bea Cukai segera menertibkan bulk press baik pakaian, sepatu dan tas bekas asal luar negeri atau impor. Keberadaan bulk press dianggap mengganggu industri garmen dan tekstil di tanah air. Hal itu disampaikan Menteri Erlangga kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas sore tadi.
1: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garment, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan. Karena hal ini sangat mengganggu produsen-produsen garment di dalam negeri.
3: Sementara itu, Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Jaka Budi Utama mengatakan pihaknya akan menambah personel di lapangan dan memperkuat satuan tugas atau satgas. Wilayah paling krusial adalah Selat Malaka.
4: Memperketat perbatasan dan wilayah pesisir. Dari penyelundupan barang-barang ilegal maupun barang-barang yang dilarang. Apa aja Pak? Akhir-akhir ya, narkoba, bulk press dan sebagainya yang bentuknya terlarang. Strateginya pasti nambah ini apa namanya? Nambah peralatan, kemudian satgas di perketat ya di sepanjang Selat Malaka. Kan kita ada pangkalan sarana operasi, kan di situ kita ada beberapa, ada sekitar hampir 100 lebih kapal ya, nanti kita akan berdayakan semua.
3: Menteri Erlangga menjelaskan pertumbuhan ekonomi industri tekstil dan produk tekstil atau TPT sebesar 5,6% dan industri barang kulit serta alas kaki 8,25%. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
5: Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berhasil menuntaskan pelunasan utang BLBI dalam penanganan krisis ekonomi tahun 1997-1998 dalam konferensi pers pengumuman secara resmi yang digelar di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Menkeu menuturkan bahwa utang pemerintah sebesar 218,3 triliun rupiah tersebut telah dilunasi dengan menggunakan skema penerimaan negara bukan pajak PNBP. Suhasil menjelaskan PNBP tersebut diperoleh dari hasil surplus yang dialami Bank Indonesia atau BI. Dari surplus tersebutlah diungkapkan suhasil menjadi pembayaran akhir yang dibayarkan pemerintah terhadap BI pada 24 Agustus kemarin sebagai pelunasan penuh utang pemerintah kepada BI.
2: Yaitu ada ketentuannya berapa besar, itu diserahkan kepada kas negara dan kami mencatat sebagai penerimaan negara bukan pajak. Nah, penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari surplus BI seperti ini itu digunakan untuk membayar utang yang dibuat ketika penanganan krisis dulu itu. Nah, utang yang obligasi yang 218,3 triliun itu dibayar sudah selesai. Sudah tuntas kita bayar. Dengan demikian, kita betul-betul menutup lembaran sejarah penerbitan obligasi penanganan krisis tahun 1997-98 yang diselesaikan di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto.
5: Di sisi lain, dalam kesempatan terpisah, pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede menuturkan pelunasan utang obligasi BLBI yang dilakukan pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap sektor keuangan perbankan. Meski demikian, dalam pesan suaranya yang diterima Pro 3 RRI, Joshua Pardede menyebut bahwa pelunasan ini hanya akan memberikan dampak terbatas terhadap kondisi perbankan di Indonesia.
6: Manfaat ekonominya lebih bersifat struktural. Pemerintah mengakhiri sisa kewajiban lama, neraca negara menjadi lebih sederhana, dan biaya fiskal dari instrumen tersebut tidak lagi berlanjut. Dari perspektif kepercayaan, ini juga menunjukkan bahwa biaya penanganan krisis pada akhirnya dapat diselesaikan melalui proses kelembagaan. Namun kondisi industri perbankan sekarang jauh lebih ditentukan oleh permodalan, kualitas kredit, likuiditas, dan kemampuan intermediasi.
5: Sementara itu, lebih lanjut pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede turut menegaskan bahwa meski telah dinyatakan lunas, namun hak tagih negara dapat terus dilanjutkan sebagai bagian dari aset negara. Namun diungkapkannya dalam pelaksanaan hak tagih tersebut, pemerintah dilakukan melakukan penagihan secara tepat dan transparan untuk memberikan efektivitas hasil penagihan terhadap penggunaan anggaran negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ia adalah proses penagihan harus transparan dan berbasis nilai ekonomi agar setiap aset yang dipulihkan benar-benar memberikan hasil maksimal bagi negara.
0: Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian menegaskan perang melawan impor pangan ilegal, utamanya beras, karena merugikan ekonomi dan membahayakan kesehatan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
7: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan.
8: Jajaran Bea Cukai untuk terus meningkatkan pengawasan guna mencegah terjadinya impor beras ilegal. Karena beras impor ilegal tidak terjamin kualitas maupun keamanannya. Berbeda dengan beras yang diproduksi dalam negeri yang sudah diatur tata kelolanya agar aman dikonsumsi masyarakat. Menteri Keuangan Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers penindakan impor beras, garam, dan pakaian bekas ilegal di kantor pusat Bea Cukai di Jakarta hari ini.
7: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan penyimpanannya, pengirimannya, pengepakannya, dan bagaimana kualitas beras tersebut. Kita tidak bisa pertanggungjawabkan. Kalau beras yang diproduksi di dalam negeri, ada tata kelolanya, ada impornya, ada jualnya, ada bulog, ada Kementerian Pertanian yang membuat kebijakan, dan itu menjadi bagian dari yang kita kerjakan untuk seluruh masyarakat menjamin bahwa beras yang ada diproduksi dalam negeri diproduksi dengan produktivitas yang baik dan higienis dan penyimpanan sampai dengan penjualannya.
8: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas Andi Amran Sulaiman menyebut impor beras ilegal sudah keterlaluan karena telah terjadi berulang kali. Menurut Amran, impor pangan ilegal sekecil apapun akan berdampak besar bukan hanya merugikan negara, tetapi juga petani dan masyarakat. Amran mencontohkan kasus impor daging ilegal yang merugikan petani hingga puluhan triliun rupiah. Biaya cukai Kementerian Keuangan sepanjang bulan Agustus hingga September 2026 berhasil membongkar impor beras dan garam ilegal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan kawasan Berikat, Bogor, Jawa Barat. Dalam pengungkapan di Pelabuhan Tanjung Perak ditemukan lebih dari 200 ribu kilogram beras dan 211 ribu kilogram garam yang diimpor secara ilegal, nilainya mencapai 7,85 miliar rupiah. Sedangkan di kawasan Berikat Bogor, Bea Cukai menemukan lebih dari 194 ribu kilogram beras dan 225 kilogram yang diduga garam dan diimpor secara ilegal senilai 8 miliar rupiah. Bea Cukai saat ini masih terus melakukan penelitian atas beras dan garam impor ilegal tersebut untuk penanganan kasusnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan penggeledahan di Kabupaten Bogor untuk penguatan bukti atas dugaan suap pengurusan hak guna bangunan serta dugaan penerimaan lainnya. Yofri Haryadi menyampaikan laporannya.
9: Setelah kedatangannya di kantor BPN kelas 1 Kabupaten Bogor di Cibinong pada sore hingga malam hari beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor PT Sumarekon Agung TBK di wilayah Kecamatan Sukaraja. Kedatangan para penyidik KPK tersebut adalah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Sumarekon Agung TBK serta dugaan penerimaan lain terkait layanan pertanahan di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan untuk menguatkan bukti dugaan suap yang sudah ditemukan sebelumnya.
10: Jadi kembali melakukan kegiatan penggeledahan, penyidik menggeledah di salah satu kantor PT Sumarekon yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bogor. Tentunya penggeledahan ini juga berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara ini, adanya dugaan suap yang dilakukan oleh PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kanta Bogor, berkaitan dengan pembukaan blokir atas sebagian tanah yang masih terjadi sengketa antara PT Sumarekon dengan para warga.
9: Proses penggeledahan masih berlangsung dan KPK belum memerinci barang bukti yang ditemukan yang berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara, yakni dugaan suap yang dilakukan PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantor Tanah Kabupaten Bogor. Berbagai spekulasi pun mengarah kepada nama pimpinan daerah yang dalam waktu beberapa pekan terakhir mengadakan pertemuan berkaitan dengan izin pemanfaatan lahan. Hal itu pun akhirnya ditepis Bupati Bogor Rudi Susmanto yang menurutnya penanganan izin lahan yang sedang ditangani saat itu adalah lahan PT BSS, tidak ada kaitannya dengan Sumarekon.
11: Yang berada di wilayah BSS, tidak berada di wilayah Sumarekon. Tapi kalau kemarin atau kemarinnya atau sebulan yang lalu tidak ada. Kami 9 hari di TPA Galuga, pengumpan-pengumpan.
12: Artinya isinya tidak benar ya Pak?
11: Saya pastikan kalau rapat yang sehari, dua hari, bahkan seminggu yang lalu, kalau saya pribadi tidak ada, yang lain nggak tahu. Kalau saya pribadi tidak.
9: Senin siang di halaman kantor ATR BPN Kabupaten Bogor di Cibinong berlangsung aksi kampanye mengutuk perbuatan korupsi yang terjadi di Kabupaten Bogor, khususnya yang melibatkan urusan mafia tanah. Warga dan pegiat anti korupsi membubuhkan tanda tangan pada kain panjang sebagai petisi dan mengutuk praktek korupsi di Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi awal musim hujan akan mundur dibandingkan tahun lalu. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
13: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia mengalami awal musim hujan 2026-2027 lebih lambat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika iklim termasuk fenomena El Nino yang berdampak terhadap pola hujan di sejumlah wilayah. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani dalam keterangan persnya di kantor BMKG hari ini menegaskan sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, di mana sifat musim hujan diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologis, di mana kondisi ini diharapkan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah antisipasi dan strategi adaptasi, terutama pada sektor yang sensitif terhadap variabilitas iklim seperti pangan, sumber daya air, energi, lingkungan, kebencanaan, dan kesehatan.
14: Menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan yang lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya. Disertai dengan sifat musim hujan yang diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologisnya.
13: Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluakan menegaskan dampak El Nino terhadap curah hujan berbeda antar wilayah, di mana wilayah yang mengalami pengurangan hujan dan wilayah dengan curah hujan lebih banyak juga memiliki waktu kejadian yang berbeda. Arda Sena menyebut sejumlah wilayah Indonesia saat ini mengalami hari tanpa hujan hingga 60 hari, di mana kondisi tersebut tersebar di 25 provinsi, dengan periode hari tanpa hujan terpanjang mencapai 130 hari di Bantul, Yogyakarta.
15: Awal musim hujan selalu tidak terjadi secara bersamaan. Sebagian besar wilayah Indonesia yang diprediksi memasuki musim hujan pada bulan November dan Desember 2026.
13: Sementara itu, El Nino menyebabkan kemarau di beberapa zona musim yang secara klimatologis sebenarnya memiliki musim hujan sepanjang tahun, di mana Indonesia memiliki 110 zona musim atau sekitar 33% luas daratan yang karakternya musim hujan sepanjang tahun. Namun, pada tahun 2026, sebanyak 98 zona musim mengalami musim kemarau akibat anomali hujan yang lebih rendah karena El Nino. Arda Sena juga menegaskan, awal musim hujan tidak terjadi secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagian wilayah diprediksi memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026, di mana pada November 2026 sebanyak 185 zona musim diprediksi memasuki musim hujan. Sementara itu, BMKG juga mengingatkan masyarakat harus mewaspadai periode masuknya awal musim hujan yang berdekatan dengan puncak musim hujan, di mana kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Malaysia dan Indonesia menggelar penyelenggaraan forum akademik bertajuk KRAKS Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 yang berlangsung di Jakarta dengan mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
16: At KRAKS, we believe that education ultimately prepares not simply for
17: Malaysia dan Indonesia menggelar forum akademik bertajuk KRAKS Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 pada hari ini di Jakarta. Forum yang diselenggarakan KRAKS Institute ini mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Ketua KRAKS Institute, Raja Muzaffar, mengatakan, pertemuan ini tidak sekedar menjadi dialog antar lembaga, melainkan berfokus pada bagaimana universitas dapat bekerja sama. Kemudian untuk memperluas akses ke pendidikan pasca sarjana berkualitas, khususnya bagi para profesional bekerja yang membutuhkan jalur pembelajaran fleksibel dan relevan dengan industri.
18: We have the ability to build something.
19: Kita memiliki kemampuan untuk membangun sesuatu yang bersifat regional, sesuatu yang mempertemukan berbagai institusi dari kedua negara. mengembangkan kemitraan akademik yang lebih kuat, memperluas kolaborasi penelitian, serta menciptakan jalur studi pasca sarjana yang lebih bermakna. Namun, ekosistem tanpa batas haruslah bermakna lebih dari sekadar penghapusan batasan geografis.
17: Pada kesempatan yang sama, bakal Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Muzaffar Shah bin Mustafa, menyatakan forum akademik yang diselenggarakan Crux Institute diharapkan akan mendorong kemitraan yang bermakna, substantif, dan berkelanjutan antara Indonesia dan Malaysia.
20: Education ini merupakan satu aspek yang penting antara hubungan Malaysia dan Indonesia. Bukan kita lihat sekarang ini antara hubungan antara rakyat sangat akrab. Bidang pengajian dan pelajaran ini juga merupakan satu yang dapat melengkapkan kita punya hubungan kekeluargaan.
17: Sementara salah satu sorotan utama dalam forum ini adalah pertukaran perjanjian kerjasama antara Crux Institute dengan 5 universitas di Indonesia, di antaranya dengan Universitas Esa Unggul dan Universitas Teknologi Bandung. Perjanjian tersebut bertujuan untuk membangun landasan bagi kelanjutan studi pasca sarjana, penelitian kolaboratif, pertukaran akademik dan pengembangan profesional, serta keterlibatan kelembagaan yang lebih erat dengan berpengaruh.

0: Ya, pendengar, kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari apabila Amerika Serikat mengambil langkah terlebih dahulu untuk meredakan tekanan militer. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tawaran tersebut merupakan itikad baik dari Iran untuk memulai kembali perundingan dengan Amerika Serikat guna mewujudkan berakhirnya permusuhan secara permanen kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional dan bertekad membawa skuad asuhannya meraih kemenangan saat mereka menjamu Belgia yang tengah perkasa di laga pertama UEFA Nations League 2026-2027. Laporannya bersama dengan Nur Diansa.
1: Per la scomparsa di un mito come Sandro.
2: Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional sepak bola Italia. Ia akan memimpin tim berjuluk Gli Azzurri untuk menjalani UEFA Nations League 2026-2027. Setidaknya, pelatih berkebangsaan Italia itu telah memanggil 34 pemain dari berbagai klub untuk memperkuat skuad Azzurri binaannya. Di antara pemain tersebut, nama-nama seperti Gianluigi Donnarumma dari Manchester City, Riccardo Calafiori dari Arsenal, David Fratezzi dari Lazio, dan Samuele Inacio dari Borussia Dortmund dipastikan akan memperkuat Italia. Para pemain Italia telah berlatih sejak kemarin di Coverciano, Florence untuk mempersiapkan diri di laga pertama menjamu tim nasional Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mancini mengatakan bahwa untuk bisa meraih kemenangan, seorang pelatih membutuhkan pemain yang bermain baik dan menikmati permainannya.
1: Credo che sia la cosa più bella che ci possa essere.
2: Senang rasanya bisa kembali. Kini kami harus mengembalikan tim nasional ke posisi yang seharusnya mereka tempati. Saya di sini untuk menang dan saya yakin kami akan menikmati momen-momen hebat. Untuk menang, Anda membutuhkan tim yang bermain baik, menikmati permainannya, dan setiap kali berkumpul ingin mencapai sesuatu yang penting. Yang terpenting, kami harus menikmati permainan ini. Jika Anda tidak menikmati olahraga, Anda tidak akan bisa mencapai hasil tertentu. Kami beruntung karena pekerjaan kami adalah passion kami. Di sisi lain, pelatih kepala si Setan Merah Belgia, Mark Van Bommel, memanggil 28 pemain terbaik untuk memperkuat skuadnya. Nama-nama seperti Sam Lemans dari Manchester United, Conny De Winter dari AC Milan, Kevin De Bruyne dari Napoli, Romelu Lukaku dari Fenerbahce siap memperkuat Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mark Van Bommel mengatakan bahwa diperlukan latihan yang berbeda di setiap harinya, terlebih menurutnya saat menghadapi Italia dengan pelatih terbarunya.
3: Dus daar moet je de groep al differentiëren. Op dinsdag heb je.
2: Kalian harus bisa membedakan kelompoknya. Pada hari Selasa ada sesi latihan. Pada hari Rabu saya ingin melatih secara taktis. Pada hari Selasa saya ingin melatih sesuai dengan konsep yang ada. Kami akan bertanding di Italia bersama pelatih baru. Kami tidak tahu apa-apa tentangnya, tapi kami sudah melihat seluruh karirnya. Formasi 5-3-2, 4-3-3. Sulit untuk mengetahuinya. Namun kami akan berusaha. Itulah mengapa kami akan mempersiapkan squad secepat mungkin karena waktu untuk berlatih tidaklah banyak.
3: Zo snel mogelijk prepareren.
2: Laga pertama UEFA Nations League A antara tim nasional Italia menghadapi Belgia ini akan berlangsung di markas AS Roma, Stadio Olimpico Roma, Italia pada hari Sabtu mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih terkait dari kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia menggelar latihan perdana jelang keikutsertaan di turnamen FIFA ASEAN 2026. Niar Abdul Itoldi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, di mana tepatnya beberapa saat yang lalu baru saja berakhir sesi latihan perdana dari Timnas Indonesia jelang persiapan menghadapi atau mengikuti ajang FIFA ASEAN 2026 yang dijadwalkan akan mulai bergulir pada tanggal 24 hingga 6 Oktober mendatang. Dan Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan mulai menjalani pertandingan pertama mereka di tanggal 25 September mendatang. Pada latihan perdana hari ini, hampir semua pemain yang dipanggil itu sudah ada di atau sudah bergabung dengan latihan pada hari ini. Di antaranya dari 23 pemain yang dipanggil, ada beberapa perubahan. Memang ada sejumlah pemain yang kemudian dipulangkan ataupun ada pun tidak ikut bergabung pada latihan kali ini, dan beberapa memang belum bergabung. Dari total 23, ada 21 pemain yang sudah hadir di lapangan. Di antaranya seperti beberapa pemain seperti Kevin Dix, kemudian juga ada Ragnar Oratmangun, Tom Hay, dan para pemain lainnya yang memang tergabung dalam 21 daftar pemain yang telah bergabung ataupun telah datang sesuai dengan panggilan. Di antaranya juga beberapa pemain dari seperti beberapa kiper seperti Martin Paz dari Ajax Amsterdam, kemudian juga Emil Audero yang baru saja bergabung dengan Rayo Vallecano di Liga Spanyol, dan mereka akan menjalani latihan perdananya pada sore hari tadi atau sore tadi di Stadion Madya Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dan Indonesia sendiri, pendengar, sebagaimana yang diketahui, pada pemanggilan ataupun pada turnamen kali ini tergabung di grup A pada divisi 1 untuk FIFA ASEAN yang diketahui diikuti oleh 14 negara. 11 negara ASEAN dan 3 negara undangan, diantaranya itu Pakistan, Bangladesh, dan juga Hong Kong. Dan untuk divisi 1 ini 8 tim akan bermain di Indonesia dan tergabung atau dipecah ke dalam 2 grup, di mana 4 tim akan bermain di grup A yang akan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, sementara grup B akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan di grup A sendiri, Indonesia sebagai tuan rumah akan tergabung bersama dengan Singapura, Malaysia, dan juga Bangladesh. Indonesia akan menjalani laga ataupun pertandingan pertama menghadapi Singapura yang akan digelar pada tanggal 25, kemudian dilanjutkan 3 hari berselang menghadapi Malaysia, dan nanti di pertandingan ketiga penyisian grup menghadapi Bangladesh. Dan pendengar, demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan. Nantinya akan kami sampaikan lagi informasi terupdate ya. Dan sebagaimana yang kami sampaikan, nanti Indonesia akan menjalani latihan atau menjalani pertandingan pertama mereka tanggal 25 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dari Senayan, Mirabdul Itoldi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya Andre Ardian yang akan menemani Anda di Bandung malam ini, Selasa 22 September 2026, dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.
0: Dan pendengar, sesaat lagi kami hadirkan mimbar agama Buddha di Pro 1 RRI Bandung.

Selamat malam pendengar programa RRI Bandung 97,6 FM dimanapun Anda berada. Pertama-tama terimalah salam Buddhis dari saya, Namo Sanghyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali hari ini dalam siaran mimbar agama Buddha bersama saya Denny. Selama 30 menit ke depan, kita akan berbicara mengenai topik-topik seputar agama Buddha. Pada malam hari ini, kita akan mendengarkan sharing Dhamma dengan topik manfaat mengambil tisarana yang akan disampaikan oleh

0: Teh Yang Mulia Badra Jyotika Tera, atau yang dikenal dengan Bante Jyoti. Beliau merupakan salah satu bhikkhu yang menjadi pengurus sekretaris wilayah Sangha Agung Indonesia, Provinsi Jawa Barat. Langsung saja kita mendengarkan sharing Dhamma yang akan disampaikan oleh beliau. Selamat mendengarkan.
1: Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya, salam sehat dan bahagia selalu untuk sahabat-sahabat RRI Bandung semuanya. Hari ini Bante akan membahas dan berbagi tentang manfaat mengambil tisarana. Sahabat-sahabat semuanya, tisarana akan membawa berkah untuk diri kita dan juga semua makhluk. Tisarana sendiri adalah bagaimana ketika kita memasuki ajaran Buddha dan berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Maka dengan kekuatan berlindung ini akan membawa berkah, usia panjang, kebaikan, dan kelahiran-kelahiran di alam surga. Maka Bante hari ini akan memberikan satu kisah tentang seorang perumah tangga yang bernama Dhammila. Dhammila ini, sahabat-sahabat semuanya, ya, Dhammila ini adalah seorang penangkap ikan. Jadi waktu dia muda, dia sering menangkap ikan, kemudian di waktu luangnya dia akan menjaga pintu gerbang kota. Setelah itu dia akan lebih sering untuk menangkap ikan. Dan suatu hari setelah dia menikah, ya, dia mendapatkan istri yang baik sekali. Kemudian setelah mereka menikah, aktivitas dari Dhammila ini tetap menangkap ikan dan juga menjaga gerbang kota. Nah, suatu hari istrinya Dhammila ini melihat seorang Bante yang lewat dan berpindah patah, yaitu kemudian istrinya Dhammila ini bilang sama suaminya Dhammila ini, "Suamiku, mari kita berdana makanan karena ada Bante yang pergi pindah patah." Kemudian si Dhammila, sang suami yang baik ini juga menyetujui saran dari istrinya ini. Kemudian mereka berdua melakukan pemberian dana makan kepada Bante tersebut. Singkat cerita, lambat laun waktunya pun berlalu dan aktivitas mereka dan aktivitas dari Dhammila ini tetap sama, yaitu tetap menangkap ikan, bahkan sampai usianya semakin tua. Dan ketika usia semakin tua ini, suatu hari istri dari Dhammila ini ketika ketemu dengan Bantenya, dia bilang, "Maaf Bante, hari ini saya dan suami saya tidak berdana makanan kepada Bante." Kemudian Bantenya mengatakan, "Oh ya, tidak apa-apa." Tapi kemudian Bantenya berkata, "Oh, istri dari Dhammila ini, ibu, kenapa wajahmu begitu cemas? Apa yang terjadi?" gitu. Kemudian istri Dhammila ini mengatakan, "Suamiku Dhammila Bante sudah usia tua, kemudian beliau sudah jatuh sakit," gitu. Kemudian Bantenya mengatakan, "Apakah boleh saya kunjungi?" "Oh, silahkan Bante," begitu. Kemudian Bantenya berkunjung. Nah, di saat kunjungan inilah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sahabat-sahabat RRI, Bantenya berkata, "Apakah Saudara Dhammila ini pernah tisarana?" Nah, istrinya bingung, "Tisarana itu apa Bante?" Nah, kemudian Bantenya bilang, "Tisarana itu adalah berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha." Maka si istri ini menjawab, "Karena saudara Dhammila ini sudah sulit untuk berbicara, ya, karena usia tua." Maka istrinya berkata, "Belum Bante, belum pernah tisarana." Maka Bantenya berkata, "Baiklah, mulai sekarang saya akan membimbingmu untuk membacakan tisarana." Nah, si Dhammila yang sulit berbicara ini hanya memahami gerak bibir dari Bante tersebut, kemudian mengikuti setiap bait dari yang Bante katakan. Bantenya berkata, "Buddhang saranang kecami, Dhammang saranang kecami, Sanghang saranang kecami, Dutiampi Buddhang saranang kecami, Dutiampi Dhammang saranang kecami, Dutiampi Sanghang saranang kecami, Tatiampi Buddhang saranang kecami, Tatiampi Dhammang saranang kecami, Tatiampi Sanghang saranang kecami." Nah, untuk ketiga kalinya, ya, jadi berlindung kepada Buddha, berlindung kepada Dhamma, berlindung kepada Sangha untuk kedua kalinya dan untuk ketiga kalinya. Maka setelah itu si Damila ini mengucapkan sadu, sadu, sadu sebanyak 3 kali. Setelah itu Bantinya pamit dan pulang ke bihara lagi. Nah, tetapi ketika itu si Bante ini kemudian cuci tangan, dan di saat cuci tangan tiba-tiba ada sosok seorang dewa yang muncul dengan tubuh yang bercahaya. Kemudian Bantinya bertanya, "Siapakah engkau, wahai dewa yang tubuhmu penuh dengan cahaya?" Kemudian dewa ini berkata, "Bante, saya adalah Damila yang tadi Bante Tisarana." Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sahabat-sahabat RRI, ternyata manfaat dari membaca apa, mengulang Tisarana dan memegang teguh perlindungan kita kepada Buddha, Dhamma dan Sangha, manfaatnya adalah kita terlahir di alam surga, alam kebahagiaan. Maka oleh sebab itu, saya ingin mengajak sahabat-sahabat RRI semuanya, mari kuatkan dan kokohkan perlindungan kita. Dan bahkan kita bisa menjaga apa, 3 tisarana itu, 3 pelindungan kita agar tetap murni dengan menjalankan 5 sila juga. Yaitu tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, tidak minum minuman keras, tidak narkoba dan lain sebagainya. Maka dengan 3 pelindungan dan juga dilengkapi dengan 5 sila akan membawa kelahiran di alam surga, akan memperoleh kekayaan dunia dan dhamma, dan juga akan mencapai kebahagiaan tertinggi, nibbana. Demikian apa yang ingin saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk pendengar RRI Bandung sekalian. Salam sehat, salam berbahagia, namo Sang Hyang Adibudaya, namo Buddhaya. Terima kasih.

acara. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Keluarga Budayana Indonesia Provinsi Jawa Barat, RRI Bandung Pro 197,6 FM, dan kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Kita berjumpa lagi minggu depan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar di Bandung malam ini bersama saya Andre Ardian sampai jam 12 malam nanti. Mau nyapa dulu pendengar lagi pada ngapain jam segini, kira-kira jam 20. Barengan Andre Ardian di Bandung malam ini, tentunya rangkaian acara seperti biasa ya pendengar. Nanti di pukul 20 lebih 15 menit kami hadirkan ngobrol bareng komunitas. Nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol santai, seru juga. Kali ini dengan komunitas Fun for Good nih, ada Ervan Ferdianto, Mariam Haura, Muhammad Hanif, Ardelia Rizka, dan juga Nazma Azahra. Tapi sebelum itu pendengar, kami sajikan terlebih dahulu drama radio dengan topik sampah jadi barokah di Pro 1 RRI Bandung.
1: Aduh, ini teh sampah belum diangkut, berserakan, ngeganggu pisan ini teh, mengganggu pemandangan ini teh. Maha si Oding teh ini teh, katanya dipercaya di bagian kebersihan di kampung ini. Pikir sampah tuh diangkut-angkut gerak. Aduh.
2: Drama radio dengan judul Sampah Jadi Barokah, naskah karya Agus Setiawan.
3: Aduh, sampah siapa ini? Dibuang sembarangan. Dekat rumah lagi. Kayak yang tidak mengerti aturan. Harusnya buang sampah itu dibuang di tempatnya, jangan seenaknya.
4: Assalamualaikum, Mbah Ewon. Mbah Ewon ada di rumah?
5: Kemana ya si Mbah Ewon gak nyahut? Coba di depan ah, barangkali ada di halaman rumah. Aduh, bau apa ini? Benar-benarnya Mbah Ewon tidak mengerti kebersihan. Kayaknya ini bau sampah. Ya, oh pantesan. Itu biang keladinya sudah tua, jorok lagi. Aduh.
4: Assalamualaikum, Mbah.
5: Gimana ya?
3: Iya. Waalaikumsalam. Lah, di mana orangnya?
5: Di sini, Mbah. Di belakang.
3: Kamu Ding, kirain siapa? Kenapa ada di belakang?
5: Iya, kan lewat jalan belakang, tidak lewat jalan depan, Bah. Abah buang angin ya? Kok bau begini? Cepat ke belakang dulu ke WC, Bah. Takut terjadi apa-apa.
3: Seenaknya saja kamu Ding. Itu tuh hidung kamu yang bermasalah.
5: Memang bermasalah kenapa gitu, Bah?
3: Masa kamu enggak bisa bedain antara bau kentut sama bau sampah?
5: Memang abah enggak buang angin?
3: Ya enggak lah. Lagian abah mah sudah mandi. Coba cium badan abah, harum kan?
5: Amit-amit ya bang bayi. Harus nyium aki-aki.
3: Bukan nyuruh cium pipi abah soring, tapi nyium wangi abah, badan abah yang sudah mandi.
5: Bercanda, Bah, bercanda. Iya, percaya. Abah sudah mandi dan tidak buang angin sembarangan. Tapi bau apa ini, Bah? Lagian bungkusan plastik itu apa sih, Bah? Bau banget.
3: Ini, Ding. Tadi pas waktu abah keluar rumah, melihat banyak tumpukan sampah berserakan. Makanya abah kesal pada orang yang tidak bertanggung jawab membuang sampah sembarangan.
5: Oh, begitu. Maaf, Bah. Saya pikir abah yang jorok.
3: Umur boleh tua, tapi mencintai lingkungan mah nomor satu atuh, Ding. Ding. Kan urusan kebersihan di lingkungan kita tanggung jawab kamu. Kenapa sekarang masyarakat membuang sampah sembarangan? Kenapa, Ding?
5: Oh, iya sampai lupa, Bah. Tadinya kedatangan saya ke sini mau memberitahukan ke warga bahwa saat ini sampah tidak bisa diangkut seperti biasanya, Bah. Dikarenakan tempat pembuangan akhir sampah sudah tidak bisa menampung, alias sudah penuh. Jadi saya menghimbau kepada masyarakat agar bisa mengelola sampah masing-masing. Begitu, Bah.
3: Gitu ya, Ding. Ya sudah, kalau begitu tolong bantuin angkutin sampahnya ke belakang, Ding. Lalu dibakar.
5: Siap, Bah.
3: Ayo.
5: Ayo, Bah.

0: Aduh, ini teh sampah belum diangkut, berserakan, ngeganggu pisan ini teh, mengganggu pemandangan ini teh. Ih, maha si Oding teh ini teh, katanya dipercaya di bagian kebersihan di kampung ini. Ih, tapi ieu sampah teh diangkut-angkut gerak. Ih, aduh, Kang, Kang Dudi, kesini gerak Kang, Kang. Heh, di mana di Kang Dudi teh ini dipanggil nggak nyaut-nyaut. Oh, berarti ini mah caranya harus memanggil, harus romantis ini memanggilnya. Kang Dudi, Kang Dudi, sayangku, cintaku, gantengku, ini asih rindu padamu. Kang? Eh, gak berhasil juga. Kemana atunya? Papa Dudi, Papa Dudi, Papa Dudi, datanglah padaku, Papa Dudi.
1: Ada apa, istriku?
0: Astagfirullahaladzim. Ada apa, ada apa, ada kucing, meren.
1: Kamu mah, sih. Katanya memanggil Akang, sudah disamperin malah menganggap kucing. Gimana sih?
0: Masalahnya teh Akang nyamperinnya teh dari belakang, jeung rerewas. Jadi spontan, asih teh manggil ucing, desukan teh ucing, weh.
1: Iya, maaf, maaf, bercanda.
0: Bercanda, bercanda. Ari Akang dari mana aja atuh meni dipanggil-panggil teh. Meni enggak nyaut-nyaut. Meni dengan berbagai cara asih tetepikeun ka mati gaya. Ari Akang di mana wae atuh meni? Ih.
1: Mana Kang mah dari tadi juga di kebun lagi bikin lubang. Huh? Memangnya ada apa sih?
0: Lubang? Ih, ini gerak Akang sampah rumah tangga teh meni geus numpuk. Kenapa sih Oding teh belum ngangkut-ngangkut? Atuh pan ini teh jadi ngeganggu kenyamanan, Kang, dan kesehatan ini teh aduh, jeung bau, jeung riut gitu, jeung.
1: Iya, Akang juga tahu. Kemarin sore ketemu sama si Oding.
0: Terus?
1: Katanya mulai hari ini tidak bisa mengangkut sampah warga dikarenakan TPA-nya sudah penuh. Jadi masyarakat harus mengelola sampahnya sendiri-sendiri.
0: Gitu. Itu tuh cenah sampai iraha atuh cenah jeung kudu ngelola sampah segala.
1: Ya enggak tahu atuh.
0: Nambah-nambah pikir.
1: Ya sampai TPA-nya dibuka kembali we meureunan.
0: Ulu atuh riwe, Akang riwe, riwe, repot atuh repot ari kitu mah.
1: Repot gimana ari kamu asih?
0: Jeung repot gimana ari Akang? Pan kita teh sebagai ibu rumah tangga teh jadi bingung mau buang sampahnya teh kemana atuh sok?
1: Kumaha, jangan Cik? Bingung sekarang mah
0: ya, terus
1: kita
0: kumaha?
1: Ambil hikmahnya saja.
0: Sampah jeung hikmah. Hikmah naon ari Akang?
1: Ya, jadi kita sebagai warga masyarakat yang baik disadarkan untuk ikut menjaga lingkungan.
0: Si Skamling, Cik, contohnya teh gimana?
1: Kita pilah sampah rumah tangga seperti memisahkan sampah basah dengan sampah yang kering.
0: Nambah-nambah pigawein terus diapain hari udah gitu teh?
1: Tah, sampah basah kita jadikan pupuk. Makanya Akang membuat lubang tuh di kebon. Untuk buang sampah basah.
0: Terus?
1: Lalu sampah kering seperti plastik, kardus, dan barang pecah belah kita pilah lagi.
0: Terus lamun udah dipilah-pilah gitu di kumaha geuleuy Kang?
1: Kita bisa jual ke pengepul. Atau
2: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mang Omen, ada apa Mang Omen?
2: Ini Bi, perasaan ada yang beda penampilan Mang Omen.
0: Beda apanya Kang?
2: Itu coba perhatikan sih penampilan Mang Omen.
0: Oh iya, uluh topi, tas, terus itu teh apa Mang Omen yang dibawa menirangem gitu?
2: Ini Bi. Ini teh buat tempat nyimpan nasi, buat taplak meja, terus buat alas tempat duduk, karpet ge aya.
0: Loh, mau diapain terus dibawa ke sini teh, Mang Omen?
2: Iya, barangkali aja Bi Asih sama Mang Dudi berminat, saya teh mau menjual.
1: Ini yang saya mau sebutkan tadi sih.
0: Sebut apa, ya Akang?
1: Iya, sampah yang sudah dipilah. Dipilih mana yang bisa dijadikan karya yang bernilai ekonomis. Semua barang ini dari bungkus kopi kan Mang Omen?
2: Betul pisan Mang Dudi. Malah barang-barang ini teh buatan saya sendiri.
0: Wah, hebat Mang Omen. Ini mah bisa menjadi inspirasi atau buat ibu-ibu rumah tangga. Terus bahannya dari mana ya tata Mang Omen?
2: Ya, saya teh kan penjual kopi keliling. Jadi bungkusannya saya kumpulkan. Nah, kalau sudah banyak, baru dibikin barang-barang seperti ini.
1: Tapi, Mang Omen, jualan kopi kelilingnya masih dilakukan ya, teteh?
2: Tentu atuh, kan itu mama terpenjaran utama, Mang Dudi.
1: Hebat, kreatif.
2: Bukan hebat-hebat, Mang Dudi. Lebih asih, tertarik gak mau beli?
1: Maaf atuh, Mang Omen. Saya jadi lupa. Karena terpukau oleh kreativitas Mang Omen.
0: Saya juga jadi lupa, ini tuh jadi malawang ya.
2: Jadi bagaimana nih, Biasi?
0: Ya, itu aja saya mah yang itu tuh. Naon teteh, alas penanak nasi aja, Mang Omen, etanu eteta. Itu berapa harganya yang itu?
2: Oh, kalau yang ini mah 10.000 saja.
0: 10.000, jangan 10.000, atau dikurangin.
2: Ya, boleh. Buat biasih mah 7.000 tambah 500. Mang Dudi mau yang mana nih?
1: Saya mah itu saja duduk kuy. Topi, Mang Omen, berapa topi?
2: Ya, samakan saja sama biasih 7.500. Jadi 15, hitung-hitung promosi. Kan ini mah produksi saya sendiri. Doakan saja semoga usaha saya berkembang ya, Mang Dudi sama biasih.
1: Amin, insyaallah, Mang Omen. Selama kita mau berikhtiar dan berpikir.
0: Iya, Mang Omen. Terima kasih ya untuk inspirasinya. Nih, Mang Omen, uangnya 15.000.
2: Aduh, sama-sama biasa saya terima ya ini uangnya.
1: Tuh, gara-gara sampah, kalau dibikin masalah, hasilnya masalah. Tapi, kalau diambil hikmahnya, sampah jadi barokah. Ya, Mang Omen ya.
2: Ya, betul.

drama radio dengan judul Sampah Jadi Barokah dengan para pemain. Dindin Taryudin sebagai Mang Dudi, Widya Perdani sebagai Bi Asih, Iwan Setiawan sebagai Mang Omen, Erlan Widakomara sebagai Oding, Agus Aki sebagai Pah Ewon, teknik rekaman Anugrah Zulhijah, teknik montase Syarif Hidayatullah, naskah dan sutradara Agus Setiawan dengan produser Casmita Solihin.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar di Bandung malam ini bareng Andre Ardian sampai jam 12 malam nanti. Seperti biasa, mengawali Bandung malam ini kita hadirkan ngobrol-ngobrol bareng komunitas. Ini kayaknya komunitas yang gak asing bagi Anda pendengar, karena ini kali kedua atau ketiga ya mereka ke sini. Di sini udah ada 4 orang, 5 orang. Sama saya dong, 5 orang dong, gak diajakin nih. Yang ada di studio Pro 1 RRI Bandung di Bandung malam ini.
1: Bandung malam ini.
0: Ada Fun for Good di sini. Halo, selamat malam. Wah, laleles ya ini mah. Bandung emang kehujanan ya, tuh kan pada bindeng, pada batuk, tapi memang jujur di kantor ini kelihatan mungkinnya sepi sebenarnya. Harusnya enggak sesepi ini, tapi lagi pada tumbang juga. Waduh, luar biasa. Musim ya. Benar, pancaroba. Ini bukan pancaroba lagi ya. Udah September baru mulai hujan. Gitu. By the way, enggak usah social distancing sama mic-nya. Enggak apa-apa, dideketin aja. Sip, di sini udah ada 4 orang yang luar biasa nih yang siap kenalan bersama Anda pendengar di ngobrol-ngobrol bareng komunitas. Kita kenalan dulu mungkin dari siapa dulu? Boleh?
2: Saya dulu berarti ya?
0: Boleh.
2: Oke, halo teman-teman yang lagi dengerin di rumah atau lagi di kerjaan atau di jalan, kenalin nama saya Ervan Ferdianto. Saya di sini sebagai wakil ketua dari Fun for Good.
0: Oke, Ervan Ferdianto sebagai wakil ketuanya Fun for Good, luar biasa. Next ada siapa?
3: Oke, halo semuanya. Nah, perkenalkan nama saya Muhammad Hanif. Saya dari Lampung. Terus saya sebagai ini divisi baru lagi operasional sebagai kepala divisi
0: dari Lampung.
3: Iya, dari Lampung.
0: Dari Lampung berapa lama ke Bandung perjalanan?
3: Sekitar 12 jam sih.
0: 12 jam.
3: Naik Damri.
0: CJK.
3: CJK.
0: Cegake.
3: Cegake.
0: Sorry. Di Jakarta turun di Soekarnata.
3: Langsung. Jadi naik di apa ya? Deket Pascal. Stasiun Bandung.
0: Terus ke
3: depannya kan Damri. Uh-uh. Nah, itu naik langsung ke Lampung. Jadi enggak berhenti ke
0: enggak berhenti ke Jakarta kan dulu. Bisa ya, ternyata. Wah, luar biasa, baru tahu ini pengalaman ke Lampung ah.
3: Sangat keren.
0: Ada apa di Lampung?
3: Ada gajah.
0: Ada gajah. Di sini wah, memang Bandung enggak ada banget gajah. Next ada siapa di tengah nih?
4: Halo teman-teman semua. Maaf sebelumnya kalau suaraku kurang enak.
0: Aduh. Kenalin. Oh, segini tuh kurang enak ya? Enaknya segimana? Yeah, wah, gitu.
4: Kenalin, aku Maryam Horanafisa dan aku di Fun for Good itu kadif dari management program.
0: Management program. Luar biasa. Next ada siapa?
5: Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Nazma Azahra. Aku di sini sebagai ketua divisi HR atau Human Resource.
0: Wah, luar biasa. Kenapa saya harus mempekerjakan Anda gitu enggak?
5: Enggak dong.
0: Enggak ya. Luar biasa, Fun for Good kali kedua ini bergabung bersama Pro 1 RRI Bandung. Terima kasih banyak ya. Udah mau diundang lagi di Pro 1 RRI Bandung ngobrol-ngobrol di ngobrol-ngobrol bareng komunitas. Tapi mungkin juga ini karena kita banyak banget pendengar yang baru nih ya tentunya juga, dan juga dari wilayah yang lebih luas. Kita kenalan kembali, apa sih Fun for Good ini? Boleh mungkin deh jelasin. Dari waketu.
2: Jadi sama sih seperti namanya. Kita mengambilkan namanya Fun for Good gitu berarti ya. Berarti bukan hanya sekedar bersenang-senang saja gitu, tapi ada baiknya gitu. Ya mungkin kalau misalnya kita yang lebih spesifik, sebenarnya kita juga ada kegiatan yang ini tuh spesialisasinya tuh ke sekolah gitu.
0: Keren, Fun for Good ini berarti gimana sih aktivitasnya tuh, komunitas yang ngumpul bareng apa?
2: Jadi komunitas kita tuh berfokus ke pendidikan, dimana nanti kita bakal ngajar-ngajar nih kayak ke sekolah, terus ke panti asuhan, terus juga ada pemberian ke panti jompo juga waktu itu pernah ya.
0: Oh iya, saya ingat waktu itu saya pengen ikut programnya ya. Sampai sekarang enggak ikut.
4: Belum lagi.
0: Oh, belum lagi. Oke, nanti ajakin saya ya. Oke. Janji enggak?
4: Oke. Enggak janji.
0: Enggak janji ya, takut enggak bisa
4: takut
0: juga.
4: Bentrok.
0: Oke, jadi ini fokusnya di bidang edukasi sebetulnya ya, kurang lebih gitu, di bidang pendidikan dan juga sosial.
2: Betul.
0: Luar biasa. Ini Fun for Good ini tuh ada dari kapan sih?
2: Jadi ini udah kita waktu itu hampir anniversary ya. Kita udah ngelewatin anniversary tahun pertama malah gitu. Jadi ini udah berdiri mungkin bulan Juni ya
0: 94. Wah, kayak ketuaan ya.
2: Itu sumpah pemuda kayaknya. Jadi cukup sudah lama gitu kalau bisa dibilang. Dan juga sebenarnya kita ada slogan sebenarnya.
0: Apa tuh?
2: Jadi selain kita tuh fun for good gitu ya, kita juga menganut prinsip fun for God.
0: Fun for God, wow, gimana tuh? Agak mengandung ambiguitas ya sebetulnya, tapi kenapa fun for God juga?
2: Wah, jadi mungkin kan kita tuh sering ya kayak bersenang-senang gitu, tapi bersenang-senangnya bukan hanya untuk hal baik gitu, tapi ada untuk God-nya juga.
0: Hablu minallah. Luar biasa. Saya pengen nepuk tanganin diri saya sendiri dong sebentar. Nah. Wah, luar biasa, ternyata juga selain hablu minannas, hablu minallah juga jalan ya. Luar biasa. Ini by the way dari asli Bandung semua kecuali A-nya ya. Tadi teh A Hanif ya?
6: Iya.
0: Hanif. Jadi tiasa nyarinya Sunda.
4: Abinte.
0: Abinte channel. Oke, kita pakai bahasa Indonesia aja ya. Dan juga Fun for Good ini dari 2025 ya berarti. Yeah, yeah. 2025 bulan Juni gitu. Sejauh ini udah berapa banyak keanggotaan? Ini komunitas open community kan sifatnya?
6: Iya,
0: open. Udah berapa banyak keanggotaan? Teh.
6: Kemarin berapa? 5.
0: Terakhir.
4: Kemarin kita baru aja open recruitment untuk gen kedua. Mm-hmm. Jadi untuk sekarang kurang lebih 30 enggak sih yang baru itu?
2: Ya.
4: Yeah.
0: 30. 30-an ya.
4: Tapi kan karena kita kegiatannya itu volunteer. Mm-hmm. Nah, setiap kegiatan itu kita buka untuk volunteer dan itu bebas gitu, tergantung kebutuhan kitanya. Misal kayak ke sekolah itu biasanya kita 50 volunteer, itu bebas dari kampus manapun begitu.
0: Oke, jadi kalau yang karyawan tetapnya 30 gitu. Teteh kalau mau minum dibawa minumnya ke studio enggak apa-apa? Kasihan banget studionya dingin ya.
4: Enggak bawa minum kebetulan.
0: Aduh, enggak ada minum. Ada sebenarnya. Ada kok. Nanti dibawain ya minumnya. Ini lagi dengerin yang ya. Oke, Fun for Good ini berarti udah 30-an gitu ya. Nah, sebenarnya fokus kalian tuh ke depannya pengen kayak gimana sih? Sekarang kan udah 1 tahun yang mana udah punya program juga tadi ke sekolah, ke panti sosial, ke panti asuhan maksudnya ya. Kedepannya pengen dikenal sebagai apa nih Fun for Good?
2: Boleh, mungkin Cok, dari divisi program kayak
4: nah,
2: gitu
4: dari nih. Dari program sendiri mungkin tetap maunya dikenal di bidang education aja kali ya. Karena emang kita fokusnya ke edukasi gitu ke anak-anak SD yang mungkin di sekolah-sekolah yang apa ya, kurang dari banyak pengalamannya gitu. Jadi kayak mereka tuh kadang senang kalau kita ngadain kegiatan di sekolah mereka gitu. Terus mereka juga kayak tertarik, oh aku mau nih nanti kedepannya jadi kakak-kakak mahasiswa gitu. Jadi kita tuh memotivasi juga mereka gitu. Okay. Nah untuk itu di sekolah sendiri ya, kalau untuk di panti itu ya sama, kita juga memotivasi adik-adik di sana, mengedukasi bareng-bareng di sana. Nah kebetulan aku tuh kemarin pas mewawancarai salah satu tim yang baru itu ada dari bidang kesehatan. Nah jadi mungkin untuk program selanjutnya mau kolaborasi gitu dengan bidang kesehatan sendiri, cuman itu kan baru rencana awal gitu. Untuk kedepannya kurang lebih ya semoga bisa dijalankan.
0: Oke, amin, luar biasa. Juga tentunya kan tetehnya sendiri yang nge-build programnya ya. Gitu, semoga juga bisa kolaborasi sama saya ya. Oke. Nah kalau operasional nih, tadi Hanif di operasional. Operasional tuh meliputi apa aja sih ya?
3: Jadi karena operasional tuh bidang baru sekarang ya. Soalnya melihat dari kemarin-kemarin tuh belum ada operasional. Jadi kayak bidang-bidang logis sama perlengkapan tuh dihandle sama dari manajemen program juga. Akhirnya di generasi kedua ini dibentuk buat apa bidang operasional untuk mencakup segala kebutuhan dari manajemen program, terus humas itu yang nge-backup operasional gitu. Kayak kan kita misal di sekolah tuh ngebagiin snack kayak bingkisan-bingkisan gitu kan. Nah, itu dihandle sama operasional gitu.
0: sama operasional. Iya. Jadi sekarang apa program nggak palu gada ya?
3: Nggak palu gada. Jadi membagi tugas gitu. Biar acara lebih ke konsep sama pelaksanaannya gitu.
0: Benar. Lebih efektif juga ya. Nggak riweh gitu.
3: Nggak riweh sendiri gitu.
0: Kalau HR nih sekarang kita lempar ke HR. HR ini sebenarnya kalau ada pendengar yang pengen masuk ke komunitas ini gimana sih?
5: Kalau misalkan dari HR sendiri itu mungkin kita bagi dua ya, ada internal dan eksternal. Okay. Nah, di internal sendiri kan mungkin antar volunteer atau antar anggota juga butuh yang namanya bonding atau kerja atau apa? Berteman gitu atau yeah. misalkan membangun kerjasama yang baik. Nah, itu mungkin dari HR sendiri itu bakal ngadain bonding gitu. Okay. Kegiatan-kegiatan di dalam komunitas itu sendiri. Tapi untuk eksternal sendiri mungkin dari HR itu belum ada gitu.
0: Oh, oke. Okay. Jadi memang di sini juga apa ya, nge area public relation juga main ya di yeah. HR berarti ya gitu. Wah, luar biasa. Ini kayaknya udah lumayan lengkap ya. Dan kedepannya mau bikin yayasan katanya?
2: Semoga.
0: Amin dong.
2: Amin.
0: Amin dong. Luar biasa. Kita juga penasaran nih sama program apa aja sih yang ada di Fun for Good ini. Mungkin program harian, program mingguan, bulanan, tahunan gitu ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini di Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Masih di Pro 1 RRI Bandung bareng Fun for Good di Ngobras Ngobrol bareng Komunitas di Bandung malam ini.
1: Bandung malam ini.
0: Nah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih seputaran sejarah juga internalnya Fun for Good ya sedikit gitu ya. Nah, kita sekarang pengen tahu ada program apa aja sih, program harian, mungkin program mingguan, bulanan, tahunannya di Fun for Good sendiri itu. Silakan Teh.
2: Paling mulai ke biasanya itu kita programnya bulanan ya. Setiap bulannya itu kadang kita volunteeran ke sekolah, terus nanti ke panti. Pantinya itu nanti ada panti jompo sama panti asuhan anak-anak gitu. Nah, untuk paling terkadang kita juga di internal sama program yang HR itu untuk bonding sama tim internalnya. Itu hitungannya hampir satu bulan sekali. Gitu. Paling untuk kegiatan yang rutin gitu bulanan, kami biasanya volunteeran ke sekolah itu sih, ke SD-SD yang mungkin jauh gitu dari jangkauan kota gitu.
0: Oke, yang agak ke dalam gitu ya. 3T. Terjauh, terluar, apa satu lagi?
2: Tertinggal.
0: Tertinggal ya. Waduh, luar biasa. Ini juga udah berjalan sejak awal ada ya, berarti sejak Fun for Good awal ada gitu. Nah, gimana sih bayangin, gak kebayang kalau misalkan ke sekolah nih biasanya apa aja yang dikasih ke anak-anak gitu?
2: Oke, kalau untuk ke sekolah itu biasanya kita menyesuaikan tema ya. Misal kayak yang terakhir kali ke sekolah itu karena kebetulan 17-an gitu. Jadi pas ke sekolah itu kita kolaborasi lomba-lomba sama pihak sekolahnya gitu. Jadi anak-anak kita ada program di kelas dulu mengajar tentang 17-an gitu, mengenal sejarah Indonesia itu bagaimana. Itu dipandu sama volunteer-volunteer yang udah daftar gitu ikut kegiatan itu. Terus selanjutnya dilanjut kegiatan di luar, waktu itu kegiatan 17-an gitu.
0: Nah, luar biasa. Itu juga apa masuk dalam satu rangkaian yang sama dengan sekolahnya.
2: Betul,
0: gitu kan.
2: Betul.
0: Berarti luar biasa. Tapi kalau kita ngomongin pendidikan nih Teh Kang, pendidikan di Indonesia hari ini tuh kayak gimana sih menurut Kang Tete? Mungkin kan yang fokusnya terhadap pendidikan. Kenapa pada ketawa ya Allah? Saya emang lucu sih, tapi gak usah ketawa. Gimana?
3: Ini mah kebetulan nih, karena ada kampus yang fokus kepada pendidikan, jadi mari kita lihat sudut pandangnya.
0: Siapa dia? Oh, kuliah di area pendidikan juga.
4: Sih sebenarnya jurusan psikologi.
0: Wih, keren banget, pantesan HR ya. UPI? UPI Unisba.
4: Ya, UPI.
0: UPI.
4: Ya,
0: hai UPI, mokaku udah beres enggak sih?
4: Udah dong. Beres ya. Udah berjalan 5 minggu berarti kuliah.
0: Oh, ketinggalan itu ya saya. Nah, gimana nih pendidikan hari ini, mungkin tetehnya juga yang sekarang memang di kampus pendidikan Indonesia ya.
4: Waduh, untuk pendidikan hari ini ranahnya kemana dulu nih? Anak-anak atau dewasa?
0: Mungkin area, waduh beda ya, sekalau yeah, sama psikolog.
2: Beda, jauh.
0: Ya, kalau sama psikolog, mungkin ke area remaja gitu.
4: Remaja.
0: SMP, SMA mungkin?
4: Mungkin untuk remaja sendiri itu masih Gen Z kali ya, masih sama dengan kita. Dan pendidikan sendiri mungkin anak-anak Gen Z itu masih cukup oke kali ya dibandingkan dengan gen di bawahnya sebenarnya.
0: Okay.
4: Berdasarkan penglihatan saya gitu. Perbedaannya apa? Kalau misalkan dari gen alpha sendiri itu menurut saya sebenarnya kok jika dilihat ya. Untuk gen alpha sendiri itu fokus numerasi dan literasinya itu sangat kurang. Karena dipengaruhi oleh gadget sejak lahir, yang dimana gadget itu sangat mengaruhi kepribadian, terutama dari segi setiap harinya gitu. Dan untuk kemampuan numerasi dan literasi sendiri dari gen alpha ini, itu mungkin cukup dibilang cukup miris kali ya. Karena mereka ada yang kelas 5 masih belum bisa membaca, kelas 4 masih hanya bisa untuk berhitung. Kemudian juga daya ingat mereka dan daya tangkap itu udah di bawah rata-rata sebenarnya. Jadi pengaruh gadget ini tuh sangat memengaruhi fungsi kognitif mereka gitu. Nah, kalau misalkan pendidikan untuk remaja, mungkin karena remaja itu masih Gen Z kali ya, dan mungkin saat lahir juga gadget gak terlalu sering, itu akhirnya mungkin masih dibilang untuk penangkapan literasi dan numerasi itu masih cukup baik.
0: Oke, Oke, berarti ini sangat mengkhawatirkan ya Gen Alpha ya.
4: Iya betul. Jadi tapi, ada perbedaan signifikan gitu.
0: Terus juga banyak apa ya, sebenarnya banyak statement dari beberapa orang yang bilang kalau memang benar di Gen Alpha ini belang katanya secara pendidikan. Jadi memang yang oke-oke banget, yang ketinggalan-ketinggalan banget. Betul. Gitu. Itu benar juga ya.
4: Itu beneran terjadi.
2: Mau nambahin? Kemarin aku mau sedikit cerita ya. Jadi pas bulan Agustus kemarin kan sempat ikut pengabdian. Nah itu juga salah satu programnya kan ngajar ke sekolah. Nah di sana tuh ternyata anak-anaknya yang anehnya gitu dari pihak sekolahnya tuh yang pintar banget. Karena misal kayak disuruh ikut kegiatan pramuka, suruh ikut kegiatan pengibaran pas 17-an, itu cuman orang-orang yang itu-itu aja gitu, okay. Yang pintar-pintar aja. Pas aku tanya, kenapa kok kamu terus, gitu. Maksudnya kan aku juga tahu gitu, di kelasnya itu dia emang pintar gitu. Terus dia bilang, ya emang kan kita-kita aja gitu. Terus sedangkan yang mungkin minder gitu ya, terus ngerasa kecil, ya udah nggak apa ya, kayak kurang diperhatikan gitu. Dan sebelumnya juga pernah kayak apa sih, bukan penelitian, apa ya namanya, observasi riset, ke sekolah, okay. Gitu, iya riset. Di sana juga SD kelas 5 tuh beneran yang nggak bisa baca gitu.
0: Kelas 5 ya?
2: Iya.
0: Tapi kok dia kelas 5 sih, maksudnya bisa,
2: nah, karena sampai ke kelas 5? Sistem sekolah sekarang kan yang penting dinaikkan gitu, untuk akreditasi sekolahnya gitu.
0: Benar. Selain sistem sekolah sekarang yang penting dinaikkan, juga yang penting kan kenyang. Iya nggak sih? Sorry. Wow, luar biasa juga ya. Ini berarti ini memang kalian beneran fokus ke area pendidikan. Nah, dari kasus-kasus yang mungkin udah ditemui tadi konkret banget kan, karena ketemunya sama kalian sendiri gitu ya kasusnya. Itu kira-kira ada strategi khusus nggak sih kalian untuk ya terutama mungkin di kegiatan kalian ya, nggak usah yang pengen mengubah pendidikan Indonesia, tidak, maksudnya
2: sulit, ke sekolah itu sulit.
0: Ke sekolah-sekolah yang kalian bakalan kunjungi nantinya, apa metode yang kalian terapkan? Ini kedalaman nggak sih kita? Enggak kan, aman kan?
2: Aman
0: ya, karena penasaran sih.
3: Jadi ini juga kita sering ngobrol lah gitu, aku sama Hanif, karena Hanif kan dulu yang megang jadi program ya gitu. Jadi memang banyak strategi-strategi yang kita pakai gitu, apalagi melihat dari kondisi pendidikan sekarang ya. Jadi selama kita berkegiatan kita jadi tahu satu hal gitu. Jadi waktu kita berkegiatan biasanya kan ada istirahat ya. Nah jeda istirahat itu biasanya dipakai untuk anak-anak tuh bermain gitu ya. Tapi kali ini dipakai untuk pembagian MBG akhirnya. Jadi okay. Akhirnya kita mengetahui ternyata, wah tercerahkan, bahwa MBG tuh enak.
0: Waduh. Ini saya siap-siap ini ya, mencet tombol sensor ya.
3: Maksudnya ternyata MBG itu jadi salah satu, ada beberapa aspek yang penting gitu yang tertinggal gitu. Padahal kayak guru mungkin kita merasakan ya bahwa ternyata menjadi guru tuh sulit gitu. Mungkin kalau kita ditawarkan menjadi satu hari, oke, gitu. Menjadi seru gitu. Tapi kalau misalnya ini menjadi suatu pekerjaan tiap hari, rutinitas, itu capek banget sih.
0: Benar ya. Benar. Belum lagi mungkin guru kan harus fokus terhadap anak didiknya gitu ya. Sedangkan dia sendiri juga belum terjamin ya sebenarnya ya. Luar biasa. Jadi ketagihan ini deh nanya pandangan anak psikologi. Gimana berarti kalau anak-anak sekarang tuh ya khususnya mungkin ya yang sekarang masih di SD SMP tuh metode belajarnya yang harus terapin kayak gimana sih? Mungkin
4: sebenarnya
0: kan beda ya.
4: Untuk metode pembelajaran sendiri itu tiap anak sebenarnya beda-beda.
0: Beda ya, harus ada assessment lagi ya.
4: Iya, betul. Tapi mungkin yang paling berpengaruh itu mungkin harus disesuaikan juga dengan kondisi saat ini gitu. Mungkin saat ini juga ada AI kali ya. Nah, AI sendiri itu mungkin sangat membantu pembelajaran, tapi kan dari sisi, kalau dilihat dari sisi negatifnya itu AI sendiri itu apa ya? Jadi anak-anak tuh malas berpikir gitu. Mungkin yang harus ditingkatkan itu adalah cara berpikirnya, cara mengingatnya, dan fungsi otaknya sendiri tentunya.
0: Oke. Jadi sebenarnya fundamentalnya dulu yang harus dibenahi.
4: Iya, fundamental diri sendirinya dulu.
0: Luar biasa, ini banyak banget ya PR di pendidikan kita. Betul. Gitu ya. Sebenarnya semangat deh buat kita. Luar biasa. Saya juga salah satu orang yang termasuk ya, bukan fokus banget gitu, tapi emang punya ketertarikan lebih sama dunia pendidikan sebenarnya gitu. Jadi mari kita doakan untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik ya. Kita juga mengundang Anda nih pendengar mau berargumentasi, bertanya atau sekedar menyapa Kang Teteh yang ada di studio juga boleh di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi tetap di Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

0: di Bandung malam ini. Bagi Anda pendengar yang ingin bertanya, boleh langsung aja ke 0811-220-9760. Tadi kita udah ngobrolin seputaran pendidikan, sosial gitu ya, juga program-program yang ada di Fun for Good ini. Ini juga udah ada respon di WhatsApp-nya Pro 1 RRI Bandung. Ada dari Kang Theodorus Yudhistira katanya. Halo Ngobras, ini Mas Theo dari Magelang, Jawa Tengah. Mau nanya nih, wih jauh banget Mas Theo, tapi dia adalah pendengar setia kami. Ada gak waktu tahun kemarin, nanya gak bulan kemarin? Lupa ya, Mas Theo. Mas Theo gak magang di sini? Oh, Magelang. Sorry. Mau tanya nih katanya, bagaimana cara Anda mengajak lingkungan sekitar atau anggota baru agar memiliki semangat yang sama untuk berbagi manfaat katanya. Ini mungkin ke area HR gak sih? Mengajak-mengajak kayak gitu tuh. Gimana sih biar orang-orang tuh sekarang harus lebih paham bahwa mungkin di area kalian pendidikan sosial itu penting banget. Nah gimana biar orang ngerti dan semangat buat men...
1: Mungkin sekarang tuh eranya doom scrolling ya, atau scrolling secara larut gitu, scrolling terus menerus. Dari psikologi sendiri mungkin ketika ada informasi yang terus diulang, itu tuh bakal masuk ke otak. Nah mungkin itu bakal jadi cara efektif untuk mengajak orang dengan cara kita menaikkan insight di Instagram, di sosial media, atau di platform lainnya gitu. Jadi kayak pengulangan itu tuh, sehingga pengulangan itu tuh dapat berimpact gitu ke penonton, ke reviewer, dan lain sebagainya gitu.
0: Oke, berarti memang campaign di sosial media itu yang harus di iniin ya.
1: Betul.
0: Ya, konsumsi mereka kan sekarang kebanyakan sosial media gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Berarti sosial media itu sendiri yang harus dirubah atau dibenahi ya gitu ya. Konsumsi mereka luar biasa, keren banget. Nah, tapi sayangnya, lagi-lagi sayangnya ya, di Indonesia ini juga kan belum ada filtrasi yang begitu kenceng ya buat sosial media. Aku juga berharap gitu ya ke depannya, andaikan Indonesia kayak Australia, kayak Aussie, yang mereka tuh sosial medianya punya, jadi filtrasi masing-masing pengguna ini udah gak bisa ngakses apa gitu. Itu kenceng banget, ketat banget gitu. Jangankan judol ya. Kalau di Indonesia kan susah diberantas. Ada Rizky di Antapani di Bandung. Halo Kang Andre, katanya Rizky. Halo Kang Andre, saya tertarik dengan kegiatan Fun for Good yang sering sharing ke sekolah. Biasanya materi apa aja yang paling banyak dibutuhkan oleh siswa saat ini katanya. Ini siswa ini seneng apa sih biasanya?
2: Oke, kalau untuk pendapat saya sendiri, siswa tuh lebih sering sama penyampaian kita yang menarik nih. Kayak kita harus memberikan materi yang berat tapi pembawaannya menarik. Dengan begitu siswa tuh, oh ternyata kayak gini ya, oh ternyata kayak gitu ya. Soalnya pas saya bakti desa juga di Pangalengan, itu sebenarnya saya lagi belajar tentang kesenian. Cuman ada siswa yang nanya kayak tentang hukum-hukum Mendel, hukum-hukum fisika. Nah itu saya sedikit tahu kan, akhirnya saya sampaikan dengan cara yang menarik, akhirnya mereka suka gitu.
0: Oke,
2: mungkin berarti lebih ke penyampaian kita aja sih. So kan kayak di dunia pendidikan juga ada micro teaching kan, jadi kayak hal kecil tuh di pendidikan dibahas, kayak kayak pedagogik, terus micro teaching itu dibahas semua gitu. Mungkin cara penyampaian kita
0: jadi
2: aja
0: biar siswanya juga menarik gitu.
2: Gak monoton,
0: tertarik gitu ya, gak monoton. Itu juga terus juga dibarengi dengan hal-hal penunjang lainnya gitu ya, nggak belajar yang ceramah.
2: Ceramah.
0: Gitu ya.
2: Sama mengajak untuk interaksi sih, Ak.
0: Interaksi siswa.
2: Jadi jangan pilih kasih, kayak kita harus, sebelah sana masih diam, kita datengin. Kamu kenapa? Sebelah sini masih diam, kita datengin gitu. Jadi mencoba untuk membaur gitu, mencari suasana gitu. Jadi gitulah. Gitu.
0: Terus juga penting nggak sih kalau misalkan kita tuh nggak, jangan terlalu punya hierarki yang tinggi sama siswa gitu. Atau gap yang tinggi gitu sama siswa. Jadi biar siswanya tuh gak tegang ngelihat kita tuh, wah ini guru senior atau orang luar yang asing gitu.
2: Iya, pertama pas kita datang harus langsung mencairkan suasana sih. Halo guys gitu, kayak ya udah weh, mencair aja kayak ngobrol santai sama siapapun gitu. Tapi ada batasan, soalnya kita kan lebih tua, takutnya mereka menggampangkan gitu. Mungkin gitu sih. Lebih kayak gitu.
0: Wow, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir juga nih di Salsa Buah Batu Bandung, karena kita udah korupsi waktu 4 menit dia ternyata. Saya Salsa dari Buah Batu nih. Kalau ada pendengar yang ingin ikut menjadi relawan di Fun for Good, apakah ada syarat khusus atau bisa langsung bergabung? Silakan dijawab. Boleh, siapa aja. Mau saya yang jawab.
2: Kalau untuk syarat khusus mah nggak ada sih. Kita terbuka untuk mahasiswa, pekerja, atau siswa. Bahkan anggota kita yang di kabinet kemarin. Kabinet, periode kemarin. Sekarang juga ada yang SMA. Terus kemarin juga ada yang daftar juga SMP. Jadi kita nggak punya batasan asalkan punya komitmen, keinginan, ingin belajar, mencoba, sama ingin membaur sama orang lain ya nggak apa-apa. Sok aja gitu.
0: Ikut aja ya, ini terbuka itu. Mungkin bisa dipantengin dulu di Instagramnya, di sosial media. Apa nama Instagramnya?
1: Fun for good.
0: Fun for good.id ya. Fun for good.id tuh. Dipantengin dulu aja Salsa di Buah Batu Bandung. Nanti langsung gabung aja. Ditanya-tanya dulu juga boleh. Wow, gak kerasa ini di 21 lebih 5 menit. Kita udah korupsi 5 menit, OTW 6 menit. Mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung atau masyarakat Bandung, Jawa Barat, silakan.
3: Oke, halo teman-teman yang lagi mendengarkan. Terima kasih atas antusiasme dan juga semangatnya. Kami tunggu kehadiran kalian di kegiatan kami selanjutnya, karena nanti akan ada kegiatan volunteer yang akan kita laksanakan. Nanti akan di sekolah, di panti asuhan, dan juga di panti jompo. Ditunggu aja, dipantengin aja IG-nya di Instagram funforgood.id. Di sana akan ada informasi yang akan nanti kita sampaikan. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di kegiatan volunteer kita selanjutnya.
0: Yes, luar biasa, keren banget. Terima kasih juga buat Fun for Good udah mau ngobrol-ngobrol di Pro 1 RRI Bandung, di ngobrol-ngobrol bareng komunitas. Jangan kapok kita undang, atau ingat ya yang tadi kalau mau ada kita kolaborasi. Luar biasa, terima kasih sekali lagi. Dan sampai jumpa lagi di ngobrol-ngobrol bareng komunitas selanjutnya di Pro 1 RRI Bandung. Pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, Ma.
1: Gimana, Pak?
0: Kita ini berjalan di trotoar atau pasar sih?
1: Emang kenapa?
0: Kok penuh banget yang jualan?
1: Sabar ya, Pak, sabar. Kayaknya kita salah kostum deh. Harusnya bawa keranjang belanja, bukan stroller, ya nggak sih?
0: Iya juga ya. Tapi serius deh. Trotoar kan buat pejalan kaki, Ma. Bukan buat pedagang. Bahaya loh. Kita aja jadi mepet ke jalan raya nih.
1: Iya, Pak. Apalagi ibu-ibu yang bawa anak kecil. Kemudian ada orang tua, penyandang disabilitas. Itu makin susah aksesnya. Bisa-bisa kepleset, ketabrak, atau malah nyasar ke tukang cilok, Pak.
0: Kalau nyasar ke tukang cilok sih, pasti mending, Ma. Asal jangan nyasar ke jalan tol.
1: Tapi emang sih, Pak, sepertinya harus ada solusi. Pemerintah perlu menyediakan tempat jualan yang layak. Kemudian pedagang juga harus paham batasannya. Kita semua kan butuh jalan yang aman, ya nggak sih?
0: Setuju, Ma. Trotoar itu buat yang berjalan, bukan yang berjualan.
1: Wah, itu bisa jadi slogan loh, Pak.
0: Oh iya ya?
1: Trotoar, tempat berjalan, bukan berjualan.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Mendengar, setelah tadi kita udah ngobrol-ngobrol di ngobrol-ngobrol bareng komunitas, bareng Fun for Good. Sekarang kita selanjutnya mau diputeri lagu apa nih? Kita throwback dulu lagu Indonesia tahun 80-90an. Jadi bagi Anda pendengar yang mau request di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Teleponnya Pro 1 RRI Bandung juga udah terhubung nih dengan salah satu pendengar kita. Langsung aja kita sapa ada siapa. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Assalamualaikum Bang Andre Ardiansyahku.
0: Masya Allah. Tadi udah nelfon ya Fahri ya, di luar ya Fahri ya. Iya. Udah request ya, juga ya. Ini Fahri ya.
1: Iya.
0: Di apa ini? Di WhatsApp juga udah request sekarang nelfon. Fahri mau apa?
1: Iya, biasa.
0: Apa? Biasa apa Fahri?
1: Request lagu da Glenn Fredly yang berjudulnya Kau.
0: Nyanyiin dulu semenit.
1: Kau kan jadi milikku. Aduh. Kan ku peluk selalu.
0: Aduh.
1: Kan ku takkan ku lepas. Oh kasihku.
0: Cukup.
1: Hehe.
0: Fahri, Glenn Fredly adanya yang cukup sudah.
1: Itu ajalah cukup sudah, A.
0: Ya, boleh ya.
1: Boleh.
0: Okay. Kirim salamnya buat siapa, Fahri?
1: Buat A.A. Ian Ricci Gilen. Maafin aku ya, aku suka mimpi terus.
0: Suka apa terus?
1: Kalau kata gue sih, Pro 1 siarin penyiar anak sekolah dong.
0: Hah?
1: Iya, soalnya kangen sambil request sambil foto bareng di studio gitu, A.
0: Oke deh kalau gitu. Kang Teo ini ngefollow di Instagram, by the way, Fahri, sorry ke distrik ya.
1: Kang Teo.
0: Terus, udah?
1: Terus, A Arandi.

0: Di Puspa Andini. Yang ketawa kocaknya bikin ngakak ketawanya. Terus
1: terus
0: Andre
1: Fahri.
0: Ardiansyah.
1: Fahri kenapa Fahri?
0: Terus ada A'a Jaela Ninograha sama Armelia Putri.
1: Oke, cukup?
0: Siap. Dah.
1: Oke, kalau gitu. Terima kasih banyak, Fahri.
0: Assalamualaikum, Andre Ardiansyah. Bandung, malam ini. Merdeka!
1: Merdeka, luar biasa. Terima kasih, Fahri. Nanti Andre puterin. Cukup sudah kau katakan. Oke, next kita inti potongnya Pro 1 RRI Bandung. Juga ada Kang Tehnova di Karang Nunggal. Katanya, Assalamualaikum Kak Andre, maaf Ruang Rindu sekarang lagunya Indo atau Manca? Lagu di malam hari ini lagunya lagu Indonesia. Tahun 80-90an, jadi yang mau request langsung aja yuk Tehnova, request langsung aja sampai jam 11 malam nanti di WhatsAppnya Pro 1 di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Andre bakalan puterin lagu yang udah siap dulu di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Nasibmu dan Nasibku. Ini lagu dari Sugianto ya pendengar ya. Kita kembali lagi, ketemu lagi di lagu Indonesia tahun 80-90an. Ini lagu-lagu dan juga era industri musik yang lagi gong banget ini. Anda kayaknya setiap hari Selasa ngomong kayak gitu deh. Tapi memang benar pendengar, ini di lagu Indonesia di tahun 80-90an tuh katanya lagu-lagu yang enak banget. Terus juga ini kebetulan Bandung lagi hujan, tapi nggak tahu nih daerah lain, mungkin kayak daerahnya Teh Tiawati di Sumedang gitu ya, Teh Sapitri di Dago, aduh Dago mah deket ya dari sini, tapi suka beda loh, kadang di sini hujan, di Dago enggak gitu. Gimana Teh Sapitri, di sana hujan nggak Teh Sapitri? Sekalian request lagunya mungkin. Terus juga di Kabupaten Bandung mungkin Kang Mansur, hujan nggak Kang Mansur? Garut, Garut hujan nggak Garut? Nah, udah ada yang nelpon lagi pendengar? Di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu kali ini di 727-8978. Ada siapa di ujung telepon? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, ada Teh Sapitri.
1: Tidak hujan di sini.
0: Enggak hujan ya, tuh kan?
1: Enggak.
0: Baru gue dibilangin, dah di sini mah girimis Teh Sapitri.
1: Di sini tidak, halo dok.
0: Luar biasa, tapi dingin. Apa justru haredang?
1: Dingin banget
0: diselimut, ya.
1: Selimut tebel.
0: Diselimut, selimutan bener enak.
1: Itu tadi lagu Nasibku dan Nasibmu tak rekam taunya. Tapi ya gak apa-apa lah.
0: Oh nanti ya. Diputerin lagi boleh lagu yang Ii Sugianto.
1: Iya barusan tak rekam.
0: Nasibmu kan Nasibku boleh lagunya. Nanti diputerin lagi ya kalau mau direkam sama Teh Sapitri. Teh Sapitri ya. Ada cerita apa di hari ini?
1: Hari ini gak ada cerita.
0: Gak ada cerita, gak kemana-mana?
1: Seperti biasa.
0: Nah, seperti biasa saja.
1: Pengajian sore, gitu.
0: Oke deh kalau gitu.
1: Siangnya mah nungguin orderan.
0: Siangnya nungguin orderan, bener order ah ke Teh Sapitri. Nanti Andre order ya.
1: Nyatet-nyatetin gitu yang udah pesen gitu.
0: Itu benar ya.
1: Iya.
0: Teh Sapitri. Pengen diputerin lagu apa atau selain Ii Sugianto tadi?
1: Ini Rinto Harahap, Ayah ada.
0: Siapa? Dari siapa?
1: Rinto Harahap.
0: Sebentar. Ayah. Yang itu bukan ya?
1: Di mana akan ku cari?
0: Iya benar kan?
1: Aku mana? Aku terik sorangan.
0: Rinto Harahap Ayah boleh nih dikirimnya iya. Buat siapa Teh Sapitri?
1: Buat Bang Andre duluan yang baik hati, yang ramah, yang artis Korea ya, semoga selalu sehat.
0: Aduh, amin.
1: Salam buat bebeknya dan keluarga.
0: Yes.
1: Terus buat Mbak Sekar Sugeng Dalu, Mbak Yu, monggo melepet pasti dibuka teleponnya. Sehat selalu ya Mbak Yu ya. Terus buat Butiawati, Mas Herdi, Bu Reni, Abieno, Bunda Maharani, Mas Tamela, terus buat siapa Bu Kusta yang entah pada masuk ke kalau malam. Buat semuanya aja deh, ya kalau malam mah jangan banyak-banyak. Pokoknya buat Bang Andre yang ganteng aja lah, sehat dan bahagia selalu. Nanti tak rekam dua sama itu tadi ya, ini udah dipasang sih rekamannya.
0: Oke, siap.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Sapitri di Dago katanya pengen diputerin lagunya Ayah dari Rinto Harahap. Boleh nanti Andre puterin Teh Sapitri ya di ruang rindu malam hari ini. Dan tentunya juga bagi Anda pendengar yang mau request lagu atau sekedar cerita-cerita curhat colongan di hari Selasanya ada apa nih. Bandung nih udah mulai musim hujan lagi ya. Emang agak unik ini prediksi BMKG sekarang juga cenderung meleset ya. Karena memang arah angin yang berubahnya sepersekian detik cina. Jadi waspada aja mungkin apalagi bagi Anda pendengar yang jam segini masih di jalan gitu ya. Pakai kendaraan beroda dua, jas hujannya jangan lupa disiapin, sendalnya, jaket tebalnya gitu ya. Hati-hati pulangnya. Yang pakai mobil juga meskipun gak akan kehujanan, tetap hati-hati di jalannya. Andre temenin sama lagu-lagu yang enak banget di ruang rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: terdengar kembali terjadi penebangan pohon di depan lapang padel Jalan Muhammad Toha Kota Bandung. Menanggapi hal tersebut, Pro1 kembali sudah terhubung bersama Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPKP Kota Bandung, Lutfi Firdaus STMS.
1: Ya, yang pertama kami sebetulnya sangat prihatin lah. Saya pikir kan saat ini kan kondisi penebangan liar tuh sangat masif. Ada sekitar 46-45 sekian rekap kami tuh selama Januari sampai bulan September ini. Saya pikir penebangan-penebangan pohon itu terjadi di ruang-ruang publik yang ada alih fungsi di situ. Kami terus berkoordinasi sih dengan Satpol PP, dengan kewilayahan gitu ya, dengan aparat-aparat terkait kondisi di lapangan dari penebangan pohon ini. Nah, yang pertama kami sampaikan kan 2025 bulan November kemarin Pak Gubernur tuh sudah mengeluarkan moratorium ya teh, nomor 173 tuh. Ada moratorium penebangan pohon di areal penggunaan dan kawasan hutan ya, termasuk di ruas-ruas jalan Kota Bandung. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak provinsi, dengan Disperkim, kepala dinasnya waktu itu, bahwa sebetulnya kegiatan penebangan tuh hanya dibatasi dalam kondisi tertentu teh. Misalkan nih pohon itu mau tumbang membahayakan itu boleh ada penebangan kalau mitigasi bencana dan lain-lain. Tapi kalau misalkan untuk kepentingan hal yang saya pikir mungkin maaf ya, akses jalan segala macam, kan tidak diperkenankan. Mereka harus menyesuaikan posisi pohon di trotoar. Pemerintah Kota Bandung itu tidak mengeluarkan izin penebangan pohon seperti itu teh. Kota Bandung ada aset pemerintah provinsi juga, ada aset pemerintah nasional juga seperti itu. Jadi tidak boleh Pak menebang pohon di aset pemerintah. Kalau di lahan pribadi mah ya silakan saja. Kami kalau misalkan ada pohon yang ditebang yang pohon penebangan ilegal itu, kami membuat surat tuh melaporkan ke Satpol PP, nanti Satpol PP yang menindaklanjut. Atau misalkan aparat kewilayahan melaporkan ke Satpol PP, bisa seperti itu. Atau misalkan kejadian selanjutnya sebelumnya Pak masyarakat melaporkan langsung ke Satpol PP, bisa juga nanti Satpol PP berkomunikasi dengan kami. Ya sebenarnya langkah sederhana sebetulnya tinggal sampaikan saja ke Pak RT, ke Pak Lurah, ke Pak Camat ya. Mereka sudah paham sebetulnya. Dulu tuh satu tahun ya pohon yang tumbang puting beliung tuh sekitar 30-25 gitu satu tahun. Nah kemarin satu hari bisa 100 pohon yang tumbang seperti itu. Nah itu kenapa? Karena ada namanya microclimate change. Kita saling menjaga lah soal masalah lingkungan hidup itu sama pohon gitu teh ya. Sama hal yang lainnya seperti itu. Jadi kami sampaikan sekali lagi sangat prihatin lah soal masalah penebangan masih terjadi. Jadi saya pikir tekanan perkotaan jangan sampai merusak vegetasi sekitar.
2: Bandung malam ini.

Tinggal di daerah rawan bencana mengharuskan kita untuk meningkatkan mitigasi bencana demi meminimalisir dampak yang ditimbulkan akibat bencana. Salah satunya dengan menyiapkan tas siaga secara mandiri. Tas siaga berisi perlengkapan bertahan hidup selama 3 hari pertama kondisi darurat sampai pertolongan datang. Pilih tas yang kokoh dan kuat seperti ransel. Bila perlu, yang anti air dengan warna terang. Isilah dengan pakaian, uang tunai, dokumen penting, obat-obatan, sendok, garpu, pisau lipat, senter, tali, benang, jarum, serta makanan dan minuman dengan masa kadaluarsa yang panjang. Jangan lupa, simpanlah tas siaga ini di tempat yang mudah dijangkau, seperti di dekat pintu keluar. Pastikan seluruh keluarga tahu letak tas tersebut.

0: Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Numan Sabit SPD yang merupakan pentasi Mushaf Al-Quran ahli pertama dengan tema Kiprah Disabilitas sebagai pentasi Mushaf Al-Quran.
1: Kecil itu memang sudah sekolah di sekolah luar biasa ya. Sekolah di Majalengka, kira-kira sampai SMP, lalu SMA saya pindah ke Bandung. Setelah itu baru saya masuk ke pesantren untuk khusus menghafal Al-Quran di Cirebon. Ya. Nah, setelah selesai menghafal Al-Quran, Alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa Tafiz gitu. Jadi bisa kuliah full sampai selesai itu dengan tanpa mengeluarkan biaya. Itu kebetulan saya itu tunanetra dari lahir, Bu. Saya dari orang tua saya memang memiliki background pesantren ya. Nah, kebetulan di antara saya itu kan enam bersaudara dan qadarullah hanya saya sendiri yang tunanetra. Saya itu satu-satunya yang dari SD sampai SMA belum pernah mengalami pesantren. Jadi orang tua saya berharap semua anaknya bisa mengenyam pendidikan pesantren, akhirnya saya masuklah itu untuk menjadi penghafal Quran. Jadi emang dorongan dari orang tua, support itu sangat kuat. Iya. Jadi awalnya emang saya hanya mengikuti apa yang menjadi cita-cita orang tua, dan saya sebagai anak ingin berbakti kepada orang tua. Akhirnya kita selesaikan hafalan, dan setelah kuliah, orang tua itu pengen kira-kira setelah kuliah tuh apa ya pekerjaan yang kira-kira bisa bekerja. Iya, bekerja tapi tetap bisa Qurannya terjaga, tidak hilang. Saya pun waktu itu belum tahu apa kira-kira yang pasti ya. Tentu kita harus murojaah terus menerus. Ternyata ada yang namanya pentasih mushaf Al-Quran, dan memang sehari-hari kita hanya membaca yang meneliti Al-Quran gitu. Jadi kita tentu tiap hari bergelut dengan Al-Quran secara terus menerus. Nah, waktu itu orang tua merasa kesulitan, bagaimana ini anak tidak bisa belajar Iqra sementara yang lain sudah pada bisa. Akhirnya mereka mentalaki langsung hafalan surat-surat pendek dari Juz Amma atau Juz 30. Jadi saya merasa bangga dan sangat ya senang karena bisa melampaui teman-teman saya. Ya itulah salah satu metode dari orang tua, sehingga saya merasa bahwa tantangan itu nggak begitu terasa karena orang tua menciptakan kondisi di mana saya bisa belajar mengikuti seperti hanya teman-teman yang lain. Kita berkewajiban untuk menjaga mushaf Al-Quran yang melalui belajar dan mengajarkan sampai dalam taraf mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tentu kita harus sungguh-sungguh dalam belajar apapun ya. Jadi saat kita belajar, jangan memikirkan nanti kita kerja apa. Kita belajar saja. Tidak ada ilmu yang sia-sia.
2: Bandung malam ini.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.
1: Bandung malam ini.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih nggak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: Intermezzo.
1: Acep.
2: Ya, ucup lagi.
1: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
2: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cup?
1: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
2: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
1: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
0: Intermezzo.

0: Pendengar, siapa nih di antara Anda yang suka merasa tiba-tiba pusing gitu ya, tapi nggak tahu itu sebetulnya pusing kenapa ya? Nah, untuk mengupas ini pusing yang berkaitan dengan vertigo ini di tengah studio Pro 1 RRI Bandung, sudah hadir Dr. Sri Mulyani.
1: Jadi vertigo itu adalah suatu perasaan, sensasi seolah-olah dunia itu berputar. Vertigo itu bukan penyakit, tapi salah satu gejala. Penyebab utamanya itu adalah adanya gangguan keseimbangan di tubuh. Sebetulnya vertigo itu bisa menyerang siapa aja, karena yaitu terkait dengan gejala suatu penyakit. Paling sering itu adalah orang-orang yang sudah dewasa. Terutama di usia di atas 50 tahun. Itu terutama lagi perempuan biasanya, karena perempuan kan terkait hormon. Nah itu pengaruh perempuan itu di atas 50 tahun itu kan sudah premenopause dan menopause. Itu pengaruh banget. Jadi vertigo itu ada penyebabnya, kita bikin dua garis besar nih. Ada yang memang berpusat dari susunan saraf pusat atau otak. Terus ada juga vertigo yang disebabkan karena gangguan keseimbangan di telinga. Kita kan harus tahu nih penyebabnya gangguan keseimbangan itu karena apa, sakit apa. Infeksi telinga, radang gatal-gatal, bengkak, merah, itu kita harus hati-hati tuh. Biasanya dia menyerang otak. Bisa karena tensi yang tinggi. Hipertensi itu bisa. Kolesterol tinggi itu juga bisa menyebabkan. Harus paham juga bahwa yang disebut vertigo itu jangan sampai kebalik nih sama pusingnya kehidupan. Terapi atau pengobatannya itu akan berbeda. Obatnya akan berbeda. Beda obat pusing kepala nyut-nyutan dengan berputar. Istirahatnya kurang atau terlalu capek, stres, itu akan menyebabkan vertigo. Karena nanti di sana akan ada gangguan metabolisme biasanya. Kurang minum, dehidrasi itu juga sama. Jadi pada saat mulai terasa berputar, tenangkan diri, jangan panik. Itu ambil posisi duduk atau berbaring, cari tempat yang nyaman dan aman. Dicoba ditidurkan, tenangkan, tarik nafas dalam-dalam. Jangan melakukan gerakan mendadak. Jangan terlalu lama menunduk, menghindari paparan sinar yang tajam, yang terik. Ada beberapa yang memang di keluarganya itu ada riwayat vertigo atau migrain, itu bisa. Walaupun frekuensinya nggak terlalu besar, tapi itu dimungkinkan.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Bandung malam ini.

Tidak sedikit kebakaran terjadi akibat adanya korsleting listrik. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, seperti peralatan listrik yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh LMK atau Lembaga Masalah Kelistrikan PLN, stop kontak yang mulai mengendur atau stop kontak basah. Berikut adalah tips menangani kebakaran listrik. Pertama, putuskan sumber listrik. Segera matikan panel listrik atau MCB untuk menghentikan aliran listrik ke sumber kebakaran. 2. Gunakan APAR atau alat pemadam kebakaran api ringan kelas C. Arahkan alat pemadam ke pangkal api, lalu gunakan gerakan menyapu dari samping ke samping hingga api padam. 3. Gunakan fire blanket atau kain tebal. Fire blanket dapat digunakan untuk menutup api kecil seperti di dapur atau pada pakaian yang terbakar. Selain itu, fire blanket juga membantu melindungi tubuh dari jilatan api dan mengurangi resiko luka bakar. 4. Jangan menggunakan air. Air dapat menghantarkan listrik dan beresiko menimbulkan sengatan listrik. Hal ini justru memperburuk kondisi kebakaran. 5. Hubungi layanan darurat. Jika api tidak kunjung padam, segera hubungi pemadam kebakaran untuk penanganan lebih lanjut. Jangan biarkan korsleting merenggut nyawa Anda. Cegah bahaya, atasi kebakaran listrik dengan penanganan yang tepat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, saatnya Anda ikuti sajian ruang konsultasi kesehatan. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang Bell's palsy ketika baca lumpuh atau lemah sebelah bersama dengan Dr. Sri Mulyani di ruang konsultasi kesehatan Pro 1 RRI Bandung.
1: Bell's palsy itu suatu keadaan di mana seseorang itu wajahnya lumpuh sebelah. Hanya satu sisi, sisi kanan aja atau sisi kiri. Itu biasanya karena ada gangguan pada syaraf fasialis, syaraf yang khusus mempersarapi bagian wajah. Dia datangnya mendadak, terus bisa sembuh dengan sendirinya dalam hitungan beberapa jam atau beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan. Tetap perlu penanganan yang tepat. Kita harus tahu juga sih sebetulnya, pada saat muka kita tiba-tiba lumpuh sebelah nih, itu datangnya biasanya tiba-tiba. Senyum miring, tutup mata yang sebelah nggak bisa nutup, mata berair, ngiler terus keluar cairan nggak sengaja. Pada saat seperti itu ya kita jangan panik, tenang, kita harus cari penyebabnya itu dari mana. Paling sering biasanya sih karena radang, terus karena infeksi. Ibu-ibu hamil, terutama kehamilan yang udah trimester ketiga, udah hamil besar, karena paparan udara dingin itu juga bisa. Jadi untuk Bell's palsy itu ada golden period. Ada masa tenggang kali ya, waktu emas di mana menangani kalau bisa jangan lewat dari waktu itu, yaitu ada 72 jam, jadi sekitar 3 hari. Apakah lengan, badan ya, badan sebelah itu apakah dia ikut lemah, itu apakah ada pusing vertigo, apakah ada sakit kepala. Apabila tidak ada gejala yang di luar wajah ini ya, nggak ada gejala yang lain, hanya di wajah aja gejalanya, berarti ada golden period 3 hari. Kompres-kompres anget aja dulu, kalau nggak pijat ringan, maksudnya pijat ringan di sini, kita usap-usap aja di daerah yang yang lumpuh. Nah, tetapi apabila ada gejala yang lain tadi, yang sakit kepala, pusing dan lain sebagainya, itu harus segera mencari pengobatan ke spesialis saraf sih, atau enggak ke IGD. Boleh enggak masalah, yang penting ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Nah, ke sana karena dikhawatirkan dengan adanya gejala-gejala di luar wajah itu ada gangguan di sistem saraf pusat. Tetap harus jaga kondisi badan, perkuat stamina, jaga daya tahan tubuh jangan sampai turun. Kita jaga badan kita betul-betul fit, betul-betul kuat. Jangan stres, jangan begadang. Makan juga tetap harus gizi seimbang.
2: Bandung malam ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Berdengar di Bandung malam ini di pukul 22 lebih 59 menit. Andre mengucapkan terima kasih banyak bagi Anda pendengar yang udah request lagu di Ruang Rindu malam ini. Juga udah cerita-cerita ya, tadi udah live update juga di Bandung malam ini. Dan juga tentunya sampai jumpa di Ruang Rindu berikutnya pendengar di hari Kamis ya, kita lanjut lagi Ruang Rindu Bandung. Dan besok bakalan ada Ruang Rindu Berjaringan seperti biasa dari pukul 20 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini dari pukul 23 hingga pukul 23 lebih 55 menit nanti akan ada Jazz More Music dan juga Bandung malam ini dengan banyak rangkaian informasi yang akan disajikan. Serta akan ada kontemplasi mengenai tentang rezeki oleh narator Nina. So, sampai di sini saja perjumpaan Anda pendengar dengan saya Andre Ardian di Bandung malam ini. Andre Ardian pamit dari ruang dengar Anda. Randy juga di teknik pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Numan Sabit SPD yang merupakan pentasi Mushaf Al-Quran ahli pertama dengan tema Kiprah Disabilitas sebagai pentasi Mushaf Al-Quran.
1: Kecil itu memang sudah sekolah di sekolah luar biasa ya. Sekolah di Majalengka, kira-kira sampai SMP, lalu SMA saya pindah ke Bandung. Setelah itu baru saya masuk ke pesantren untuk khusus menghafal Al-Quran di Cirebon ya. Nah, setelah selesai menghafal Al-Quran, Alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa Tafiz gitu. Jadi bisa kuliah full sampai selesai itu dengan tanpa mengeluarkan biaya. Itu kebetulan saya itu tunanetra dari lahir, Bu. Saya dari orang tua saya memang memiliki background pesantren ya. Nah, kebetulan di antara saya itu kan member saudara dan qadarullah hanya saya sendiri yang tunanetra. Saya itu satu-satunya yang dari SD sampai SMA belum pernah mengalami pesantren. Jadi orang tua saya berharap semua anaknya bisa mengenyam pendidikan pesantren, akhirnya saya masuklah itu untuk menjadi penghafal Quran. Jadi emang dorongan dari orang tua, support itu sangat kuat. Iya. Jadi awalnya emang saya hanya mengikuti apa yang menjadi cita-cita orang tua, dan saya sebagai anak ingin berbakti kepada orang tua. Akhirnya kita selesaikan hafalan, dan setelah kuliah, orang tua itu pengen kira-kira setelah kuliah tuh apa ya pekerjaan yang kira-kira bisa bekerja. Iya, bekerja tapi tetap bisa Qurannya terjaga, tidak hilang. Saya pun waktu itu belum tahu apa kira-kira yang pasti ya. Tentu kita harus murojaah terus menerus. Ternyata ada yang namanya pentasih mushaf Al-Quran, dan memang sehari-hari kita hanya membaca yang meneliti Al-Quran gitu. Jadi kita tentu tiap hari bergelut dengan Al-Quran secara terus menerus. Nah, waktu itu orang tua merasa kesulitan, bagaimana ini anak tidak bisa belajar Iqra sementara yang lain sudah pada bisa. Akhirnya mereka mentalaki langsung hafalan surat-surat pendek dari Juz Amma atau Juz 30. Jadi saya merasa bangga dan sangat ya senang karena bisa melampaui teman-teman saya. Ya itulah salah satu metode dari orang tua, sehingga saya merasa bahwa tantangan itu nggak begitu terasa karena orang tua menciptakan kondisi di mana saya bisa belajar mengikuti seperti hanya teman-teman yang lain. Kita berkewajiban untuk menjaga mushaf Al-Quran yang melalui belajar dan mengajarkan sampai dalam taraf mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tentu kita harus sungguh-sungguh dalam belajar apapun ya. Jadi saat kita belajar, jangan memikirkan nanti kita kerja apa. Kita belajar saja. Tidak ada ilmu yang sia-sia.
2: Bandung malam ini.

Tahukah Anda bahwa korsleting listrik adalah salah satu penyebab utama kebakaran rumah di Indonesia? Seringkali bermula dari hal sepele yang kita lupakan. Colokan bertumpuk, kabel mengelupas, atau perangkat elektronik yang tak pernah dicabut saat tidur. Satu percikan kecil bisa memicu api besar. Dalam beberapa menit, rumah bisa hangus tanpa sempat diselamatkan. Untuk mencegahnya, periksa kabel secara berkala. Jangan gunakan stop kontak secara berlebihan dan cabut perangkat listrik saat tidak digunakan. Jangan anggap energi listrik sebagai hal biasa, karena di balik terangnya ada api yang menunggu kelengahan kita. Ingat, percikan yang terlupa bisa jadi awal dari kehilangan semuanya.

Tanah longsor merupakan salah satu bencana alam yang sifatnya datang tiba-tiba. Bencana tanah longsor terjadi di wilayah yang terdapat banyak lereng dengan kemiringan di atas 45 derajat. Meski demikian, tanah longsor juga dapat terjadi pada tanah datar. Cara mencegah tanah longsor dengan tidak membangun rumah di bawah lereng atau tebing. Selanjutnya adalah dengan membangun benteng atau beton. Selalu waspada ketika hujan deras turun, bangunan di atas bukit dapat memicu terjadinya longsor karena ada penekanan tanah yang dilakukan oleh bangunan tersebut. Menanggulangi tanah longsor selanjutnya dengan tidak mendirikan bangunan di sekitar sungai. Pemotongan tebing yang tidak benar ternyata bisa berpengaruh terhadap terjadinya tanah longsor.

Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di jalur cincin api Pasifik, sehingga memiliki banyak gunung aktif dan beresiko mengalami erupsi. Gunung meletus adalah salah satu bencana alam yang terjadi akibat aktivitas vulkanik di dalam perut bumi. Ketika tekanan magma meningkat, material berupa lava, abu vulkanik, dan gas panas dapat keluar melalui kawah gunung berapi. Erupsi gunung berapi dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, gangguan pernafasan, serta mengganggu aktivitas masyarakat. Masyarakat yang berada di sekitar wilayah rawan erupsi selalu mengikuti informasi dari BMKG dan PVMBG. Menggunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan, menjauhi zona bahaya yang sudah ditetapkan pemerintah, segera mengungsi jika terdengar peringatan dini dari petugas, patuhi instruksi resmi, dan bantu sesama yang terdampak dengan tanggap dan peduli.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.
3: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

Imam Syafi'i adalah salah satu cendekiawan Muslim terkemuka di zamannya. Beliau adalah salah satu kontributor pertama dari prinsip-prinsip yurisprudensi Islam. Ada banyak nasihat dari Imam Syafi'i yang sangat dikenal dalam kalangan Muslim. Di antaranya, jangan cemaskan esok hari karena esok pasti ada rezeki yang baru. Jangan mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Allah saja ditinggalkan, apalagi dirimu. Di antara musibah terbesar adalah ketika kamu jatuh cinta, sedangkan orang tersebut tidak mencintaimu. Sebesar apa kita bergantung pada makhluk, maka sebesar itu pula siap untuk dikecewakan. Dua tangan yang menengadah kepada Allah di malam hari tidak akan kembali dengan tangan kosong. Orang yang hebat adalah orang yang bisa menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain melihatnya selalu bahagia. Dan yang terakhir, jauhi perdebatan, walaupun kamu benar.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini Selasa 22 September 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 1 Bandung kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Rabu tanggal 23 September tahun 2026, melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini memasuki hari ke-23 di bulan September 2026. Widya Perdadi, Dina Alia hadir menemani ruang dengar Anda pendengar hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini. Dan sesaat lagi membuka jumpa kita di Bandung pagi ini, kami akan hadirkan program Mutiara Pagi menemani aktivitas Anda bersiap di kesempatan pagi hari ini hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1, RRI Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tentunya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasannya bersyukur sekali hingga detik ini kita masih diberikan nikmat sehat untuk bisa bersilaturahmi dalam kajian program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung. Widya Perdani, Dina Alia, pendengar dan juga pemirsa RRI Net hadir memandu program Mutiara Pagi hari ini hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Tentunya bersama narasumber kami, Bapak Kyai Haji Asep Anom S.A.G.M. So, seperti biasa di sesi pertama, kita akan simak tausiah dan paparan yang akan disampaikan oleh Ustadz kita berkaitan dengan pacaran. Bolehkah? Nanti di sesi kedua juga Anda boleh menyampaikan pertanyaan melalui line telepon kami 7200-996-727-5551 ataupun Anda bisa menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp dan WA call di 0811-220-9760. Kita akan sapa terlebih dahulu Ustaz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, kabar baik pagi hari ini.
2: Alhamdulillah Teh Widi.
1: Alhamdulillah.
2: Soal sehat.
1: Alhamdulillah
2: bahagia sehat hari ini.
1: Yes.
2: Jag-jag, belejag.
1: Goreja. Luar biasa. Menarik sekali topik yang akan dikupas berkaitan dengan pacaran. Masih ada mungkin pendengar kita yang aduh pacaran boleh enggak gitu. secara diaturannya di Islam itu ada enggak sih pacaran teh?
2: Nah, gitu
1: kita ya. Akan kupas kali ini, silakan Pak Kyai.
2: Baik, Teh Widi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala hamma ba'd. Al-Mukarramun, para ulama, para kiai, para habaib, saudara kaum muslimin, wargi RRI Bandung dimanapun berada, wargi An-Nihayah, wargi alumni umroh An-Nihayah Cahaya Wisata angkatan 2023, 2024, 2025, juga seluruh jamaah alumni hajian tahun 2026. Bahagia hari ini? Yes, jag-jag, belejag, gorejag. Wargi rahimakumullah, kita doakan terlebih dahulu saudara kita, adik kita ya, Zeko sudah berada di sini katanya di Cicalengka. Sudah pulang dari rumah sakit, alhamdulillah. Mudah-mudahan terus sehat ya Zeko ya. Dan semua yang sakit saat ini dimanapun mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini temanya menarik ya, menarik untuk kita bahas. Berawal dari sebuah percakapan saya dan anak saya, anak yang bungsu, Desahid teh sekarang teh usia SMA kelas 1, yang ngobrol bapak jeung anak. Pingin tahu sejauh mana pengetahuan dia tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan, batasan syariat-syariat gitu ya. Saya tanya, Dek, kalau menurut Dede pacaran itu seperti apa? Dan bagaimana hukumnya menurut Islam? Apa sih pacaran teh gitu. Dia bilang pacaran teh Pak bermesraan laki-laki dan perempuan. Gitu caranya. Duduk berdua-duaan tanpa ada yang lain. Nah, Kalau menurut Dede itu bagaimana begitu? Kalau definisi pacaran itu seperti itu, bagaimana menurut Dede? Boleh apa enggak? Enggak boleh, kenapa? Alhamdulillah dah, tenang orang tua tanya. Setelah menyimak, mendengar pengetahuan anak. Alhamdulillah memang menuju masantren ayeuna. Di Majalengka, pesantren Al-Qur'an. Dalam Islam itu sebetulnya tidak mengenal adanya pacaran. Yang ada itu konsepnya ta'aruf. Kalau ta'aruf itu mengenal calon. Seorang laki-laki pingin kepada seorang perempuan. Seorang perempuan pingin pada seorang laki-laki. Terlebih dahulu harus mengenal. Siapa sih perempuan itu? Siapa sih si calon itu? Nah, ini terlebih dahulu harus dikenal. Dikenal siapa aja? Dikenal akhlaknya gitu. Harus tahu kita. Bagaimana sih sesungguhnya gitu, akhlaknya? Apakah akhlak dia kepada Allah? Apakah akhlak dia kepada sesama manusia? Kepada orang tuanya bagaimana? Melayani tamu bagaimana? Nah, itu harus kenal kita. Harus tahu. Hanya sebatas itu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita tidak menyesal nanti setelah menikah. Sebab kalau tidak ada proses pengenalan, kita juga seperti beli kucing dalam karung jadi gitunya. Cek kolot mah meuli ucing dina karung jadi gitu. Ternyata ucing nu dibeli teh ucing budug. Kan ruginya. Menyesal kaduhung gitu. Maka dalam konsep Islam itu ada yang namanya ta'aruf. Tapi bukan pacaran. Kalau pacaran dalam artian duduk berdua-duaan gitu ya dengan wanita, disebutnya itu khalwat ya, berkhalwat. Dalam Islam itu kalau ada laki-laki berduaan sama perempuan di satu ruangan, nah itu namanya khalwat. Berkhalwat itu enggak boleh dalam agama. Hadisnya sahih Bukhari Muslim. La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'ahadhu mahramin. Janganlah seorang laki-laki berkhulwat atau duduk berdua-duaan dengan seorang perempuan kecuali bersama mahramnya. Jadi orang tua teh jangan merasa bebas melepas anaknya gitu. Isampur ku kabogohan atunya. Bade ka mana cenah ieu teh? Bade lalajo. Bade nonton. Jempe we orang tuana teh pedah dibebejokeun ku martabak. Martabak telur nu ka martabak manis. Jempe we direlakeunna dilepaskeun budakna teh. Mangga. Padahal budakna mah teuing ka mana. Astagfirullah. Nah itu orang tua harus hati-hati tuh. Harus ada yang menyertai mahramnya. Apa adiknya, apa kakaknya, apa bapaknya, silakan. Yang jelas jangan dibiarkan laki-laki dan perempuan itu duduk berdua-duaan. Ai zaman ayeuna disebutna naonnya nu kitu teh kencan. Kencan cenah nya. duduk berdua-duaan. Apalagi dalam satu ruangan. Ya. Kecuali kita nih, Teh Widi. Nah ini mah ruangan publik ya. Tidak berdua lagi. Sama orang dapur. Dan ini juga ruangannya ruangan publik. Artinya semua orang tahu gerak-gerik kita gitu. Yang tidak boleh itu tempatnya tersembunyi biasanya. Itu namanya khalwat dan itu dilarang. Larangannya pakai la nahi. La yakhluwanna. Janganlah. Di sini ada la nahi juga ada nun taukid sakilah. Yang maksudnya adalah untuk menguatkan omongan. Janganlah sekali-kali tah itu. Pakai kalimat itu. Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang perempuan illa wa ma'aha du mahramin kecuali aya mahram anu menyertaina. Ah, naon cenah bobogohan yang si eta mah. Bapakna sok miluan cenah kitu. Atau lanjutna atau adikna justru itu teh islami yang begitu teh. Bukan kolot ya, bukan kolot lah cenah kolot cenah. Ih. Justru untuk menyelamatkan. Untuk menyelamatkan supaya batas-batas syarat tidak dilanggar. Ah, berdua-duaan enggak boleh itu. Ataupun juga tidak mahram juga enggak apa-apa temannya misalnya. Dalam hadis lain Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan la yakhluwanna rajulun bimra'atin fa inna salisahuma asyaiton. Jangan sekali-kali seorang laki-laki dan perempuan berduaan di satu tempat kecuali sesungguhnya yang ketiganya itu setan. Oh. Jadi kalau berdua-duaan tahnu katilu nate setan. Setan teh ngomporannya. Nu teu aya niat, teu aya maksud ge jadi dar aya maksud. Ditiup-tiup ku setan teh. Tuh itu tinggal itu leungeuna cenah. Mani lucu gitu. Tiup-tiup ku setan teh. Jadi we resep si lalaki nate. Eta cenah pipi nanti lemes gitu. Tiup-tiup ke setan te. Dibikin menarik. Dibikin seger. Cok cenah tingali irung natu. Komo cenah bibir nama gerata. Eta te ku setan te sengaja. Mutak nuka tilu nate setan lamun dua-duaan teh. Makanya jangan berdua-duaan, harus ada orang-orang lain, pihak ketiga. Kecuali dalam pengobatan. La yakhluwanna rajulun bimra'atin fa inna salisahuma asyaiton. Di pacaran teh duduk berdua-duaan di tempat sepi. Nah, itu enggak boleh. Enggak boleh ya, enggak boleh. Siapa yang melarangnya? Bukan Asep Anom. Tapi Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sih begitu ketat agama ini? Berdua-duaan aja enggak boleh. Bersenang-senang saja enggak boleh. Agama hadir untuk menjaga kita. Agama hadir untuk memelihara kita. Supaya kita ini hidup di alam dunia ini tidak bablas. Nah, itu ya yang pertama. pacaran dalam artian duduk berdua-duaan. Oh, gak boleh. Lah, naon sih asep anom. Ngomong seenaknya, iya mah ngalaksanakan, ngadugikan sabda Nabi, sabda Rasul. Kepada para orang tua, hati-hati ya anak-anak kita. Masya Allah. Ulah ah kemeda jengka bogohna. Ah tata. Penyakit nanti etak didinya. Lamun tos kajadian tak kakara kaduhung. Oh. Sebab hari nunamina kahormatan tehnya. Lamun tos ruksak. Wah, hese nyageurkeunan. Hese ngubaranana gitu. Nah, sebelum hal itu terjadi, agama hadir untuk menyelamatkan kita. Komo nu kaduana. Naon cenah pacaran teh? Pacaran teh pegang-pegangan cenah. Pegang-pegangan. Aduh. Dalam hadis Bukhari Muslim, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi ma massat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadam ra'atin qat ghaira annahu yubayyi'hunna bil kalam. Demi Allah, sampai bersumpah ya Rasulullah. Demi Allah, tangan Rasulullah ini tidak pernah menyentuh tangan seorang wanita. Sama sekali. Qat itu sama sekali. Demi Allah, tangan Rasulullah ini tidak pernah menyentuh sama sekali tangan seorang perempuan. Ghairu annahu yubayyihunna bil kalam. Kalaupun berbaiat, kan biasanya baiatnya berjabatan tangan gitu ya. Baiatnya, baiat sahabat dengan Rasul kan berjabat tangan. Gitu. Aib dengan perempuan mah tidak pakai jabat tangan. Hanya baiat dengan lisan saja. Ya Rasulullah, saya siap untuk taat patuh kepadamu. Tah lamun lalaki masuk bari sasalaman eta teh. Baiat eta teh ai perempuan mah tidak, hanya baiat dengan lisan saja. Da ada pantrangan bagi Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sama sekali menyentuh tangan seorang perempuan. Jadi kumaha tuh sasalamana Rasulullah? Ya, tidak dengan sentuhan. Sasalamana. Tuh kan. Hadis lagi yang lain. Hadis An-Nasa'i Ibnu Majah. Inni la usofihu ad-nisa'a. Aku ini tidak pernah berjabat tangan dengan seorang perempuan. Sasalaman getara Rasulullah jeung awewe mah. Cukup ku isyarat we gitu. Tah contoh we tipun guru. Anjeuna upami sasalaman sareng perempuannya sok nganggo sorban. Si tangana teh dihalangan ku sorban gitu. Tidak bersentuhan langsung. Demi menjaga apa yang disabdakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini Rasulullah mengajarkan kepada kita tidak layak, tidak pantas seorang laki-laki dan perempuan berjabat tangan komo lamun sili cabak gitu kan itu nantinya. Nah, eta. Sasalaman ge henteu. Kumaha cenah itu na nyuruntul wae. Eta mah kagoknya nyuruntul wae. Urangna taki-taki pake sorban. Nyeta polos cenah ieu teh di sorbanan. Halangan ku helm. Masya Allah, Masya Allah. Nah itu. Apalagi sili kaleng gitunya, aduh. Padahal laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Nah ini kalau pacaran seperti itu gak boleh. Kan ada batasan-batasannya. Nah bolehnya pacaran itu kalau sudah ijab kabul. Tah sok eta mah. Mangga. Rek dua-duaan di tempat sepi ge mangga eta mah. Atos halal. Jadi pacaran itu yang paling indah itu setelah ijab kabul. Rek saling sentuh mangga. Dah sentuhan nage ibadah. Nyabak nage ibadah. Ai tos halal mah. Tos make ijab kabul mah gitu. Tos tarima abdi nikah tah tos aya eta. Tos aya ijab kabul sudah halal maka itu pacaran boleh. Bahkan ibadah. Pan lamun aya hiji awewe jeung suamina sili cabak cenanya murluk pan dosa teh. Dari keduanya. Nah gitu wargi ya. Jadi pacaran-pacaran tehnya istilah ayeuna teh pacaran, kencan atau wakuncar dan lain sebagainya gitu. Itu teh tidak ada dalam Islam, tidak ada. Tidak dikenal dalam Islam itu. Itu teh masukna teh kepada kategori takrobuz zina. Pan itu dilarang pisan ku Allah teh. Surah Al-Isra ayat 32. Tah larangan artinya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Jangan kalian mendekati zina. Tah eta teh mendekati zina namina teh. Da zina teh tidak akan terjadi ujug-ujugnya. Da moal ujug-ujug kahuruan atau lamun teu aya seuneuleutik heula gitu. Moal banjir lamun teu aya cai gitu. Berangkat dari air yang kecil dulu. Kan jina jina. Banjir rob ge nya banjir rob. Banjir nanti seketika teh disebutna teh. Bandang. Banjir bandang teh kan terus sekaligus gitu, sedikit, sedikit, sedikit, sedikit. Nah perzinahan itu juga tidak akan terjadi kalau tidak didekati terlebih dahulu. Awalnya duduk berdua-duaan di tempat sepi. Terus dihembus-hembuskan ke setan tanya, bikin menarik, bikin romantis, bikin segar, bikin sahdu gitunya. Kau mau bari dimusikan gitu tadi. Musik pengantar naon. Dibumbuan mah gitunya. Terus gitu saling berpegangan. Nah itu sudah wah. Ku berdua-duaan lagi terus tuh mengenang gitu. Kau mau lemun terjadi hal. Eta teh dina bahasa Al-Qur'an mah disebut teh taqrubuz zina, mendekati zina. Dan mendekati zina ini dilarang oleh Allah. Wala taqrubuz zina, jangan kalian mendekati zina. Nah, Ustaz, dina Qur'an oge dilarang teh mendekatina, aya zina mah meureun meunang. Mendekatina geus teu meunang, komo lamun zina nah. Oleh karena itu maka aduh mudah-mudahan ya anak-anak kita, saudara-saudara kita dimanapun berada gitu, bisa melaksanakan pesan-pesan agama ini sehingga selamat kita dunia dan selamat kita akhirat ya. Demikian Teh Widi. Enggak, boleh saya dulu diobrolkan.
1: Baik, pendengar dan pemirsa RRI.net, demikian tadi bahasan kita mengenai pacaran bolehkah? Ternyata ada tahapan-tahapan. Boleh, tapi setelah nikah.
2: Nah,
1: Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilakan di 7200-996-727-5551. Ataupun Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan juga melalui WhatsApp dan WA call di 0811-220-9760. Jadi boleh pacaran, Teh.
2: Boleh.
1: Tapi setelah nikah. Setelah ijab kabul. Ada tapinya, dan itu dibahas. Kenapa pacaran gak boleh? Karena banyak mendorotnya, banyak tidak baiknya, begitu. Kami persilakan Anda untuk menyampaikan pertanyaan selepas kami hadirkan beberapa informasi berikut ini.
3: Abu Mas'ud, Uqbah bin Amr al-Badri radhiyallahu an berkata, seseorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, sungguh aku pernah berkeinginan tidak berjamaah sholat subuh karena fulan terlalu panjang bacaannya. Maka aku tidak pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah pada waktu memberi nasihat lebih keras dari saat itu. Beliau bersabda, hai sekalian orang, sungguh di antara kamu ada orang yang membuat orang lari dari kebaikan. Karena itu, siapapun di antara kamu yang menjadi imam, maka hendaklah memendekkan bacaan Al-Quran. Sebab di belakangmu ada orang tua, anak-anak, dan orang yang mempunyai keperluan mendesak. Hadis Muttafaq Alaih.

0: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi, RRI Bandung.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung hadir ke ruang dengar Anda. Dan di sesi kedua, ini kita akan simak tausiah dari, simak lagi. Kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan Anda pendengar yang sudah masuk melalui WhatsApp. Juga kami tunggu telepon Anda di 7200-996-727-5551 atau 727-8978. Ini sambil kita menanti penelpon yang masuk, Pak Kiai, ada beberapa pertanyaan juga yang sudah masuk melalui YouTube. Ada Ibu Kartini ya di melalui YouTube bertanya, apakah dosa pacaran ini bisa diampuni Allah, dan apa saja yang Allah turunkan bagi orang yang pacaran, dan apa saja yang Allah turunkan azab mungkin ya. Bukan azab ya, apa hukuman mungkin lebih kepada, ya kalau kita bicara mah sanksi. Apakah dosa pacaran itu diampuni oleh Allah? Kemudian apa saja yang Allah turunkan untuk orang yang pacaran? Maksakeun pacaran.
2: Semua dosa pasti diampuni Allah. Mm-hmm. Asal tobatnya benar gitu kan. Permasalahan benar itu tobatnya. Dari Allah melega, leluas, luas ampunan Allah, kasih sayang Allah, kanyah Allah, kededeh Allah. Ya, misal ka makhluk nate. Sehingga makhluk yang mana saja, siapa saja, ketika dia bertobat kepada Allah, pasti dimaafkan Allah. Nah, kan syarat tobatna ieu nu kudu dicumponan teh. Kan ai tobat teh satu menyesal. Kaduhung ya, urang teh geus ngalakukeun eta hal gitu. Nah, eta tobat. Nu kaduana janji moal rek kitu-kitu deui. Lamun ayeuna urang tobat hoyong dihampura ku Gusti Allah tina dosa pacaran, nya berarti henteu pacaran-pacaran deui. Nah, tapi lamun misalnya ayeuna tobat tur isukan pacaran deui, ayeuna tobat deui, pacaran deui,
1: eta tobat sambel coel deui, kokoh lada coel deui.
2: Daraos cenah Ustaz.
1: Aduh.
2: Kumaha tuh daya teh tuang teh ningali med gejeng sambel teh. Ya, nyemangga tuh kumaha anjeunna gitu mah. Nah, hanya kalau mau bertobat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, syaratnya itu di samping menyesal itu ya janji tidak akan mengulangi lagi. Kemudian yang ketiganya ditinggalkan dosanya itu. Teu col deui, teu am deui, tapi ditinggalkan. Dan yang keempatnya diperbaiki dengan amal soleh, amal soleh. Makanya Allah nurunkan sholat fardu, tanya sholat lima waktu. Teu keur ngahapus-hapus dosa nu karar itu. Allah kasih manusia teh ibadahnya apa sedekah, saum. Nah, itu untuk menghapus dosa-dosa bukan itu. Ya, demikian Bu Kartini.
1: Sudah terjawab Bu Kartini. Ada juga Pak Khobir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Khobir.
3: Warahmatullahi taala wabarakatuh. Hatur nuhun Teh Widi. Assalamualaikum Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia hari ini?
3: Yes.
2: Jag-jag boleh jag.
3: Gorejag. Haturpun ten Pak Kiai, ini materi di pagi hari ini sangat menarik sekali, bukan hanya untuk anak muda ini, yang tua-tua juga menarik ini.
1: Pak Khobir pacaran, Pak Khobir.
3: Jadi ini mau menanyakan kepada Pak Kiai ini juga. Pak Kiai, kan pacaran dengan perkenalan sama enggak itu ya? Pacaran dengan perkenalan. Kalau perkenalan itu minimal tahu keturunannya, agamanya, cakepnya kan gitu kan. Nah, seperti itu. Kemudian juga di zaman modern sekarang ini ya sangat luar biasa ada pacaran jarak jauh.
2: Nah, LDR.
3: Itu ya.
1: PJJ.
3: Indonesia. Di Indonesia dan di Saudi Arabia atau di negara-negara yang lain. Mm-hmm. Ini pacaran jarak jauh itu sekarang itu kan dengan fasilitas handphone itu bisa melihat dengan video call. Nah, di kamar sendiri-sendiri melihat-lihat itu pacarnya. bahkan juga ya melakukan sesuatu yang barangkali hal itu tidak perlu dilakukan. Nah, seperti itu apakah termasuk zina atau gimana Pak Kiai? Hatur nuhun.
2: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ditanggapi pacaran dan perkenalan ta'aruf mungkin ya.
2: Iya.
1: Jelas apa perbedaannya?
2: Beda. Kalau ta'aruf kan dianjurkan.
1: Mm-hmm.
2: Malah ketika Nabi ada seorang sahabat laporan itu ya, ya Rasul saya menikah gitu.
1: Mm-hmm.
2: Kemudian Rasul bertanya, kamu sudah melihat calonnya belum? Gitu. Belum ya Rasul, lihatlah. Ta'aruf eta mah.
1: Mm.
2: Melihat dalam arti bukan hanya melihat fisik ya, tapi melihat kelakuannya, akhlaknya, kepribadiannya gitu kan. Pangpangna kepribadianana. Lihat cenah rumah pribadina, mobil pribadi, kepribadian, rekening pribadi,
1: rekening gitu. Pribadi.
2: Maksudnya kepribadian teh akhlak lah, akhlak. Lihat akhlaknya. Kumasih akhlakna teh, lamun kasemah kumaha gitu kan. Ketika kita berkunjung ke rumahnya kan kita tahu. Nyata cenah kadang-kadang kan ari keur paca keur non masa-masa pertemuan persilaturahmian gitu masuk katinggalna teh nu saya-saya nah gitu. Ya makanya kita korek informasinya itu bukan hanya secara langsung. Secara tidak langsung juga kita bertanya sama saudaranya, apa tetangganya, apa temennya gitu kan. Kita bisa korek informasi. Itu dalam rangka ta'aruf. Ta'aruf mah harus ya. Supaya tidak menyesal tadi. Tidak menyesal.
1: Kalau tahapan ta'aruf sendiri seperti apa Pak Kiai?
2: Tahapan ta'aruf?
1: Ta'aruf, apakah ada hal-hal yang harus diperkenalkan? Mekanismenya itu seperti apa?
2: Ya, mekanismenya yang penting tidak menabrak syariat saja.
1: Hmm.
2: Tadi teh kan, misalnya tidak berdua-duaan. Ya, itu kan ada rambu-rambunya. Kalau sudah berdua-duaan haram. Ah iya mah berita aruf cina Ustaz. Berita aruf cina. Iya mah ta'aruf cina. Berdua-duaan. Ya, itu mah sudah tidak boleh itu. Ta'aruf itu ya kita berkunjung ke rumahnya boleh ya. Gitu. Bertemu orang tuanya. Bertemu saudaranya gitu kan. Kita mengenal nanti. Oh ya kalau tete gening kia. Dulur nate kia. Semuanya direkam. Yang penting ta'aruf itu tidak melanggar batas-batas syarat. Gitu. Terus tadi Pak Hobir, pacaran jarak jauh.
1: Pacaran jarak jauh.
2: Video call. Gengkap panas celi gitu. Gitu.
1: Tacan beat meledak mah handphone, video call.
2: Dah asik atuh cenanya. Nah itu bisa sama hukumnya dengan berdua-duaan.
1: Hmm.
2: Sama. Tapi kan jenisnya mah teu aya nya pan eta lamun di muka umum moal daek pan kikituan teh. Video callan kemudian apalagi sampai berlaku jauh gitunya, na'udzubillah ya. Itu bisa takrobuz zina. Bisa takrobuz zina. Memang tidak zina gitu. Tapi itu sudah takrobuz zina. Dan takrobuz zina ini dilarang oleh agama. Jadi kalau zaman sekarang yang namanya takrobuz zina itu berkembang. Bisa, ya nu tadi itu ya, jarak jauh. Nauzubillah. Ah, pulsa beak gitunya.
1: Mm-hmm. Dosa menang.
2: Manfaatnya naon sih? Gitu. Atuh ari teu kuat mah tuh sok we tikah buru-buru lah. Naon deh? Tikah buru-buru. Sok halalkeun. Gitu. Ya demikian.
1: Terjawab ya. Jadi PJJ itu pembelajaran jarak jauh, bukan pacaran jarak jauh.
2: Nah, pembelajaran. Boleh ya kalau pembelajaran.
1: Kalau PJJ mah boleh. Kemudian ada Pak Kasmo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kasmo.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mangga Pak Kasmo.
4: Iya, alhamdulillah Neng Windy, biasa Pak Kasmo masuk hari ini. Mudah-mudahan Pak Ustadz sehat, RRI sehat. Assalamualaikum Pak Ustadz Anom.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Pak Kasmo ya, berhias wae. Neng Windy, apa topiknya tadi datangnya dari masjid? Saya nggak mendengar topiknya ini apa?
1: Pacaran boleh enggak? Gitu boleh. Pacaran? Pacaran boleh kah pacaran?
4: Iya, iya. Ya mudah-mudahan generasi yang akan datang jadi contoh teladan ini pencerahan Pak Ustadz Anom. Mudah-mudahan didengar. Apalagi nggak ada agama. Banyak ada agama segini kejadian-kejadiannya. Ada memeh namping mopok gela itu, memeh kawin monok gela itu. Kali kisah yang gimana memeh namping mopok gela. Kadang-kadang lelaki zaman ayeuna memeh kawin yang monok gela. Eta nu jadi eta teh paur.
2: DP.
4: Ya. Yang saya tanyakan Pak Ustaz, bagaimana masalah orang pacaran supaya rumah tangga islami begitu ya, bagaimana yang cara pacaran sampai menikah islami gitu. Ya segitu aja, mohon maaf Lindi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cara pacaran yang islami, nikah dulu baru pacaran? Jadi Widya jawab.
2: Pacaran islami meta nikah heula katarak pacaran.
1: Karena jelas bahwa di Islam tidak ada pacaran itu dan tidak diperbolehkan.
2: Ya. Tos itu tidak ada.
1: Dan tidak ada negosiasi ya Pak Kiai.
2: Tidak ada negosiasi.
1: Tidak ada nego untuk perihal pacaran atau tidak pendakungkul teu kenging. Baik, 7296-727-5551. Kami masih terima telepon Anda pendengar untuk menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan topik kajian kita di Mutiara Pagi ini mengenai pacaran bolehkah? Boleh, kata Pak Kiai juga, boleh pacaran. Tapi nanti udah nikah, tapi nikah dulu. Dan segala sesuatu juga ada tapinya. Di belakang Pak Kasmo ada Pak Ahmad Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
5: Tadi menyusul pernah Pak Kasmo sini ya. Tapi sebelumnya saya doakan Pak Ustaz setelah lagi mencari buat mahar. Bentar lagi. Mudah-mudahan lancar.
1: Sudah lampu hijau berarti ya.
2: Insyaallah.
5: Iya, begini Pak Ustaz. Memang kebanyakan seperti anak-anak berasa sekarang kan, kadang-kadang lebih lama pacaran ketimbang usia pernikahan. Ada di sini juga pacaran 5 tahun, nikah 3 tahun, bercerai punya anak 1. Kok lama masih pacaran kan? Seperti itu. Nah pacaran bisa seperti Kasmo, seperti apa? Kan kebanyakan kalau pacaran lama, saya tidak menutup kemungkinan Pak lah. Kalau kita justru setannya lebih besar ketimbang pacaran daripada setelah menikah. Betul, memang ini yang saya rasakan lah. Maaf nih, saya tidak untuk berbicara orang lain. Justru kalau lebih dekat dengan menikah, setannya dari atas, bawah, kiri, dan kanan. Nah, makanya seperti itu. Sering terjadi ada, maka timbulah sering terjadi ada pembuangan bayi. Itu kan seperti itu diantaranya, karena diakibatkan seperti itu. Seperti begini kan banyak kan, kerja buang-buang, sekarang masih kuliah, belum selesai misalkan, tapi tidak sedikit. Ya maaf, tidak oknum, tidak semua. Oknum mahasiswa kan sengaja bergaul sehingga membuang bayinya sendiri atau membunuh anak sedalam karena bagaimana Pak Ustadz tentang bahwa setannya itu lebih besar ketimbang yang sudah sama menjadi suami istri. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setan ya, orang pacaran.
2: Makanya Rasulullah itu memberikan batasan-batasan supaya tidak terjerumus kepada perzinahan. Tadi kan dibatasi la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dzu mahramin. Tidak boleh tak berkhulwat duduk berdua laki-laki dan perempuan di satu tempat kecuali ada mahram di sana. Ari ayah bapak mah merenan pirakunya atau ayah adi ayah lanjut walwani meren.
1: Meren.
2: Makanya itu untuk menjaga itu kan. Menjaga. Nya cenah. Ari bapak nama ayah. Ngan baru dakna jong-jong di kamar duaan. Hanya sarua atau ayah gitu mah. Nu dimaksud teh dina hadis ieu teh dalam satu ruangan tidak boleh berdua-duaan gitu. Ya, bapakna jong-jong nya di dapur. Anakna jong-jong di kamar. Ya itu mah anger we, berdua-duaan. Biasanya gitu. Kalau berdua-duaan itu nu katilu nate setan. Fa inna tsalisahuma asyaitonu. Yang ketiganya itu adalah setan. Nah, kalau laki-laki dan perempuan sudah berdua-duaan, ya tadi hembus-hembuskeun. Keromantisan, keindahan-keindahan dihembus-hembuskeun ku setan. Tuh tingali cenah eta. Ih, cenah. Jari-jarina menikuatkan kalentik gitu. Ku setan teh dikitu-kitu. Pan jorojoy weh lalaki nanti jadi hayang nyabak. Nah, terus gitu dibikin lagi menarik yang lain yang lainnya. Kalau sudah seperti itu nanti takrobu zina. Kalau sudah takrobu zina terjadilah perzinahan. Nah kalau sudah terjadi perzinahan mungkin nanti misalnya hamilnya lain deh itu bisikan setan teh. Aitos hamil mah. Ai memeh ngalaku ke nama ku setan teh ah da engke milik urang cenah da engke ge bakal kitu kitu urang teh ah geus ayeuna lah kitu akhirnya terjadi sudah terjadi heg hamil kan dibisik-bisik lagi terus hamil teh kumaha era sia gera kaciri beuteung maneh gede sia.
1: Sok buru gugurkeun
2: gitunya geus gugurkeun. Eueuh deui cara keur nyalametkeun nama Iwalti
1: menggugurkan.
2: Menggugurkan. Oh, atau misalnya dibuang bayi seperti tadi teh. Ya gitu lah.
1: Nambah lagi dosanya sudah dosa zina,
2: dosa membunuh. Nauzubillah. Makanya hadir agama itu untuk menyelamatkan manusia. Untuk menyelamatkan manusia. Naon sini tegas-tegas teuing gitu agama teh, keur nyalametkeun maneh gitu. Agama hadir untuk menyelamatkan ente supaya ente selamat. Tah gitu. Oh, nyata. Sampai-sampai Nabi mengatakan, kaula mah teu sasalaman jeung awewe. Gitu. Itu saking menjaga bahwa sentuhan itu tidak boleh. Nya sasalaman gitu meunang kan untuk mengakrabisasi hubungan sosial kan. Salaman itu ternyata dengan lain jenis tidak boleh. Dengan lain mahram tidak boleh. Eta teh keur ngajaga. Sebab lamun eta ge tos dilanggar tah. Sudah tidak dijaga lagi, maka kesananya akan lebih mudah lagi. Tapi kalau itu sudah dijaga, dikendalikan, ditahan, maka yang lainnya apalagi gitu. Oleh karena itu maka berpegang-peganglah kita ini sama ajaran-ajaran yang sudah diajarkan oleh Allah dan ajaran-ajaran yang sudah diajarkan oleh Rasulullah ya. Pak Ahmad Irwan sok didoakan sing digampangkan rezekinya.
1: Amin. Amin.
2: Sehingga engal-engal dihalalkan.
1: Dihalalkan. Ada pertanyaan menarik juga Pak Kiai dari Pak Abdurrahman di Bumi Ayu ya. Kalau bersentuhan kulit antara pria dan wanita dalam keadaan darurat bagaimana hukumnya, misalnya menolong orang dalam musibah atau kecelakaan. Apakah boleh nih bersentuhan atau mengangkat orang tersebut begitu? Mohon pencerahannya Pak Kiai.
2: Nah, ini bukan darurat. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Dibolehkan dalam kondisi darurat mah. Misalnya lamun diantep kan maut akhirnya. Yeah. misalnya katingali ayah wanita, ulah itu teh tilalap misalnya ya, di sungai, hey kita punya skill gitu, punya skill renang, maka walaupun itu bukan mahram dan memegang itu adalah haram, tapi dalam kondisi darurat bisa menjadi boleh. Gitu gila mau orang buka skillnya, ay orang tuh buka skill masalah aja bunuh diri.
1: Baik, beberapa pertanyaan juga masuk melalui WhatsApp di 08112209760. Ini ada menyapa ada Aki Gazi menyampaikan minta mohon doa Pak Kiai beserta semua pendengar Mutiara RRI Mutiara Pagi RRI Bandung untuk kesembuhan Pun Bibi di Padarek yang sedang dirawat di Bantarujek. Yang kedua buat cucu Bu Putu di Purwakarta yang sedang dirawat di Bandung setelah beberapa hari ada di Ponpes Garut. Hatur nuhun.
2: Mohon didoakan bisa nakinya nutu daramang sing engal didamangkan. Allahumma ya syafial amrod. Amin ya Allah.
1: Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada juga pertanyaan dari Eyang Anom di Karangnunggal. Tumaros Pak Kiai dina makrifat aya syarat makrifat anu opat. Nah, mohon penjelasannya syarat makrifat anu opat. Hatur nuhun sata acana Eyang Anom Sari Mukti Karangnunggal Tasik Malaya.
2: Makrifat dalam arti tasawuf atau makrifat dalam arti tauhid ya teh.
1: Nah, ini ada kupasan dan bahasan berbeda juga ya. Kayak
2: ini. Ari makrifat dalam artian tauhid. Kita mengenal Allah, ya, mengenal Allah bari pas sesuai dengan dalil gitu. Misalnya kata kita teh Allah teh ahad gitu nya, Allah teh esa, Allah teh satu. Nah, pengetahuan kita tentang Allah bahwa Allah itu satu sesuai enggak dengan dalilnya gitu. Kalau sesuai berarti makrifat itu namanya. Cok Teh Widi. Saur Teh Widi Allah teh esa baraha?
1: Satu.
2: Satu. Nah, keyakinan Teh Widi, pengetahuan Teh Widi bahwa Allah itu adalah satu. Cocok enggak dengan dalilnya? Ah, tong waka dalil-dalil anu jauhnya. Dina surat Al-Ikhlas kan ayat Qul huwallahu ahad. Katakanlah oleh engkau wahai Muhammad bahwa Allah itu adalah ahad. Ahad esa satu. Cocok atau ayat itu mah pengetahuan Teh Widi teh tentang Allah teh. Nah, ketika pengetahuan seseorang sesuai dengan dalilnya, maka itu disebut makrifat. Nah, dalam kategori menurut ilmu tauhid ya. Dalam kajian tasawuf beda lagi makrifat. Ya. Ini harus dibahas khusus ya.
1: Dibahas khusus ini. Karena akan penjabarannya supaya pendengar juga paham begitu ya, ada perbedaan. Yeah. Jadi nanti di-PR-kan begitu ya. Nah. Dengan topik yang lainnya ya. Yeah. Yang diantos pokoknya teras
2: besok,
1: manco Allah, di Mutiara Allah, Pagi besok, ya. Ya. Yeah.
2: Kita bahas besok insya Allah.
1: Baik, kita juga menyapa pendengar di yang menyimak melalui dan menyaksikan melalui YouTube. Ada Ibu Kartini, Aki Gazi, Bapak Agus di Cibiru. Ibu Retno, sehat selalu Bu Retno. Bapak, Ibu Delis, Gus Diana.
2: Ibu Delis.
1: Umiyati, Ibu Eni Rohaini, Bapak Nur Sodik, Bapak Sutaryat, Bapak Suhartono, Ibu Eis, Yuneng, Eis Sunengsih Lestari, ke Bapak Danar Wardana dan
2: alumni Umroh Unggul.
1: Danar. Masya Allah, Agus, luar biasa. Selalu Suhartono. Semoga selalu diberikan nikmat sehat begitu ya. Kita sampai pada kesimpulan Pak Kiai di kajian kita pagi hari ini.
2: Jadi ketika ada judul, bolehkah
1: pacaran?
2: Pacaran bolehkah? Boleh.
1: Tapi
2: kalau sudah nikah. Tidak boleh kalau belum nikah. Nah, itu sajalah. Terima kasih untuk semuanya. Bahagia hari ini.
1: Yes.
2: Jag-jag. Boleh jag.
1: Goreng jag.
2: Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar dan pemirsa RRI Net, program Mutiara Pagi mengupas topik mengenai pacaran boleh.

0: keislaman Anda. Nantikan kami berikutnya.
1: Menantikan tanda waktu tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan Warta Berita.

0: jalannya sendiri ukuran itu panjangnya mungkin sekitar 1,2 meteran ya. 1,2 meteran, kemudian lebarnya juga segitulah, mungkin separuh ya, segituan. Jadi memang tidak terlalu besar.
1: Terus selalu memantau informasi cuaca maupun dari berbagai sumber informasi ya, mulai dari BMKG dan maupun dari BPBD. Dan pada hari ini juga kita juga sudah menginformasikan di Instagram kita ya, khususnya Instagram BPBD, terkait adanya kesiapsiagaan untuk menghadapi perubahan musim dari musim kemarau

Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis FM 91,8, serta Karangnunggal FM 97,8 MHz. Sari berita penting, kasus tuberkulosis di Kota Tasikmalaya mencapai 2.300 orang. Pemerintah Kota Cimahi memastikan akan mengganti 74 pohon yang terdampak pembangunan underpass. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya, Widya Perdani. Momen hari jadi ke-216 Kota Bandung HJKB tahun 2026 turut diwarnai kisah cinta 10 pasangan yang mengikuti program nikah masal gratis. Pemerintah Kota Bandung tidak hanya memfasilitasi prosesi pernikahan, tetapi juga menyiapkan berbagai kebutuhan pasangan, mulai dari administrasi hingga perlengkapan pernikahan. Nikah masal gratis tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu 23 September 2026 mulai pukul 7.30 sampai dengan selesai di Mall Pelayanan Publik MPP Kota Bandung, Jalan Cianjur nomor 34 Kota Bandung. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kota Bandung Yusuf Hidayat mengatakan program tersebut merupakan salah satu bentuk inovasi pelayanan kepada masyarakat yang dihadirkan dalam rangkaian HJKB ke-216. Menurutnya, DPMPTSP tidak hanya menjalankan tugas pokok dalam pelayanan perizinan, tetapi juga menghadirkan berbagai kegiatan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat, termasuk penyediaan tempat untuk pelaksanaan pernikahan melalui fasilitas balai nikah. Menghadapi perubahan musim kemarau ke musim hujan, BPBD Cianjur menginformasikan pada masyarakat agar membersihkan saluran air supaya tidak menyebabkan

0: banjir. Laporan Ian Sofian.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cianjur pada perubahan musim dari kemarau ke musim penghujan karena melihat beberapa hari ini Cianjur sudah mulai diguyur hujan meskipun belum merata. Dengan akan adanya perubahan musim dari kemarau ke musim hujan, menurut Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Cianjur Samudra Wira sudah mulai mengantisipasi memberikan informasi pada masyarakat agar membersihkan saluran air untuk waspadai adanya banjir.
2: Oke, memasuki awal hujan itu biasanya hujannya besar gitu ya. Takutnya nanti ada yang tersumbat atau apa yang pada akhirnya menyebabkan banjir. Jadi menginformasikan juga kepada masyarakat untuk selalu membersihkan lingkungan sekitarnya, terutama selokan-selokan yang ada di sekitar rumah ya gitu ya. Terus menyiapkan juga tas siaga, baik itu obat-obatan, makanan maupun dokumen penting yang dikhawatirkan kalau daerah-daerah yang memang dianggap rawan longsor ya, dianggap rawan longsor yang berpotensi menyebabkan kelongsoran ya. Nah, itu juga warganya juga harus segera mengantisipasi. Takutnya nanti daerah-daerah yang rawan longsor ini ketika terjadi longsor, minimal masyarakat sudah mengetahui lah gitu apa yang harus dipersiapkan gitu ya. Terus selalu memantau informasi cuaca,
1: termasuk waspada terjadinya longsor di beberapa wilayah apabila sudah terjadi musim hujan, serta agar memantau situasi cuaca dari sumber informasi BMKG.
2: Terus selalu memantau informasi cuaca maupun dari berbagai sumber informasi yang mulai dari BMKG dan maupun dari BPBD. Dan pada hari ini juga kita juga sudah menginformasikan di Instagram kita ya, khususnya Instagram BPBD, terkait adanya kesiapsiagaan untuk menghadapi perubahan musim dari musim kemarau memasuki musim penghujan. Di samping itu juga lingkungan ini tidak hanya terkait hanya membersihkan selokan juga ya.
1: Selain itu, pastikan selokan air tidak mampet karena sampah, termasuk membersihkan lingkungan sekitar agar tidak terjadi adanya banjir. Dari Cianjur, Ian Sofian melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, hingga Agustus 2026, kasus tuberkulosis di Kota Tasikmalaya mencapai 2.300 orang. Untuk terus menekan angka TB, Pemkot setempat meluncurkan Kampung Siaga TB. Informasi selengkapnya disampaikan Nova Nugraha.
3: Pemerintah Kota Tasikmalaya mencatat hingga Agustus 2026 terdapat 2.300 kasus tuberkulosis atau TB. Kasus ini mayoritas menimpa usia produktif. Penggiat TBC Kota Tasikmalaya, Dr. Dani Farid Abdullah, mengatakan saat ini sedikitnya ada 22 pasien yang juga tengah ditangani oleh RSUD Dr. Soekarjo. Tuberkulosis sendiri ada dua jenis, yakni TB sensitif obat, dan ini merupakan jenis TB yang bisa disembuhkan dengan obat lini pertama yang ada di puskesmas. Sedangkan jenis kedua adalah TB resisten obat atau jenis TB yang sudah resisten terhadap obat lini pertama, sehingga perlu penanganan jenis obat yang berbeda dan sudah bisa ditangani di Kota Tasikmalaya sendiri. Maka dari itu, meski tingkat kematian sudah dapat ditekan, pihaknya terus meningkatkan kerjasama lintas sektoral untuk menekan penyebaran TB. Salah satunya dengan pembentukan Kampung Siaga TB di lebih dari 30 kelurahan di Kota Tasikmalaya.
4: Sembuh ada, yang ini ada.
5: Kalau perbandingan tahun sekarang dan kemarin?
4: Ini datanya sudah buka datanya. Kemarin kasus tuberkulosis tahun 2025 kan ada 4.290. Nah, tahun ini aja sampai bulan Agustus sudah 2.300.
6: 2.303 ya?
4: Berarti itu baru sampai Agustus.
6: Sampai Agustus belum, akhir tahun.
4: Dok, nanti pasti dikat.
6: Kan? Ada kan ada lonjakan juga dok, kalau mungkin
4: pemantauan. Kalau ngelihat sampai bulan 8 udah 2.300, sebelumnya awalnya 4.200 kan, kurang lebih 50%.
3: Sementara itu, sebelumnya Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus mengatakan kasus tuberkulosis atau TB di Jawa Barat tertinggi dibandingkan dengan provinsi lain. angka kasus TBB di Jawa Barat mencapai 231 ribu kasus yang tersebar di berbagai wilayah di Jawa Barat. Benyamin Paulus, usai meresmikan Kampung Siaga TB di Tasikmalaya, mengatakan meski tinggi, Jawa Barat memiliki kelebihan dalam penemuan kasus TB yang mencapai 97%, termasuk pengobatan TB yang lebih dari 93%. Meskipun kasusnya banyak, dikatakan Paulus, dengan penemuan kasus dan penanganan yang cepat, Jawa Barat sudah baik sehingga saat ini angkanya terus menurun.
7: Adalah satu provinsi yang penanganan penemuan kasus TB dan pengobatan salah satu yang terbaik di Indonesia. Meskipun kasusnya banyak, tapi kasus TB tertinggi di Indonesia kan di Jawa Barat. Ada 200, diperkirakan 231 ribu kasus. Nah, tapi di Jawa Barat itu punya kelebihan menemukan kasus itu 97%. Yang diobati lebih dari 93%. Nah, untuk Jawa Barat untuk perkara mengobati, menemukan kan sudah bagus.
3: Sedangkan pembentukan Kampung Siaga TB di Kota Tasikmalaya akan terus digalakkan oleh pemerintah daerah, sehingga diharapkan dengan pembentukan Kampung Siaga TB ini, angka penyebaran TB dapat terus ditekan. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
0: Pendidikan vokasi di Indonesia didorong semakin dekat dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, sekaligus mampu beradaptasi dengan perkembangan kecerdasan artifisial atau AI. Dorongan tersebut mengemuka dalam rangkaian gelar karya pelatihan peningkatan kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan vokasi di Cimahi. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, penguatan pendidikan vokasi tidak cukup dilakukan melalui pembelajaran teori. Kompetensi guru dan peserta didik harus diwujudkan dalam karya, inovasi, serta pengalaman belajar yang memiliki keterkaitan langsung dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri. Hal itu antara lain ditandai dengan peresmian Galeri Kejuruan di Balai Besar Pengembangan Penjamin Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri, BBPPMPV, BMTI Cimahi. Galeri tersebut disiapkan sebagai ruang untuk menampilkan berbagai inovasi dan karya pendidikan vokasi dan sekolah maupun balai pendidikan vokasi. Mukti berharap galeri tidak menjadi ruang pamer yang statis, tetapi terus diperbarui dengan karya-karya baru. Sementara itu, pendengar, di Subang, warga dan PNS serbu bazar TNI murah dalam rangka HUT ke-81 TNI yang digelar Kodim 0605 Subang. Laporan Ruslan Effendi.
8: Bazar TNI murah dalam rangka HUT ke-81 TNI yang digelar Kodim 0605 Subang diserbu warga. Tidak hanya warga, sejumlah PNS juga memanfaatkan bazar di lapangan bola basket Makodim 0605 Subang pada hari Selasa tanggal 22 September 2026 kemarin. Salah seorang warga Kampung Rawabadak Mumun mengaku sengaja memburu bazar karena harganya jauh di bawah pasar. Ia menyebut harga minyak kita di warung Rp22.000, di pasar hanya Rp15.500. Terigu di warung Rp15.000, di pasar Rp9.000.
9: Murah ini, lebih murah. Karena biasanya kalau di warung ini Rp22, ini cuma
10: Rp15.500.
9: Iya. Ini tepung ini biasanya Rp15.000, di sini Rp9.000. Sama kalau telur kita emang di Amanda.
10: Amanda.
9: Lebih murah.
10: Berapa?
9: Rp24.500.
10: Biasanya kalau
9: 26.27. Jadi lebih murah, Pak. Iya.
8: Mumun mengungkapkan dengan belanja di bazar bisa hemat 20-30%. Ia berharap bazar tidak hanya digelar saat HUT TNI, tetapi juga saat harga kebutuhan pokok melambung. Sementara itu, Komandan Kodim 0605 Subang Letnan Kolonel CZI Deni Widi Anggoro kepada RRI mengatakan bazar murah bertujuan meringankan beban masyarakat. Pihaknya juga membagikan 100 kupon gratis bagi warga tidak mampu.
11: Kita melaksanakan bazar ini tentunya kita meringankan masyarakat yang ada di wilayah kami, khususnya Subang ini, khususnya di sekitaran Kodim maupun di luaran wilayah Kodim juga ada beberapa yang datang, itu supaya mereka terbantu dengan kebutuhan pokok yang harganya mungkin sangat murah. Kita bisa lihat tadi dengan kita berikan kupon gratis juga, kemudian sembako-sembako juga yang kita jual sangat bervariasi, sehingga mereka sangat antusias. Tentunya tujuannya adalah untuk meringankan beban dari masyarakat sekitar.
8: Dengan adanya bazar murah ini, diharapkan dapat membantu kebutuhan warga Subang. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
0: Pawai Jampana, HKJB 216 menampilkan kekhasan tiap kecamatan dan OPD. Laporan Atep Burhanuddin.

0: Kami sampaikan permohonan maaf pendengar untuk beberapa informasi yang masih kami harus sampaikan dalam warta berita pagi ini, tidak dapat kami sampaikan seutuhnya karena terkendala teknis. Kami sampaikan informasi selanjutnya. Polda Jawa Barat masih mendalami kasus penemuan bom rakitan dan sejumlah barang berbahaya dari seorang warga berinisial MS 25 tahun di wilayah Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Saat ini pihak kepolisian tengah melakukan pemeriksaan forensik pada bom rakitan dan barang bukti lainnya yang ditemukan. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan, Selasa 22 September 2026 mengatakan pihaknya tengah akan melakukan uji forensik terhadap barang bukti yang diamankan. Selain uji forensik, penyidikan juga meminta keterangan sejumlah saksi dan ahli. Polda Jabar juga berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam proses penanganan perkara tersebut. MS sebelumnya diamankan polisi pada Jumat 11 September 2026. Pria berusia 25 tahun yang sehari-hari bekerja sebagai pengrajin kayu itu ditangkap setelah polisi melakukan penelusuran terhadap aktivitas sebuah grup WhatsApp bernama True Crime Community. Pendengar, pawai Jampana HKJB 216 menampilkan kekhasan tiap kecamatan dan OPD. Disampaikan laporan Atep Burhanuddin.
1: Menyatakan konsep pawai Jampana sebagai salah satu rangkaian peringatan hari jadi atau HJKB ke-216 Kota Bandung. Dalam kegiatan tersebut, perwakilan dari setiap kecamatan serta organisasi perangkat daerah atau OPD akan membawa Jampana dengan ciri khas masing-masing. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Seputbar Kota Bandung, Adi Junjunan Mustafa, mengatakan setiap Jampana akan menampilkan kekhasan kesenian maupun produk unggulan dari wilayah atau perangkat daerah yang diwakilinya. Menurut Adi, konsep dan teknis pelaksanaan pawai Jampana masih dalam tahap pematangan. Setiap Jampana nantinya akan dipikul oleh setiap 4 orang dengan ukuran yang tidak terlalu besar, yakni panjang sekitar 1,2 meter dan lebar kurang lebih setengahnya. Konsep serupa juga diterapkan pada setiap OPD. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP misalnya akan menampilkan hasil-hasil pertanian. Sementara di Seputbar dapat menampilkan gambaran gedung, cagar budaya, atau berbagai warisan sejarah Kota Bandung. Di kawasan Balai Kota Bandung, rangkaian kegiatan akan dilanjutkan dengan pertunjukan seni dan budaya dari berbagai wilayah. Sejumlah tokoh maupun seniman juga akan dihadirkan untuk turut memeriahkan suasana. Sementara rute pawai Jampana masih akan dikonsultasikan lebih lanjut dengan pihak kepolisian. Namun rencana rute yang telah dilaporkan kepada pimpinan, yakni mulai dari Jalan Panguragan, kemudian menyusuri Jalan Dago, turun menuju Jalan Merdeka hingga berakhir di Balai Kota Bandung.
2: Jampana itu yang suka di nanti cukup dibawa oleh mungkin 4 orang yang menanggung ya. Menanggung itu apa bahasa Indonesianya? Memikul. Nah, dipikul, kemudian si jampananya sendiri ukuran itu panjangnya mungkin sekitar 1,2 meteran ya. 1,2 meteran, kemudian lebarnya juga segitulah, mungkin separuh ya, segituan. Jadi memang tidak terlalu besar. Nah, nanti
1: terkait pembiayaan, Adi menyebutkan anggaran kegiatan akan disesuaikan dan dipenuhi oleh masing-masing OPD. Adi menjelaskan jika merujuk standar dalam sistem informasi pemerintahan daerah atau SIPD untuk kegiatan festival seni budaya, kebutuhan anggaran konsep Jampana berada di kisaran belasan juta rupiah. Angka tersebut relatif lebih rendah dibandingkan penggunaan mobil hias yang dapat mencapai lebih dari 100 juta per unit.
0: Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan, pemerintah Kota Cimahi memastikan akan mengganti 74 pohon yang terdampak pembangunan underpass Gatot Subroto. Laporan selengkapnya disampaikan Abot Gunawan.
3: Pemerintah Kota Cimahi memastikan sebanyak 74 pohon yang terdampak pembangunan underpass Jalan Gatot Subroto ini akan diganti dengan penanaman pohon baru. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan di tengah pembangunan infrastruktur. Wali Kota Cimahi Ngatiana mengatakan penanaman pohon dilakukan sebagai bahan dari kewajiban pemerintah atas dampak pembangunan underpass yang menyebabkan sejumlah pohon harus terkena pekerjaan konstruksi. Penanaman secara simbolis dilakukan di kawasan Baros, kemudian juga di kawasan Taman Keanekaragaman Hayati atau Taman Kehati di Leuwi Gajah, Cimahi. Menurutnya, lokasi penanaman tidak dipusatkan hanya di satu titik saja, karena jumlah dan lokasi pohon pengganti disesuaikan dengan ketentuan serta dampak pembangunan. Dengan demikian, proses penghijauan dapat dilakukan di sejumlah kawasan yang membutuhkan tambahan vegetasi.
4: Penanaman pohon secara simbolis sebagai dampak ataupun pengganti pembangunan underpass Jalan Gatot Subroto, di mana di tempat pembangunan itu dapat terdampak beberapa pohon yang terkena pembangunan, sehingga perlu kewajiban kita adalah mengganti pohon yang terkena dampak untuk pelestarian kembali. Alhamdulillah hari ini secara simbolis kita tanam di depan Masjid Abri ya, yang ada di Baros ini, kemudian juga di daerah ekowisata ataupun Kahati, Taman Kahati yang ada di Lebak Saat sana. Sehingga penanaman pohon bukan hanya satu tempat, tapi di beberapa tempat sesuai dengan ketentuan, sesuai berapa pohon yang terkena dan berapa pohon yang harus kita tanam kembali.
3: Natiana juga menegaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah Kota Cimahi dalam menjaga keberlangsungan lingkungan selama pembangunan infrastruktur berlangsung. Pembangunan underpass diharapkan tetap berjalan tanpa mengabaikan aspek pelestarian lingkungan di wilayah Kota Cimahi. Natiana berharap pohon-pohon yang ditanam ini tentu saja dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang bagi masyarakat Cimahi. Penanaman pohon pengganti juga menjadi bagian dari upaya menjaga ruang hijau dan kualitas lingkungan setelah pembangunan underpass Gatot Subroto selesai.
0: Informasi terakhir, dengan mendapatkan sertifikat indikasi geografis dari Kemenhunkam, diharapkan produk khas unggulan Kabupaten Garut akar wangi terhindar dari klaim daerah tertentu. Laporan disampaikan Irwan Rudiawan.
5: Dengan ketersediaan stok beras yang ada, pemerintah Kabupaten Garut siap mengatasi berbagai kesulitan warga di musim kemarau ini, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut, Yani Yuliani, mengatakan sepanjang sesuai kriteria dan aturan sebagai penerima manfaat, pihaknya siap membantu menyalurkan kebutuhan pangan, khususnya beras, bagi masyarakat. Biasanya bantuan pangan dikeluarkan saat penanggulangan pasca bencana termasuk kekeringan akibat dampak kemarau. Ia mengatakan ada klasifikasi warga penerima bantuan pangan termasuk petani, yang dalam hal ini sebagai buruh bukan pemilik lahan.
6: Apalagi dikaitkan dengan musim kemarau saat ini, ketersediaan ya, stok pangan itu.
7: Intirama kita siap membantu masyarakat untuk pemenuhan beras ya, dengan kriteria-kriteria sesuai dengan aturan. Jadi manakala memang penanggulangan pasca bencana, kekeringan, tetapi juga kekeringan itu harus jelas datanya, BNBA-nya. Terus dia bukan, terutama adalah buruh taninya. Buruh tani kan memang ada pemilik lahan, ada. Jadi kita ada kriteria-kriteria tertentu yang sesuai dengan aturan.
6: Jadi memang ada.
5: Ia mengatakan ada banyak indikator yang merujuk kepada status kerawanan pangan. Di antaranya dilihat dari topografi wilayah, akses air bersih, akses kesehatan termasuk infrastruktur penunjang lainnya. Sehingga penanggulangan kerawanan pangan tersebut harus melibatkan institusi lintas sektoral, tidak hanya Dinas Ketahanan Pangan semata. Menurutnya stok beras yang tersedia saat ini secara kuantitas mencukupi untuk bantuan kebutuhan masyarakat, terutama bagi warga sebagai penyintas bencana. Stok beras yang ada di gudang yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Garut saat ini ada sekitar 279 ton dan jumlah tersebut dinilai cukup aman untuk ketersediaan kebutuhan pangan masyarakat.

Dan mendengar sekian Warta Berita pagi ini, Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id. Saya Widya Perdani, selamat pagi.

0: Bandung pagi ini.
1: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, selamat pagi pendengar. Untuk Anda yang baru saja bergabung dengan kami FM 97,6 MHz Pro 1 dari Bandung, kami temani aktivitas Anda dengan informasi-informasi yang tentunya hanya butuhkan di kesempatan pagi hari ini bersama kami FM 97,6 MHz Pro 1 dari Bandung, di Bandung pagi ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kami akan hadirkan pendengar informasi-informasi yang tentunya Anda butuhkan berkaitan dengan situasi lalu lintas pagi hari ini, di mana apakah memang terjadi kendala, karena beberapa wilayah juga, beberapa ruas wilayah di Kota Bandung termasuk traffic light-nya ini ada yang mati begitu, apakah juga terkena imbasnya lalu lintas pagi hari ini, dan juga informasi-informasi lainnya pendengar kami hadirkan sesaat lagi bersama teman-teman dari Bandung Comment Center Diskominfo Kota Bandung. Dan Pro 1 sudah terhubung bersama Teh Halmai.
1: Bandung pagi ini.
0: Teh Halmai, selamat pagi.
2: Halo Teh Widi, selamat pagi.
0: Kabar baik. Alhamdulillah ya, sehat. Teh Halmai sehat juga ya?
2: Iya, sehat alhamdulillah.
0: Aduh, situasi lalu lintas mulai padat nih, padahal udah jelang-jelang akhir bulan, angger we ya, padat. Tapi kalau kita intip dari CCTV Diskominfo Kota Bandung, gimana nih Teh untuk situasi lalu lintas Bandung pagi hari ini?
2: Baik, kita mulai di arah Sungai Klon, Kota Gede Bage nih ya Teh. Terpantau ramai lancar untuk ke arah Gede Bage-nya, untuk ke arah Serangata sampai juga terpantau ramai lancar juga, didominasi oleh kendaraan roda 2. Kemudian kita beralih ke daerah Lapangan Gazebo nih Teh. Terpantau untuk ke daerah Ujung Gerungnya, ke daerah timur, terpantau ramai lancar didominasi kendaraan roda 2. Kemudian juga untuk ke arah Lapangan Gazebo-nya ramai lancar juga gitu ya. Kemudian kita beralih ke rangka selang itu ya, di pasar Dokter Junjunan BTC. Terpantau untuk arah pasar ini sudah mulai padatnya ya, didominasi oleh kendaraan roda 4. Kemudian untuk ke arah Gazebo-nya itu terpantau ramai lancar. Kemudian kita ke arah Terminal Dago Teh. Di Terminal Dago sudah mulai padat nih Teh, didominasi kendaraan roda 4. Kemudian juga ada warga Bandung yang sedang beraktivitas juga ya, berbelanja seperti itu. Kemudian kita ke arah barat, area Kebon Kopi, terpantau ramai lancar didominasi oleh kendaraan roda 2. Begitu Teh Widi.
0: Itu untuk situasi lalu lintas pagi hari ini. Kemarin juga ada potensi hujan. Apakah memang hari ini masih ada potensi hujan juga nih Teh Halmai untuk perakiran cuaca pagi ya, sampai dengan sore hari nanti?
2: Baik, untuk perkiraan cuaca menurut BMKG, antara pukul 7 hingga pukul 12 siang nanti akan cerah nih saya. Kemudian dilanjut pada pukul 1 siang nanti hingga pukul 18 sore nanti akan ada turun hujan nih Teh. Jadi untuk para wargi Bandung yang sedang mendengar siaran ini dan juga Teh Widi, mungkin bisa persiapan ya Teh untuk payung dan juga jas hujannya. Kemudian dilanjut pada pukul 19 malam nanti hingga pukul 23 malam nanti akan diperkirakan cerah nih Teh, begitu.
0: Itu dia, jadi tetap selalu waspada, jas hujan sama sendal jepit dan kelengkapan lainnya. Kayaknya sepatu karet lebih safety ya, kalau misalnya menghadang hujan. Karena beberapa jalan di Kota Bandung sudah mulai ada banjir-banjir Cilencang begitu ya, wilayah Dayeuhkolot juga sudah mulai ada nih. Tetap selalu waspada, itu untuk prediksi cuaca pagi hari ini. Untuk harga kepokmas, apa nih yang turun? Oh, ibu-ibu pasti nanya, apa ya yang turun? Harga daging, cabean dan lain hal sebagainya mungkin, Teh Halmai?
2: Baik, Teh, untuk percabai-cabaian seperti cabai hijau, cabai merah keriting dan juga cabai merah biasa, itu terpantau ada kenaikan Teh dari 2,15% hingga 3,78% itu mengalami kenaikan. Di harga cabai merah menjadi 41.873, untuk cabai merah keriting 50.390, juga untuk cabai hijau 29.264. Untuk perbawangan juga masih mengalami kenaikan Teh, di range 2,71% hingga 3,63%. Kemudian juga untuk beras medium ini mengalami penurunan 1% ya Teh, menjadi 13.556. Kemudian juga untuk yang lainnya yaitu daging ayam kampung, daging sapi lokal, dan daging sapi beku itu masih stabil harganya, Teh, begitu.
0: itu untuk harga harga kepok mas ya, tapi yang penting mah jampenya ibu-ibu mah selalu biarinlah harga mah naik juga, insya Allah kabeli, nu penting mah ada rezekinya gitu nggak sih jampenya. Akan selalu seperti itu. Teh Halmai, untuk layanan Bandung Siaga 112 sudah ada laporan warga Bandung yang masuk kah?
2: Untuk saat ini kami masih running menunggu laporannya, yaitu terdapat seseorang yang mengalami sesak nafas. Ini diduga sudah dari tubuh nih, untuk sesak nafasnya berlokasi di Paster Sekerjadi. Kami sudah koordinasi dengan 119, masih dalam penanganan. Kemudian juga kami menerima nih ada penemuan jenazah juga teh di Jalan Pelangan yang seret Kecamatan Astana Anyar. Ini sudah kami koordinasi juga dengan PMI, sedang ditangani juga begitu teh.
0: Aduh, mudah-mudahan apapun, dan untuk pendengar juga wargi Bandung yang melihat atau bahkan mengalami kejadian langsung yang bersifat kegawat daruratan, silahkan langsung menghubungi layanan 112. Yang penting mah handphonenya hurung, gak ada kartunya, gak ada pulsanya, bahkan gak ada kartunya, bisa menghubungi layanan Bandung Siaga 112. Teh Halmai, untuk giat wali kota kita pagi hari ini, sudah keintip kah, mau kemana aja?
2: Baik, untuk perenggiat hari Rabu tanggal 23 September 2026 pada pukul 7.30 pagi nanti akan ada acara nikah gratis haji kode di berlokasi di NPP Kota Bandung. Kemudian juga nanti akan ada di jam yang sama akan ada gebiar pelayanan publik juga di NPP Kota Bandung. Kemudian pada pukul 1 siang nanti Bapak Wali Kota akan membuka kegiatan pemuda peduli lingkungan dengan tema dari kesadaran menuju aksi nyata yang berlokasi di pendopo kantor Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung. Begitu teh, mungkin gitu. Untuk info lanjutnya kegiatan Wali Kota ataupun Bapak Sekda Kota Bandung dan juga Bapak Wakil bisa diakses di Humas Bandung atau Halo Bandung gitu, di Instagramnya begitu.
0: Itu dia. Hatur nuhun Teh Halmai untuk informasi pagi hari ini, yang pasti sehat selalu. Titip salam juga untuk teman-teman di Bandung Comment Center lain. Lainnya. Sehat selalu Teh Halmai, selamat kembali beraktivitas dan selamat pagi.
2: Selamat pagi Teh Widi.
0: Perbincangan kami pendengar bersama petugas dari Bandung Comment Center Diskominfo Kota Bandung, Halmai.
1: Bandung pagi ini.

0: setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Benar Meriah. Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada walau Belanda menduduki Yogyakarta.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Sekali di udara, tetap di udara.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

59 menit lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sesaat lagi kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita. Dan selepas kami hadirkan Warta Berita dari Pro 3 RRI, kami juga akan menemani aktivitas Anda dengan informasi-informasi

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendidikan tinggi itu harus memberikan akses luas-luasnya bagi seluruh masyarakat atau anak-anak bangsa ya. Jadi tentunya bagaimana yang memang tidak mampu tetap diberikan.
2: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan tinggi harus menjangkau seluruh anak Indonesia. KPK menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Turki menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya, Zaini. Kita beralih ke informasi lain yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo, Mongondo Utara atau Bolmut Sirajudin Lasena terkait dengan dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolmut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
2: Dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena terkait dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti serta menaikkan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Sirajudin ditetapkan sebagai satu-satunya tersangka dalam perkara ini. Ia disangkakan melanggar pasal 12 huruf E atau pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK melakukan penahanan terhadap Sirajudin selama 20 hari pertama, terhitung sejak 22 September hingga 11 Oktober 2026.
2: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Dan setelah ditemukan kecukupan alat bukti, artinya sesuai ketentuan hukum acara pidana, kita menemukan minimal dua alat bukti, KPK menetapkan satu orang sebagai tersangka, yaitu saudara SJL selaku Bupati Mongondo Utara periode 2025-2030.
3: Sementara itu, Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena meminta maaf atas perbuatan yang telah ia perbuat.
4: Apa?
3: Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut dugaan pemerasan bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan. KPK menduga Sirajudin mematok fee sebesar 10% dari setiap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. Selain dugaan pemerasan proyek, KPK juga menduga Sirajudin menerima gratifikasi, di mana gratifikasi diterima dengan total mencapai 11,14 miliar rupiah sepanjang 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank